0: triliun.
1: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
2: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
1: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp2,01 triliun. Anggaran tersebut turun Rp488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar Rp401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
5: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
6: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
5: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
4: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah.

0: negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
1: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
3: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
4: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan.

0: kan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian ke yang lain-lain, ekonomi juga gitu, kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Awalnya Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
1: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
2: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi ditambah pres ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU.
3: Harapannya kepada ketua terpilih
2: bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
1: Sebelum ditetapkan sebagai ketua umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon ketua umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara, disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdus Salam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anu Kusuma melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus.
5: Laporan Khusus 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
6: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
5: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi.
6: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 megawatt peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 gigawatt peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
7: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
6: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1000 megawatt peak. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau

0: mampu memperkuat ketahanan energi, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
2: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
3: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
4: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali, adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 megawatt peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema, mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri, harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting, pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus.

0: Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas rungu.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Adi Sindia, hadir untuk informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gronggol dari jalur arteri ke Pantai Ramai Lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Gronggol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kedungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
3: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
0: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, pendengar kami. Ya.
3: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang, dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi, kami ingatkan Anda kembali nanti begitu ya. Ini ada sesi dialog aspirasi yang cukup menarik begitu ya. Karena ya kalau kita melihat masalah kesehatan mental agaknya menjadi problem serius. Kali ini tidak saja orang-orang dewasa yang mengalami, anak-anak pun ini sudah mulai terancam berkaitan dengan gangguan kesehatan mental. Wah, kalau misalnya dulu ya, kita ngomong soal kesehatan mental itu kan lekat sekali dengan orang-orang dewasa gitu ya. Biasanya ini karena bisa jadi pengaruh lingkungan sosial, bisa jadi tekanan pekerjaan, ataupun tuntutan hidup, dan hal-hal lainnya begitu ya. Namun, anak-anak kita, nah ini juga mengalami gangguan kesehatan mental. Kita pernah berbincang kala itu berkaitan dengan dampak dari penggunaan gadget begitu ya. Karena ya aktivitas game online yang kian masif, kemudian juga paparan media sosial yang tidak bisa kita bendung gitu ya. Ini membuat anak-anak kita juga mengalami depresi atau gangguan kesehatan mental. Misalnya dalam apa yang mereka lihat begitu ya. Itu tontonan-tontonan ataupun konten-konten menyajikan hal-hal yang menurut mereka seolah perfect begitu ya. Sedangkan kehidupannya kok begini ya, kok susah. Kemudian ada upaya membandingkan. Ini juga bisa menimbulkan kecemasan, gangguan kesehatan mental. Belum lagi kalau dampak penggunaan game online yang kian masif kemudian menimbulkan ketergantungan dan akhirnya adiktif. Dan sehingga ketika diarahkan untuk kegiatan-kegiatan positif, udah nggak mampu lagi karena udah ada ketergantungan itu tadi. Banyak sebenarnya ya bentuk-bentuk kesehatan mental. Namun agaknya kesehatan mental untuk anak-anak kita ini angkanya atau persentasenya khususnya untuk wilayah Surabaya mengalami peningkatan. Wah, ini apa penyebabnya begitu ya? Coba nanti kita tanyakan begitu ya, bagaimana sih peran keluarga untuk hadir, karena anak-anak ini juga tentu butuh didengar, kemudian juga butuh diperhatikan, butuh disayang dan sebagainya. Bagaimana peran keluarga? Apa yang menjadi penyebab ketika anak-anak di usia muda itu sudah terdeteksi mengalami gangguan kesehatan mental? RSJ Menur biasanya ya, itu kerap kali mengupdate informasi-informasi tersebut dan data-datanya pun juga banyak begitu. Nanti kita coba tanyakan. Saya ajak Anda pagi ini terlebih dahulu, ada rekan Oni Arianto. Waduh, ini hari ini agaknya kita masih banyak mendengar berkaitan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas begitu ya. Tadi pagi Indra Mahadi juga menginformasikan pengendara roda 2 ada di kawasan Mer, kemudian juga di sekitaran Samsat begitu ya. Ini mengingatkan kita bahwa penting untuk fokus dan berkonsentrasi dalam berkendara. Kita coba cek ya laporan selanjutnya dari rekan Oni.
1: Laporan terkini.
0: Oni Arianto mengabarkan berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas tunggal truk engkel naik ke median jalan. Oni, silakan laporan Anda.
2: Ya, pendengar, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Krian Sidoarjo menuju ke dalam kota Surabaya terpantau padat merayap, terutama arus kendaraan dari bypass Krian yang akan menuju ke Raya Trosobo. Tepatnya ada satu laka tunggal, yakni truk engkel berwarna kuning yang naik ke median jalan, tepatnya sebelum SPBU Raya Sidorejo atau Desa Sidorejo Trosobo, dan ini menyebabkan arus kendaraan dari arah bypass Krian yang akan menuju ke Raya Trosobo atau ke Raya Gilang harus tersendat sekitar 500 meter. Sudah ada petugas kepolisian yang mencoba mengatur arus lalu lintas, namun kepadatan arus lalu lintas yang didominasi oleh kendaraan besar, truk maupun bus antar kota juga didominasi oleh kendaraan roda 2 di mana banyak pekerja atau warga yang bekerja ke arah Surabaya. Dan selepas kepadatan yang cukup lumayan panjang juga terjadi truk yang peristiwa lainnya, yakni truk yang ngeban atau mengganti ban di tepatnya di layang Trosobo di jalur Sidoarjo yang akan menuju ke dalam kota, tepatnya di atas jembatan layang Trosobo di lajur kanan. Dan ini cukup berbahaya apabila Anda tidak berhati-hati, dikarenakan Layang Tersopo sendiri memang selain kontur jalan yang tidak mulus atau tidak rata, juga ada beberapa lubang yang harus Anda waspadai. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Krian terpantau ramai lancar, didominasi juga oleh kendaraan roda 2. Dan untuk Anda yang akan menuju ke luar kota, kami ingatkan untuk berhati-hati. Dan juga untuk Anda yang akan ke dalam kota juga tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Demikian Oni Arianto melaporkan dari Raya Taman Sidoarjo, kembali ke studio.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Baik Oni, terima kasih untuk informasinya. Tentu menjadi pengingat kali ini, banyak sekali informasi-informasi berkaitan dengan kecelakaan arus lalu lintas. Anda yang dalam perjalanan tetap hati-hati dan waspada. Upayakan terus untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada dan berkonsentrasi agar perjalanan Anda ini selamat sampai tujuan.
3: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa 1 September tahun 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudari Adinda Wahyuningsih binti Radimin, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kiai Tambak Deres 122 RT 002 RW 003, Kelurahan Bula, Kecamatan Bula, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, Nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2291/PDT.G/2026/PA.SBY antara Rizal Effendi bin Sukamto sebagai penggugat dan Adinda Wahyuningsih binti Radimin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua

Dialog aspirasi kita nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mengambil tema, anak makin muda, tekanan mental makin nyata. Nanti kami juga turut mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Jadi kalau kita bicara berkaitan dengan gangguan kesehatan mental, agaknya ini bisa menjadi alarm untuk kita gitu ya, memperhatikan. Karena gangguan kesehatan mental agaknya sekarang tidak hanya diderita oleh orang-orang dewasa, namun juga anak-anak kita. Kabar tentang pasien gangguan mental di RSM Nelur Surabaya yang usianya bahkan baru 9 tahun, ya ini tentu menjadi alarm bagi kita semua begitu ya. Persoalan kesehatan mental ternyata tidak lagi bisa dipandang sebagai masalah orang dewasa. Tekanan lingkungan, sekolah, relasi sosial, hingga penggunaan teknologi digital itu bisa mempengaruhi kondisi anak. Di tengah kesibukan orang tua, rumah itu seharusnya bukan sekedar tempat pulang, tapi ruang bagi anak untuk merasa didengar, dipahami, dan aman bercerita. Sudahkah itu bisa diwujudkan? Karena kalau kita bicara tentang kota ramah anak, begitu ya, tidak saja pemerintah kota yang berupaya untuk mewujudkan ruang-ruang aman bagi anak-anak kita, baik itu di lingkungan sosial, lembaga pendidikan, tapi

atau bagaimana sih perasaan mereka? Seperti apa mereka harus mengekspresikan kekecewaan, kemarahan, dan lain sebagainya? Sudahkah kita memberikan ruang-ruang untuk itu? Atau jangan-jangan kita justru menambah beban dari anak-anak kita? Menarik topik kita pagi ini. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Bapak M. Isa Ansori, Pengurus Lembaga Perlindungan Anak LPA Jawa Timur, dan juga Ibu Dr. Ivana Sayogo, Kepala Instalansi Jiwa Anak dan Remaja Rumah Sakit Daerah Profesor Dr. Mulyono Provinsi Jawa Timur atau RSJ Menur. Kami juga turut mengundang Anda, lantai telepon 534-5474 atau WA 081-3314x992 boleh Anda akses. Jadi masalah kesehatan mental pada anak dan remaja di Jawa Timur ini menunjukkan perkembangan yang cukup mengkhawatirkan. Di RSD Profesor Dr. Mulyono atau RS Menur Surabaya, tren usia pasien yang membutuhkan perawatan intensif dilaporkan semakin muda. Dokter spesialis kedokteran jiwa RSD Profesor Dr. Mulyono, Dr. Ivana Sayogo, ini mengungkapkan bahwa pihaknya pernah menangani pasien rawat inap yang usianya itu baru 9 tahun. Jadi ini usia termuda rawat inap di RS Menur ya, dengan kondisi gangguan mental yang sudah mengganggu lingkungannya. Dan menurut Dr. Ivana, orang tua itu perlu memberikan perhatian ekstra jika emosi anak itu mulai tidak stabil hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Salah satu tanda bahaya yang memerlukan penanganan profesional segera itu adalah munculnya perilaku menyakiti diri sendiri atau self-harm. Jadi kalau sudah begitu kan tentu akan membahayakan gitu ya. Biasanya orang tua baru mengetahui dan mulai akan dilakukan upaya pemeriksaan dan dibawa ke rumah sakit. Masalah kesehatan mental tidak disebabkan oleh faktor tunggal, kata Dr. Ivana. Jadi keterkaitan antara faktor genetik, kondisi lingkungan, hingga dinamika di lingkungan sekolah. Dalam proses penyembuhan, RS Menur ini menerapkan pendekatan yang menyeluruh. Penanganan tidak hanya dititikberatkan pada sang anak ya, tapi juga melibatkan peran aktif orang tua. Jadi penanganan di psikiatri itu holistik, harus dari sisi biologisnya, secara sisi brainnya, sisi psikolognya, sisi sosialnya, dan juga sisi spiritualnya. Dan dia juga menegaskan bahwa orang tua nggak bisa sekedar menitipkan anak untuk disembuhkan tanpa ikut terlibat dalam prosesnya. Jadi kan biasanya gitu ya, sakit bawa ke dokter ya biar dokter yang sembuhkan. Nggak bisa, dalam kasus ini berbeda. Berkaitan dengan gangguan kesehatan mental yang dialami anak-anak, orang tua perlu turut hadir. Sementara itu Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, ISKI Jawa Timur, Dr. Suko Widodo, ini juga turut menyoroti pentingnya pola komunikasi antara orang tua dan anak sebagai benteng kesehatan mental. Dan Suko menilai saat ini banyak rumah yang mulai kehilangan fungsinya sebagai ruang dialog yang hangat, begitu ya, sebagai tempat perlindungan bagi anak-anaknya, begitu ya, dan ya tentunya tempat untuk berkasih sayang, gitu ya. Ya ini hilang, gitu ya, atau ya boleh dibilang sudah mulai bergeser akibat ketergantungan pada teknologi digital. Dan menurut Suko, kunci utama komunikasi adalah kemauan untuk mendengarkan, bukan sekedar memerintah atau menyampaikan pesan. Di tengah perubahan pola hubungan sosial saat ini, interaksi langsung yang autentik sangat dibutuhkan oleh sang anak. Jadi, sudahkah kita mendengar? Jadi ini bentuk komunikasi yang diharapkan anak begitu ya. Nah, sudahkah orang tua menyediakan waktu? Nah, ini penting gitu ya. Karena tentu tadi ya, tidak saja pengaruh media sosial atau digitalisasi saat ini. Ternyata lingkungan sosial pun itu punya pengaruh yang cukup signifikan berkaitan dengan kondisi anak. Benar nggak sih ketika orang tua memaksakan bahwa anak harus ikut aturan orang tua tanpa mau mendengar begitu ya, atau mengikuti begitu banyak kegiatan tanpa menanyakan kepada sang anak mau nggak, berkenan nggak, mampu nggak? Itu juga satu bentuk penyebab gitu ya, bahwa tekanan-tekanan sosial itulah yang kemudian mengakibatkan sang anak mengalami gangguan kesehatan mental. Itu yang nanti kita akan diskusikan sesaat lagi. Tentunya Anda nanti boleh berkomentar bersama kami, lain telepon 534-5474 atau line WA 081-3314x992 berkaitan dengan tema dialog aspirasi kita. Anak makin muda, tekanan mental makin nyata. Ngeri-ngeri sedap sih memang bacanya ya. Karena kita pun yang sudah dewasa, agaknya
sudah mulai melakukan upaya untuk mengenali diri sendiri seperti apa? Kita yang sudah mulai paham gitu ya, bagaimana sih pengaruh-pengaruh lingkungan sosial kita. Namun bagaimana dengan anak?

0: anak yang tentu harus masih belajar begitu ya, mengenali apa yang mungkin tidak disukai, apa yang harus dialami, diinginkan dan sebagainya. Saya ke penelpon. Selamat pagi.
1: Pagi Mbak Sari.
0: Selamat pagi Pak
1: salam
0: Joni.
1: Salam sehat, salam sejahtera. Tuhan memberkati.
0: Amin, terima kasih.
1: Mbak
0: Ya.
1: Sari,
0: ya.
1: Saya mengapresiasi. Ini sebelumnya saya ini minta maaf. Saya kemarin baru buka WA-nya RRI ya.
0: Oh iya Pak.
1: Tanggal 21 ya.
0: Cukup lama memang.
1: Waduh, ya. Terlambat saya baru buka WA. Mm-mm. Boleh Mbak Sari, boleh nggak masalah.
0: Boleh, baik.
1: Jadi minta nomor saya, kan saya memang harus informasikan tangkapan siaran RRI dari Jogja seperti apa gitu.
0: Ya, siap Bapak. Terima kasih untuk kesediaannya.
1: Iya, iya. Boleh banget. Mm-mm. Kita harus membantu kok.
0: Iya.
1: Saya apresiasi sedikit terkait penggemukan ya, kabinet yang gemuk ya.
0: Oke, okay, ya.
1: Saya rasa enggak gemuk Mbak Sari.
0: Apa dong, Pak?
1: Itu over obesitas.
0: Oh. Baik.
1: Jadi gini, kan dari dekade tahun-tahun yang lama ya, kan kita sudah ada, artinya pemerintahan pusat itu dibantu birokrasi pemerintahan daerah.
0: Mm-mm.
1: Ada gubernur, gubernur membawa bupati, ya, ada wali kota dan sebagainya. Kalau alasan Pak Presiden semakin besar negara harus semakin banyak menteri-menterinya, saya rasa tidak tepat Pak Sari.
0: Oke.
1: Okay. Jangan buat contoh Timur lah. Apa yang jelek-jelek kok di Jawa. Negara kecil dengan menteri gede, kan juga tidak ketemu analoginya.
0: Okay.
1: Jadi saya rasa itu alasan Pak Presiden, karena adanya koalisi ya. Jadi bingung, wah tidak ada jatah kursi gimana digelembungkanlah kabinet.
0: Ya, ya, ya.
1: Kalau enggak koalisi enggak menang, kalau koalisi menang tapi ya itu konsekuensinya. Tapi ya lagi-lagi APBN yang kena nanti kan begitu.
0: Ya, ya.
1: Nah itu,
0: baik.
1: Jadi saya rasa tidak tepat sasaran itu alasan beliau itu.
0: Baik.
1: Tetap harus dirampingkan lah.
0: Ya.
1: Oke, terima kasih. Selamat pagi.
0: Terima kasih Pak Joni. Tadi juga ya, disampaikan juga oleh Presiden Prabowo ya, karena koalisi politiknya banyak ya, jadi mau nggak mau kabinetnya pun juga besar begitu. Tapi bukan karena itu semata tadi katanya Pak, bahwa ya melihat kondisi geografis, permasalahan yang ada, kemudian banyaknya jumlah penduduk, ya kemudian adalah begitu ya. Kalau banyak pendengar yang mungkin sepakat juga dengan apa yang disampaikan Pak Joni, bukan hanya sekedar gemuk, tapi udah obesitas nih gitu kan ya. Karena cukup banyak dan masyarakat pun mempertanyakan, optimal nggak sih gitu kan ya, untuk bisa melakukan kerja-kerja nyata, atau jangan-jangan nih gitu kan, ini banyak gitu ya. Ini bentuk pertaruhan juga ketika Presiden Prabowo sudah mengatakan bahwa berkaitan dengan alasan-alasan tersebut dan membandingkannya dengan Timor Leste gitu ya. Bagaimana dengan negara-negara yang lain dengan kabinet yang hanya jauh lebih sedikit, mungkin jauh lebih efektif juga pekerjaannya. Nah ini yang kemudian memang benar-benar harus dibuktikan juga bagaimana pemerintahan kita mengelola kabinet-kabinet tersebut untuk mau bekerja, membuahkan hasil dan juga strategi nyata untuk bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Joni untuk apresiasinya begitu ya, untuk pendapat dan juga komentarnya. Anda pun boleh tentunya ya, setiap informasi yang kami hadirkan, masyarakat bebas berpendapat, bisa disampaikan dengan cara-cara yang bijak tentunya untuk menyoroti bagaimana sih dengan informasi yang kami sampaikan dan apa pendapat dan komentar Anda tentunya. Sesi diskusi yang luar biasa tentunya, karena setiap orang punya pendapat begitu ya. Bagaimana juga dengan statement-statement yang dikeluarkan oleh pejabat publik kita begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Joni. Nanti kita geser ya. Pukul 8 dalam dialog aspirasi. Anak makin muda, tekanan mental makin nyata. Ada Bapak Insan Sori, pengurus Lembaga Pelindungan Anak LPA Jawa Timur, dan juga Dr. Ivana Sayugo, Kepala Instalasi Jiwa Anak dan Remaja Rumah Sakit Era Profesor Dr. Mulyono, Provinsi Jawa Timur. Sesaat lagi, pendengar.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, 1 September tahun 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Muhammad Rahadi bin Ahmad Barka, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Pradah Kendal nomor 36 RT 005 RW 001 Kelurahan Pradah Kali Kendal Kecamatan Dukupakis Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2244/PTT.G/2026/PA.SBY antara Anies Megawati binti Usmanto sebagai penggugat dan Muhammad Rahadi bin Ahmad Barka sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Bu Sekdes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
1: Oh iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul, Pak. Jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia, Pak.
0: Wah, luar biasa RRI. Ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali, Pak Kades. rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: Surabaya pagi ini edisi hari Selasa 1 September 2026 kembali menyapa Anda para pendengar Pro 1 dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti program Dialog Aspirasi. Nanti kami juga turut mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon 5345474 atau WA 081-3314-992. Termasuk juga kolom live chat bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital dan menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Surabaya. Berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, anak makin muda tekanan mental makin nyata. Gambaran di awal informasinya sudah kami hadirkan untuk Anda. Agaknya kalau kita bicara tentang masalah kesehatan mental, ya tentu kita bisa melihat ya, saat ini di perkembangan zaman saat ini tidak lagi menjadi persoalan khusus orang-orang dewasa saja. Nyatanya, anak-anak kita pun sudah mulai terpapar berkaitan dengan gangguan kesehatan mental. Beberapa waktu yang lalu kita juga pernah membahas bagaimana dampak dari penggunaan gadget ini juga cukup signifikan kepada anak-anak muda kita. Lantas bagaimana update terbarunya begitu ya? Kalau merunut pada tema gitu ya, anak makin muda tekanan mental makin nyata, artinya anak-anak usia muda kita gitu ya yang relatif masih sangat muda, ini agaknya sudah mulai terpapar berkaitan dengan kasus gangguan kesehatan mental. Berkaitan hal tersebut, saya akan mengajak Anda berbincang dengan dua narasumber yang sudah siap melalui Zoom meeting. Kita coba sapa terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama ada Dr. Ivana Sayogo, Kepala Instalasi Jiwa Anak dan Remaja Rumah Sakit Daerah Profesor Dr. Mulyono Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi, Dokter.
1: Pagi. Ya. Pagi, Mbak.
0: Jumpa lagi di kesempatan kali ini. Iya, sehat ya, Dok?
1: Ya.
0: Baik.
1: Sehat selalu.
0: Terima kasih waktunya untuk Dr. Ivana. Ini kesekian kalinya tidak lelah kita berbincang begitu ya berkaitan dengan upaya kita. Bagaimana sih agar kita mengenali anak-anak kita ini sudah mulai mengalami gangguan kesehatan mental enggak? Atau upaya-upaya pencegahannya? Karena agaknya ada tren peningkatan. Nanti kita coba tanyakan kepada Dr. Ivana. Selain Dr. Ivana, saya juga bersama dengan Bapak Muhammad Isa Ansori, Pengurus Lembaga Perlindungan Anak LPA Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Isa.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi dokter.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Isa untuk waktu dan kesempatannya. Sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah, sehat semuanya.
0: Baik, ini menarik kalau kita berbincang berkaitan dengan tema anak makin muda tekanan mental makin nyata. Nah, saya ke Dr. Ivana terlebih dahulu begitu ya, Dok. Ini bagaimana sih kalau kita melihat ya seiring berjalannya waktu gambaran anak-anak kita yang ya kok agaknya lekat sekali sekarang dengan gangguan kesehatan mental begitu ya. Karena kalau kita bicara sekarang ini persoalan depresi, gangguan kesehatan mental nggak cuman didera oleh orang-orang dewasa saja, tapi anak-anak kita. Nah ini bagaimana dok untuk gambarannya begitu ya? Kabarnya terbaru juga memang ada anak usia 9 tahun yang kemudian ini mengalami gangguan kesehatan mental juga. Apakah memang masyarakat kita sudah mulai kritis begitu ya untuk mendeteksi gejala-gejalanya atau justru persoalan lingkungan yang semakin berat sehingga anak-anak kita terpapar begitu ya berkaitan dengan gangguan kesehatan mental? Seperti apa dokter Ivana?
1: Ya, saya melihat wah ini bakal heboh ini berita yang sudah muncul begitu ya.
0: Yeah.
1: Tapi begini, Mbak, kalau memang melihat mengamati beberapa banyaknya anak remaja yang mulai masuk gitu ya ke ranah kesehatan mental sedini begitu menurut saya, itu memang kita nggak bisa pungkiri bukan hanya sekedar dia ini melek IT begitu, bukan sekedar itu, tetapi yang kemarin diberitakan 9 tahun masuk itu karena memang kondisi di rumah juga tidak baik-baik saja.
0: Oh baik.
1: Nah jadi kompleks ya, nggak bisa kita ngomong oh tiba-tiba kok dibawa. Nah orang tua membawa itu juga bukan karena orang tuanya aware, tetapi penilaian masyarakat begitu.
0: Okay.
1: Jadi di lingkungan tempatnya, karena dia bukan stay di Surabaya sih. Dia di luar kota begitu, tapi di wilayah Provinsi Jawa Timur. Jadi dia lingkungan sudah ngene, Bu, anakmu kok begini gitu, atau gurunya ya, gurunya. Karena anak ini juga sekolah tapi masih kelas ya kelas 1 kelas 2 lah, ada keterlambatan di dalam sekolah. Sehingga ketika orang menilai kemudian di rumah seperti itu dan masyarakat mulai aware, puskesmas hadir gitu ya. Terus kemudian dinas hadir, dibawalah anak itu kemari. Karena memang sudah mengganggu.
0: Okay.
1: Mengganggu artinya anaknya sendiri berulah tidak seperti anak seusianya dan masyarakat terganggu karena pulangnya gitu.
0: Oh,
1: Jadi dia
0: baik.
1: masuk rumah orang, masuk ini, masuk itu tanpa izin, ngambil sesuatu sak karepe dhewe gitu.
0: Ya,
1: Kesannya
0: ya, ya.
1: dan itu mengganggu banget. Nah, itu nanti masuk memang, wah, masa anak seperti itu aja kok langsung gangguan jiwa. Kita nanti harus sama-sama punya kriteria yang sama untuk gangguan jiwa gitu ya, Mbak.
0: Oke, baik. Jadi memang kalau dilihat dari kasus ini begitu, ini satu kasus ya, mungkin akan ada mungkin anak-anak muda yang juga sama mungkin terpapar. Tapi artinya pemahaman masyarakat ini juga disinyalir sudah mulai tumbuhkah berkaitan dengan gangguan kesehatan mental? Karena kan yang mengetahui tentu orang-orang yang ada di sekitarnya, keluarga, lingkungan sosial, kemudian lembaga pendidikan atau dalam hal ini sekolah begitu ya. Atau memang karena kasus-kasus ini memang semakin banyak begitu. Bagaimana untuk catatan teman-teman di RS menurut sendiri begitu dokter.
1: Kita mencatat sih memang kadang-kadang kita nggak bisa masukin dia di dalam sebuah kode diagnosis gitu ya. Ini apa larinya kemana? Tapi memang kalau pencatatannya lebih kepada kita melihat gejala yang membawa dia dibawanya dia masuk ke rumah sakit itu apa, keluhan utama kan. Dari keluhan utama baru kita cari itu, kita telusuri satu persatu begitu. Nah, di situ baru ketemu, waduh dasarnya ini gitu. Jadi sebenarnya kalau dasarnya dari mana dulu kan bisa faktor eksternal, bisa faktor internalnya begitu. Kemudian proses yang terjadi di dalam tubuhnya sejak kehamilan, sejak kelahiran seperti apa? Apakah ada tumbuh kembang yang terganggu? Nah, itu juga problem begitu. Kelihatannya sepele, tetapi ternyata itu tidak sepele gitu di dalam proses. Mungkin tumbuh kembang tubuhnya bagus, Mbak, tapi secara brain, secara otak dia nggak mampu gitu. Sehingga perilakunya 9 tahun kayak anak 5 tahun gitu. Nah, ini kan masyarakat nggak ngerti ya, dipikir gini, loh ini anak teman sebayanya aja nggak kayak gini perilakunya, kenapa dia perilakunya seperti ini?
0: Oh
1: Itu banyak
0: ya.
1: sekali terjadi.
0: Oke, tapi bagaimana juga dengan pemahaman masyarakat kita untuk tadi mengenali berkaitan dengan ciri-ciri gangguan kesehatan mental? Mungkin kalau dari apa yang disampaikan oleh Dr. Ivana, banyak faktor ya, multi kompleks. Apa yang menyebabkan anak-anak ini kemudian mengalami gangguan kesehatan mental? Mungkin bisa dijabarkan dulu apa penyebabnya dan bagaimana sih masyarakat kita mengenali begitu, dokter?
1: Kalau masyarakat beberapa keluarga saya tanya atau anaknya sendiri, mereka kadang-kadang self-diagnose lewat media sosial. Jadi media sosial kita kan muncul seperti itu. Jadi, dok saya punya ini enggak, saya ini enggak, saya ini enggak gitu ya. Kadang-kadang memang tumpang tindih dan sekarang kita ada Mbak AI lagi ya. Jadi bisa tanya. Jadi itu lebih lebih membuat mereka melek begitu. Menurut saya baik begitu. Itu baik semuanya untuk mereka aware. Tapi mereka juga harus tahu bahwa kadang-kadang ketika mereka bertanya atau melihat terus mencocok-cocokkan cocokologi gitu ya, misalkan seperti itu memang bisa dapat, tapi belum tentu juga seperti itu. Jadi apa yang ditampilkan anak dan remaja itu kadang-kadang tidak seperti dewasa. Di orang dewasa, misalkan depresi, dia bisa murung, dia bisa meninggalkan sekolahnya atau pekerjaannya, kuliahnya begitu atau yang lainnya, dia bisa seperti itu. Tapi bagi anak kadang-kadang kebalikannya. Gitu. Nah, di situ yang orang masyarakat kadang-kadang nggak aware karena berpikir, mosok sih anakku depresi gitu. Kamu mikir apa? Gitu langsung menjadi gitu. Kamu tuh sih kecil mikir apa? Kok bisa sampai depresi gitu
0: benar,
1: ya?
0: benar.
1: Karena kita orang Surabaya ngomong gitu. Kadang-kadang mereka tidak pahami, tapi ketika mereka masuk dan duduk diam bersama kami, baru kita tahu penyebabnya apa. Kalau itu faktor eksternal, maka tidak lepas dari lingkungan keluarga. Itu yang utama. Jadi keluarga orang tua ini bagaimana, ya kita nggak tahu sih apa yang terjadi ya, tapi biasanya anak akan mengatakan, contohnya misalkan, mohon maaf, papaku selingkuh di depan mataku, mama menangis-nangis, berdarah-darah, cerita curhat ke aku, gitu misalkan. Apa yang terjadi? Otomatis anak yang belum mateng ini kan harus menyaksikan drama kolosal begitu gitu ya, setiap hari. Dan itu lama-lama kan akan membuat stresnya dia ya secara tidak disadari. Kalau anak itu cukup kooperatif, dia bisa menyampaikannya. Tapi kalau anak itu tidak punya ruang, dia mengatakan, aku boleh nggak dok bicara dengan AI sekarang? Di tengah kesulitanku di malam hari, boleh nggak aku bicara? Jadi penyebab itu bisa macam-macam. Atau faktor eksternal yang didapat dari sekolah, Mbak. Sekolah yang kalau kita dengar sekarang sekolah banyak sekali punya satgas untuk pembulian begitu ya. Tapi kadang-kadang juga mereka yang punya sensitivitas lebih, si anak ini, mereka mengatakan, percuma dong aku bilang, tetap aku yang disalahkan.
0: Oh,
1: Guru itu
0: oke.
1: akan ngepro yang lain, atau bahkan dia mendengar kata-kata dari gurunya sendiri yang berkata, maksud, misalkan gini kemarin tuh, alah, lapo sih anakku kepingin ambis, ambis gitu katanya ya, ambis untuk dapat nilai bagus. Wong, lapo, saya guru duwe pacar ta? Lah itu kata-kata itu loh, kata-kata yang diucapkan itu kalau anaknya lagi sensi yo, mengena. Padahal kan mungkin gurunya maksudnya bercanda, guyon. Tapi bagi anak, guruku membuli aku. Nah, itu yang perlu diluruskan ya bagi seorang anak eksternal. Jadi, teman juga begitu. Dia datang dengan keluhan, contohnya dia datang dengan keluhan, ketakutan luar biasa. Ketakutan luar biasa. Kemarin saya baru dapat. Karena mendengar tentang seks edukasi dari Pak Ustadznya memberikan penjabaran ya. Tapi penjabaran itu ternyata kenapa dia kok jadi OCD ya? Padahal baru Juli kemarin. Ini Agustus, September awal, 2 bulan loh. Tapi dia jadi OCD luar biasa. Jadi kayak nggak yakin bahwa wudhunya itu diterima, sholatnya diterima. Kok aneh? Nah, ketika kita bicara, ini kan kecemasan bentuknya. Berupa OCD. Ketika ditanya kenapa, ternyata dia sudah menonton pornografi sejak kelas 6 SD.
0: Oh, baik.
1: Dari siapa diajak teman-temannya nonton bareng. Ya kita bisa lihat lah anak-anak remaja akil balik apa yang sedang mereka pikirkan loh, sekali nonton itu lah nancep sudah. Jadi dia dapat anak yang baik ya, dia anak yang baik, anak yang nurut, bukan anak yang bermasalah sebelumnya gitu loh. Dapat itu, dapat informasi kamu berdosa, kamu ini langsung mbak, tiap hari itu wes, berapa kali di gitu, hanya merasa takut najis dan sholatnya tidak diterima. Jadi ini tidak ditemukan. Orang tuanya ada mengatakan, kok aneh sih kamu ini kenapa, kenapa, kenapa, dan kenapa. Tapi ketika ditanya, ayo kenapa pemikiranmu kok sampai kamu punya pikiran najis gitu. Apa yang kamu dapetin? Apa yang kamu pahami dulu, telusuri. Nah, ternyata dapet. Itu yang terjadi ya. Kalau dari faktor internal anak itu eksternal. Internal anak bisa jadi, apakah internal itu biasanya memang berkaitan dengan proses mulai proses kehamilan sampai dia ibu si ibu melahirkan ya. Karena di dalam psikiatri itu ada satu klaster penyakit yang namanya neurodevelopmental disorder. Neurodevelopmental disorder ini satu klaster. Di dalamnya ada banyak diagnosis penyakit di antaranya autism spectrum, ADHD, itu ADHD itu ya. Kemudian lambat belajar, retardasi mental, gangguan belajar, gangguan bicara, TIC, global development delay ada dalam satu klaster. Jadi kadang-kadang orang-orang itu mulai melek mikir gini, loh anakku masuk kelas masuk TK kok nggak bisa apa-apa, duduk nggak bisa diem. Terus dijudge gitu misalkan anak ini nakal atau tidak. Nah kasus yang umur 9 tahun yang lagi marah ini, itu gitu. Ternyata dia ada neurodevelopmental disorder, yaitu lambat belajar. Ada global development delay, tumbuh kembangnya terlambat semuanya. Itu kan mempengaruhi, Mbak. Jadi dia pahamnya, oh ngambil makanan orang enggak apa-apa. Tapi masyarakat melihat, nuh, kali arek iki, gitu. Gitu, itu yang kita lihat sih.
0: Baik. Agaknya memang masyarakat juga harus sudah mulai memahami gitu ya, atau berupaya untuk membantu mendeteksi anak saya normal nggak sih gitu ya, atau mungkin ini upaya pencegahan lah gitu ya. Tapi seberapa aware sih masyarakat kita untuk mengenali hal-hal tersebut, dok? Apakah sudah sangat baik atau justru ya kita masih perlu terus mengedukasi begitu?
1: Betul. Kalau edukasi pasti ya, Mbak. Karena memang kadang-kadang mereka datang dengan satu satu value mereka bahwa anakku nggak apa-apa toh, Dok. Jadi mereka itu macam-macam ya, orang tua ini macam-macam. Ada yang langsung bisa menerima karena mereka menyadari tidak sama dengan teman-teman sebayanya. Ada yang masih dalam fase denial gitu. Jadi baru mengobatkan atau baru mengkonsultasikan itu sudah delay, lambat. Misalkan anaknya 7 tahun, harusnya kan kalau fase golden periodnya bisa dia lakukan sejak dini, beda ya. Pasti lebih cepat meskipun masih ada delay tapi kan minimal gitu loh maksudnya. Tapi nah itu karena denialnya mereka, enggak yakin aku masa sih gitu. Jadi si ibu yang belum siap gitu. Atau juga masyarakat itu kadang-kadang ya itu tadi loh, katanya kata orang itu gitu ya, katanya, kata ini, nah katanya ini nggak dibuktikan gitu, itu membuat mereka jadi akhirnya juga terlambat untuk cari pertolongan.
0: Oke, baik. Ya. Ini mungkin bisa ditarik satu benang merah bahwa berkaitan dengan kasus ini, mungkin ada begitu banyak faktor. Namun peran keluarga kayaknya ya, dokter ya. Ini yang perlu
1: Betul.
0: dipertanyakan. Bagaimana sih perwujudan rumah dalam tanda kutip yang sesungguhnya? Rumah itu kan kita sering kali apa ya, menggambarkannya adalah tempat aman untuk anak tumbuh dan berkembang, mendapatkan kasih sayang, bisa bercerita ataupun curhat, ya di mana anak bisa melakukan apapun sesuai dengan yang mereka mau, dan kalau toh memang salah harus ada arahan orang tua. Tantangannya memang tidak mudah. Orang tua zaman sekarang dihadapkan juga pada fenomena-fenomena yang susah begitu kan ya, digitalisasi juga
1: Ekonomi ya, Mbak.
0: dan lain sebagainya gitu, dilema karena nggak
1: Iya,
0: ada sekolah untuk
1: betul-betul.
0: orang tua ya dokter ya. Nah ini dilematis
1: Benar-benar.
0: juga. Tapi kalau melihat juga dari sisi anak loh, usia segini kok udah depresi, mereka juga punya tantangannya begitu kan ya. Nah ini cukup
1: Betul.
0: kompleks begitu kan ya, sehingga bagaimana sih gitu ya, dalam sesi diskusi ini kita mau hadir benar-benar untuk bisa ya apa namanya ya, membantu lah ya, mendeteksi hal tersebut dan juga mencari solusi agar ya kasus ini tidak terus bertambah. Saya geser dulu dari dokter Ivan ke Pak Isa. Nah, kalau kita bicara tentang perspektif perlindungan anak, tadi kita bilang bicara tentang kondisi rumah yang sesungguhnya. Nah, tadi apa yang disampaikan Dokter Ivana ini memberikan gambaran bahwa bisa jadi selain faktor internal begitu ya, genetik dari proses kehamilan dan sebagainya, ternyata peran keluarga juga cukup cukup signifikan begitu, Pak Isa, berkaitan dengan kesehatan mental anak muda kita akhir-akhir ini. Bagaimana Pak Isa melihatnya?
2: Iya, jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Dr. Rifana, ya kan, bahwa data di LPA, ya kan, data yang kami kumpulkan itu sampai dengan bulan Agustus itu ada sekitar 451 kekerasan terhadap anak, ya kan, sifatnya umum. Nah, kemudian saya coba cari lagi data sampai Agustus 2026 di cek kesehatan gratis itu ada sekitar 7 juta anak kelas telah dilakukan screening, ya kan? Dan kemudian dari 7 juta itu ada sekitar 338 ribu anak menunjukkan gejala kecemasan, sekitar 4,4% ya. Kemudian ada lagi 363 ribu anak terindikasi gejala depresi, ada sekitar 4,8%. Nah, dari data itu juga muncul kemudian 10% anak terindikasi terganggu kesehatan jiwanya. Sehingga ini inline ya, dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Ivana tadi. Nah, yang kedua, saya sepakat bahwa variabel untuk menyebabkan, yang menyebabkan gejala depresi anak itu ya tidak hanya kemudian gadget, tapi ada variabel-variabel lain, rumah, sekolah, ya kan, lingkungan sekitar. Itu juga menjadi variabel bagaimana kemudian anak mengalami apa yang disebut dengan depresi, ya kan, begitu. Nah, saya ambil contoh begini, Mbak, di sekolah tadi ya, di sekolah itu kan seharusnya rumah dan sekolah itu menjadi tempat yang aman, ya kan. Nah, karena rumah dan sekolah itu juga menjadi salah satu variabel, data saya menyebutkan begini, dari 451 kekerasan tadi, itu ternyata 27% itu terjadi di sekolah, ya kan, 48% terjadi di rumah, bayangkan begitu ya. Sehingga rumah yang seharusnya aman itu menjadi tempat yang dalam tanda kutip ya, hari ini tidak aman dan tidak nyaman, sekolah yang seharusnya menjadi rumah kedua ternyata juga, sehingga anak akan menjadi bertanya, kemana lagi ya tempat aman itu, rumah tidak nyaman, sekolah tidak nyaman, apalagi lingkungan di luar rumah dan sekolah yang tidak terkontrol ya, akan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi anak-anak kan begitu. Nah, sehingga menurut saya dalam upaya pencegahan-pencegahan seperti ini, saya kira negara mesti harus hadir ya kan. Tidak cukup itu dibebankan Bu Ivana ini kan korban sebetulnya kan. Kalau di rumah sudah
0: Nggak bisa tertangani, dibawa lah ya.
1: nggak nyaman. Iya, betul ya, Pak.
0: Baik. Pak Isa, agaknya ini
2: Akhirnya, lalu
0: persoalan
2: larinya ke
0: sinyal
2: rumah
0: ya,
2: sakit
0: agak
2: kan begitu,
0: putus-putus ini.
2: sehingga itu. Halo, iya.
0: Ya, baik. Tadi agak terputus-putus begitu, Pak Isa. Baik, silahkan dilanjut.
2: Ini saya tutup aja ya, mungkin barangkali saya tutup video saya ya.
0: Oke, baik.
2: Ya, jadi begini, rumah sakit itu kan dalam tanda kutip, mohon maaf ya, akan menjadi korban ya kan, ketika proses pencegahan yang seharusnya dilakukan sejak awal di rumah dan sekolah itu tidak berjalan dengan baik, maka anak-anak akan mengalami apa yang disebut dengan gangguan jiwa tadi. Ya kan. Nah, karena anak-anak mengalami gangguan jiwa tadi, maka dia dilarikan ke rumah sakit kan
0: Iya.
2: begitu. Artinya rumah sakit itu kan proses proses terakhir dalam tanda kutip setelah anak-anak mengalami apa yang disebut dengan depresi tadi kan, kecemasan tadi seperti itu. Sehingga menurut saya begini, upaya untuk mencegah itu maka rumah dan sekolah harus diciptakan sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Nah, seperti apa itu kan? Nah, saya melihat begini, misalkan begini, kenapa rumah ya? Kenapa rumah itu menjadi tempat yang tidak nyaman, ya kan? Karena memang ada variabel lain, misalkan orang tua bekerja, ya kan?
0: Ya.
2: Bapak ibu bekerja karena tuntutan ekonomi, ditambah lagi jam kerjanya tidak menentu. Artinya misalnya begini, seharusnya kerja itu 8 jam misalkan begitu, tapi bisa menjadi kemudian 16 jam, 12 jam dan sebagainya. Sehingga kemudian anak bersama siapa, ya kan? Guru, ya. Nah, saya ambil contoh guru. Guru itu bekerjanya luar biasa. Berangkat jam 6 pagi, ya, karena sekolah misalkan jam 7, ya kan? Maka dia berangkat jam 6 pagi. Nah, ketika jam 6 pagi, putra-putrinya bersama siapa?
0: Ya.
2: Seperti itu. Oh, mereka berangkat sekolah lah kan. Setelah pulang sekolah dia tidak ketemu. Bapaknya tambah begitu kan, begitu ya kan. Anaknya masih tidur, bapaknya sudah berangkat. Anaknya tidur lagi, bapaknya baru pulang kan. Sehingga proses komunikasi tidak ada. Sehingga menurut saya variabel lain harus kemudian juga terlibat dalam proses mencegah itu. Misalkan gini, tempat bekerja itu juga harus punya jam kerja yang terukur ya kan. Sehingga kemudian ada kesempatan ya, ada kesempatan untuk keluarga-keluarga itu bisa bertemu putra-putrinya dan kemudian putra-putrinya merasa dalam tanda kutip itu ada tempat sandaran yang nyaman seperti itu. Nah, kalau itu tidak ditemukan, maka sekolah mesti harus menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak itu. Nah, masalahnya kemudian sekolah dan rumah ternyata juga tidak tidak bisa diharapkan penuh ya kan untuk menjadi tempat dan yang nyaman itu, sehingga anak-anak kita menjadi korban nah, seperti ini tadi. Saya kira itu variabel-variabel yang mesti kemudian harus kita tinjau dan kita tata kembali supaya anak-anak kita menjadi terselamatkan. Jangan lupa Mbak, kita ini kan 20 tahun lagi sudah ngomong 19 tahun lagi kita sudah ngomong Indonesia Emas
0: Betul.
2: dan begitu.
0: Ya, karena ini kondisi real yang memang harus kita hadapi bersama. Kalau tadi dikatakan bahwa rumah dan sekolah harus menjadi tempat yang aman, agaknya kita masih punya PR besar begitu Pak Isa ya. Karena tentu kalau kita merunut pada berkaitan dengan bagaimana sih orang tua harus hadir untuk mewujudkan rumah sesungguhnya, ini sosialisasi parenting sudah banyak dilakukan. Agaknya masih butuh waktu juga ya. Ya khawatir 19 tahun ini kita menuju ke sana, nanti yang terwujud adalah Indonesia cemas. Tentu kita tidak menginginkan hal itu gitu. Melihat kondisi anak-anak bangsa saat ini kondisinya depresi, cemas, mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, harus ada upaya memang yang nyata benar-benar agar tadi tidak hanya dibebankan kepada mungkin pihak rumah sakit sebagai kontrol terakhirnya begitu ya, karena orang tua pihak sekolah sudah tidak mampu lagi. Lantas harus seperti apa dan bagaimana sih? Karena kita lihat di Indonesia sudah banyak nih kategori kota dengan predikat kota ramah anak gitu ya, atau ya hal-hal yang kemudian dilakukan oleh pemerintah, katakanlah di Surabaya pun sudah banyak upaya-upaya tersebut. Namun masih juga didapati hal-hal yang semacam ini. Ditahan dulu, apa yang nanti bisa dilakukan? Saya geser ke penelpon terlebih dahulu. Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi Mbak Sari.
0: Mas Ramadan, silahkan.
3: Ya, selamat pagi juga ya buat Bu Dokter Ivana sama Pak Isa.
0: Isa Ansori,
3: ya.
0: Betul.
3: Oh ya, salam sehat selalu, selamat beraktivitas, semoga tetap apa ya, ya diberkahi semuanya ya oleh
0: Amin.
3: Yang Maha Kuasa. Amin. Jadi anak makin muda, tekanan mental makin nyata. Begitu ya, Mbak Sari?
0: Ya.
3: Nah, jadi yang saya mau tanya satu. Ini Estimasinya di usia anak berapa tahun sih sampai dengan usia berapa tahun yang paling rawan ya? Karena kalau yang masih balita itu kan atau di bawah 5 tahun itu kan masih di bawah pengawasan dan pengajaran dan pendidikan orang tuanya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah mental anak-anak ini bergantung pada kultur atau kultur setiap bangsa? Ini kita bicara anak atau bicara usia, karena ini bangsa-bangsa berbeda loh. Karena setiap bangsa, misalnya anak-anak orang bule, Eropa, Amerika, itu kan seperti apa, beda kan. Jepang, Korea, China, Arab, Afrika, itu kan dengan sifat-sifat dasarnya sendiri. Jadi mereka ada yang sangat disiplin, misalnya itu. Kan erat kaitannya dengan budaya misalnya, mindset ya, pola pikirnya, pola asuhnya oleh pada orang tua, terus pola didik ya, kan berbeda. Kalau mengajar semua orang bisa, tapi mendidik. Terus kebiasaan di dalam keluarga, mental spiritualnya, lalu kemudian kemandiriannya, kan berbeda setiap anak di seluruh dunia. Terus kemudian status sosial, budayanya, status sosial, ya ekonominya ya, sosial budayanya ya, kemudian kepatuhan pada undang-undang negaranya atau aturan-aturan mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi, itu kan berbeda-beda. Dan kalau kita bicara anak, apakah bicara usia atau bicara kultur setiap ini, saya kira berbeda karena sifat mereka. Kita aja di Indonesia mungkin orang Jawa punya sifat asal ada, sifat yang dididik dari turun-temurun. Terus orang Sumatera, orang Sulawesi, orang Maluku misalnya, orang Bali, orang Papua, berbeda-beda itu. Ya. Jadi bagaimana ini? Mohon penjelasannya. Karena kalau bicara anak atau bicara usia, saya merasa berbeda loh. Kita orang bule juga beda dengan kita. Orang Jepang juga, China. Punya disiplin yang sangat tinggi juga. Sama dengan kita kalau sembarangan, kalau orang kita. Mungkin kita bisa terjerumus ke hal yang tidak baik. Mental terganggu gitu. Kalau mereka, walaupun apa, mereka taat kepada aturan. Walaupun tidak terlalu banyak dinasihati, tapi mereka sudah tahu. Oh ya. Nanti saya begini, untuk masa depan saya gitu. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih Mas Ramadan, selamat pagi. Ini juga menarik begitu ya, kalau kita bicara tentang rentan usia anak yang mulai mengalami kecemasan, begitu ya, depresi, itu usia-usia berapa sih begitu ya? Bagaimana juga dengan pengaruh kultur begitu ya tadi ya? Kalau misalnya kita lihat anak-anak orang-orang bule itu kok kayaknya bondingnya dapet ya, mereka menikmati masa-masa kecilnya dengan happy. Bagaimana dengan di Indonesia yang ya tadi ya sejak lahir pun mungkin sudah pegang beban sendiri-sendiri begitu ya, berkaitan dengan kondisi keluarga masing-masing. Belum lagi tingkat spiritual dan lain sebagainya. Dokter Ivana dulu, nanti saya baru ke Pak Isa. Bagaimana dokter?
1: Ya kalau saya melihat, kalau kita bahas hari ini, memang kita kan dalam konteks Indonesia ya, ya gitu ya, konteksnya Indonesia pastinya. Dan konteks Indonesia ini kalau mau diskup lebih kecil ya memang konteks Provinsi Jawa Timur begitu. Tetapi menurut saya kita bicaranya tentang usia. Kalau hal ini kita bicara tentang usia. Mengapa sedini mungkin bisa muncul begitu loh problem-problem mental yang banyak terjadi pada anak. Nah kalau kita ngomong usia, memang kriteria di Indonesia ini 0 sampai 18 tahun itu masuk di usia anak dan remaja. Gitu. Yeah. Tetapi memang WHO menyebutkannya sampai 19 tahun gitu. Kita mengikuti aturan mainnya di Indonesia begitu. Nah perkara suku dan lain-lain, menurut saya semuanya pada dasarnya akan punya satu pola tertentu gitu. Kalau saya, mereka punya punya kebiasaan, punya budaya tertentu, tetapi inti sarinya seperti Pak Isa tadi sampaikan. Lingkup keluarga ini loh, gitu. Okay. Keluarga itu punya value apapun ya, tetapi ini gitu loh. Nah kita mau kan harapan kita itu, saya juga kepingin anak-anak ini kan nggak apa ya istilah, kalaupun mereka punya sakit, mereka punya satu problem tertentu, tetapi tidak terbawa, mereka bisa memanage lah. Mereka bisa beradaptasi dengan kondisinya, sehingga yang kita harapkan Indonesia Emas ini ya terjadi betulan begitu. Dan bagaimana menolong anak-anak ini, pasti mereka kan harus punya satu tempat tertentu yang bisa mewadahi gitu. Mewadahi potensi, minat, bakatnya, kreativitasnya gitu. Nah itu bagaimana kita mesti menolong. Kan tidak mungkin hanya rumah sakit saja atau Pak Iza begitu dengan ini, nggak mungkin gitu. Tapi itu mesti bersama-sama. Itu yang penting.
0: Oke, baik. Benar tadi yang
1: Ini, Mbak.
0: dikatakan Bu, ini nggak bisa hanya jadi bebannya Dokter Ivana saja di rumah sakit, begitu ya. Kata Pak Isa tadi, ini korbannya, begitu. Kalau orang tua udah nggak mampu, sekolah nggak mampu, dilarikannya ke rumah sakit. Tapi kalau kita lihat memang ya dengan usia anak, begitu ya, ya banyak ya apapun yang dihadapi. Tadi saya katakan, anak-anak kita ini punya tantangan masing-masing, beda. Terlepas dari bagaimana sebuah keluarga itu mendidik anak-anaknya. Kita lihat ya begitu banyak fenomena anak-anak usia 5 tahun yang kala itu dimarahi orang tuanya udah pilih minggat loh ini. Gimana juga dengan tekanan-tekanan hidup lain dalam sebuah keluarga. Agaknya miris dan juga prihatin. Kita pengen gitu ya dengan bonus demografi saat ini kita bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ya PR-nya banyak, tantangannya banyak. Tapi tadi dikatakan bahwa keluarga punya peran penting. Agaknya sosialisasi, edukasi dan sosialisasi parenting udah banyak begitu Pak. Lantas harus seperti apa agar tadi misalnya Kota Surabaya, kota ramah anak, tidak hanya sekedar sebagai sebuah predikat yang lekat, tapi benar-benar bisa diwujudkan. Ya bersyukur bagi kita, pemerintah Kota Surabaya itu punya begitu banyak wadah ya untuk anak-anak muda mengekspresikan itu. Bahkan kalau ngomong soal perundungan, sekolah-sekolah udah punya satgas itu. Meskipun memang di dalamnya masih ada nih yang menjadi korban dan lain sebagainya. Seperti apa ini Pak Isa?
2: Iya, jadi begini, pemerintah boleh punya program yang ambisius ya, yang
0: Nah.
2: baik ya kan, keluarga yang emas ya, kemudian, tapi kan pribadi-pribadi emas, keluarga-keluarga emas itu akan terbentuk dengan pribadi-pribadi emas itu ya kan. Nah, pribadi emas itu seperti apa? Gizinya juga harus bagus ya kan, lalu pendidikannya juga harus bagus, lingkungannya juga harus bagus, sehingga akan terbentuk pribadi emas. Nah, persoalannya kemudian apakah pribadi itu bisa emas kalau kemudian misalkan upah upah upah yang didapatkan oleh keluarga itu di bawah minimum misalnya seperti itu. Lalu apakah bisa misalkan keluarga-keluarga itu anaknya bisa mendapatkan asupan yang baik. Kalau kemudian pendapatannya tetap, harga-harga naik, misalkan seperti itu. Nah, sehingga ini tidak cukup hanya jargon, tapi butuh keseriusan, kan? Nah, sebenarnya kita punya model yang cukup bagus ya. Kalau dulu kita masih anak-anak, kita masih kecil itu, terutama di desa-desa masih ada itu kearifan lokal ya kan. Anak itu tidak cukup menjadi anak dari orang tuanya sendiri, tapi dia bisa menjadi anak dari lingkungan itu.
0: Oke, baik. Pak Isa? Baik. Pak Isa, suaranya hilang ini. Pak Isa, sorry bisa mendengar suara saya kah? Oke. Agaknya ini persoalan sinyal ya. Pak Isa, sorry, suaranya hilang ini.
2: Halo ya.
0: Oke, siap.
2: Halo.
0: Baik, baik. Ini baru dengar lagi, Pak.
2: Ya, jadi data saya menyebutkan usia 7 sampai 18 tahun ya kan. Nah, kita punya modal yang cukup bagus, Mbak, ya kan. Apa? Kearifan lokal. Dulu ya kan zaman kita masih kecil, terutama di desa-desa, kearifan lokal masih ada. Misalnya begini. Kita itu tidak cukup menjadi anak orang tua kita sendiri, tapi juga bisa menjadi anak dari lingkungan itu sendiri. Misalkan kalau orang tua kita kerja, kemudian kita belum sarapan atau belum, tetangga bisa mengatakan sudah sarapan belum, kemudian bisa dikasih dan sebagainya. Nah, saya kira itu kearifan-kearifan lokal yang perlu kita hidupkan kembali, ya kan, dalam ruang lingkup peradaban yang percepatan teknologinya tinggi, digitalisasinya tinggi, yang cenderung orang itu menjadi egois. Maka mesti ini harus kita hidupkan. Pemerintah mesti harus hadir. Bagaimana menghidupkan kembali? Di tengah kesibukan orang tua, anak tidak kehilangan pengasuhan, meskipun tidak harus orang tuanya sendiri. Misalkan sekolahnya juga harus baik, lingkungannya juga harus baik, misalnya seperti itu. Nah, kami itu sudah sekitar 15 tahun ya, mencoba memasukkan budaya sistem pengasuhan. Tidak cukup hanya orang tua, tapi lingkungan yang baik, misalnya seperti ini. Kami menyebutnya sebagai Sparta, sistem perlindungan anak di tingkat rukun tetangga. Kan? Di tingkat RT ya kan. Jadi bukan bukan rumahnya tapi RT-nya ya kan. Nah, RT itu kan ada yang namanya posyandu, ada yang namanya macam-macam ya kan. Nah, mesti apalagi Surabaya kan ada kampung kampung apa itu tadi, kampung tangguh, kampung Pancasila, kampung macam-macam lah
0: Banyak
2: ya
0: ya.
2: di situ ada. Nah, menurut saya ada kemauan baik, ada niat baik, tapi persoalannya kemudian bagaimana implementasinya di
0: Ya,
2: lapangan.
0: ya,
2: Nah, itu
0: ya.
2: yang saya kira implementasi ini yang perlu kita kuatkan. Saya ambil contoh misalkan sistem perlindungan anak di tingkat rukun tetangga. Apakah kemudian tugas RT itu cukup mencatat administrasi? Ada penduduk datang, mortalitas, kemudian fertilitas dan sebagainya, ya kan? Begitu. Misalkan seperti itu. Kalau dulu iya, tapi hari ini tidak cukup itu. Kita punya kader, ya kan? Namanya kader Surabaya hebat, kader Pusyandu. Apakah cukup hanya mencatat pertumbuhan kesehatan anak? Enggak. Tapi itu bisa dikembangkan sebetulnya lewat Sparta itu. Apa misalkan dia menjadi bagian deteksi dini. Ada gejala apa sih di lingkungan itu? Kalau misalkan ada ibu hamil yang kemudian dari keluarga menengah ke bawah. Nah, RT bisa mencatat itu kemudian dilaporkan, ya kan, ke pos-pos yang mungkin misalkan bisa langsung dilayani misalkan begitu. Lalu ada misalkan anak itu bajunya lusuh misalkan seperti itu. Bajunya lusuh, kemudian kalau sekolah berangkat sendiri, enggak apa-apa. Nah, ini bisa dideteksi. Sehingga kemudian ada upaya hadir negara, ya kan, untuk kemudian melakukan itu. Nah, negara hadir dengan apa? Tadi misalkan tadi saya sebutkan, Surabaya ini punya namanya Kampung Tangguh, Kampung Pancasila, macam-macam. Yang definisi Kampung Pancasila itu orang lingkungan itu berempati, ya kan. Terhadap lingkungan sekitarnya. Tapi apakah itu terjadi? Ya kan? Nah, ini yang mesti harus kita kuatkan, kita masifkan, sehingga kemudian anak-anak itu mendapatkan tempat yang nyaman, baik itu di sekolahnya maupun di lingkungannya ketika orang tua terpaksa sibuk, ya kan, untuk mencari nafkah demi keluarganya. Namun saya, modal sosial itu yang mesti harus kita lakukan sehingga anak-anak itu dimanapun dia mendapatkan tempat yang nyaman itu.
0: Oke, baik. Ini juga sesuatu yang menarik ya. Bersyukur bagi kita yang tinggal di kota Surabaya. Karena tadi ya, ada upaya gitu ya untuk bisa melihat dan berempati. Bagaimana sih kondisi tetangga kita dan lain sebagainya. Tapi agaknya ini agak sulit juga di pemukiman-pemukiman tertentu begitu ya Pak ya. Mungkin kelas-kelas elit yang kemudian juga orang tua sibuk dan lain sebagainya. Kemudian anak terbengkalai, tidak dididik. Ini juga rentan begitu berkaitan hal tersebut. Sepakat juga dengan apa yang disampaikan Pak Isa bahwa ini yang perlu dioptimalkan. Agaknya untuk kota Surabaya sulit nggak sih Pak untuk mewujudkan hal tersebut. Meskipun memang beberapa wilayah kita tahu juga ya itu sudah mulai berjalan begitu Pak. Bagaimana juga dengan pemukiman-pemukiman yang lain. Agaknya peran orang tua, rumah sesungguhnya yang memang harus benar-benar bisa mewujudkan itu untuk anak-anak.
2: Iya, jadi begini Mbak. Niat baik sudah ada ya. Niat baik sudah ada. Artinya dengan program Kampung Pancasila, Kampung Tangguh, atau ada lagi program itu satu rumah satu sarjana, misalnya seperti itu. Itu kan bagian-bagian dari bagaimana pemerintah kota hadir, ya kan, dalam rangka memberi harapan sebetulnya kan pada anak-anak yang mungkin tidak punya harapan dan tidak punya pilihan. Nah, ini kan dalam rangka apa? Memberikan harapan, kemudian anak menjadi tidak apa dibayangi kecemasan ya kan terhadap masa depannya masing-masing seperti itu. Nah, niat baik itu tidak cukup dengan niat, tapi harus juga dibangun sistem bagaimana mengimplementasikan niat baik itu. Kampung Pancasila, Kampung Tangguh, saya kira bagian dari upaya mengembalikan kearifan lokal itu. Tapi persoalannya kemudian apakah masyarakat memahami itu kan begitu? Sehingga menurut saya sistem ini masih harus harus dikuatkan. Kalau di Amerika itu begini, ada yang namanya executive order ya kan. Artinya eksekutif itu tanpa harus minta pertimbangan ya kan. Tapi kalau dirasa ini upaya emergensi untuk menyelamatkan masyarakat, maka dia harus lakukan kayak dokter ya kan gitu. Kalau dia harus mengoperasi pasien untuk menyelamatkan pasien, bagaimana dilakukan upaya penyelamatan itu kan seperti itu. Nah, menurut saya kita butuh kesungguhan dalam rangka mengimplementasikan yang baik-baik itu untuk menyelamatkan masyarakat kita, terutama anak-anak, sehingga kita bisa terhindar dari apa yang disebut dengan gejala penyakit jiwa bagi anak-anak itu.
0: Ya, baik. Karena memang ketika kanal-kanal itu sudah ada, wadah-wadah itu sudah dibentuk, ya agaknya perlulah kesadaran dari masyarakat. Bagaimana sih mewujudkan rumah sesungguhnya bagi anak-anak. Tidak saja rumah dalam lingkup sebuah keluarga kecil, namun tadi lingkungan sosial pun turut andil begitu ya. Tinggal Tadi ketika kita sudah punya modelnya, kegotong royongan, empati dan sebagainya, ini penting ya menjadi poin untuk bisa menumbuhkan itu, menyelamatkan generasi kita dari yang namanya kecemasan, depresi dan juga gangguan kesehatan mental. Sudah ada ini, tinggal mau atau tidak begitu ya, untuk masyarakat memanfaatkan hal tersebut. Nah, saya juga geser ini ke Dr. Ivana. Dari apa yang sudah disampaikan, ini sudah banyak sebenarnya ya program-program dari pemerintah, kemudian juga upaya-upaya yang dilakukan. Agaknya ini bisa lah ya menjadi sebuah poin untuk kita mencegah berkaitan dengan anak-anak kita agar tidak mengalami gangguan kesehatan mental. Cukupkah begitu, Dok? Selain tentunya tadi peran aktif orang tua, lingkungan sosial dan juga program-program pemerintah, termasuk juga bagaimana sih kita mengenali gejalanya? Ini sebagai salah satu pencegahan sejak dini. Seperti apa, Dokter?
1: Kalau bagi saya sih, pemerintah memang hadir seperti Pak Isa katakan tadi ya. Pemerintah sudah hadir, tapi mungkin belum maksimal, Mbak, karena memang masyarakatnya lebih banyak dari fasilitas yang ada, jadi SDM-nya juga terbatas begitu. Cuman anak-anak ini kan unik ya, Mbak ya. Kalau dulu saya ingat zamannya Bu Risma itu ada satu komunitas anak bersepeda daripada dia balap-balapan gitu di jalan, jadi dia disediain satu tempat
0: Tempat
1: begitu.
0: khusus
1: Nah,
0: ya.
1: kayak gitu-gitu itu yang mungkin ya kalau memang masyarakat kita betul, yang menengah ekonominya ke atas sih mungkin tidak masalah ya Mbak, karena mereka masih punya uang untuk les dan lain-lain. Tapi mereka yang menengah ke bawah, yang seringkali terabaikan, nah itu yang kita mesti perlu rangkul gitu loh. Mereka ini bakal menjadi generasi kita ya ke depan. Nah itu yang saya lihat curhatnya para orang tua itu, kalau mereka sudah nggak bisa mendapat fasilitas terapi di rumah sakit, terkendala usia dan pembiayaan, bagaimana mereka bisa dapatkan? Itu yang menjadi problem sih.
0: Iya,
1: Halo, terputus ya, Mbak?
0: ya, baik, dokter. Dokter, jelas ya
1: Oke.
0: suaranya?
1: Iya,
0: Oke, baik.
1: saya masih masih bisa.
0: Karena memang itu tadi, kita masih punya banyak pekerjaan rumah ya, Dok ya. Kalau kita mau menuntaskan satu permasalahan, contoh diantaranya soal kecemasan, gangguan kesehatan mental dan sebagainya. Agaknya kita perlu satu

0: gitu. Sebenarnya kalau ya mereka kalau ditanya betul, dapat terapi yang tepat, mereka ditanya betul, mereka akan mengatakan kok, bisa diarahkan. Aku ini sebenarnya begini, aku maunya begini. Tapi lingkungan rumah mungkin tidak sesuai, tidak bisa bicara gitu. Nah, ini kan kalau saya mikir, wah ini kalau kembali ke masyarakat piye gitu. Kalau ke rumah orang tuanya, oh mereka bertengkarnya sama orang tuanya. Bagaimana?
1: Baik.
0: Kan kasihan. Apakah nanti orang tua tidak mampu terus dimasukkan ke dinas sosial? Lah ini kan jadi sama seperti Pak Isa katakan, korban. Dinas sosialnya korban. Tapi gimana gitu loh. Sedangkan orang tua kadang-kadang kalau diajak dipahamkan atau diajak diskusi, mereka kadang-kadang susah, kami kewalahan. Memang in this economy, kami semua harus bekerja. Siapa yang handle? Gitu.
1: Baik-baik, saya geser dulu ini ada ke,
0: Kalau bukan, ya kembali lagi. Akhir. Betul.
1: ya,
0: Ya, tidak apa-apa, Mbak.
1: oke
0: Silakan.
1: baik, saya geser dulu ini ada penanya juga yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WA begitu ya, ada Pak Ang Rosul ini, selamat pagi Perusahaan Tari Surabaya, pendidikan anak sejak dini harus benar-benar diperhatikan dengan harapan tidak terserang gangguan mental, apalagi dengan adanya kemajuan dunia teknologi. Orang tua, masyarakat, dan dunia pendidikan harus bertanggung jawab. Baik, saya geser lagi ke Ibu Ida. Gimana anak-anak kita nggak depresi, nggak mengalami gangguan kecemasan, wong target orang tuanya tinggi. Belum lepas pulang dari sekolah, sudah ada les-les yang menanti. Belum lagi target-target lain dari orang tua. Anak dibiarkan mengikuti doktrin, tidak diberikan waktu dan kesempatan. Agaknya yang perlu disembuhkan adalah orang tuanya. Baik, dari dua pernyataan ini, bagaimana juga ketika kita memiliki tadi ya kesamaan untuk bisa mendidik anak-anak kita sejak dini dengan pola asuh yang baik dan benar, ya ini juga peran dari keluarga gitu. Saya ke Pak Ansori terlebih dahulu. Bagaimana Pak Ansori menanggapi dua pertanyaan dari para pendengar ini?
2: Iya, jadi saya kira begini, mewujudkan generasi yang sehat itu ya kan, tidak cukup ya kan, tidak cukup itu satu pihak, tapi semua pihak yang terlibat itu mesti harus kemudian bisa bisa berjalan bersama-sama, simultan, dan kemudian tahu perannya masing-masing, ya kan, gitu. Nah, saya kira itu menjadi penting. Negara mungkin dalam konteks negara itu punya undang-undang perlindungan anak. Anda anak negara juga punya undang-undang perlindungan digital dan sebagainya itu ya kan. Lalu di tingkat yang lebih kecil lagi kita bicara tentang kabupaten kota. Saya ambil contoh di Surabaya punya namanya Perda Perlindungan Anak ya kan. Kemudian ditambah lagi pernak-perniknya itu dalam rangka memberi harapan anak, pemerintah kota punya program namanya Satu Rumah Satu Sarjana kan begitu sehingga setiap keluarga miskin itu yang dulu jadi sarjana itu sebuah kemewahan. Nah, sekarang pemerintah hadir untuk membantu mewujudkannya begitu. Nah, ada upaya-upaya baik ya kan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tapi persoalannya kemudian niat baik pemerintah itu apakah kemudian disambut dengan persiapan yang baik oleh masyarakat ya kan? Nah, saya kira ini problemnya kemudian ada di sana. Misalnya begini. Apakah benar misalkan orang tua itu kalau anaknya belum pulang jam 9 malam, kemudian orang tuanya mencari misalkan seperti itu. Nah, kalau kemudiannya terjadi gap, program itu masih tidak ada jalan kan. Ibarat matematika itu kalau 1 kali 0 itu ya kan, ya akan jadi 0. Kalau variabelnya tetap 0 ya kan, maka semuanya akan jadi 0. Sehingga yang perlu dirubah adalah variabelnya ya kan, variabel perkaliannya itu. Nah, bagaimana kemudian kalau pemerintah punya niat baik misalkan ya menjadikan anak-anak kita itu
1: Baik.
2: mengetahui apa yang mesti harus dilakukan. Oh, kami bekerja, iya, bekerja itu iya, tapi kan ada tanggung jawab yang lain misalkan seperti itu. Ada keluarga, ada anak-anak dan sebagainya itu.
1: Paisa. Paisa. Baik. Suaranya terputus ini, Paisa. Sinyal agaknya ya. Baik, tapi agaknya tadi ya dikatakan oleh Pak Isa sebenarnya pemerintah sudah cukup, tapi tinggal bagaimana sih kita masyarakatnya mendukung nggak sih program-program ini? Karena kembali lagi nggak bisa ini ditekankan pada satu pihak saja, katakanlah pihak sekolah atau keluarga atau rumah sakit, semuanya harus berkolaborasi untuk tadi bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pak Isa, sudah bisa mendengar suara saya?
2: Halo, semua sambun ya.
1: Ah
2: Nah,
1: ya,
2: sudah.
1: sempat terputus tadi Pak soal sinyal agaknya ya. Baik. Jadi memang tadi ya Pak,
2: Nah,
1: perlu
2: saya
1: kalibrasi.
2: hari ini itu, halo,
1: Ya, silakan.

0: Pak.
1: Halo.
0: Ya, Pak Isa, silahkan.
1: Okay. Nah, saya hari ini itu merancang ya apa yang disebut dengan Kabupaten Kota Emas ya kan. Salah satunya adalah fokus di pendidikan dan kesehatan kan begitu. Nah, ada paradigma yang kami kembangkan. Ada paradigma yang sedang kami kembangkan itu bagaimana pelayanan kesehatan itu menjemput bukan menunggu ya kan. Nah, karena hubungannya dengan layanan yang baik gitu ya. Nah, kami menyebutnya rumah sakit smart ya kan, yang kemudian kita sehari ini mulai proses implementasi dengan salah satu kabupaten di Jawa Timur ya kan begitu. Nah, tujuannya apa? Mendeteksi secara cepat ya kan sampai pada rumah dan pribadi masyarakat ya kan. Itu tahu betul posisinya seperti apa, kemudian kondisinya seperti apa, terutama tentang kesehatan. Sehingga dengan begitu, pemerintah
0: Oke, baik. Pagi ini memang agak sedikit kurang nyaman begitu ya obrolannya karena ini persoalan sinyal yang kemudian kita masih akan sedikit terputus-putus gitu ya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Isa. Pak Isa. Oke, baik. Ya, Pak Isa. Oke, mungkin ditahan dulu ya Pak Isa, saya ke penelpon ya. Kita terima penelpon terlebih dahulu, nanti boleh dilanjut sembari mungkin ada gangguan sinyal yang kemudian ini nanti sedikit demi sedikit berangsur baik, gitu saya geser dulu. Selamat pagi.
2: Pagi Mbak Sari.
0: Pak Joni, silahkan.
2: Pagi Dokter Ivana sama Pak Isa, I'm sorry ya. Rupanya agak ada kendala sinyal itu.
0: Iya, betul.
2: Sinyal saya di Jogja bagus ini.
0: Ah, baik.
2: Begini, saya rasa yang terkait anak makin muda tekanan mental makin nyata ya. Saya rasa yang paling krusial adalah peningkatan literasi para orang tua ya, agar tercapai indeks pembangunan manusia yang akuntabel ya. Pantas dibukanya atau tersedianya lapangan kerja seluas-luasnya ini untuk kesejahteraan rakyat, peningkatan ekonomi, karena sering terjadi sektor apa permasalahan kecemburuan sosial ini juga membuat membuat trigger tekanan mental ke anak-anak. Jadi yang paling krusial itu lapangan kerja dibuka sebanyak-banyaknya, peningkatan literasi para orang tua terus ditingkatkan. Saya rasa itu,
0: Baik,
2: matur selamat pagi.
0: terima kasih. Selamat pagi. Nah, ini bentuk negara harus hadir versi Pak Joni, begitu ya. Lapangan pekerjaan harus dibuka seluas-luasnya karena kalau ngomong soal ekonomi ya, itu tadi bisa ada kesenjangan, bisa ada kecemburuan. Termasuk literasi dari orang tua. Dokter Ivana, apa komentarnya? Nanti saya baru geser nih ke Pak Isan, sorry.
3: Setuju dengan komentar saya. Karena memang kalau saya menemui sendiri yang praktisi di lapangan begitu ya, saya menemui sendiri itu, saya satu sisi kasih juga melihat orang tua itu ya. Jadi mereka sudah berusaha berupaya sedemikian, masih disalah mengerti oleh anak karena merasa anak merasa bahwa aku kok nggak diperhatikan, padahal mungkin versi memperhatikannya beda gitu ya. Jadi ya memang kita mesti tolong keluarga ini. Nah, keluarga ini kan tidak mungkin, ayo datang, belum tentu mereka tertarik juga karena mereka mesti mikirin cari kerja seperti apa. Tapi kalau salah satunya, belum lagi kita tahu bahwa bapak-bapak ibu ini bermasalah, gitu kan pasti dampaknya banyak ya. Nah, itu yang mesti kita cegah sih. Saya kadang-kadang juga mikir ini diapain ya Tuhan anak-anak ini setelah selesai gitu. Dan mereka merasa nyaman gitu loh. Bagaimana kita sendiri di rumah sakit ini menciptakan suasana yang nyaman untuk mereka dan kita banyaknya kan mesti berkata begini, kalau kamu nanti di rumah ada problem, kamu nggak bisa cerita, datang lagi ke sini. Cuman konsepnya mereka, aku datang karena masa aku ngamar gitu, enggak. Tapi ada juga yang mereka mau hadir gitu. Jadi kalau punya masalah mereka, aku minta ke orang tuanya, aku mau ke menur dulu untuk ngobrol sebentar, tapi bukan rawat inap ya, Mbak. Jadi pulang sekolah mereka datang ngobrol sebentar sama perawat pulang. Gitu loh. Jadi
0: Baik,
3: kalau sudah cocok sama perawat tertentu mereka akan datang gitu. Dan itu sebenarnya menolong, cuman masyarakat ini kan berpikir, "Lah, kok anakku masuk menur lagi?" gitu loh, mikirnya gitu. Tapi menjadi ruang curhat sih. Nah, bagaimana menolong mereka ini? yang memang kadang-kadang kan kebijakan-kebijakan itu mesti dibuat, ya dibuat bersama Mbak, tidak bisa cuma rumah sakit saja, tidak bisa cuma Pak Isa Ansori saja, tidak bisa cuma orang yang peduli saja gitu, tapi ya di sini loh pentingnya, karena kebijakan kan pasti pemerintah yang buat.
0: Ya, kompleks sih memang ya, tapi kita coba deh dari yang terdekat dulu begitu ya, orang tua, lingkungan sosial mungkin ya, ini bisa bantu. Sebenarnya anak itu mudah kok gitu ya, bagaimana sih menciptakan ruang aman tadi dalam rumah, ataupun membuka apa namanya ya, sesi-sesi diskusi atau curhat begitu ya. Biasanya anak-anak itu kan butuh itu gitu kan ya. Kalau di tadi dikatakan Dokter Ivana, mereka lo datang ke Menur cuma untuk curhat lo, berarti ada yang salah dong. Kita menyediakan waktu curhat nggak sih untuk anak-anak? Nah, ini poin pentingnya. Semoga orang tua bisa sadar lah ya, sesibuk apapun, ini poinnya penting karena taruhannya besar berkaitan dengan kondisi mental anak-anak kita. Oke, baik. Saya geser ke Pak Isa. Waktu kita terbatas, singkat sebelum nanti kita tutup. Pak Isa, mungkin bisa dilanjut sembari juga menjawab apa yang disampaikan oleh pendengar kita, Pak Joni. Semoga lancar ini di sesi-sesi terakhir. Bagaimana, Pak Isa?
1: Iya. Jadi begini, saya kira saya sepakat ya, nggak bisa pekerjaan ini menjadi pekerjaan masing-masing ya kan. Saya pernah menemani Pak Wali Kota ya, bagaimana menyusun program ya kan. Kemudian program itu nggak bisa kemudian harus kemudian inline dengan masing-masing OPD ya kan. Tapi masih harus terjahit ya kan. Oh ini tugasnya, ini tugasnya, ini tugasnya, ini kan. Tapi kan ternyata kan tidak gampang itu karena budaya kita adalah budaya bekerja masing-masing kan seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sehingga yang masih harus kita lakukan adalah mencoba mendengarkan, membuka ruang untuk berkolaborasi. Dengan membuka ruang untuk berkolaborasi itu, maka apa yang menjadi kelebihan kita bisa bisa mengisi kekurangan yang lain, dan apa yang menjadi kekurangan kita bisa diisi oleh orang yang lain. Sehingga dengan cara begitu akan terjadi apa yang disebut dengan kerja bersama, ya kerja kerja terintegrasi untuk membangun apa yang disebut dengan generasi membangun membentuk generasi emas tadi itu tadi. Nah, saya kira kemampuan kita membuka ruang, membuka diri, kemudian berempati itu menjadi penting untuk bisa kemudian melakukan upaya-upaya dalam rangka menyelamatkan anak-anak kita dari apa yang disebut dengan kecemasan tadi itu.
0: Baik, tentu kita berharap sesi diskusi ini
1: ya,
0: tidak
1: saya
0: hanya
1: kira
0: berhenti.
1: itu, Mbak.
0: Ya, kita berharap bahwa sesi diskusi ini kita tidak hanya berhenti sampai di sini. Kita terus ya, tadi melengkapi gitu ya, saling. Karena ya tentu tidak hanya bisa sebatas keluarga semata dengan tantangan seperti saat ini, pergaulan anak saat ini, butuh support dari pihak sekolah, lingkungan sosial, keberadaan teman-teman di LPA, termasuk juga Dr. Ivana begitu di Menur dan sebagainya. Ini saling menunjang, termasuk kehadiran pemerintah dalam hal ini. Tentu kalau kita menginginkan gitu ya, ada upaya untuk pencegahan ya, sudah seharusnya lah kita lakukan sejak dini untuk menyelamatkan generasi muda kita dari bahaya kecemasan, depresi, dan juga gangguan kesehatan mental. Mungkin sebagai penutup gitu ya, poin penting gitu ya, agar ini menjadi alarm keras untuk kita semua menjaga generasi muda kita dari gangguan kesehatan mental, apa yang bisa disampaikan? Pak Isa, nanti saya baru ke Dr. Ivana. Silahkan.
1: Iya, jadi kata kuncinya kemampuan membuka diri untuk berkolaborasi. Itu penting, ya kan? Sehingga dengan kemampuan membuka diri itu, tetangga bisa punya empati terhadap tetangganya, ya kan, begitu. Kemudian masing-masing dinas itu juga punya empati, ya kan, bisa berkolaborasi, membuka ruang bagi OPD yang lain untuk bersama-sama. Dalam skala yang lebih besar, masyarakat juga harus bisa merubah variabel nolnya itu menjadi variabel angka, sehingga niat baik pemerintah itu bisa berjalan dengan baik dan bisa dicapai dengan baik. Karena kalau kemudian niat baik itu dicapai dengan baik, yang diuntungkan adalah kita semua itu.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Ansori, kata kuncinya kolaborasi dan empati begitu ya. Ini poin penting gitu ya, sehingga kita bisa melihat begitu bagaimana kalau ada satu kata bahwa anakku adalah anakmu, anak kita bersama. Wah, ini mudah-mudahan bisa menjadi juga upaya kita untuk bisa saling berempati dan memperhatikan satu sama lain begitu dengan kondisi anak-anak kita. Dokter Ivana, apa yang bisa disampaikan?
3: Merawat kesehatan mental itu sama pentingnya seperti kita merawat kesehatan fisik, gitu ya. Jadi kalau namanya kita merawat, berarti kita harus memulainya sedini mungkin. Kalau take home message saya adalah jangan takut untuk datang berkonsultasi supaya lebih jelas begitu, lebih cepat, lebih baik, lebih tertangani dengan baik begitu, sehingga menolong anak-anak dan remaja ini bisa memiliki masa depan yang lebih bagus.
0: Ya,
3: itu sih.
0: Baik, karena ketika masyarakat sudah mulai mengetahui gejala-gejala anaknya mengalami gangguan kesehatan mental, jangan tabu lagi ya untuk datang meminta pertolongan agar tadi penanganannya cepat. Ibarat kalau sakit fisik gitu ya, kita udah tahu nih gejalanya apa, periksa ke dokter, penanganannya cepat gitu ya, sehingga cepat juga sembuhnya. Tapi ini semoga menjadi bekal kita bersama lah ya, karena ini tugas kita bersama. Nggak bisa kita pasrahkan sama dokter Ivana, bisa pusing nanti ya dok ya. Termasuk juga Pak Isan, sorry. Aduh, udah bingung juga gitu. Anaknya banyak yang diurus juga banyak. Tapi bagaimana sih kita berkolaborasi bersama, menumbuhkan empati itu tadi ya, peduli juga berkaitan dengan kondisi kita, agar tadi anak-anak kita bisa benar-benar memiliki ruang yang aman dalam tumbuh kembangnya, sehingga yang namanya depresi, gangguan kesehatan mental dan juga kecemasan jauh-jauh dari generasi muda kita, sehingga Indonesia Emas 2045 bisa kita wujudkan. Sekali lagi terima kasih Dr. Ivana, terima kasih Pak Ansori untuk saya diskusi kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya di lain kesempatan untuk berbincang dan ngobrol bersama dengan para pendengar. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan salam sehat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial yang diklaim untuk mendaftar sebagai penerima program bantuan bibit ayam tahun 2026 dari pemerintah. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Tautan tersebut adalah modus pencurian data pribadi atau phishing. Tautan tersebut telah dibantah oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen PKH Kementerian Pertanian. Masyarakat dihimbau waspada dengan tawaran bantuan, hibah, rekrutmen, atau program tertentu mengatasnamakan Kementan maupun Ditjen PKH.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 1 September 2026 dalam program Jatim hari ini berjaringan. Saya Sari Julia akan temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter di sekitaran wilayah Jawa Timur berdasarkan peta peliputannya. Dan tentunya selain informasi-informasi yang akan kami hadirkan, kami juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan komposisi-komposisi yang kami hadirkan untuk temani Anda melanjutkan aktivitas hari ini.

0: Untuk pagi hari ini, sejumlah kabar dari rekan reporter akan kami hadirkan juga untuk temani Anda melanjutkan tugas aktivitas. Saya pagi ini dibantu oleh rekan-rekan gatekeeper, ada Adi Nugroho dan juga Atit Sasono serta Fahri yang akan menghubungkan kita bersama dengan kawan-kawan reporter. William Nathan, ini siap mengabarkan berkaitan dengan 1.200 pelajar sambut Arema FC Goes to School di SMA N1 Kota Batu. William, silakan laporan Anda.
1: Sekitar 1.200 pelajar SMA N1 Kota Batu menyambut kedatangan dua pemain Arema FC Alveandra Dewangga dan Kareka dalam program Arema FC Goes to School yang digelar pada Senin 31 Agustus kemarin. Sambutan meriah bahkan membuat suasana sekolah berubah layaknya tribun Stadion Kanjuruhan. Sejak pagi, para siswa memenuhi lapangan sekolah di Jalan Agus Salim Kota Batu tersebut dengan mengenakan atribut Arema FC. Yel-yel, bendera syal hingga tabuhan drum mengiringi kedatangan kedua pemain Singoedan. Kegiatan tersebut tidak hanya diisi dengan hiburan, Dewangga dan Kareka juga berdialog dengan para siswa mengenai pengalaman menjadi pesepak bola profesional, sekaligus pentingnya pendidikan, disiplin, kerja keras, dan konsistensi mengejar cita-cita. Gelandang Arema FC Kareka meminta para pelajar tidak mudah menyerah dalam menjalani proses apapun untuk mencapai tujuan. Menurutnya, kerja keras itu penting, tetapi juga harus enjoy dalam menjalani prosesnya. Sepak bola adalah hal yang menyenangkan, tetapi dia meminta para siswa untuk tidak lupa mengejar pendidikan setinggi-tingginya, karena pendidikan juga menjadi prioritas utama untuk masa depan para pelajar. Antusiasme siswa semakin terlihat saat sesi tanya jawab dan mini game futsal. Dewangga dan Kareka ikut bermain dalam laga eksibisi bersama perwakilan siswi SMAN 1 Kota Batu. Chief Commercial and Business Officer Arema FC Irma Prianti mengatakan program tersebut menjadi bagian dari upaya klub mendekatkan diri dengan generasi muda sekaligus menyampaikan nilai positif melalui sepak bola. Menurut Irma, Arema FC Goes to School tidak hanya ditujukan untuk menyapa supporter, program tersebut juga diarahkan untuk membangun karakter generasi muda melalui nilai sportivitas, kerja keras, konsistensi, dan disiplin. Rangkaian kegiatan itu kemudian ditutup dengan pembagian merchandise dan foto bersama pemain, manajemen Arema FC, siswa, serta seluruh guru SMAN 1 Kota Batu. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih William. 1.200 pelajar sambut Arema FC Goes to School di SMAN 1 Kota Batu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
1: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
0: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
1: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
0: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
1: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
0: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.
2: Malam hari saat kita tertidur, tubuh memang beristirahat. Namun indera pendengaran tetap menerima suara dari sekitar. Penelitian di bidang ilmu saraf menunjukkan bahwa selama tidur, otak masih memproses suara. Itulah sebabnya kita tetap bisa terbangun ketika mendengar alarm, tangisan bayi, atau seseorang memanggil nama kita. Artinya bukan telinga yang mematikan fungsinya saat tidur, melainkan otak yang memilih suara mana yang perlu direspon dan mana yang bisa diabaikan. Bahkan saat mata terpejam, otak tetap terjaga dengan caranya sendiri.

kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter begitu ya, berkaitan dengan kondisi, agenda, peristiwa, dan kegiatan yang ada di sekitaran wilayah Jawa Timur. Hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, program Jatim hari ini akan kami hadirkan juga untuk Anda mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Nanti akan ada Karyantoni yang juga akan menginformasikan ratusan hektar kawasan TNBTS di Lumajang terbakar. Dan juga nanti akan ada kabar-kabar lain dari reporter Agusin Irdiani. Ini yang nanti coba kita hubungi begitu ya untuk rekan-rekan tersebut untuk menghadirkan informasi-informasi ke ruang dengar Anda untuk menemani Anda melanjutkan aktivitas Anda di kesempatan kali ini.

0: Baik, kita akan menuju ke reporter Karyantoni, begitu ya, akan menginformasikan ratusan hektar kawasan TN BTS di Lumajang terbakar. Karyantoni, silakan. Karyantoni.
1: Amin, amin. Ya, rabbal alamin. Dan langsung saja.
0: Karyantoni, silakan laporan Anda.
2: Yaitu ya, terima kasih mendengar ratusan hektar hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS wilayah Kabupaten Lumajang Jawa Timur terbakar pada hari Senin 31 Agustus 2026. Kebakaran ini diperkirakan menimbulkan kerugian bagi pemerintah. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang Isnugro mengatakan titik api muncul di sekitar jalur pendakian menuju Gunung Kepolo dan Kalimati, Desa Ranupani, Kecamatan Tunggul, Kabupaten Lumajang. Berdasarkan data dari pos TNBTS, hingga pagi hari ini masih terpantau titik api di wilayah Desa Ranupani. Luas area yang terbakar saat ini diperkirakan mencapai 498 hektar. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penelusuran pihak TNBTS hingga saat ini. Sementara itu, medan menuju titik api cukup berat karena berada di jalur pendakian dan hanya bisa diakses menggunakan kendaraan roda 2 atau berjalan kaki. Dari Lumajang, reporter RRI Jember, Karyantoni melaporkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini dengan rusuk saya putarkan juga spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas di kesempatan hari Selasa kali ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10. Pagi ini kita juga akan dengarkan informasi dari reporter Agustin Irdiani, DPRD Surabaya soroti digitalisasi parkir. Agustin, silakan.
1: Ya, baik mendengar terkait masalah digitalisasi parkir yang tengah ramai di Kota Surabaya, menyusul juga aksi juru parkir di Balai Kota Surabaya kemarin. Polemik digitalisasi parkir memang menurut DPRD Kota Surabaya ini harus menjadi perhatian khusus dan polemik tersebut memang harus diselesaikan dengan baik oleh semua pihak. Hal tersebut juga disampaikan anggota DPRD Kota Surabaya, Muhammad Saifuddin, yang meminta Pemkot ini juga tidak hanya menertibkan juru parkir, tetapi juga mengevaluasi sistem pembayaran digital agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan. Dan ia juga menilai penerapannya ini harus disertai dengan sistem yang jelas dan memberikan rasa keadilan kepada juga petugas. Ia juga menilai persoalan utama bukan hanya terletak pada digitalisasi itu sendiri, melainkan bagaimana sistem tersebut dijalankan. Yang meminta pemerintah kota ini memastikan transaksi kris dari masyarakat ini benar-benar tercatat dan masuk kepada petugas yang berada di titik parkir tempat transaksi itu dilakukan.
2: Yang masih melakukan tindakan-tindakan yang tidak normal atau melakukan pungutan liar itu, satu-satunya jalan adalah jangan sekali-kali memasukkan proses kepada hukum, tapi pecat dulu. Oknum ini pecat dulu. Nah, sebetulnya isu yang berkembang di lapangan itu, ini bukan hal yang baru, tapi ini adalah menjadi rahasia umum sebetulnya. Namun ada beberapa teman-teman jukri yang berani menyampaikan persoalan yang ada di lapangan itu. Itu pertama. Yang kedua adalah saya berharap kalau pemerintah Kota Surabaya ingin menertibkan jukir, ya harus tertib semuanya. Artinya apa? Jangan hanya jukir yang diperes untuk kemudian tertib digitalisasi, tapi di oknum di Dishub itu masih melakukan kegiatan-kegiatan yang non-tunai. Terus gimana rasa keadilannya? Maka ketika ketidakadilan itu terjadi, akhirnya terjadilah demonstrasi hari ini. Saya ambil contoh, saya punya data bahwa saya sebagai petugas PJU di posisi A. Ketika orang bayar kris, bayar kris, nanti ini yang pembayaran itu masuk ke petugas yang lain. Ini harus diperbaiki. Memang bagus digitalisasi, tapi harus dilakukan seimbang dengan sistem yang ada.
1: Ya, dan Saifuddin juga mendorong Pemkot Surabaya ini melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme digitalisasi parkir, dan ia menegaskan jika sistem digital tetap diperlukan terutama untuk menciptakan tata kelola yang lebih transparan, namun juga pelaksananya ini tidak boleh mengabaikan kondisi maupun juga hak dari petugas di lapangan. Dan ia juga meminta Pemkot tidak menerapkan penertiban secara parsial. Menurutnya aturan pengelolaan parkir juga harus diberlakukan kepada pelaku usaha yang menggunakan atau juga menyediakan fasilitas parkir. Bahkan ia juga menyinggung beberapa restoran maupun juga minimarket yang dinilai masih memiliki persoalan terkait ketentuan pengelolaan parkir tersebut. Dan ia juga menyoroti sikap pengelola usaha yang kerap kali tidak memenuhi panggilan di DPRD dalam agenda hearing yang sehingga menimbulkan belum terselesainya persoalan parkir tersebut. Ia juga menilai tiga hal yang menjadi kunci dasar kebijakan digitalisasi, yakni ketegasan pemerintah, keadilan dalam penerapan aturan, serta transparansi dalam pengelolaan transaksi. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Chatim hari ini berjaringan. Dan tentunya siaran kita pagi ini bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Informasi lainnya pendengar yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari Angela Rizka. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Pacitan mulai memperbaiki akses jalan menuju destinasi wisata Pantai Buyutan, Kecamatan Donorejo menggunakan anggaran dana alokasi khusus DAK dan ditargetkan rampung pada bulan Oktober mendatang. Angela, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Pacitan mulai memperbaiki akses jalan menuju destinasi wisata Pantai Buyutan, Kecamatan Donorejo menggunakan anggaran dana alokasi khusus DAK tematik pariwisata sebesar 3,1 miliar rupiah. Perbaikan dilakukan pada ruas jalan Sukoharjo-Buyutan di Desa Widoro, Kecamatan Donorejo sepanjang 2,7 km yang telah dimulai sejak 30 Juni lalu. Proyek perbaikan jalan ini ditargetkan rampung pada 27 Oktober mendatang. Kepala Dinas PUPR Pacitan, Suparlan, mengatakan saat ini pekerjaan meliputi pengerasan badan jalan, pembuatan talut, penahan jalan, serta pengecoran beton pada bahu jalan. Menurutnya, perbaikan ruas jalan Sukoharjo-Buyutan menjadi salah satu upaya Pemkab Pacitan untuk mempercepat peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Pacitan. Pihaknya mengakui saat ini kondisi sejumlah ruas jalan di Pacitan cukup memprihatinkan sehingga membutuhkan penanganan. Lebih lanjut, Suparlan juga menambahkan Dinas PUPR Pacitan berperan mendukung program OPD lain melalui penyediaan infrastruktur. Dalam pengembangan pariwisata, pihaknya mendukung Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pacitan melalui peningkatan akses jalan menuju sejumlah destinasi wisata. Dari Pacitan, Angela Rizka melaporkan.
0: Oke, baik. Terima kasih, Angela. Kita bergeser ke reporter Aris Deka. Sejumlah masyarakat Kota Madiun mengajukan perubahan desil karena data yang tercatat dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Aris, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Pendengar, sejumlah masyarakat di Kota Madiun mengajukan perubahan desil lantaran data yang tercatat dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah perubahan dari desil rendah menjadi desil lebih tinggi. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos PP dan PA Kota Madiun, Heri Suwartono menyebutkan bahwa pengajuan perubahan desil merupakan hal yang biasa dilakukan masyarakat sewaktu-waktu. Terlebih beberapa waktu terakhir terdapat pemeliharaan atau maintenance data yang berdampak pada perubahan sebagian warga. Menurut Heri, pendengar, dampak perubahan data tersebut juga terjadi di Kota Madiun. Meski demikian, jumlah warga yang terdampak relatif tidak banyak, termasuk warga yang sebelumnya berada pada desil kecil namun tiba-tiba masuk desil lebih besar. Heri menjelaskan, khusus masyarakat yang berkaitan dengan program Indonesia Pintar atau PIP, proses koreksi desil sebelumnya dipercepat dan diarahkan langsung ke Badan Pusat Statistik BPS tempat, sebab penentuan desil berada di kewenangan BPS. Bagi masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai, Heri mengimbau agar segera mengajukan koreksi. Warga dapat membawa kartu keluarga KK dan kartu tanda penduduk KTP untuk dilakukan klarifikasi dan pengecekan ulang. Heri menyebut terdapat 3 kanal yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengajukan perbaikan data. Pertama, melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat digunakan secara mandiri. Kedua, melalui kelurahan atau dinas sosial dengan memanfaatkan aplikasi 6NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, yang digunakan oleh petugas. Ketiga, masyarakat dapat mengajukan koreksi langsung ke BPS. Sementara itu, pendengar, pengajuan perubahan desil yang masuk melalui Dinsos PP dan PA Kota Madiun terbilang tidak terlalu banyak. Heri menyebut rata-rata hanya sekitar 5 pengajuan per hari. Heri juga mengimbau masyarakat tidak perlu ragu menyampaikan keberatan apabila menemukan data yang dirasa tidak sesuai. Baik warga yang merasa berhak maupun tidak berhak menerima bantuan sosial dapat melakukan pengecekan dan pengajuan koreksi melalui kanal yang tersedia. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar lainnya akan kami hadirkan juga untuk Anda datang dari Rizky Darmawan, Desa Sidomulyo, Kota Batu, siap gandeng badan karantina permuda ekspor bunga. Rizky?

0: Kaan. Tanaman yang mengalami stres selama proses tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi petani dan juga pedagang. Menurut Subandri, persoalan karantina menjadi salah satu faktor yang perlu dibahas karena berkaitan langsung dengan kelancaran perdagangan bunga dari Desa Sidomulyo. Terlebih sumber daya manusia di wilayah tersebut dinilai cukup mendukung pengembangan usaha bunga hingga pasar internasional. Karena itu, pemerintah Desa Sidomulyo akan membuka komunikasi dengan badan karantina untuk membahas kebutuhan layanan yang diperlukan para pelaku usaha. Pembahasan tersebut juga akan mencakup aspek perizinan dan kebutuhan lain yang berkaitan dengan pengiriman komoditas bunga. Kerjasama tersebut disiapkan untuk membahas persoalan yang selama ini dirasakan petani dan pedagang bunga, terutama terkait jarak layanan karantina dan juga proses perizinan. Pemerintah Desa Sidomulyo menilai koordinasi antar lembaga diperlukan agar kendala distribusi dapat dibahas bersama secara lebih terarah. Komoditas bunga menjadi salah satu bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat Desa Sidomulyo yang juga memiliki peluang untuk menjangkau pasar luar daerah hingga luar negeri. Namun proses pengiriman tetap harus memenuhi ketentuan karantina, sementara kondisi tanaman menjadi salah satu pertimbangan dalam menjaga kualitas komoditas selama distribusi. Dengan demikian, rencana kerjasama Desa Sidomulyo dengan badan karantina berfokus pada pembahasan layanan, perizinan, dan kebutuhan distribusi komoditas bunga. Langkah tersebut sekaligus menjadi respon pemerintah desa terhadap kendala jarak layanan karantina yang selama ini dihadapi petani dan juga pedagang di Desa Sidomulyo. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
1: Terima kasih Rizky, selamat kembali bertugas. Kali ini kita bergeser ke Hanum Oktavia. Visip UB rekomendasikan ambang batas parlemen 3,5% untuk pemilu 2029 mendatang. Hanum, silakan.
2: Ya, saudara pendengar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Visip UB merekomendasikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 3,5% untuk pemilu 2029. Untuk jangka menengah, Visip UB mengusulkan penurunan PT menjadi 2,5% pada pemilu 2034 hingga 2039. Rekomendasi tersebut merupakan hasil kajian tim parliamentary threshold Visip UB yang menggabungkan analisis dokumen, data elektoral, simulasi, kajian perbandingan sejumlah negara, serta survei nasional terhadap 1.230 responden di 35 provinsi di Indonesia. Kajian Visip UB tersebut dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat reformulasi parliamentary threshold menjadi salah satu agenda dalam persiapan menuju pemilu 2029. Ketua Tim Peneliti Kajian Parliamentary Threshold Visip UB, Wawan Sobari, mengatakan dua angka tersebut dipilih untuk menjaga keseimbangan antara penyederhanaan partai politik di parlemen dengan keterwakilan suara pemilih. Angka tersebut dinilai mampu menyeimbangkan jumlah partai di parlemen dengan upaya menekan jumlah suara pemilih yang tidak terwakili. Hasil simulasi dari Visip UB menunjukkan bahwa semakin tinggi ambang batas parlemen, kecenderungan suara yang tidak terwakili di DPR juga semakin besar. Pada penerapan parliamentary threshold 4%, tim peneliti memperkirakan sekitar 11,4% suara berpotensi tidak terwakili berdasarkan simulasi data pemilu. Sementara penurunan parliamentary threshold dari 4% menjadi 3,5% berpotensi memberikan ruang bagi partai yang memperoleh suara di atas 3,5% untuk mendapatkan kursi di parlemen. Dengan demikian, suara yang sebelumnya tidak terwakili dapat berkurang. Namun Visip UB menilai reformasi PT ini tidak cukup hanya dengan mengubah angka, namun perlu pembenahan sistem kepartaian, pembiayaan politik, sistem pemilu, penguatan fungsi oposisi, dan pendidikan politik bagi masyarakat perlu berjalan secara paralel. Demikian laporan Hanum Oktavia.
3: Wah, Pak RT, meja kayu di Balai Warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
4: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
3: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
4: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
3: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
4: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
3: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
4: Nah, gitu semangatnya.

0: Pak, saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
1: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
0: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Informasi selanjutnya ada Ulfa yang akan mengabarkan pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Madiun telah melampaui target di hari terakhir pendaftaran. Ulfa, silakan.
4: Baik, dari Kabupaten Madiun melaporkan pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Madiun pada hari terakhir, Senin 31 Agustus 2026 telah melampaui sasaran prelist awal. Berdasarkan data dashboard Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, per pukul 6 waktu Indonesia Barat, hasil verifikasi telah mencapai 118,43% dari sasaran awal sebanyak 339.924 SLS usaha dan keluarga di Kabupaten Madiun. Kepala BPS Kabupaten Madiun, Wisma Eka Cahyanti, mengatakan meski capaian telah melampaui prelist awal, masih terdapat sejumlah responden dengan status open yang perlu dikunjungi pada hari terakhir pendataan. Wisma menambahkan penyisiran pada hari terakhir difokuskan untuk memastikan tidak ada responden yang terlewat. Langkah ini dilakukan agar seluruh responden minimal sudah dikunjungi satu kali oleh petugas. Meski pendataan di lapangan berakhir pada 31 Agustus 2026, petugas masih memungkinkan melakukan klarifikasi data setelah tanggal tersebut. Langkah ini dilakukan apabila hasil pemeriksaan di tingkat pusat menunjukkan adanya informasi yang perlu dipastikan kembali maupun untuk memverifikasi usaha yang belum lengkap dalam mengisi data secara mandiri. Guna mengantisipasi adanya masyarakat atau pelaku usaha yang belum terdata, BPS Kabupaten Madiun mengimbau warga untuk aktif melapor melalui layanan WhatsApp Pesilat agar dapat segera ditindaklanjuti petugas. Wisma menyampaikan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan upaya memotret dan mendata seluruh kegiatan usaha secara lengkap di Indonesia guna menyediakan data dasar pemerintah, menyusun kebijakan dan program yang tepat sasaran, serta tidak berkaitan dengan pajak. Oleh sebab itu, ia mengimbau masyarakat yang belum terdata diharapkan tidak ragu melapor kepada BPS Kabupaten Madiun. Demikian dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan.
3: Terima kasih Ulfa, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ninda Alivia. KAI Daop 7 bangun pos jaga di 13 perlintasan, 5 titik berada di Blitar. Ninda, silakan.
5: Ya baik pendengar, upaya meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang terus dilakukan PT KAI Daop 7 Madiun dari 13 titik prioritas pembangunan pos jaga perlintasan yang dialokasikan. Pada tahun 2026 ini, 5 titik diantaranya berada di wilayah Blitar. Pembangunan pos jaga menjadi bagian dari penguatan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus memberikan perlindungan lebih bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar jalur perlintasan. 5 titik di wilayah Blitar tersebar di sejumlah jalur kereta api, lokasinya meliputi JPL 209 pada jalur antara stasiun Blitar Jotangan, JPL 182 antara stasiun Garum Blitar, serta 3 titik lainnya di jalur antara stasiun Talun Garum, yaitu di JPL 174, 172, dan 171. Kelima lokasi tersebut masuk dalam program pembangunan pos jaga yang tengah direalisasikan KAI Daop 7 Madiun sebagai upaya memperkuat pengawasan pada perlintasan sebidang yang menjadi titik pertemuan antara jalur kereta api dengan jalan yang digunakan masyarakat. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan keselamatan merupakan prioritas utama dalam operasional perkereta apian. Karena karakteristik setiap perlintasan berbeda, penanganannya dilakukan berdasarkan pemetaan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Secara keseluruhan, program peningkatan keselamatan tersebut merupakan bagian dari program nasional KAI yang mencangkup 190 titik prioritas di berbagai wilayah operasi pada tahun 2026 ini, dan Daop 7 Madiun mendapat alokasi pembangunan fasilitas di 13 titik. Selain 5 titik di Blitar, pembangunan pos jaga juga dilakukan di wilayah lain dalam operasional Daop 7, yaitu di antara Stasiun Minggiran Papar, kemudian Stasiun Papar Purwo Asri, kemudian berada di antara Stasiun Purwo Asri Kertosono serta antara Stasiun Minggiran Papar. Satu titik lainnya berada di antara Stasiun Keras Ngadiluwi, sedangkan satu lokasi lagi berada di Stasiun Rejotangan Ngunut, dan pembangunan juga dilakukan di antara Stasiun Caruban Babatan. Tidak hanya mengandalkan pembangunan fasilitas fisik, KAI juga menyiapkan sumber daya manusia untuk memperkuat penjagaan di perlintasan. Sebanyak 52 calon petugas penjaga pintu perlintasan juga tengah dipersiapkan untuk mendukung keselamatan di lapangan. KAI menilai keberadaan pos jaga dan petugas tidak akan cukup tanpa kedisiplinan pengguna jalan. Masyarakat yang melintas di perlintasan sebidang diminta tidak mengambil resiko dengan menerobos palang pintu ataupun mengabaikan tanda-tanda kereta akan melintas. Tohari mengimbau pengguna jalan untuk berhenti sebelum melewati perlintasan, melihat ke kanan dan kiri, memastikan kondisi benar-benar aman, serta mematuhi seluruh aturan keselamatan. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia kembali ke studio.
3: Terima kasih Ninda, selamat kembali bertugas. Dan pendengar, informasi dari Ninda Alivia mengakhiri jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Nanti kita akan jumpa lagi di periode hari Kamis untuk mengupdate juga kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Terima kasih banyak, saya Sari Julia yang bertugas pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, memasuki musim kemarau, Polres Ngawi, Polda Jatim mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan membakar hutan, lahan maupun sisa tanaman maupun sampah. Kondisi cuaca yang kering membuat api lebih mudah merambat dan berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama menegaskan pencegahan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga membutuhkan kepedulian seluruh masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa pemerintah membuka kesempatan pemutakhiran bagi masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, baik itu karena inclusion ataupun exclusion error. Dan Gus Ipul menjelaskan masyarakat bisa mengajukan pemutakhiran data melalui saluran-saluran yang telah disediakan, seperti jalur formal yang dimulai dari musyawarah tingkat RT RW atau kelurahan desa dan juga diteruskan ke Dinsos dengan aplikasi SIKSNG, maupun jalur partisipatif seperti cek bansos, call center ataupun WhatsApp center. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Selamat siang pendengar, apa kabar Anda? Siang hari ini saya Dini Wardani hadir ke ruang dengar Anda edisi hari Selasa tanggal 1 September 2026 ya. Dan Anda saat ini ada di program Surabaya Siang Ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan dialog Surabaya Siang Ini spesial ya, dengan tema mengenal pasar tukar X barter RRIN bareng berpindah manfaat bertambah bersama dengan Kak Evi Syahida. Beliau adalah founder Minimalist Moms Indonesia. Kemudian nanti pukul 11 siang kami hadirkan Anda dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi 0315345474 dan juga di 081334-992. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar di Zoom ya, RRI Surabaya, dan juga di YouTube RRI Surabaya dan di aplikasi RRI Digital. Bersama saya Dini Wardani, inilah Surabaya siang ini.

0: Pendengar, siang hari ini Anda dari program Dialog Surabaya siang ini, dan saat ini kita sudah terhubung di Zoom ya, di Pro 1 RRI Surabaya bersama dengan Kak Evi Syahida. Beliau adalah founder Minimalis Moms Indonesia, dan siang hari ini kita akan bahas seputar mengenal pasar tukar X barterin, barang berpindah manfaat bertambah. Kita sama dulu, halo, selamat siang Kak Evi.
1: Halo, selamat siang. Apakah suara saya terdengar?
0: Iya, terdengar Kak Evi. Apa kabar hari ini Kak Evi?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Iya, baik. Terima kasih. Agak sedikit kecil suaranya Kak Evi. Mungkin agak boleh agak kencengan dikit begitu ya. Dan pendengar, kami mengundang atensi Anda 0315345474 dan juga di 0813314992. Saat ini kita bersama dengan Kak Evi Syahida. Beliau adalah founder Minimalis Moms Indonesia. Dan kita bahas seputar mengenal pasar tukar X barterin, barang berpindah manfaat bertambah. Nah, sekarang mau tanya dulu sama Kak Evi. Sebenarnya pasar tukar atau barterin ini seperti apa sih Kak Evi? Silakan.
1: Ya, pasar tukar itu adalah sebuah inisiatif yang diinisiasi oleh komunitas namanya Minimalis Moms Indonesia. Jadi di pasar tukar ini kita saling bertukar barang. Konsepnya itu hibah adopsi. Mungkin kalau dulu tuh ada namanya barter gitu ya. Nah, kurang lebih ini konsepnya apa sama gitu, inspirasinya sama dari barter barang, tapi kita konsepnya hibah adopsi. Jadi peserta akan menghibahkan barangnya terlebih dahulu, baru lain. Nah, kenapa kita menghadirkan kita gitu?
0: Baik, agak putus-putus ya koreksinya Kak Evi. Suara Kak Evi agak sedikit hilang-hilang nih, tenggul tenggelam gitu suaranya. Ya.
1: Oh iya.
0: Iya, baik. Barangkali koneksi internetnya bisa lebih baik lagi. Nah, Kak Evi, ini kan barter kan dulu kan sebelum kita mengenal rupiah gitu ya, itu masyarakat dulu menggunakan barter atau bertukar barang gitu ya sebagai alat untuk transaksi barang begitu ya, untuk tukar tambah atau mungkin tukar beli gitu ya. Nah, kalau di barterin atau pasar tukar ini, barang apa saja yang akan ditukarkan atau yang dibarterin, Kak Evi?
1: Ya, kalau di pasar tukar kita menerima semua barang layak pakai atau layak guna ya. Syaratnya masih layak pakai atau layak guna. Pada dasarnya sebenarnya semua barang, kecuali barang-barang yang besar kayak furniture, kayak sofa, terus barang-barang elektronik yang besar lah. Tapi kalau misalkan di luar itu kita kondisinya nggak harus baru, jadi bisa pre-love. Kecuali untuk barang-barang kayak misalkan apa ya, underwear, tapi memang pada dasarnya semua barang layak pakai atau layak guna, kecuali barang-barang yang bulky, yang besar gitu ya, gitu.
0: Baik, koneksinya agak sedikit putus-putus Kak Evi. Kak Evi boleh berpindah tempat nggak? Karena kamu tidak bisa mendengar dengan jelas nih, hilang ya, timbul tenggelam nih Kak Evi. Jadi nanti eman-eman gitu ya kalau belum bisa terdengar. Mungkin dibantu dengan kawan-kawan yang ada di teknik ya di siang hari ini. Dini nggak sendiri karena Dini juga bersama dengan rekan Dia Rahmawati dan juga ada rekan Andi Surya Dilaga ya di pagi. Oh, pagi jelang siang ya hari ini mendengar. Kami juga mengundang atensi Anda 0315345474 dan juga di 0813314992. Saat ini kita bersama dengan Kak Evi Syahida, beliau adalah founder Minimalis Moms Indonesia ya. Dan kita membahas seputar mengenal pasar tukar X barterin, barang berpindah manfaat bertambah begitu ya. Nah, kalau bicara seputar konsep dan dasar dan juga mekanisme kerja dari pasar tukar ini sendiri seperti apa sih, nanti kita coba tanyakan Kak Evi. Kak Evi, apakah sudah oke ya?
1: Dan, semoga sudah lebih baik.
0: Nah, ini udah celing nih suaranya. Dan pendengar, Anda juga bisa menyimak dialog kami di program di aplikasi RRI Digital maksud kami ya, dan juga di YouTube RRI Surabaya. Pendengar, Anda bisa melihat dialog kami di siang hari ini begitu ya. Nah, Kak Evi, kalau bicara seputar konsep dasar ya, mekanisme kerja seperti apa yang ingin diterapkan di pasar tukar? Ditahan dulu tapi ya, ada yang bergabung. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa, di mana?
2: Saya Hendra.
0: Okay,
2: Mas Hendra. Mau menanyakan.
0: Okay.
2: Yang barter tukar barang itu barang apa ya?
0: Okay.
2: Barang elektronik apa barang barang apa gitu.
0: Oke, itu aja Mas
2: Hendra. Ada yang kayak seperti contoh ya, TV bekas saya ditukar dengan TV baru, apa seperti itu ada?
0: Oke, baik.
2: Atau kulkas saya yang lama bisa ditukar kulkas yang baru?
0: Oke. Baik ya, terima kasih Mas Hendra, itu aja.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Silakan Kak Evi, barang tukar ini seperti apa Kak Evi? Apakah bisa mungkin seperti kulkasnya lagi rusak nih ditukar dengan kulkas yang baru atau seperti apa? Silakan.
1: Iya, jadi pada dasarnya tadi semua barang kita terima kecuali barang-barang yang besar gitu ya, karena kita juga ada keterbatasan space untuk mendisplay barang-barangnya.
0: Okay.
1: Mungkin aku jelasin tentang mekanismenya ya, jadi supaya lebih kebayang. Jadi peserta akan bawa barang-barangnya. Sebenarnya detailnya udah kita share juga kayak berapa barang yang diperbolehkan. Itu maksimal 6 barang yang diperbolehkan untuk lolos kurasi. Jadi peserta nanti bawa barang-barangnya, kemudian barang-barangnya akan dicek atau dikurasi gitu ya. Nanti yang lolos itu akan mendapatkan token, token kita berupa stick es krim, dan maksimal hanya 6 barang gitu. Dan barangnya bebas apa aja kecuali tadi aku mention barang-barang yang besar gitu.
0: Okay.
1: Nah setelah itu barang peserta akan kami display dan nanti saat sesi adopt-nya peserta bisa memilih barang barang milik peserta lain sesuai dengan dia lolosnya berapa barang gitu. Misalkan dia lolosnya 5 barang, berarti dia cuma boleh ngambil maksimal 5 barang gitu. Kalau kurang dari itu boleh, tapi lebih dari itu nggak boleh. Jadi kita nggak harus misalkan baju sama baju ditukarnya, atau buku sama buku nggak harus bisa lintas kategori gitu barangnya.
0: Baik, tapi dari barangnya itu sendiri juga bisa dibilang ini ya Kak Evi ya, ada nominal ya begitu. Contoh nih Kak Evi, jilbab contoh. Jilbabnya ini jilbab baru atau jilbab bekas yang bisa ditukarkan di pasar tukar barterin?
1: Oke, kalau misalkan jilbab itu bisa baru ataupun bekas, kayak pakaian juga bisa baru ataupun bekas gitu ya. Tapi kalau ada barang-barang yang kita tuh jatuhnya itu freebies atau apa namanya, nggak harus punya token untuk mengadopsi barang itu. Contohnya kayak tadi misalkan jilbab gitu ya, karena pengalaman dari sebelum-sebelumnya itu jilbab tuh bakal banyak banget yang hibahin gitu. Jadi kalau jilbab itu bisa diambil bebas gitu.
0: Baik. Jadi artinya kalau jilbabnya jilbab bekas gitu ya, itu juga bisa ditukar atau jilbabnya harus baru nih buat ditukar? Ya, kita terkendala sambungan ya. Ya, Kak Evi, halo. Ya, Kak Evi, masih bisakah mendengar suara kami? Karena putus-putus nih, ini di Zoom kami Kak Evi gambarnya diem aja soalnya. Gitu ya.
1: Halo. Oh iya, tadi juga aku gambarnya.
0: Iya, Kak Evi, ini jilbabnya ini untuk jilbabnya sendiri. Apakah jilbabnya ini jilbabnya yang bekas atau baru begitu? Atau wajib semuanya barang baru?
1: Oh iya, jadi kalau untuk barang-barangnya sebenarnya bisa baru ataupun pre-loved gitu ya, selama masih layak pakai gitu. Termasuk juga jilbab, jilbab bisa baru, bisa bekas gitu ya, selama memang masih layak pakai. Nanti dari tim kami akan kurasi gitu ya. Kita kan punya kayak apa namanya, indikator gitu ya, yang dikatakan masih layak versi kita tuh kayak gimana gitu.
0: Baik. Baik, jadi artinya yang paling banyak selama ini kalau ada di pasar tukar atau barterin, yang selama ini paling banyak itu apa sih Kak Evi yang bisa ditukarkan begitu ya? Iya, kita terkendala sambungan ya. Ya, mungkin bisa dibantu oleh kawan-kawan teknik. Iya, mungkin bisa dibantu oleh Mbak Dia dan juga oleh Mas Andi ya. Kita terkendala sambungan sama Kak Evi begitu ya. Putus-putus nih suaranya nih, suara Kak Evi. Ilang-ilangan nih sinyal-sinyalnya. Oke. Baik, ya memang dari Kak Evi-nya ya, sinyalnya agak sedikit syah gitu ya. Susah sinyal nih. Nah,
1: maaf.
0: Iya, Kak Evi berarti masih bisa mendengar suara kami ya Kak Evi ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, Kak Evi, ya kalau untuk barangnya sendiri yang paling sering ditukarkan di pasar tukar atau ex barterin itu barang apa aja Kak Evi?
1: Yang paling sering dan paling banyak adalah pakaian.
0: Oke, pakaian.
1: Jadi
0: ya,
1: kayak 80% biasanya itu pakaian isinya.
0: Oke, baik. Nah, untuk pakaian sendiri ada spesifikasinya nggak Kak Evi? Atau mungkin ada yang dikatakan layak itu seperti apa sih sebenarnya gitu?
1: Oke, kalau pakaian kita nerima semua pakaian, dewasa, anak-anak, bayi gitu ya, dikatakan layak itu kok ada detailnya, tapi secara garis besar nggak robek atau nggak bolong, terus nggak ada kancing atau resletingnya rusak, terus nggak bernoda. Intinya adalah pakaiannya itu bisa langsung dipakai sama orang nanti yang bakal tapi tetap kita anggap itu nggak layak karena yang adopsi nanti bakal harus benerin dulu gitu.
0: Baik. Jadi artinya di pasar tukar ex barterin ini tidak hanya untuk apa ya, bisa dibilang menukarkan satu jenis kategori aja, seperti baju bisa ditukar dengan buku gitu, bisa ya Kak Evi ya, atau mungkin jilbab bisa ditukar dengan buku, atau mungkin jilbab bisa ditukar dengan yang lainnya begitu ya. Nah, selain barang-barang seperti itu, apalagi nih Kak Evi, sepatu mungkin ya, atau mungkin alat rumah tangga, atau mungkin apa
1: Iya,
0: aja gitu
1: betul.
0: ya, yang bisa
1: Ya,
0: untuk
1: sepatu,
0: ditukarkan.
1: alat alas kaki, sepatu, sendal, kecuali sendal jepit, terus tas, produk-produk fashion, buku, mainan anak, biasanya juga banyak itu buku dan mainan anak gitu.
0: Baik.
1: Alat rumah tangga juga.
0: Baik. Nah, Kak Evi, ini kan adanya pasar tukar ex barterin ini kan juga merupakan salah satu cara untuk menerapkan gaya hidup minimalis ya. Artinya ketika barang ini sudah tidak kita butuhkan lagi, ini bisa ditukar lagi dengan hal yang baru yang belum pernah kita punya gitu ya, atau mungkin yang baru bagi kita gitu ya. Nah, ini juga selain untuk mengurangi tumpukan barang juga, ini juga sebagai salah satu cara untuk gaya hidup minimalis. Nah, sebenarnya filosofi yang diusung dalam pasar tukar ex barter ini seperti apa sih Kak Evi?
1: Ya, jadi kita apa kehadiran pasar tukar ini kita punya beberapa tujuan gitu ya, dan juga filosofi. Yang pertama adalah dari dua sisi gitu, dari dua POV, dari yang menghibahkan, dari yang mengadopsi juga gitu. Dari yang menghibahkan itu kita pengen mengajak buat rutin melakukan decluttering gitu. Decluttering itu kan kita memilah ya mana barang yang masih kita pakai, mana yang udah nggak kita pakai gitu. Biasanya tuh orang-orang suka bingung kalau barang yang udah nggak kepake tuh diapain gitu, dan kita memfasilitasi dengan adanya pasar tukar ini. Jadi peserta bisa menghibahkan barang-barangnya. Terus juga jadi dengan decluttering itu kan mereka bakal dapat banyak manfaat gitu ya, dengan space atau ruangnya jadi lebih lapang, terus juga jadi nggak numpuk-numpuk barang, karena kalau numpuk barang bakal mendatangkan lebih banyak hal-hal yang kurang baik lagi lah, apa kayak multiplier effect-nya gitu. Terus dari POV yang adopsi, kita juga mengajak buat mengadopsi sesuai dengan kebutuhan. Jadi memang kita di pasar tukar ini nggak harus, misalkan dia los barangnya tuh 6, dia harus ngambil 6 barang, nggak harus, dia nggak ngambil barang pun itu nggak apa-apa gitu, karena balik lagi sesuai kebutuhan. Kalau dia nggak butuh, ya udah nggak usah ngambil, atau misalkan dia butuhnya cuma dua barang, ya udah ambilnya dua aja gitu.
0: Oke, baik. Nah, kalau Kak Evi ini kan sebagai founder dari Minimalist Moms ya, seperti apa sih Kak Evi? Mungkin bisa diceritakan dikit Minimalist Mom ini seperti apa?
1: Maaf, keputus-putus tadi. Boleh diulang pertanyaannya?
0: Kak Evi kan sebagai founder Minimalist Moms gitu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan Kak Evi, Minimalist Moms Indonesia ini seperti apa begitu?
1: Ya, jadi Minimalist Moms Indonesia ini sebenarnya kita adalah komunitas perempuan gak terbatas yang udah jadi ibu aja, yang masih single juga kita terbuka untuk anggotanya, yang lagi belajar untuk menerapkan hidup minimalis, berkesadaran atau mindful living, dan juga hidup yang lebih ramah lingkungan gitu. Dengan program-program kita ada yang luring atau offline, ada juga yang daring atau online. Nah, salah satu yang offline ini adalah kegiatan pasar tukar yang kita adakan secara berkala di berbagai daerah. Jadi program pasar tukar ini ada Surabaya.
0: Baik. Kalau minimalisme Indonesia sendiri udah berdirinya berapa lama, Kak Evi?
1: Kita dari tahun 2021, Januari 2021, jadi 5 tahun.
0: 5 tahun ini begitu ya. Nah, ketika 5 tahun berdiri ini ada pengalaman apa sih, Kak Evi, dalam mengadakan tukar menukar ini ya? Apakah ada pengalaman yang bisa dibilang senang atau bahkan ini sedih atau mungkin nggak terlupakan seperti apa?
1: Iya, program pasar tukar ini kan udah berjalan 2 tahun ya, dengan berbagai dinamikanya, dan juga kita waktu awal-awal tuh masih trial and error sampai akhirnya ketemu ritmenya, rule-nya, konsepnya, mekanismenya gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau dari cerita-cerita yang kita dengar gitu dan juga yang kita alami gitu, banyak yang merasa terbantu gitu ya dengan keadaan pasar tukar ini, karena pada akhirnya bisa menemukan barang yang dia butuhkan gitu tanpa dia harus beli baru. Sebenarnya kita di sini bukan mengajak nggak boleh beli baru gitu, tapi kita lebih ke sebelum beli baru kita pakai apa, kalau di gaya hidup minimalis itu ada namanya hierarchy of needs. Jadi ketika kita membutuhkan suatu barang, opsi beli baru itu kita jadikan opsi yang terakhir, karena yang pertama itu kita pakai yang ada, kalau nggak ada kita pinjam atau sewa, kalau nggak ada baru kita beli bekas, dan yang terakhir adalah beli baru gitu. Nah kita
0: Baik.
1: masuk ke yang yang kedua, pinjam, sewa, dan tukar gitu. Kita masuk yang ke hierarki yang kedua, yaitu sewa, apa tukar lewat pasar tukar ini gitu.
0: Baik. Jadi artinya ini lebih ke memanfaatkan yang ada begitu ya Kak Evi ya. Dan beli baru ini adalah opsi terakhir yang bisa dilakukan. Nah, kalau bicara seputar pasar tukar, pernah nggak sih Kak Evi dapat pengalaman yang mungkin diprotes dalam tanda kutip, kenapa sih Kak aku perasaan barang yang aku tukar ini bagus nih, dapatnya kok kayak gini nih? Pernah nggak sih Kak?
1: Ada aja sih drama seperti itu gitu ya. Ada yang mungkin nggak terima kayak barangnya kenapa nggak dilolosin, padahal misalkan cuman kancingnya lepas atau misalkan pakai cuma noda sedikit gitu. Karena kita balik lagi sih pengennya barang-barang yang di display itu bener-bener yang layak pakai gitu ya. Nah sebenarnya emang definisi layak pakai mungkin setiap apa namanya komunitas atau beda, dan kita kan punya ya, jadi kita berpatokan di situ gitu, kayak segala keluhan kita tampung, tapi pada akhirnya kita punya SOP sendiri dan itu yang kita pegang gitu.
0: Baik. Nah, ini ada yang bertanya ya, ada Mas Afif ya di siang hari ini. Halo Kak Evi. Untuk penukaran barang bekas dengan barang baru ini dilakukan secara offline atau online? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Afif. Silakan Kak Evi.
1: Ya, kita lakukan secara offline. Sebenarnya dulu kita pernah melakukan pasar tukarnya versi online waktu pas pandemi gitu. Tapi waktu itu fokusnya hanya di baju-baju gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu mulai normal, kita mulai nggak ada yang offline, dan sampai sekarang kita untuk pasar tukar hanya via offline.
0: Hanya via offline begitu ya, Mas Afif ya. Jadi, kalau offline sendiri ketemunya di mana nih, Kak Evi? Kita masih
1: Jabodetabek tuh kita pindah-pindah ya tempatnya. Sebenarnya semua daerah juga sama, kita pindah-pindah gitu ya. Misalnya kita berkolaborasi dengan mitra atau kolaborator yang memang concern di isu lingkungan. Jadi kita bareng-bareng berkolaborasi, ngadain pasar tukar. Biasanya kita yang ngadain pasar tukar, mereka yang ngadain seminar atau workshop atau talk show-nya gitu.
0: Baik. Jadi artinya bersinergi begitu ya Kak Evi ya. Jadi nggak
1: Iya.
0: cuma tukar barang aja tapi juga bersinergi begitu ya. Nah, apa sih bedanya pasar tukar ini sama transaksi jual beli barang bekas yang lain gitu ya? Yang membedakan itu apanya sih Kak Evi?
1: Ya, sebenarnya waktu awal-awal kita ada tuh berapa juga apa namanya berpikirnya ini tuh kayak model apa pre-love bazar gitu, ada yang berpikir kayak gitu atau misalkan thrifting gitu ya. Kita bukan transaksi yang melibatkan apa namanya uang dengan barang gitu ya, jual beli barang bukan, tapi kita barang dengan barang, tapi kita konsepnya adalah hibah adopsi. Jadi enggak benar-benar peserta langsung tukeran dengan peserta lain, tapi kita yang memfasilitasi, kita yang mengkurasi, kita yang mendisplay, kemudian peserta memilih barang-barang yang udah kita display. Paling kita di ini sih ada HTM-nya biasanya gitu ya. Kecuali kalau kita lagi ada kolaborator yang memang menggratiskan gitu ya. Untuk HTM itu biasanya diperuntukkan untuk operasional. Jadi ya, HTM-nya itu pun cukup terjangkau gitu ya. Kalau buat teman-teman yang udah anjingan
0: Ya, kita
1: emang HTM itu kita peruntukkan untuk operasional.
0: Baik. Meski agak sedikit terputus-putus ya Kak Evi di pagi hari ini, kita masih nantikan sambungan karena memang koneksi sinyal internetnya Kak Evi ini kurang stabil begitu ya di siang hari ini. Gak apa-apa, kita sembari ngobrol santai aja. Kak Evi, kalau bicara seputar mungkin bisa dibilang barter atau pasar tuker begitu ya, yang besok ini akan diadakan di RRI Fest gitu. Apa yang konsep seperti apa yang akan ditukar tukar? Atau mungkin KFV ada yang konsep yang beda nggak sih yang ditawarkan untuk RRI ini?
1: Oh ya, sebenarnya kalau biasanya kita untuk pasar tukar itu barang pakaian sih, terutama pakaian itu kita cuma nerima yang pakaian dewasa perempuan dan anak-anak gitu. Tapi nanti di kegiatan pasar tukar ex-barter nanti kita buka semua, maksudnya untuk yang laki-laki juga kita terima untuk pakaiannya, dan kepesertanya juga kita buka untuk laki-laki juga.
0: Baik, jadi masuk semua gender gitu ya Kak Evi ya, nggak cuma cewek aja, laki juga gitu ya. Oke, Kak Evi, kalau bicara seputar tantangan atau mungkin masalah gitu ya, ya sering dihadapi dalam pasar tukar tuh apa aja sih Kak Evi? Yang mungkin bisa dibilang agak sedikit, selain drama tadi ya Kak Evi ya, ada masalah atau tantangan apa yang dihadapi?
1: Biasanya sih kadang berkaitan sama SDM gitu ya, karena kita kan volunteer gitu. Kadang saat kegiatan pasar tukar SDM-nya terpenuhi, tapi kadang pernah juga misalkan ada beberapa tim yang akhirnya berhalangan hadir karena kendala gitu, biasanya karena sakit gitu. Terus kalau dinamika lainnya mungkin kalau ini sih, kalau misalkan kita berkolaborasi dengan pihak-pihak misalkan yang benar-benar baru, misalkan kayak kita pernah berkolaborasi sama warga gitu ya, mungkin mereka masih baru nih mengenal konsep pasar tukar, jadi mengiranya itu kayak ini tuh bisa bawa barang sebanyak-banyaknya gitu, padahal sebenarnya kita membatasi barang yang kita bawa ya karena itu keterbatasan space gitu ya untuk di memang kita batasi maksimal 6 barang per orang.
0: Maksimal 6 barang per orang. Ini artinya kalau bawa jilbab berarti jilbabnya 6, atau mungkin bajunya 6 juga ya. Atau mungkin ada barang-barang yang lain gitu, itu maksimal 6 juga gitu ya. Dan nanti akan ditukar pakai ice apa seperti stick ice begitu ya, Kak Evi ya.
1: Iya, betul. Jadi nanti satu barang yang lolos akan diberi satu stick es krim. Sebenarnya satu stick es krimnya itu langsung nanti ada tulisan angkanya. Jadi misalkan dia barang yang lolos itu 3, jadi dia akan dikasih satu stick es krim. Di situ ada tulisan 3, berarti 3 barang yang dia bisa ambil gitu. Nah, setelah dia adopsi barang-barangnya, kayak ibaratnya check out gitu, mungkinnya di meja kasir, tapi ini bukan pakai uang, tapi ditukar sama stick es krim yang dia punya gitu.
0: Baik. Nah, Kak Evi, ada nggak sih ketika barang yang ditukar ini nilainya itu lebih lebih rendah gitu? Contoh nih, Kak Evi, Dini punya katakanlah bros gitu ya. Bros ini Dini belinya 50.000 gitu. Kemudian Dini mau tukar sama jilbab. Jilbabnya mungkin masih 25.000 harganya gitu ya. Apakah Dini dapat kembalian atau enggak? Atau mungkin hal yang sama ketika Dini cuma punya jilbab yang harganya cuma 25.000. Kemudian Dini pengen tukar sama bros yang harganya itu 50.000. Apakah Dini harus nambah itu tadi, Kak Evi? Atau seperti apa? Oh, baik. Kita masih terkendala sambungan kembali begitu ya bersama dengan Kak Evi ya di Zoom Pro 1 RRI Surabaya. Wah, ini padahal lagi menarik nih tayangnya nih ya. Kali aja bisa ditukar gitu dengan hal-hal yang mungkin barangkali agak sedikit lebih mahal gitu ya daripada harga yang sesungguhnya gitu. Itu kan adalah salah satu biasanya kalau tukar-tukar memang cari keuntungan ya daripada cari ruginya. Nah, memang sambungan Zoom-nya siang hari ini terputus-putus begitu ya. Dan Dini gak sendiri karena ada rekan dia Rahmawati dan juga ada rekan lain di Maulana. Ada rekan Andi Surya Dilaga yang juga bertugas di kesempatan siang hari ini. Kita jeda sejenak ya karena kita masih menunggu sambungan bersama dengan Kak Evi ya. Baik, kita akan jeda sejenak mendengar di kesempatan siang hari ini. Anda masih ditemani Dini Wardani siang hari ini dan Dini akan menemani Anda sampai nanti merapat 15 waktu Indonesia Barat.

0: Anda kembali dalam program Dialog Surabaya siang ini, pendengar. Dan tadi kita sempat terlepas begitu ya bersama dengan Kak Evi. Kita coba update kembali. Kak Evi masih mendengar suara Dini ya di siang hari ini? Ya, Kak Evi, halo. Ya, halo Kak Evi, masih bisa mendengar suara Dini ya? Ya, Kak Evi suaranya nggak ada suara ini Kak Evi nih. Ya, halo Kak Evi. Ya, pendengar, kami juga masih mengundang atensi Anda 0315345474 dan juga di 081331449992. Kita masih terkendala nih sambungan Zoom bersama Kak Evi. Halo Kak Evi, selamat siang.
1: Halo.
0: Nah, akhirnya alhamdulillah. Kak Evi bisa mendengar suara Dini ya? Oke ya.
1: Ya, kedengeran.
0: Oke, baik. Kak Evi, tadi Dini menanyakan nih Kak Evi soal mekanisme pasar tukar begitu ya. Kalau seandainya nih Kak Evi, Dini ini punya barang, contoh antara bros dan juga jilbab ya. Brosnya harganya Rp50.000, jilbabnya harganya Rp25.000. Kemudian Dini mau tukar. Nah, ini ketika barang yang ditukar lebih mahal daripada barang yang dipunyai ya, apakah ini ada tukar tambah atau seperti apa Kak Evi? Iya, iya.
1: Suara aku kedengeran ya.
0: Iya,
1: jadi kalau di pasar tukar itu, kita nggak melihat dari nominal harga barangnya, gitu kan? Karena kita melihat dari jumlah barangnya dan layak atau nggak layak barang tersebut, gitu. Jadi misalkan bros, kita anggap satu barang gitu, dan kita nggak ada sistem tukar tambah, jadi full benar-benar barang sama barang.
0: Baik. Jadi artinya contoh kayak brosnya ini harganya Rp50.000, jilbabnya Rp25.000. Berarti yang mau ditukar, yang tukar nggak apa ya? Rugi gitu nggak apa-apa ya? Atau mungkin yang dapat ini malah untung dua kali lipat nih. Nggak apa-apa berarti ya?
1: Iya, kita nggak melihat dari nominalnya, jadi kita menganggapnya barang seperti itu. Jadi sebenarnya kita juga semoga peserta sejauh ini sih harga barangnya harus sama gitu, karena sebenarnya kita juga tulisin di peraturan. Barangnya itu.
0: Baik. Mungkin Kak Evi barangkali terputus-putus gitu ya. Mungkin barangkali bisa dihubungi di nomor telepon, mungkin bisa by phone karena suaranya hilang-hilang terus nih Kak Evi begitu ya di siang hari ini. Atau mungkin bisa di chat dulu nomornya di Zoom-nya Prosatu RRI Surabaya, dibantu dengan rekan Diah Rohmawati yang siang hari ini bertugas. Ya, atau mungkin kameranya dimatiin nggak apa-apa Kak Evi, kata Mbak Dia gitu ya. Jadi biar sinyalnya stabil gitu ya, agar bisa mendengar suaranya. Nah, Kak Evi, kalau bicara seputar barang bekas atau pasar tukar ini Kak Evi, apakah dikenakan biaya pendaftaran dulu untuk ketika kita mau menukarkan begitu ya? Apakah ada biaya pendaftarannya?
1: Ya, biasanya kita ada HTM-nya.
0: Ya.
1: Nah, HTM-nya itu biasanya kita menyesuaikan sama benefit apa yang didapat sama peserta gitu. Jadi kadang tuh kita kolaborasi sama brand-brand gitu ya, supaya peserta tuh bisa dapat goodie bag gitu. Tapi kalau misalkan lagi nggak kolaborasi sama brand, biasanya kita ada HTM basic-nya sekitar Rp15.000 per HTM yang digunakan, sebenarnya itu digunakan untuk operasional pasar tukar itu sendiri.
0: Baik. Nah, Kak Evi, apa sih agenda atau mungkin target begitu ya yang ingin dicapai di RRI Fest 2026 ini, Kak Evi? Barangkali ada sesuatu hal yang ditargetkan, oh nanti kalau tukar barang di barterin ini harus gini dan lain sebagainya. Apa yang ingin ditargetkan di RRI Fest?
1: Oke, kalau untuk pasar tukar di RRI Fest yang ex-barterin, sebenarnya kita pengen bangun awareness dulu sih ke masyarakat Surabaya gitu ya. Bertukar barang. Bertukar barang, terus juga ya pada akhirnya bisa apa ya, terbiasa menormalisasi kegiatan bertukar barang ini sebagai upaya untuk menjaga lingkungan gitu ya, karena secara nggak langsung memang kita berkontribusi terhadap lingkungan dengan kita memperpanjang manfaat dan usia barang yang kita punya, alih-alih barang-barang yang kita punya tuh tertumpuk gitu aja dan ujung-ujungnya tuh nggak bisa dipakai, rusak dan berakhir jadi sampah. Tapi kita perpanjang lewat pasar tukar nih supaya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang lainnya.
0: Baik, jadi memang dimanfaatkan untuk tidak hanya untuk bertukar barang aja, tapi juga untuk mengubah gaya hidup begitu ya Kak Evi ya, agar kita ini tidak terbiasa membuang-buang barang gitu ya.
1: Ya,
0: Baik. Nah, Kak Evi, kalau bicara seputar tentang barterin dan juga tuh pasar tukar sendiri ini ya, kalau bukan barang tapi makanan, contoh nih ada brownies, brownies ini kan kadaluarsanya masih jauh gitu ya, atau mungkin makanan-makanan kue kering, masuk juga nggak sih di pasar tukar ini, Kak Evi?
1: Wow, pertanyaannya unik. Tapi sebenarnya kita kalau kita sih belum pernah ada yang menyetorkan makanan itu sih, karena di rollnya kita tuliskan itu harus berupa barang. Paling kalau makanan tuh lebih ke misalkan apa ya, misalkan suplemen gitu ya, yang misalkan dia tuh nggak butuh gitu, akhirnya dihibah di pasar tukar kayak gitu. Tapi kalau misalkan makanan yang kayaknya expired date-nya itu apa singkat, itu belum pernah gitu. Dan kita nggak menerima gitu.
0: Jadi memang barang ini adalah barang yang tidak ada kadaluarsanya gitu ya.
1: Iya.
0: Ada pernah nemu barang yang paling unik nggak yang ada di pasar tukar, Kak Evi?
1: Ingatku sih ada, Pak. Tapi aku jadi lupa apa. Tapi ada beberapa barang yang kayak ini apa ya? Ini cara makainya gimana ya? Oh, pas dikasih tahu sama yang punya, ini tuh misalkan apa? Oh, ini tuh ternyata kalung, tapi bentuknya tuh unik kayak gini gitu. Atau misalkan ini tuh peralatan rumah tangga apa gitu yang oh ini apa kayak misah antara telur telur putih dan telur kuning. Kalau buatku sih itu unik gitu ya, kayak ini apa ya, oh ini tuh buat misahin antara telur putih dan telur kuning, oh gitu, baru tahu.
0: Baik. Jadi ada hal-hal yang memang unik dan itu ditukarkan di pasar tukar itu masih bisa gitu ya, Kak Evi ya. Jadi artinya nggak cuma baju aja gitu ya.
1: Ya, betul.
0: Meskipun yang paling banyak memang baju gitu ya.
1: Iya benar, nggak tahu kenapa selalu baju deh.
0: Baik. Nah, biasanya kalau kalau pasar tukar nih

0: jilbab gitu bisa ya, asalkan tas makeup itu masih bagus gitu ya.
1: Iya, nah make up, skincare itu juga kita terima selama expired date-nya itu masih jauh gitu ya, masih minimal banget adalah 3 bulan. Terus juga make up-nya itu bukan make up dan skincare-nya bukan yang kan ada ya kayak misalkan skincare atau make up itu yang nempel ke muka gitu aplikatornya gitu. Nah kita terimanya sih yang selain itu gitu.
0: Oke, baik.
1: Terus sebenarnya nggak, kalau tadi kan kalau hijab itu kita jatuhnya freebies ya, dia itu bisa nuker sama barang lain selain hijab. Kalau hijab
0: Oke.
1: kan jatuhnya dia bisa ngambil tanpa harus pakai token gitu.
0: Baik. Jadi bisa ambil pakai token, artinya ini karena jilbab ini banyak gitu ya, Kak Evi ya.
1: Iya, banyak banget yang biasanya ngisi bahan jilbab itu.
0: Oke, baik. Nah, Kak Evi, kalau di pasar tukar sendiri ini setiap kapan aja atau hari apa aja sih sebenarnya ketika adanya pasar tukar ini, setiap hari apa atau mungkin berapa kali sebulan atau mungkin berapa kali 3 bulan gitu, Kak Evi?
1: Biasanya kita di weekend antara Sabtu atau Minggu itu tergantung kesepakatan dari tim atau sama kolaborator. Oh, biasanya kita 2 bulan.
0: Halo, Kak Evi. Ya.
1: Jadi kita
0: Ya, halo, Kak Evi.
1: ya.
0: Ya.
1: Oh, tadi putus.
0: Berarti
1: Ya, biasanya kita kita 2 bulan sekali dan di hari Sabtu atau hari Minggu.
0: Oke, 2 bulan sekali di hari Sabtu atau hari Minggu. Minggu keberapa mungkin?
1: Kalau minggu keberapa ya sebenarnya kita nggak berpatokan ke situ gitu.
0: Oke.
1: Tapi biasanya kita, samain sih. Misalkan nih kita September di awal, nanti kita adain lagi November di awal. Atau kalau misalkan November di awal nggak mungkin kan, kita mundur minggu berikutnya.
0: Baik. Jadi artinya ini selalu ada begitu, Kak Evi ya?
1: Ya.
0: Setiap 12 kali, artinya kalau ada yang pingin menukarkan berarti harus nunggu pasar tukarnya kapan gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Nah, Kak Evi, karena udah di menit ke-49 nih, Kak Evi, di siang hari ini, apa sih yang ingin disampaikan kepada masyarakat gitu ya, dan juga teman-teman yang lain untuk meramaikan pasar tukar X barterin di RRI Fresh ini, Kak Evi? Silahkan, kalau kepingin ikut join, caranya gimana?
1: Iya, jadi buat teman-teman yang sebenarnya untuk pendaftarannya udah kita karena kuat. Oh, jadi kita 1 jam itu kita kuotanya 30 orang, tapi kita masih akan kemungkinan besar buka untuk waiting list. Jadi teman-teman silakan stay tune di Instagramnya @pasartukar.
0: Baik.
1: Ada kuota tambahan di Instagram sebentar di link yang tersedia. Kemudian nanti akan di add ke WhatsApp group. Di WhatsApp group itu nanti teman-teman akan dikasih briefing lebih lanjut dan juga bisa tanya-tanya lebih lanjut terkait kegiatan pasar tukar nanti.
0: Baik. Artinya pasar tukar ini selain wajib follow Instagramnya, nggak wajib follow
1: Bukan.
0: Instagram pasar tukar baru bisa menukarkan barang. Ya.
1: Iya, betul. Karena kebetulan nanti yang bersama dengan RRI Fresh Expertering kita free. Jadi, kita ada syarat wajib follow @pesatukar atau @mengenalismaskut.id dan juga RRI Surabaya.
0: Oke, baik. Oke, Kak Evi, terima kasih banyak untuk informasinya di siang hari ini, Kak Evi. Sukses selalu untuk Kak Evi dan tim ya, founder Minimalist Moms Indonesia. Semoga dengan adanya pasar tukar ini tidak hanya sebagai sarana untuk menukarkan barang aja, tapi juga merupakan sebagai cara untuk mengubah gaya hidup begitu ya, agar tidak konsumtif dan barang-barangnya ini tidak terbuang gitu aja, tapi bisa ditukarkan ke barang yang lebih bermanfaat. Baik, terima kasih banyak, Kak Evi. Sudah menemani di 1 jam ini meskipun putus-putus Zoom-nya gitu ya. Semoga ini bisa maksimal dan juga masih ini semoga bisa menjadikan inspirasi untuk kita semuanya. Terima kasih Kak Evi, sampai jumpa di RRI Fest, ditunggu kedatangannya. Oke, okay, selamat siang Kak Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar usai sudah ya untuk dialog Surabaya siang ini begitu ya di ke edisi hari Selasa tanggal 1 September 2026 bersama Kak Evi Syahida. Beliau adalah founder Minimalist Moms Indonesia dengan tema membahas atau mengenal pasar tukar X barterin, barang berpindah manfaat bertambah dan

lupa untuk datang ya di RRI Fans ya. Kapan tanggalnya? Pantengin aja Instagramnya RRI Surabaya. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi tepat pukul 11 siang waktu Indonesia Barat kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta ya untuk mengikuti dinamika olahraga. Anda masih ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 15 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, 1 September tahun 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Heri Kusbiantoro bin Kuswa, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, dahulu bertempat tinggal di Jalan Semimi Baru 9, nomor 74, RT 005, RW 009, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 14 September tahun 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2297/PDT.G/2026/PA.SBY antara Ruth Wijayanti binti Eko Priyono sebagai penggugat dan Heri Kusbiantoro bin Kuswa sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, 1 September tahun 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Bagus Satria Antariksa bin Sugeng Wiono, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kendang Sari nomor 46, RT 004, RW 005, Kelurahan Kendang Sari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 21 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2336/PDT.G/2026/PA.SBY antara Nina Puspita binti Sutrisno sebagai penggugat dan Bagus Satria Antariksa bin Sugeng Wiono sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup FVC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali demi olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Arsenal mereka menang penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. Liga Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung ambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang, namun tembakan Buenda justru membentur Mister Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang, namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menuntaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu memiliki keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
1: Really happy. It's a massive win. It's a tough place.
2: Sangat senang. Valencia adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
1: I'm winning and I know how tough it is to win here.
0: Sementara itu pemain Arsenal, Ebenezer, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
2: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
1: Get 3 points and keep going.
0: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia. AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare Lecce malam tadi, penyerang Roma Daniel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Mattia Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.

0: masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
1: I mean, it's been a really tough, like...
2: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur S dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
0: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fall. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
0: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atas di perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga

sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik satu poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.

0: Coach Gortolis and Peralta.
1: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Diger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Diger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik. Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2. Nantinya di fase grup Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2. Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Pembentar operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itiloli.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah lakukan itu.

3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3, 4, 5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya di agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain apa namanya starting eleven, akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goal kita tidak turun untuk memberi ruang, makanya stimulus

atau pemain senior yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persib Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini kita ada back kiri namanya Randy Sandaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang ini ke depannya. Dia di plan pelatih untuk opsi menjadi inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Cloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Cloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Ariela Sani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia Amri menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Cloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia Satriawan Sulaksono mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Pendengar, saat ini 11:32 waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ya, Farida, silakan laporan Anda.
1: Pendengar, saat ini saya berada di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, UKWMS. Hari ini, tepatnya di lantai pertama UKWMS Kampus Dinoyo, terdapat basar tenan-tenan dari beberapa mahasiswa yang membuka usahanya, dan kegiatan tersebut merupakan kegiatan rangkaian Desnatalis Fakultas Bisnis UKWMS ke-61. Selain ada basar, juga hari ini program studi manajemen maupun akuntansi mengadakan kegiatan yang diikuti oleh ratusan mahasiswanya, di mana saat saya tadi meliput untuk kegiatan program studi manajemen menghadirkan narasumber dari pihak pelaku usaha yang cukup besar dengan membawakan materi transformasi bisnis keluarga menjadi perusahaan global yang dibawakan oleh Winanda Yoga Dinamika, Komisaris Kola Group. Di samping itu, sebelumnya ada kegiatan edukasi yang diberikan oleh dosen program studi manajemen Fakultas Bisnis UKWMS, Ibu Yuliasti Ika Handayani. Ya, di samping kiri saya akan lebih lanjut saya wawancarai Ibu Yuliasti Ika Handayani, maksud kami, untuk menanyakan kegiatan yang telah disampaikan kepada mahasiswa dari Fakultas Bisnis UKWMS, tepatnya di Prodi Manajemen. Selamat siang, Ibu Yuliasti.
2: Selamat siang, senang sekali bisa bertemu.
1: Baik, Bu Yuliasti, bisa diungkapkan ini kegiatan hari ini untuk mahasiswanya seperti apa yang diberikan dari Bu Yuliasti pendidikannya?
2: Oke, baik. Terima kasih. Untuk hari ini, karena ini merupakan hari studi manajemen, program studi melaksanakan serangkaian acara. Tadi seperti yang sudah disampaikan ada bazar, dan spesial untuk mahasiswa ada sesi rangkaian kuliah tamu. Jadi rangkaian ini dari pagi sampai nanti kurang lebih jam 3 sore, karena akan ada banyak sekali pembicara yang dihadirkan untuk mahasiswa. Di sesi yang pagi ada saya dan ada Pak Winanda Yoga tadi dari Kelola Group menyampaikan materi tentang family business. Dan kalau saya tadi sebagai pemateri pembuka, saya menjelaskan mengenai program studi manajemen dan lebih memperkuat terkait dengan mahasiswa itu apa sih ketika mereka masuk ke program studi manajemen tuh mereka belajar apa, dan nantinya ke depannya itu mereka prospek karirnya akan bagaimana begitu. Dan di sesi pembukaan, karena ini diikuti oleh mahasiswa dari semester 1, 3, 5, dan 7, maka kami juga secara khusus mengenalkan terkait dengan rumpun-rumpun konsentrasi di program studi manajemen, seperti ada pemasaran, keuangan, kemudian sumber daya manusia, dan retail. Sehingga mereka lebih mengenal, karena biasanya pemilihan konsentrasi ini mahasiswa masih kebingungan begitu untuk menentukan saya akan masuk di konsentrasi mana begitu. Dan setelah mereka dilengkapi dan diperkuat dengan pemahaman tentang program studi manajemen, sesi dilanjutkan oleh Pak Winanda Yoga terkait dengan bagaimana mentransformasi family business menjadi perusahaan global. Tadi kalau topiknya beliau tentang growing beyond generation. Beliau sharing banyak tentang perjalanan perusahaannya yaitu Kelola Group sampai menjadi besar seperti sekarang.
1: Baik, terima kasih kesempatannya Bu Lili.
2: Terima kasih Bu.
1: Baik pendengar, demikian wawancara saya dengan Ibu Yuliasti Ika Handayani. Selanjutnya ratusan mahasiswa Prodi Manajemen akan mengikuti kegiatan edukasi dari para alumni UKWMS, baik itu dari Madiun maupun hadir juga di kampus.

Motivasi hari ini. Keberhasilan dalam hidup hanya mampu didapatkan ketika seseorang mau berjuang dengan keras untuk mendapatkannya.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 12 siang waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, paparan asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak bisa dianggap sebagai gangguan udara biasa. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang UMM, Dr. Zata Dini SPP atau spesialis paru mengingatkan bahwa asap karhutla mengandung partikel dan gas berbahaya yang bisa masuk hingga ke bagian dalam paru-paru terutama ketika kualitas udara memburuk dan paparan berlangsung secara terus-menerus. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, unit donor darah atau UDD Palang Merah Indonesia PMI Pamekasan berhasil mengumpulkan darah sebanyak 1.113 kantong selama Agustus 2026. Jumlah tersebut berasal dari kegiatan donor darah, pengambilan darah di lingkungan kantor, serta mobil unit. Dan menurut Kepala UDD PMI Pamekasan, Dr. Ahmad Syaifullah, bahwa selain tercatat jumlah darah yang tidak bisa digunakan, yakni sebanyak 8 kantong dinyatakan gagal dan rusak. Sementara itu 13 kantong berstatus reaktif, serta 9 kantong lainnya masuk kategori gray zone. Sementara itu mendengar untuk darah yang tercatat telah dirilis sebanyak 1.083 kantong. Mendengar demikian lintas informasi, pukul 12 siang waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pendengar, Anda saat ini ada di program Momins, Momen Inspirasi, dan siang hari ini kita sudah hadir di studio Pro 1 RR Surabaya. Ada Bapak Firman Syah Ali, beliau adalah pengurus pusat Majelis Alumni IPNU, sekaligus pengurus pusat Asosiasi Dosen Pergerakan atau ADP, pendengar, di siang hari ini. Kita sama dulu, selamat siang Pak Firman atau Cak Firman begitu ya. Selamat siang Cak Firman.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar hari ini Cak Firman?
1: Kabar baik,
0: Alhamdulillah. Baik, terima kasih Cak Firman sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Dan kami mengundang atensi Anda pendengar 0315345474 dan juga di 0813314-992. Saat ini kita bersama dengan Bapak Firman Syah Ali atau yang akrab disapa Cak Firman begitu ya. Beliau adalah pengurus pusat Majelis Alumni IPNU sekaligus pengurus pusat Asosiasi Dosen Pergerakan atau ADP begitu. Dan kita tanya dulu, nah apa kabar hari ini Pak Firman?
1: Kabar baik, Alhamdulillah, Mbak Dini Wardani.
0: Baik, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Surabaya.
1: Sama-sama,
0: baik.
1: Terima kasih juga sudah ya. Diundang.
0: Baik, ini baru pulang dari muktamar ya Pak ya?
1: Ya, baru pulang dari arena muktamar, tembak beras. Dan tadi malam nyampe rumah sehabis isya, saya langsung balas dendam, bangun bangun jam 5 pagi.
0: Oke. Kalau kemarin bangunnya jam berapa Pak? Jam 1 siang? Jam 1 pagi. Karena cukup ini ya, bisa dibilang alot juga ya Pak kemarin ya. Sempat diskor 1 jam ya, dari jam 4 sampai jam 5 ya.
1: Ya biasalah, setiap muktamar ada gitu-gitunya. Yang jelas muktamar sudah berjalan dengan aman, tertib, lancar, terkendali, sukses dan barokah semua pihak. Baik mantan pendukung yang kalah sebaiknya menerima dengan legowo, dengan senang hati, dan bergembira ria kita membesarkan NU bersama-sama di bawah kepemimpinan Rois Am dan Ketua Umum Tanfid yang baru.
0: Oke, baik. Ada pengalaman yang bisa diceritakan nggak Pak? Mungkin sedikit menyinggung muktamar kemarin, barangkali ada hal yang nggak terlupakan gitu.
1: Setiap muktamar pasti istimewa, pasti tak terlupakan, karena dengan momen muktamar kita bertemu dengan banyak sahabat yang sudah puluhan tahun tidak bertemu.
0: Oh, baik.
1: Itulah kalau saya itu pindah dari posko ke posko, dari posko IPNU, posko PBIK PMII, posko Persatuan Dukun NU, posko para profesor, posko ansor-ansor tua, ansor muda, semuanya ada poskonya semua. Kita pindah dari kepusku ke pusku, bersalam-salaman, tanya kabar yang sudah puluhan tahun tidak bertemu.
0: Baik.
1: Itu kesan pertama, silaturahminya. Yang kedua, guyub rukunnya. Jadi walaupun terjadi persaingan ketat antar kandidat, sebetulnya tidak ada perseteruan interpersonal yang signifikan di antara mereka. Bahkan ketika upacara penutupan, semua kandidat yang kalah itu dengan jiwa besar hadir.
0: Baik.
1: Ya, itulah kelebihan NU yang harus kita syukuri. Siapapun menurut saya mustahil dan sulit untuk memecah belah NU.
0: Oh baik, luar biasa. Karena guyub rukunnya itu tadi ya Pak ya. Baik, nah mungkin bisa diceritakan Pak Firman bagaimana perjalanan karir begitu ya, hingga ada di posisi dan juga kesibukan saat ini yang wow, sangat luar biasa sekali gitu ya. Silakan Pak.
1: Karir saya itu tentu yang ditanya birokrasi ya.
0: Ya benar.
1: Saya jadi PNS tahun 2001. Setelah Orde Baru bubar, di mana saya termasuk orang yang ikut membubarkan karena saya ada di garda depan gerakan reformasi 98. Saya berkah dari reformasi itu saya bisa jadi PNS. Seandainya tidak ada reformasi, tidak akan pernah saya jadi PNS. Siapalah saya? Karena sebetulnya sejak Orde Baru hingga zaman sekarang sebetulnya untuk jadi PNS itu haruslah punya koneksi, keluarganya pejabat biasanya. Saya waktu itu posisi bukan keluarga siapa-siapa, orang desa, Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. Orang tua saya ya orang biasa dan bukan siapa-siapa. Tiba-tiba saya jadi bisa menjadi PNS. Suatu surprise lah kalau dibandingkan dengan era Orde Baru. Untuk jadi PNS itu harus kelas sosial tertentu pada zaman Orde Baru. Sejak era reformasi, wong cilik seperti saya pun bisa jadi PNS, Alhamdulillah.
0: Baik. Nah, siapa sih Pak Firman sosok yang berpengaruh begitu ya untuk membentuk nilai-nilai hidup Pak Firman hingga saat ini Pak Firman?
1: Yang membentuk nilai-nilai hidup saya itu keluarga saya sendiri, yaitu bapak saya Dr. Salimuddin, yang kebetulan beliau seorang guru agama. Kemudian ibu saya Zahratun, yang kebetulan beliau adalah alumni pondok pesantren pondok pesantren Sumber Lakeh Waru, atau pondok pesantren lupa saya namanya, tapi lokasinya di Sumber Lakeh Waru, Almardiyah, satu alma mater dengan Mahfud MD. Mahfud ibu saya kan kakak kandungnya Mahfud MD.
0: Oh baik.
1: Jadi ibu saya dan Mahfud MD mondok di tempat yang sama, sehingga ibu saya mendapat ilmu agama yang kebetulan ibu saya punya jenius orangnya. Jadi nangkapnya itu cepat ilmu agama. Alhamdulillah itu semua ditularkan ke saya. Jadi saya itu kalau ditanya dapat ilmu agama dari mana, ya dari ibu saya. Ibu saya dapat dari Kiai Mardian Waru. Kiai Mardian Waru dapat dari Pondok Pesantren Tempurjo Jember.
0: Baik, jadi sosok yang menginspirasi begitu ya, dan juga membentuk karakter dan nilai diri gitu Pak Firman. Nah, Pak Firman, di tengah kesibukan saat ini, yang mana yang harus mengabdi kepada negara ya, bisa dibilang seperti itu ya Pak ya, karena PNS kan mengabdi negara-negara gitu ya. Kemudian juga di tengah harus organisasi tetap jalan begitu, dan juga di tengah kesibukan pribadi, bagaimana cara bagi waktunya Pak Firman?
1: Secara membagi, kalau aktivis kan memang biasa menganggap jam 1 pagi itu masih sore.
0: Baik.
1: Jadi saya sejak masih aktivis, sejak masih aktivis memang tidurnya itu selalu habis-habis sholat subuh gitu.
0: Baik.
1: Jadi ketika jadi PNS merangkap jadi aktivis di luar ya tidak kaget. Pulang kerja, kalau PNS lain pulang kerja mungkin pulang ke rumah, menemui anak istri, kemudian berkebun, habis itu istirahat. Kalau saya semakin pulang kerja semakin sibuk karena bertemu dengan banyak teman-teman aktivis, jaringan aktivis dan sebagainya, otomatis butuh tenaga, butuh effort yang lebih, butuh tenaga yang lebih, juga butuh dana yang lebih. Jadi kalau teman saya sesama PNS itu gajinya utuh, kalau saya gajinya ambiar. Buat pergaulan sosial politik. Jadi pengeluaran pemasukan itu, kalau teman-teman saya yang lain pemasukan banyak, pengeluaran sedikit. Kalau saya pemasukannya sama dengan mereka, tapi pengeluarannya itu karena pergaulan saya sosial politik seperti itu.
0: Ada rasa eman gak sih Pak ketika seperti itu?
1: Sama sekali tidak.
0: Apa yang membuat itu gak eman gitu Pak?
1: Panggilan hidup. Panggilan hidup saya sebetulnya memang aktivis, pejuang. PNS itu hanya sampingan. Karena PNS itu jangan sampai saya tinggalkan sampai saya pensiun, karena itu keinginan almarhum orang tua saya, bapak saya. Jadi saya waktu menjadi pengurus besar PMII, pulang ke desa saya di Blakpak, kamu jadi apa cong di Jakarta? Jadi aktivis Pak. Apa aktivis itu? Anu, ya tak jelaskan. Ini aktivis ini adalah suatu perjuangan organisasi. Di mana saya bergaul dengan menteri-menteri, dengan anggota DPR dan sebagainya. Cuma bergaul ya katanya. Saya tuh kok tetap ingin kamu itu pulang pakai seragam, pakai sepatu dan sebagainya. Akhirnya karena itu keinginan orang tua, akhirnya saya daftar jadi PNS. Waktu itu saya pengurus besar PMII di bawah Nusron Wahid. Ketika saya jadi PNS ketemu dengan Mas Nusro di Jember. Gimana kamu Firman, di kader-kader malah menghilang kamu katanya.
0: Dan akhirnya gak jadi Pak, karena hilang tadi itu.
1: Jadi PNS, tapi aktivisnya tetap jalan sampai sekarang. Saya sekarang di pengurus besar IKA PMII, di pengurus pusat Majelis Alumni IPNU, di pengurus pusat Asosiasi Dosen Bergerakan, Ketua Umum Konfederasi Olahraga NU, Ketua Panglima Nahdlatul Bergerak, terus di Jawa Timur Majelis Pakar alumni alumni IKA PMII, Majelis Pembina Daerah PMII, banyaklah. Dan lainnya, ketua karate juga.
0: Dan juga mantan wartawan juga nih Pak Firman nih.
1: Sampai sekarang masih wartawan.
0: Oh baik, sampai sekarang masih wartawan ya Pak?
1: Saya wartawannya okay. Lensa Jatim, okay, terus baik. Menara Madinah itu saya wartawannya.
0: Oh baik, oh sampai sekarang ya Pak ya? Saya pikir ya. Udah selesai dari tahun 2019 lalu ya, ternyata sampai sekarang ya?
1: Gak akan pernah selesai, aktivis, wartawan, LSM itu jiwa saya.
0: Baik.
1: Panggilan hidup saya, itu gak akan pernah selesai.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan setelah saya pensiun dari PNS, itu akan semakin menjadi-jadi.
0: Oh, baik, sangat luar biasa. Nah, dari sekian banyaknya pengalaman organisasi Pak Firman, ada pengalaman organisasi yang paling membekas gak sih Pak? Atau mungkin yang memberikan pelajaran yang berharga gitu untuk hidupnya Pak Firman?
1: Ya, waktu saya memimpin gerakan reformasi 98, itu pengalaman paling berharga, memberi banyak pelajaran kepada saya tentang keberanian, tanggung jawab, dan kesetiaan. Saya bergaul dengan orang-orang pemberani, orang-orang penuh tanggung jawab, orang-orang penuh idealisme, sekaligus bergaul dengan para pengkhianat dan pengecut. Saya mengambil banyak pelajaran dari karakter-karakter itu pada waktu itu. Ada yang sepertinya berani di awal, di tengah-tengah kena ancam dari pihak intelijen, sudah mundur. Ada yang kemudian berubah menjadi intel, kan gitu.
0: Baik, jadi melihat orang itu sudah tahu, oh orang ini karakternya gini gitu ya Pak.
1: Insya Allah sebelum orang berangkat dari rumahnya mau bertemu saya, mau menipu saya, sejak dia belum buka pintu rumahnya, saya sudah tahu duluan kalau dia mau menipu.
0: Luar biasa itu.
1: Karena sudah bergaul dengan 1001 karakter saya selama di aktivis itu.
0: Jadi banyak yang ditemui gitu ya Pak ya.
1: Iya, alhamdulillah jadi, seperti itu.
0: Jadi modenya mode survival gitu ya. Ini pasti gak baik nih, ini baik nih bisa. Baik, nah Pak Firman, bagaimana cara menjaga konsistensi dan juga semangat pengabdian begitu ya, agar tidak mudah lelah dan juga tidak mudah luntur gitu? Karena kan saat ini kan biasanya ada yang aktivis abal-abal, udah selesai, ya mungkin contoh udah selesai demo, udahlah selesai pulang gitu ya Pak ya. Tapi ada juga yang banyak sekali aktivis-aktivis yang juga ibaratnya hanya untuk mencari kendaraan aja dalam tanda kutip begitu ya Pak ya. Nah Pak Firman kan konsisten dan semangat pengabdiannya ini gak selesai-selesai dari dulu sampai sekarang. Nah bagaimana caranya untuk konsistensi ini Pak, agar tidak mudah lelah, tidak mudah luntur, tidak mudah menyerah begitu di tengah perjuangan yang kalau kata Gen Z ini indis ekonomi ya Pak?
1: Iya. Saya terus terang kenapa tidak mudah menyerah itu faktor terbesarnya karena pendidikan ibu sejak kecil itu di mana beliau dapat ilmu dari Kemardian, dari pondok pesantrennya. Kemardian dapat ilmu dari Pesantren Tempurjo, Pesantren Tempurjo Jember dapat ilmu dari Pesantren Banyuanyar Pamekasan tentunya. Itu yang membekas, menjadikan alhamdulillah tekad dan iman saya kuat, tidak pernah goyah, idealisme terpelihara sampai dengan detik ini. Indis ekonomi, ekonomi saya secara pribadi saat ini memprihatinkan, tapi saya tetap idealis. Saya kalau mau ikut main proyek, ikut mau terjun ke mafia-mafia rokok dan sebagainya, peluang sangat besar. Dari yang ngajak banyak, tapi gak bisa. Pertama, sudah menjadi jiwa saya sejak kecil. Yang kedua, saya juga menjaga nama besar di belakang saya, yaitu Pak Mahfud MD. Kan tidak lucu kalau ponakan Pak Mahfud MD terciduk KPK, terciduk Bea Cukai dan sebagainya. Banyaklah yang saya jaga. Yang pertama memang bekal dari dalam, inherent itu, intern itu yang sangat kuat. Yang kedua ya karena saya membawa bendera di belakang saya, nama besar paman saya Mahfud MD, di mana kalau kita cari di Google Firman Syah Ali di Google, diketik yang muncul langsung keponakan Mahfud MD. Itu yang berat itu.
0: Berat ya, Pak.
1: Yang bikin saya tidak bisa bergerak seperti dan hidup saya sangat sederhana, bahkan masih sering hutang ke bank seperti saat ini. Kalau Mbak tahu Pak Mahfud MD sendiri, itu rumahnya nggak layak untuk rumah seorang tokoh nasional. Itu berada di kampung, gangnya juga gang kecil, mobil nggak bisa salipan. Yang di Jakarta juga rumah sederhana, di tengah perkampungan, gangnya juga gang kecil. Bandingkan dengan rumah Kapolsek, jauh lebih mewah rumahnya Kapolsek.
0: Jadi itu nama besar yang ibaratnya menjadi identitas juga ya, identitas Pak Firman juga begitu ya, agar ketika kemana-mana ini mengemban amanah. Berat nih kalau sampai kesandung hal-hal yang ya bisa dibilang mungkin senangnya hanya beberapa sesaat aja begitu ya Pak ya. Tapi nanti dampaknya panjang gitu ya.
1: Iya betul.
0: Nah, kita kembali ke Pak Firman. Kalau tadi sudah berbicara seputar aktivis dan lain sebagainya begitu ya, karirnya Pak Firman. Nah, kalau karena ini kan kemarin kan baru aja muktamar, balik lagi ke muktamar boleh ya Pak Firman ya?
1: Iya, boleh.
0: Pak Firman ini kan sebagai majelis alumni IPNU begitu ya, dan
1: IPNU.
0: Juga
1: IPNU bacanya,
0: ya.
1: Bacanya IPNU, ya. IPNU itu.
0: Oh, baik, IPNU dalam mengawal dan juga mendampingi kader-kader muda IPNU hari ini. Ini seperti apa sih, Pak? Adakah perbedaan antara kader-kader IPNU saat Pak Firman dulu dan saat sekarang?
1: Kalau kalau IPNU ya, antara zaman saya dengan zaman sekarang, saya lihat tidak ada perbedaan yang signifikan, sama saja, datar-datar gitu. Yang berbeda itu adalah aktivis mahasiswa antara zaman saya dengan zaman sekarang. Kalau zaman saya idealismenya luar biasa. Kalau zaman sekarang terus terang saya prihatin melihat adik-adik itu idealismenya sudah tumpul, bahkan banyak ketua-ketua organisasi kemahasiswaan itu kerjanya kalau di media itu cuma mengapresiasi pemerintah, mengapresiasi pejabat.
0: Baik.
1: Padahal pemerintah, termasuk saya sendiri, saya sendiri kan pemerintah.
0: Iya.
1: Itu butuh kritik. Kritik itu adalah oli.
0: Baik.
1: Pemerintah kalau tidak dikritik tidak akan berjalan dengan baik, karena ini negara demokrasi. Jadi kalau adik-adik mahasiswa sebagai agent of change, sebagai orang yang masih tanpa beban, tanpa harus menghidupi anak istri, sudah kehilangan idealismenya, ini mengkhawatirkan, Mbak. Dan rektor, pada zaman saya gerakan mahasiswa itu di backup oleh forum rektor. Sekarang rektor juga memprihatinkan. Ternyata menurut saya rektor juga banyak yang tersandra kasus, terbukti satu persatu kan ditangkap KPK sekarang rektor.
0: Benar. Kemarin salah satu universitas yang
1: yang
0: cukup ramai begitu ya di Pulau Jawa lah ibaratnya begitu.
1: Seperti itu.
0: Baik, tapi dilematis juga Pak Firman. Artinya ketika ada mahasiswa yang mengkritik begitu ya, atau mungkin kawan-kawan muda Gen Z sekarang mengkritik, hilang besoknya. Entah akunnya di aku kan sekarang media sosial itu kan sangat ramai dan masif begitu ya Pak Firman. Jadi mainnya kan sering di media sosial. Nah, biasanya kalau udah mengkritik pemerintah, pemerintah minta dikritik. Oke, ketika dikritik akunnya hilang. Nah, ini kan juga menjadi salah satu apa ya, persoalan juga ya di masyarakat. Nah, sehingga ketika mau mengkritik itu mikir-mikir nih, waduh, ini kuliah baru pertama kali masuk ya, atau mungkin masih semester awal, giliran nanti mengkritik tersandung kasus, malah pertama kuliahnya keteteran gitu ya, sehingga nggak bisa lulus tepat waktu. Kemudian yang kedua, pasti ini orang tuanya pasti juga akan mempermasalahkan juga. Nah, ada dilematis-dilematis seperti itu, Pak, yang dihadapi oleh anak muda saat ini. Nah, menurut Pak Firman sendiri seperti apa, Pak?
1: Menurut saya kembali ke idealisme dan patriotismenya yang sudah tipis. Kalau bicara resiko, kalah jauh sama zaman saya. Zaman saya yang hilang nyawanya. Bukan akun yang hilang, nyawa. Saya berkali-kali hampir kehilangan nyawa. Tapi semakin saya diancam waktu itu, semakin berani. Bahkan namanya peluru sering lewat dekat telinga saya, swing, swing gitu. Seperti itu.
0: Apa yang membuat idealisme, atau mungkin cara membuat idealisme ini bisa tetap terjaga, Pak?
1: Doktrin ibu saya, waktu saya kecil, sering diajari agama, di doktrin yang sampai sekarang melekat, itu aja.
0: Baik, jadi harus pondasinya harus kuat begitu ya, Pak ya?
1: Orang tuh fondasi harus kuat agar idealismenya tetap dan enggak hilang-hilang. Apalagi selain doktrin dari ibu saya, juga kan seperti yang disampaikan di awal tadi kan, membawa nama besar di belakang saya, membuat saya juga sulit bergerak.
0: Oke, baik. Nah, ini kalau mungkin melihat generasi saat ini, Pak Firman, kemudian selain mereka ini harus, ya bisa dibilang secara idealisme, secara doktrin kan juga tidak sekuat dulu generasi dulu gitu. Tapi kan mereka ini kan berjuangnya itu dengan jalur yang lain begitu ya, Pak ya. Mungkin dengan jalur pendidikan, mungkin dengan jalur influencer gitu ya, atau mungkin dengan jalur-jalur yang lain tanpa harus turun ke jalan gitu. Kalau Pak Firman melihat kondisi seperti ini seperti apa, Pak?
1: Ya zaman saya memang tidak ada medsos. Jadi satu-satunya cara berjuang pada zaman saya memang jalanan.
0: Turun ke jalan ya.
1: Kalau sekarang kan sudah banyak media, bisa lewat medsos dan sebagainya. Tapi ketika medsos sudah kurang dihargai, tetap juga ujung-ujungnya mahasiswa memang meniru yang dilakukan oleh Fatimatuz Zahra itu. Siapa itu juga itu segelintir kok. Sedangkan mahasiswa lainnya kan enggak. Kita lihat tokoh-tokoh di daerah malah kerjanya ketua organisasi mahasiswa titik-titik. Mengapresiasi pernyataan Kapolres. Zaman saya tidak ada seperti itu, mengapresiasi pernyataan kepala kantor Kemenag dan sebagainya. Itu bukan style mahasiswa banget.
0: Oke, baik.
1: Kecuali KNPI, kalau KNPI mungkin boleh pada zaman saya sering mengapresiasi. Tapi kalau gerakan mahasiswa seperti itu, saya kira aib.
0: Baik.
1: Saya bicara sebagai senior aktivis mahasiswa. Termasuk mengkritik saya sendiri, boleh.
0: Oke, baik. Jadi itu diharamkan dalam tanda kutip gitu ya Pak Firman ya? Diharamkan dalam tanda kutip ya? Kalau...
1: Aib.
0: Oke, aib. Sudah masuk aib ya.
1: Iya.
0: Nah, adakah cara untuk mengubah atau mungkin untuk membuat agar itu tidak menjadi aib atau mungkin itu tidak menjadi persoalan begitu ya? Atau tidak menjadi pembelaan atau pembenaran? Nah.
1: Menurut saya tetap persoalan. Tetap persoalan. Soalnya memang... pemerintah itu butuh kontrol.
0: Oke, baik.
1: Dan siapa lagi yang bisa menjadi kontrol? DPR. Mau mengharap DPR. Coba ya, logika aja Mbak. Bagaimana caranya DPR mengontrol pemerintah? Sementara para ketua partai. Nah, DPR itu kan anggota partai. Para ketua partai menjadi menteri.
0: Oh, baik.
1: Bisa enggak? Gak bisa bisa diharapkan gak?
0: Mandul akhirnya ya.
1: Para ketua parpol menjadi menteri.
0: Nah,
1: di daerah para ketua parpol menjadi bagian dari mesin kekuasaan juga di daerah-daerah. Jadi memang mahasiswa yang masih bebas ini satu-satunya harapan. Kalau mahasiswa sudah ikut-ikutan bergaya pejabat kan repot.
0: Gitu. Nah, untuk tantangan terbesar organisasi kepemudaan begitu Pak Firman dan juga pelajar dan mahasiswa di tengah arus modernisasi yang semakin deras ini kan tentu juga mungkin ada mahasiswa seperti itu karena dia memang otaknya dibentuk seperti itu. Nah, kan kita kan kadang kan ada hal-hal yang konstruksi sosialnya memang dibentuk seperti itu. Seperti apa menanggapi hal itu Pak Firman?
1: Ada sosiolog yang membahas bahwa sekarang memang bukan lagi masa transisi. Pada masa transisi mahasiswa sangat dibutuhkan, tapi sekarang katanya sudah era kemapanan. Jadi Orde Baru sudah tumbang, saatnya reformasi membangun kemapanan. Dan pada saat ini mahasiswa diharapkan upgrade skill, melakukan upgrading skill. Jadi keterampilan yang dimiliki di upgrade, misalnya keterampilan di bidang announcement, keterampilan di bidang lain-lainnya juga di bidang manajerial, keterampilan di bidang riset dan sebagainya, sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing, itu yang perlu di-upgrade. Bukan keterampilan demo yang di-upgrade. Karena ini sudah bukan masa transisi lagi. Tapi saya kurang setuju dengan pendapat sosiolog itu. Karena kalau teorinya seperti itu, tidak akan pernah ada kontrol terhadap kekuasaan, terhadap pemerintahan. Di negara semapan apapun, yang sudah lama keluar di era transisi, tetap mahasiswa berperanan sebagai kontrol. Tentu saja dikontrol bukan hanya eksekutif, legislatif juga harus dikontrol, yudikatif juga harus dikontrol. Bahkan lembaga-lembaga ad hoc seperti KPK dan sebagainya wajib dikontrol, malah paling wajib dikontrol itu. Repot Mbak, kalau negara kekuasaan dari berbagai cabang trias politika nggak ada yang kontrol itu repot.
0: Baik, jadi memang harus ada ibaratnya warga jaga warga begitu ya Pak ya?
1: Ya bolehlah mahasiswa mengontrol lewat medsos, tapi ketika medsos nggak didengarkan, dianggap hiburan, dianggap tontonan, masa mau bertahan di medsos terus? Dan seperti itu.
0: Baik, jadi harus ada skill-skill yang diasah begitu ya Pak. Itu tantangan terbesar organisasi kepemudaan hari ini Pak.
1: Pertama, jadi tugas mahasiswa zaman sekarang menurut saya lebih berat daripada zaman saya.
0: Baik.
1: Karena zaman sekarang ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu upgrading skill, meningkatkan skill mereka menghadapi dunia kerja, dunia usaha yang semakin kejam, persaingan semakin ketat, dan lapangan kerja lama sudah terdisrupsi menjadi lapangan-lapangan kerja baru. Bahkan RRI dan TVRI terancam bubar dan sebagainya kena disrupsi kan ya Mbak?
0: Iya.
1: Bahkan pekerjaan dosen sudah digantikan oleh robot. Dosen-dosen terancam bubar, guru semua terancam bubar, lama-lama bubar semua. Okay. Nah, pada masa seperti ini mahasiswa harus upgrading skill memang. Okay. Tapi sisi lain jiwa kritisnya jangan sampai hilang. Karena itu identitas mahasiswa. Jangan sampai mahasiswa melakukan aib-aib politik seperti apresiasi. Dan bolehlah mengapresiasi ya dalam hati aja lah dan sebagainya. Kalau sampai statement itu melemahkan semangat juang mahasiswa yang lainnya.
0: Baik. Jadi apresiasi itu tidak diwujudkan dengan tulisan begitu ya Pak. Karena kadang mengapresiasi tokoh A, B, C memang sudah seharusnya tugas mereka seperti itu gitu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Sehingga tidak perlu diapresiasi dalam tulisan akan menjadi aib politik.
1: Wujudkan dengan karya, dengan karya nyata, dengan upgrading skill itu.
0: Nah, bagaimana strateginya Pak untuk memperkuat paham moderasi beragama begitu ya, dan juga memperkuat idealisme di masyarakat saat ini kan nggak cuma Gen Z aja, ada juga Gen milenial begitu ya Pak ya, dan juga ada Gen Alpha yang saat ini begitu ya, yang sering sekali dikatakan asbun ya Gen Alpha ini ya. Nah, ini kan adalah hal-hal yang kita hidup di era-era yang konstruksi sosialnya sudah berbeda, tantangan zamannya juga tentu sudah berbeda. Dan tentu saja strategi yang diperlukan ini juga berbeda nih Pak, tidak bisa mungkin zaman Gen milenial strategi pakai strategi ABC bisa, ketika diterapkan ke Gen Z, wah ini ternyata mandul nih dipakein gitu dan lain sebagainya. Seperti apa Pak?
1: Ya memang setiap anak itu adalah anak zamannya. Mungkin saya adalah anak dari zaman Orde Baru.
0: Baik.
1: Dimana pada zaman Orde Baru saya merasa sangat tertindas. Mau bicara apa-apa takut ditangkap Kodim. Itu yang kemudian membentuk saya menjadi seorang pemberontak di akhir era Orde Baru. Karena saya hidup sejak kecil hingga besar memang di era-era yang penuh dengan penindasan, pembatasan dan sebagainya. Bahkan pada zaman Orde Baru itu orang tidak boleh bercita-cita jadi presiden. Paham kan maksud saya?
0: Ini agak sedikit diplomasi ya Pak.
1: Anak kecil, anak SD, SMP saya kalau ditanya apa cita-cita terbesar, gak boleh menjawab ingin jadi presiden. Jadi saya hidup anak zaman Orde Baru, sehingga membentuk saya menjadi pemberontak Orde Baru. Nah, anak-anak yang sekarang oleh Mbak tadi disebut Gen Z dan sebagainya sudah hidup di era reformasi. Mereka nggak begitu tertekan. Sudah banyak saluran-saluran kebebasan yang ada di reformasi ini. Bahkan kalau menurut Mahfud MD, kadang sudah terasa terlalu bebas. Sehingga terancam kembali ke oligarki karena sudah terlanjur bebas, anarki dan sebagainya. Demokrasi kita kalau terlalu bebas juga nggak berkualitas. Kalau terlalu nggak bebas mengarah kepada bukan demokrasi lagi seperti itu. Memang harus seperti layang-layang itu.
0: Tarik ulur gitu ya.
1: Tarik ulur. Sekarang ini dirasa demokrasi kualitasnya sangat buruk karena sudah dikuasai oleh oligarki. Dibungkus dengan istilah ilmiah apa itu belum ada. Belum ada bungkus istilah ilmiahnya tentang demokrasi yang dikuasai oleh oligarki. Sehingga yang terjadi adalah demokrasi transaksional. Yang itu menciptakan daya rusak luar biasa terhadap praktek negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi pada zaman Orde Baru bolehlah korupsi terpusat. Apakah zaman sekarang nggak ada? Ada, cuma korupsinya terdesentralisasi. Jadi sekarang daerah-daerah juga jago korupsi. Desa-desa jago korupsi. Bahkan masyarakat sipil yang pada zaman Orde Baru mungkin disebut wong cilik, pada zaman sekarang sudah pintar korupsi juga. Jadi sudah terdesentralisasi, sudah menjadi tren korupsi, sudah menjadi budaya. Bahkan sekarang mantan koruptor mantan berlaku korupsi yang sudah keluar dari penjara itu dihormati oleh masyarakat, dihormati, diberi tempat, diberi panggung dan sebagainya. Berarti masyarakat Indonesia saat ini, sorry to say, tidak menganggap korupsi sebagai aib, sebagai suatu kejelekan atau sebagai suatu keburukan, tapi dianggap korupsi itu bagian dari resiko pekerjaan.
0: Baik, bahkan sanksi sosial pun juga nggak bisa menghentikan ya Pak ya?
1: Tidak ada, tidak ada sanksi sosial. Tetap dimuliakan, tetap diberi pos-pos jabatan strategis. Bahkan seorang koruptor bisa melakukan setting agar keluarga mereka atau kader mereka terpilih menjadi kepala daerah dari dalam penjara, berarti kan masih sangat dihormati.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Nah, untuk memutus rantai, nah ini ada apa ya? Mungkin bisa dibilang ada inspirasi yang ditawarin nggak, Pak Firman?
1: Saya hampir tidak punya solusi terhadap masalah ini karena sudah terlalu
0: mengakar begitu.
1: Mengakar, mungkin salah satunya memang seperti diperjuangkan sekarang oleh siapa itu dari Pati itu.
0: Gubernur Pati bukan?
1: Bukan.
0: Bupati Pati bukan?
1: Kot-kot itu. Bokot.
0: Oh baik.
1: Anu, namanya Kobot atau apa saya lupa, dari Pati itu. Yang memperjuangkan undang-undang perampasan aset.
0: Baik.
1: Selama ini saya melihat koruptor itu tidak takut mati.
0: Oke.
1: Mereka lebih baik mati daripada miskin.
0: Baik.
1: Koruptor itu takut miskin, Mbak. Makanya sudah benar kan Mahfud MD mati-matian memperjuangkan undang-undang perampasan aset.
0: Iya.
1: Tapi perjuangan Mahfud MD ini oleh para ketua partai di kontra narasi.
0: Iya.
1: Bolehlah undang-undang perampasan aset selama aparat penegak hukumnya bisa dipercaya.
0: Okay.
1: Kalau aparat penegak hukumnya, bisa jaksanya, hakimnya, KPK-nya masih seperti sekarang, mereka para pimpinan parpol khawatir bahwa undang-undang perampasan aset hanya akan memperkaya mereka. Ngerti kan Mbak maksudnya?
0: Iya,
1: iya. Seperti itu.
0: Jadi hingga saat ini masih mandek di RUU aja gitu ya Pak ya?
1: Masih mandek di RUU. Sudah ada yang memperjuangkan tuh namanya siapa? Botok ya.
0: Sampai sekarang masih mandek di RUU dan tidak ada kelanjutannya begitu ya.
1: Tidak ada kelanjutan. Sebetulnya itu senjata pemukul paling berat. Karena setahu saya koruptor tidak takut mati.
0: Iya, tapi takut miskin.
1: Iya, lebih baik mati daripada miskin.
0: Baik. Iya. Kemudian Dini mau ke WhatsApp ya, ada Mas Hendra di siang hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga Pak Narasumber di siang hari ini. Saya mau menanyakan, kalau melihat tantangan terbesar generasi muda saat ini tidak hanya korupsi saja, tetapi ini juga menjadi persoalan bersama adalah KKN yang ada di lingkungan pemerintahan, khususnya apalagi saat ini mencari kerja juga susah. Bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kolusi berarti ya Pak ya?
1: Iya, kolusi.
0: Baik, silakan.
1: Anu tipsani, titipan-titipan. Saya ngerti maksud Mas Hendra ini, banyak terlalu banyak titipan.
0: Baik.
1: Orang nitip ini.
0: Silakan.
1: Iya, itu saya pernah pengalaman pribadi dan itu viral di media sosial itu.
0: Baik.
1: Jadi pada waktu Mahfud MD menjadi ketua MK, ada pendaftaran CPNS Mahkamah Konstitusi.
0: Oke.
1: Sepupu saya namanya Arista ikut. Nah, lulus murni. Arista ini lulus murni.
0: Oke.
1: Kemudian Pak Mahfud baca di oleh Sekjen Jadefri M. Gafar disampaikan Pak Mahfud, ini yang lulus, mohon petunjuk kan biasa kan kalau ke pimpinan kan gitu.
0: Iya.
1: Dibaca sama Pak Mahfud MD, ya namanya Arista kan pasti nomor satu, A kan.
0: Baik.
1: Nomor satu ini kok kayak tidak asing, saya siapa ini? Ponan Pak Mahfud kan jumlahnya 30.
0: Baik. Jadi gak hafal semua ya Pak?
1: Gak begitu hafal, cuma tidak asing katanya itu. Terus oleh Pak Jadefri, loh itu ponan Pak Mahfud. Ponan saya, langsung dicoret.
0: Oh, kenapa?
1: Padahal lulus, gak mau terkesan ada keluarga yang diistimewakan.
0: Baik, padahal lulus murni ya Pak?
1: Lulus murni.
0: Baik.
1: Nah, hal seperti itu kalau ditiru oleh pejabat lain, sebetulnya udah selesai itu masalah. Tinggal pejabat itu mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ataupun kelompok, sudah selesai. Gimana caranya pejabat lebih mengedepankan kepentingan umum daripada kembali ke masalah integritas, idealisme, dan patriotisme seperti kita bahas di awal-awal tadi. Tidak bisa, Mbak. Orang tanpa idealisme, orang tanpa patriotisme melakukan itu tidak bisa. Sekarang sudah tipis, sudah hilang semua. Sekarang orang-orang berlomba menjilat orang-orang kaya. Bahkan orang-orang kita hormati karena berjubah dan sebagainya, kerjaannya selalu berkunjung ke rumah orang-orang kaya sekarang gitu. Terus oleh orang kayanya di video diviralkan ke medsos kan seperti itu.
0: Baik. Jadi pertanyaan Mas Hendra itu adalah memang itu memang bergantung dengan hati nurani orang begitu ya Pak ya, saat dia menjabat atau menduduki jabatan tertinggi begitu ya, apakah mau mengedepankan kepentingan publik atau umum gitu ya Pak?
1: Iya, kembali
0: atau pribadi begitu ya.
1: Iya. Makanya kan pernah beberapa pakar mengungkapkan bahwa masalah terbesar bangsa ini ada di pendidikan.
0: Oke, baik.
1: Ini semua orang-orang yang terindikasi kita rasani sejak tadi.
0: Iya.
1: Bukan orang tidak berpendidikan itu, Mbak.
0: Oke, baik.
1: Banyak yang lulusan pondok. Banyak yang waktu kuliah IPK-nya tinggi. Bangsa kita tidak kekurangan orang pinter. Bangsa kita tidak kekurangan orang pandai berceramah tentang moral.
0: Oke, baik. Kekurangan orang jujur.
1: Kekurangan orang yang bisa melaksanakan apa yang dia pahami. Kadang-kadang apa yang dia pahami sejak kecil, apa yang dia pelajari sejak kecil, apa yang dia terima dari guru-guru, dari kakeknya sejak kecil, setelah besar luntur, Mbak. Luntur. Tugas kita sekarang adalah menjaga bagaimana ajaran-ajaran kiai sejak para santri kecil, ajaran para dosen sejak mahasiswa masih kecil, ajaran para guru tidak luntur di dalam jiwa mereka.
0: Baik. Dan itu bukan hal yang mudah begitu ya Pak ya. Karena kan juga ketika apa yang diajarkan itu kan seiring dengan apa ya bisa dibilang situasi dan kondisi yang ideal begitu. Ketika situasi kondisi tidak ideal kemudian membahayakan itu sendiri, ini juga menjadi persoalan juga begitu ya Pak ya.
1: Kalau kita melihat kurikulum Mbak, kurikulum pendidikan kita sudah tidak kurang-kurang. Tentang ajaran moral, tentang doktrin-doktrin kebenaran, tentang pendidikan moral Pancasila tidak kurang-kurang.
0: Baik.
1: Hanya masalahnya setelah besar kok jadi luntur.
0: Nah, kenapa tuh Pak?
1: Iya enggak? Setelah besar menjadi luntur. Bahkan sekarang di dunia kita sendiri Mbak, dunia wartawan, dunianya saya dan Mbak Dini ya, sudah banyak juga yang enggak idealis. Rasakan enggak?
0: Iya.
1: Sudah banyak yang enggak idealis. Sisa 1-2 yang idealis. Saya sering kadang-kadang rilis berita ketika itu terlalu membahayakan, enggak mereka muat.
0: Benar. Kadang-kala ketika memperjuangkan sesuatu begitu ya, Pak Firman. Pak Firman ini kan juga seorang dosen juga begitu ya Pak ya. Memperjuangkan sesuatu kemarin di MK juga sempat ramai ya. Ada dua dosen yang memperjuangkan ngomongin tentang gaji aja ya Pak ya. Yang lain padahal itu juga kepentingan bersama. Tapi gak ada yang mau dukung Pak. Dan akhirnya kan merasa kayak aduh ini berjuang sendiri atau gimana sih. Nah,
1: bahkan wartawan zaman sekarang sudah jelas ada aksi besar itu gak diliput.
0: Baik.
1: Itu teman-teman kita sekarang sudah seperti itu. Padahal pilar demokrasi itu kan eksekutif, legislatif, yudikatif, terus dunia jurnalis ini yang terbaru kan media sosial.
0: Baik.
1: Jadi seperti itu.
0: Jadi ini menjadi hal yang ya bisa dibilang miris juga ya Pak ya.
1: Atau kalau istilahnya istilahnya Kiai Amin Said Husni, PBNU itu eksekutif, legislatif, yudikatif, dan provokatif.
0: Oh, baik.
1: Nah, provokatif ini mahasiswa, wartawan, medsos ini masuk provokatif. Itu empat pilar. Jadi kalau Gigi Rese dulu bilang tiga pilar, eksekutif, legislatif, yudikatif, itu kurang satu, provokatif.
0: Baik. Nah, ini luar biasa sekali Pak Firman ya. Nah, Pak Firman sebagai seorang dosen juga atau akademisi begitu ya. Dan juga ini kan gak cuma fokusnya kan ke riset aja. Dosen kan selama ini kan dibebankan dengan riset-riset-riset, penelitian-penelitian gitu. Tapi kan mereka dibebankan dengan apa ya, pekerjaan
1: administratif
0: yang gak ada habisnya gitu ya Pak ya. Kemudian sekarang ini kan akhirnya mengurangi kepengajaran. Sehingga kepengajaran yang tadinya harus bisa mentransfer ilmu hanya sebagai penggugur kewajiban saja begitu. Nah, Kalau melihat fenomena seperti ini, seperti apa Pak Firman?
1: Zaman saya masih aktivis dulu, sering saya kalau demo itu masuk dari kelas ke kelas.
0: Oke, baik.
1: Semua saya keluarkan dari kelas. Ayo keluar. Ini bukan pendidikan, ini kursus.
0: Oke.
1: Pendidikan kalian ada di jalanan bersama saya.
0: Oke.
1: Ilmu kalian ada di jalanan bersama saya, bukan di ruang kelas ini. Kalian ini sedang didoktrin, sedang dikursus.
0: Oke.
1: Nah, keluar semua di kelas ikut saya. Ikut demo-demo, tak kuras kelas-kelas jadi kosong itu. Nah, sebetulnya sekarang ini udah kembali lagi, sudah seperti kursus mahasiswa dengan beban-beban administrasi yang luar biasa. Yeah. Dosennya juga dikasih beban administrasi yang luar biasa, sehingga perguruan tinggi sudah kehilangan keperguruan tingginya saya lihat. Universitas sudah kehilangan keuniversitasannya, apalagi akhir-akhir ini banyak rektor tertangkap karena jual beli kuota masuk kedokteran, terutama kedokteran itu Mbak.
0: Iya.
1: Biang-biang korupsi itu kedokteran.
0: Ya, karena duitnya banyak Pak.
1: Karena saya sekarang kalau mau disuntik dokter-dokter muda agak takut.
0: Okay.
1: Karena banyak rektor tertangkap nerima suap. Orang pengen masuk kedokteran, berarti kan banyak orang tidak punya
0: kompetensi, ya?
1: Kompetensi akhirnya masuk kedokteran dengan suap. Dan mereka yang akan nyuntik saya.
0: Agak ngeri-ngeri sedap gak sih Pak?
1: Ngeri sedap.
0: Wah, itu menjadi tantangan pendidikan saat ini begitu ya Pak ya. Nah, kalau bicara seputar saat ini kan pendidikan juga gak cuma dihadapkan begitu ya dengan administratif dan juga dengan hal-hal yang akademik saja, tetapi juga paham-paham radikalisme, isu-isu intoleransi saat ini juga banyak Pak di kampus-kampus. Nah, seperti apa kalau memandang persoalan seperti ini? Artinya dunia pendidikan ini kompleks persoalannya juga begitu ya. Seperti apa Pak?
1: Kompleks kan.
0: Gimana nih Pak?
1: Orang yang sudah putus asa seperti saya.
0: Oke, baik.
1: Saya ini termasuk orang yang putus asa. Itu bisa terpancing untuk masuk ke kelompok ideologi radikal.
0: Baik
1: itu radikal kanan maupun radikal kiri. Radikal kanan tuh katakanlah kelompok-kelompok ekstrem agama. Atau ekstrem kiri. Yang lebih ke arah komunis dan sebagainya. Bisa. Bisa dengan sendirinya ikut arus masuk ke situ kalau tidak punya dasar yang kuat.
0: Baik.
1: Jadi selain kelompok ideologi keras ini memang sudah ada secara DNA berasal dari negara-negara tertentu.
0: Baik.
1: Yang masuk ke sini ya. Juga bisa didorong oleh orang-orang yang sudah putus asa ini.
0: Okay.
1: Saya termasuk orang yang putus asa tapi nasionalisme saya masih kuat. Na'udzubillah, semoga saya tidak terseret ke ideologi-ideologi seperti itu.
0: Baik.
1: Kelompok-kelompok sales ya, agen daripada ideologi-ideologi aliran keras baik kanan maupun kiri ini, mereka itu selalu mengintip orang-orang putus asa seperti saya ini.
0: Karena apa Pak?
1: Mudah diajak.
0: Oh baik.
1: Sudah putus asa ngelihat KKN yang sulit. Di ini negara sudah dikuasai kartel, koruptor dimuliakan, mafia dimuliakan, kartel dimuliakan, kartel banyak nitip orang di kabinet, sudah putus asa Mbak. Mudah, orang seperti saya ini mudah diseret oleh kelompok ekstrim itu, tapi kan nggak bisa. Kalau saya pribadi nggak bisa, takut yang lain akhirnya.

0: Jadi akarnya di keadilan itu tadi ya, Pak ya?
1: Keadilan.
0: Baik, dan keadilan saat ini susah. Baik. Nah, kalau bicara seputar untuk menanamkan keadilan itu tadi, Pak, otomatis kan ini kan juga dibentuk sebagai seorang dosen, kan ini kan juga menjadi salah satu PR begitu ya, Pak ya, untuk mendoktrin mungkin ya, atau mungkin menanamkan paham, menanamkan nilai di mahasiswa agar mereka ini sebagai garda terdepan perjuangan juga mau untuk memperjuangkan keadilan ini tadi. Seperti apa, Pak Firman?
1: Saya kira kalau sistemnya masih seperti sekarang sulit.
0: Oke.
1: Karena dosennya sudah dibebani dengan beban administrasi yang luar biasa. Menurut saya negara harus kembali
0: hadir gitu.
1: memberikan kemerdekaan kembali kepada para dosen. Jangan terlalu banyak beban administrasi agar mereka kecerdasannya, kejeniusannya, kemerdekaannya bisa kembali dan menularkannya kepada para mahasiswa. Gimana mahasiswa akan diajari untuk kritis, idealis, gimana mahasiswa akan diajari untuk berintegritas dan sebagainya, diajari menjadi pejuang. Kalau dosennya masih terpenjara dengan sistem administrasi yang luar biasa mengikat, membuat mereka tidak bisa berkutik.
0: Baik.
1: Menurut saya begitu.
0: Jadi artinya harus ada perbaikan sistem begitu ya, Pak ya?
1: Iya, perbaikan sistem. Banyaklah kalau mahasiswa ini sudah luar biasa memprihatinkannya, bikin malu.
0: Baik.
1: Saya merasa aib, pernah menjadi aktivis mahasiswa, merasa aib saya ketika melihat mahasiswa zaman sekarang.
0: Baik, jadi itu harus menjadi aware begitu ya bagi kita semua. Baik, ditahan dulu Pak, ada yang bergabung. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Halo, mohon maaf ini RRI Pro Surabaya.
0: Iya, ini dengan Dini Wardani saat ini sedang on air ya, Bapak Ibu mungkin bisa nomor telepon yang lain begitu. Oke, baik. Nah, kemudian kalau melihat apa yang bisa dibilang akademisi saat ini begitu ya Pak Firman, dan juga melihat mengkaitkan akademisi dan juga tentunya peran dosen begitu ya, yang berdampak terhadap pemecahan masalah konkret di masyarakat ini sejauh mana Pak Firman? Apakah risetnya ini juga bisa menjadi salah satu peluru dalam tanda kutip ya untuk perjuangan atau seperti apa?
1: Nah, kalau permasalahan konkret masyarakat ya banyaklah hasil karya dosen yang bermanfaat untuk kebutuhan konkret masyarakat sehari-hari.
0: Baik.
1: Nah, kalau terkait kebutuhan masyarakat akan keadilan, akan demokrasi itu yang belum.
0: Oh, baik.
1: Kebutuhan masyarakat kan banyak. Kebutuhan tertinggi mereka kan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran. Nah, itu mungkin kontribusi dosen dan mahasiswa belum.
0: Baik.
1: Belum maksimal.
0: Jadi memang harus dioptimalkan kembali begitu ya.
1: Dioptimalkan kembali. Minimal seperti zaman saya 98. Betul-betul betul-betul patriotis. Epik.
0: Horor.
1: Horor ya, saya berkali-kali Mbak terancam kehilangan nyawa.
0: Nah itu kan, tentu bukan hal yang mudah ya Pak ya untuk perjuangannya seperti itu kan. Artinya kan ketika bukan siapa-siapa di tengah riuh saat ini, itu juga bukan hal yang mudah untuk orang mau mengambil resiko seperti itu ya Pak ya.
1: Loh, kalau saya ingat sekarang, saya kadang-kadang berpikir mungkin saya pada saat itu gila gitu.
0: Gitu ya Pak.
1: Iya.
0: Itu karena apa? Maksudnya ketakutan-ketakutan itu udah hilang atau seperti apa Pak?
1: Jujur ya, sudah agak hilang dengan adanya beban anak, lucu-lucu, terus ada istri. Kadang-kadang, waduh, saya kalau niru jawaban saya dulu, ini anak saya sedang lucu-lucunya.
0: Jadi sekarang kalau mau melangkah ini mikir panjang lagi gitu ya Pak ya.
1: Makanya kan Bung Karno bilang, berikan saya 1000 orang tua.
0: Iya.
1: Apa itu kalimatnya? Maka saya tidak akan bisa ngapa-ngapain.
0: Iya.
1: Berikan saya satu aja.
0: Pemuda gitu.
1: Pemuda. Ya? Saya akan guncang dunia, soalnya memang belum punya anak. Belum punya istri.
0: Iya.
1: Belum punya aset apa-apa.
0: Belum punya beban ya.
1: Terus idealismenya masih penuh. Sekarang sudah, walaupun mereka tanpa beban, tapi kan saya lihat memang bekal idealismenya sudah berkurang dibanding zaman saya.
0: Baik, jadi itu yang menjadi hal yang bisa dibilang pertimbangan lagi gitu ya.
1: Begini Mbak, ini terkait ekosistem. Mbak Dini pernah ingat

0: Mahfud MD, statement Mahfud MD beberapa bulan yang lalu. Kelemahan ormas Islam saat ini adalah kurang amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kebanyakan ulama-ulama kita itu berasal dari ormas Islam. Mereka adalah sokoguru dari ormas-ormas Islam. Dan mereka adalah guru dari para generasi muda saat ini. Makanya ketika generasi muda saat ini kurang amar ma'ruf kurang amar ma'ruf nahi mungkar, ya produk dari itu. Mbak Dini pernah lihat enggak ormas Islam salah satu aja yang serius mengawal kasus korupsi? Pernah. Kan yang mengawal mesti LSM atau Mahfud MD sendirian gitu. Itu pun dibiarkan, ormas Islam hanya menonton. Dia sendiri kan. Nah itu yang dimaksud oleh Mahfud MD. Jiwa amar ma'ruf nahi mungkarnya sangat lemah. Dan mereka adalah guru daripada generasi muda yang sekarang kita lihat. Sehingga generasi mudanya menjadi generasi muda yang mudah mengapresiasi.
1: Baik.
0: Nalar kritisnya sudah hilang.
1: Mengkritisi begitu ya Pak. Nah, gak kerasa nih Pak Firman, udah hampir 1 jam ya, saat ini menit ke-54 nih Pak Firman. Menarik sekali begitu ya. Mungkin pertanyaan terakhir Pak Firman, bagaimana cara menjaga integritas? Kan ada yang telepon kan, injury time itu selalu banyak Pak. Kita sama-sama siang, halo.
0: Nanti pas dikira saluran PDAM.
1: Selamat siang. Ya, lepas ya, baik. Nah, mungkin terakhir Pak, bagaimana cara menjaga integritas dan etika gitu ya di tengah persaingan saat ini dan juga di tengah apa ya gemerlapnya Surabaya dan juga riuhnya Indonesia gitu ya Pak ya. Seperti apa Pak?
0: Back to basic aja menurut saya. Cara kita menjaga integritas kembali ke basic yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh orang tua kita sejak kecil, itu diingat-ingat terus.
1: Baik.
0: Cara kita menghormati para almarhumin, mereka para guru kita, para orang tua kita, adalah selalu melaksanakan ajaran-ajaran mereka. Ketika kita sudah keluar dari ajaran-ajaran mereka yang disampaikan saat kita kecil, di saat ini kita sudah menjadi orang yang kehilangan integritas. Sebetulnya kita itu sama sekali tidak menghormati mereka. Tidak mencintai mereka. Mencintai mereka tidak cukup dengan hanya mengirim Al-Fatihah. Tidak cukup. Tapi ajaran-ajaran mereka tidak ada yang kita laksanakan. Bahkan ajaran-ajaran mereka kita injak-injak. Jadi saya minta kepada generasi muda yang masa kecilnya pasti pernah belajar ngaji, pernah mondok. Bagi yang non-Islam mungkin pernah dididik agama di gereja, pernah dididik agama di pura-pura dan wihara semua. Kembali ke basic, laksanakan, pegang teguh dengan kuat apa-apa yang sudah kita terima dari beliau-beliau pada waktu kita kecil. Saya kira bangsa ini akan kembali baik. Yang kedua, mari generasi muda bersama-sama mendukung undang-undang perampasan aset untuk segera disahkan, karena itu salah satu senjata utama agar bangsa kita segera keluar dari lingkaran setan korupsi, mafia, dan kartel.
1: Setuju sih Pak saya Pak kalau untuk undang-undang perampasan aset sih. Karena memang kemarin sempat kami juga membahas ya dalam dialog begitu ya. Memang poin-poinnya memang sangat luar biasa dan itu menjadi salah satu senjata pamungkas begitu ya Pak ya. Untuk mengurangi korupsi ya. Kalau menghabi kayaknya kalau untuk meniadakan korupsi masih susah. Minimal susah. Mengurangi.
0: Susah. Iya.
1: Ya mengurangi korupsi gitu ya. Jadi semoga aja ini segera disahkan karena memang sebagai salah satu apa ya senjata yang diharap-harapkan begitu ya Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak Firman Syah Ali.
0: Sama-sama,
1: sangat
0: Mbak
1: luar biasa.
0: Dini Wardani.
1: Semoga saya tidak disemprit. Karena obrolan ini agak sedikit keras gitu ya di siang hari ini gitu. Dan sangat luar biasa, sangat menginspirasi sesuai dengan program kita Momen Inspirasi ya. Artinya jangan pernah takut untuk berjuang selama apa yang kita perjuangkan itu adalah hal yang benar begitu ya Pak ya.
0: Jangan takut mati.
1: Jangan takut mati. Nah itu kayaknya masih takut Pak, karena takutnya mati ini belum punya bekal yang banyak gitu ya.
0: Loh ada loh cerah, masih ada waktu enggak?
1: Oh masih dong.
0: Ada ceramahnya Gus Baha. Sebetulnya orang takut mati itu apa? Mati sekarang dan besok itu harus sama-sama disyukuri, kata Gus Baha.
1: Baik.
0: Kalau kita mati sekarang, alhamdulillah. Karena Walaupun kita sekarang baik, belum tentu besok kita masih baik.
1: Baik.
0: Bisa jadi besok kita menjadi dedengkot para pendosa.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ketika kita dibikin mati sekarang, alhamdulillah.
1: Baik.
0: Dibikin mati besok juga alhamdulillah. Masih banyak waktu untuk bertobat.
1: Okay.
0: Jadi jangan pernah takut mati. Mati kapan saja sama, kata Gus Baha.
1: Sangat luar biasa. Kalau kata Tamalaka kan idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki pemuda. Nah,
0: ya,
1: itu betul. Ya Pak ya. Jadi memang harus ada hal-hal yang diperjuangkan ya selama itu benar. Dan jangan takut mati. Nah ini, kadang koruptor itu lebih takut miskin daripada takut mati. Balik lagi ya Pak ya.
0: Bagi koruptor, miskin adalah aib.
1: Nah, mending mati daripada miskin gitu. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Firman Syahli.
0: Sama-sama Mbak Dini.
1: Sehat selalu Pak Firman.
0: Amin,
1: semoga
0: amin.
1: Lain waktu ini kita bisa ngobrol lebih panjang lagi begitu ya, di kesempatan yang lain.
0: Siap.
1: Dan bisa terus menginspirasi, karena Pak Firman ini kesibukannya sangat luar biasa. Beliau tidak hanya sebagai pengurus pusat Majelis Alumni atau IPNU, beliau juga sebagai dosen juga begitu ya Pak. Aktivis juga, wartawan juga. Seorang bapak juga gitu ya Pak.
0: Pejabat juga.
1: Pejabat juga. Nah, PNS juga, wah luar biasa. Dan terima kasih sudah bersedia untuk meluangkan waktu di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Sehat selalu Pak Firman.
0: Amin, doa yang sama. Baik. Untuk seluruh kru RRI.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar saya sudah Dialog Momins. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi kami hadirkan beberapa informasi ke ruang dengar Anda.

0: Kadang itu aku bingung ya, gimana sih caranya bersikap adil di tengah banyaknya perbedaan?
1: Adil itu bukan berarti menyamakan semuanya, tapi menempatkan sesuatu sesuai porsinya.
0: Maksudnya gak memihak gitu ya?
1: Iya, tidak membeda-bedakan orang dari latar belakang, status, atau kedekatan pribadi.
0: Tapi kadang kita gak sadar sudah bersikap pilih kasih.
1: Maka itu penting untuk selalu introspeksi dan mencoba melihat dari sudut pandang orang lain.
0: Bersikap adil adalah pondasi kebersamaan, karena keadilan milik kita semua. Menjadi anak.

Siang hari ini mendengar Anda ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan nanti mendengar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk bergabung begitu ya dalam program Musik Kita 100% Indonesia yang disiarkan langsung dari Pro 1 Jakarta. Pendengar, kita update dulu untuk informasi di siang hari ini. Kita update untuk informasi desil begitu ya. Desil ini lagi ramai di media sosial dan juga media massa, pendengar. Dan perubahan desil ini juga menuai respon dari masyarakat ya, yang meminta bahwasanya harus ada perubahan begitu ya, karena dianggap tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan begitu ya. Dan perubahan data desil ini menjadi perhatian pemerintah khususnya oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, pendengar, yang menyampaikan bahwa pemerintah membuka kesempatan pemutakhiran bagi masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, baik itu karena inclusion error ataupun exclusion error. Gus Ipul juga menjelaskan bahwa masyarakat dapat mengajukan pemutakhiran data melalui saluran-saluran yang telah disediakan, baik lewat jalur formal yang dimulai dari musyawarah tingkat RT/RW, lalu ke kelurahan atau desa, dan diteruskan ke Dinsos dengan aplikasi SIKSNG, maupun jalur partisipatif ya, seperti aplikasi Cek Bansos, call center, maupun WhatsApp center. Dan Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa saluran-saluran itu adalah upaya pemerintah untuk membuka diri dengan tidak menutupi data dan juga membuka partisipasi masyarakat untuk melakukan pemutakhiran. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang banyak yang menyampaikan keluhan-keluhan dan juga berpartisipasi dalam proses pemutakhiran data. Menurutnya, proses pemutakhiran ini penting dilakukan untuk membuat data semakin akurat, mengingat data bersifat dinamis karena setiap hari ada warga yang meninggal dunia, lahir, berpindah tempat tinggal, dan juga menikah. Serta ada warga yang naik maupun turun kelas ya. Dan sebagai informasi, pendengar, data tunggal sosial ekonomi nasional atau DETSEN atau DTSEN begitu ya, dikelola oleh Badan Pusat Statistik BPS, Kementerian Sosial bersama dengan pemerintah daerah membantu melakukan pemutakhiran dan melalui saluran-saluran yang disebutkan sebelumnya. Dan perubahan data desil ini juga menjadi perhatian pemerintah Kota Kediri setelah ditemukan warga yang kondisi ekonominya dinilai masih layak menerima bantuan, tetapi justru mengalami kenaikan desil. Hal ini juga mendapat perhatian khusus Wali Kota Kediri, Finanda Prameswati. Pemkot Kediri kemudian memperkuat koordinasi dengan melibatkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM, Babinsa, Babin Kaptipnas, serta jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD untuk memastikan data penerima bantuan sosial sesuai dengan kondisi real di lapangan. Koordinasi ini, pendengar, ini juga menegaskan untuk perubahan desil yang dinilai tidak wajar dan memengaruhi ketepatan sasaran berbagai program pemerintah.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Kamarina Rindu Cinta karya Firliana Purwanti tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Novel Kamarina Rindu Cinta karya Firliana Purwanti menghadirkan kisah tentang keberanian perempuan dalam mengambil keputusan hidup. Melalui tokoh Kamarina, penulis menyoroti realitas perceraian, kemandirian, dan pencarian kebahagiaan pasca perpisahan tanpa drama berlebihan. Alurnya tersusun rapi dengan gaya bahasa ringan dan mengalir, membuat kisah terasa dekat dengan pembaca. Kamarina digambarkan bukan sebagai korban, melainkan sosok yang berani menegakkan kepala di tengah stigma sosial terhadap janda. Firliana juga mengangkat tema persahabatan, refleksi pernikahan, dan kritik terhadap patriarki dengan cara yang hangat dan jujur. Kamarina Rindu Cinta menjadi cermin bagi banyak perempuan bahwa patah tidak harus menghancurkan, dan kebahagiaan bisa ditemukan dalam keberanian untuk memilih diri sendiri. Demikian esensi buku Kamarina Rindu Cinta karya Firliana Purwanti tahun 2025.
2: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Pendengar, 2 menit lagi, 8 menit lagi begitu ya, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti musik kita 100% Indonesia, pendengar, yang akan disiarkan langsung dari Pro 1 Jakarta. Dan sembari menunggu, kami juga mengajak Anda untuk update informasi terkini, pendengar, bahwa kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bojonegoro saat ini mengalami penurunan cukup signifikan sepanjang Januari hingga Juli 2026. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disbudpar Kabupaten Bojonegoro, jumlah wisatawan Nusantara atau Wisnus ini tercatat sebanyak 241.387 orang atau turun hampir 35% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025. Dan pada Januari sampai Juli 2025, jumlah kunjungan wisatawan ini bahkan mencapai 371.038 orang. Dengan demikian terjadi penurunan sebanyak 129.651 kunjungan atau sekitar 34,9%. Informasi itu, pendengar, Dini hadirkan ya sebelum nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta, pendengar. Nah, ada beberapa hal yang membuat penurunan ini terjadi begitu ya di destinasi unggulan di Bojonegoro. Salah satunya adalah Dander Waterpark hingga Juli 2026 ini mencatat sebanyak 26.759 kunjungan. Sementara pada tahun 2025 jumlah kunjungan ini tercatat sebanyak 61.498 wisatawan begitu ya. Dan ini akan menjadi salah satu penurunan paling banyak begitu ya. Dan selain itu, pendengar, Kayangan Api ini juga mengalami penurunan. Destinasi ikonik Bojonegoro ini bahkan mencatat sebanyak 33.744 kunjungan hingga Juli 2026. Sedangkan pada 2025 lalu kunjungannya ini mencapai 69.062 kunjungan ya. Selain itu ya, ada juga beberapa wisatawan ikonik ya, seperti agrowisata Blimbing di Kecamatan Kalitidu, ini ternyata juga belum mampu untuk menyamai capaian tahun sebelumnya. Hal yang sama di kawasan Waduk Pacal, ini juga belum mampu untuk mencatat jumlah kunjungan wisatawan. Kepala Bidang Pariwisata Disbudpar Kabupaten Bojonegoro, Muhammad Amin Asrofin, ini mengaku adanya penurunan kunjungan di sejumlah destinasi. Salah satu faktor yang dinilai berpengaruh adalah daya beli dan juga kondisi ekonomi masyarakat. Informasi ini, pendengar, sekaligus ya Dini hadirkan sebelum kita bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti musik kita 100% Indonesia.

0: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta. Tiara Andini, pendengar Pro 1 dengan janji setia. Dan sebentar lagi kita akan bergabung dengan 100% Indonesia Nasional bersama dengan Cherry Bumsal.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara, begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia Nasional.
1: Lupa.
0: Kami
1: yang banggakan Indonesia.
0: Udah lama gak sama Iksan, lupa. Maika yang mana
1: ya. Kebiasaan sendirian nih kamu ya.
0: Betul.
1: Kangen deh sama Roli Hutahayan ini.
0: Bisa aja Iksan Tarone. Aku bisa kok jadi PA kamu biar ketemu tiap hari.
1: Ngurusin semua jadwal aku.
0: Iya, betul.
1: Menarik tawarannya.
0: Menarik ya.
1: Oke. Aduh.
0: Pendengar Pro 1 apa kabar hari ini tanggal 1 September nih ya?
1: Iya, mulai awal bulan baru banget.
0: Betul, banyak lagu lagi kalau bulan September.
1: September ceria.
0: Earth, Wind & Fire juga.
1: Yang gimana tuh?
0: Fire.
1: Oh iya.
0: Nah kan, ayo apa lagi yuk?
1: September.
0: Wake me up. Oh, tapi kan ini
1: September.
0: Tapi kan kita belum selesai ya Septembernya ya.
1: Belum. Justru baru dimulai.
0: Baru dimulai. Semoga September. Banyak agenda Anda yang mungkin baru bisa terwujud di September ini.
1: Amin. Cita-cita juga, keinginan juga semuanya bisa terwujud di bulan September ini dan seterusnya.
0: Amin. Ya kan? Tapi aku masih mikir sih kisaran kenapa ya September banyak banget lagunya ya?
1: Karena September itu menurut aku kayak perpindahan cuaca gak sih? Jadi
0: bisa.
1: Ketika dari musim yang tadinya gersang, terus mulai agak gloomy dengan hujan-hujan, itu kan bikin orang kayak imajinasinya langsung muncul.
0: Pindah ya.
1: Iya, jadi
0: dari awal tahun ke pertengahan, udah mau akhir tahun
1: udah
0: nih
1: akhir,
0: transisinya.
1: Betul.
0: Sekarang konten sosmed 4 bulan lagi, September, Oktober, 3 bulan lagi berakhir 2026.
1: Iya, udah mulai lagu-lagu Christmas muncul.
0: Oh iya, kalau kata orang-orang ini apa Mariah Carey lagi defrosting ya kan.
1: Iya. Bentar lagi after Halloween dia baru muncul.
0: Betul. Dan semoga kita juga mendoakan ya San, teman-teman di Kalimantan yang mungkin kena asap karhut lah.
1: Kemarin aku nyanyi di sana jujur.
0: Kalimantan mana kak?
1: Pontianak. Itu di Pontianak aja ibaratnya kan yang pusatnya kan sebenarnya nggak di Kalimantan Barat ya.
0: Ya.
1: Tapi itu di Pontianak sendiri aja.
0: Kena impactnya.
1: Itu impactnya lumayan menurut aku asapnya. Gitu, jadi ya mudah-mudahan aja Allah segera turunkan hujan jadi supaya semuanya padam, semoga semuanya juga baik-baik aja. Dan juga baru dapat kabar juga
0: Medan
1: Sinabung
0: kan, erupsi
1: meletus,
0: ya
1: erupsi gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja semua yang berdampak itu diberikan kesabaran.
0: Betul,
1: dan kekuatan.
0: Amin. Begitupun teman-teman yang di Riau ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda nih kan karena kita berjaringan juga, mungkin
1: betul,
0: boleh update juga bagaimana situasi terkininya ya.
1: Betul.
0: Ditemenin
1: takutnya,
0: di 100% Indonesia.
1: Kita nggak terlalu update juga. Jadi bisa kalian
0: update
1: tambah,
0: langsung ya.
1: Update semuanya.
0: Boleh nanti ya di 021-344-0696 dan 344-1499
1: atau juga via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.
0: Menghibur Anda semua di 100% Indonesia Nasional ini. Betul. Kami akan mengajak Anda flashback kali ya San ya.
1: Flashback banget karena ini menurut aku dia ini bandnya cukup underrated menurut aku ya.
0: Oh.
1: Ya kan? Tapi
0: aku tidak bisa berkomentar karena waktu ini bandnya muncul aku masih jadi bintang. Jadi aku mau dengar knowledge aja dari Isan.
1: Ini tuh band tuh legendaris banget.
0: Oh ya, oke.
1: Jadi benar-benar di tahun 80-an ya. Dia itu ada lagunya yang luar biasa seru sih.
0: Cuman
1: aku lupa ingat sih sebenarnya.
0: Tapi kalau dinyanyiin pasti akan I know gitu ya.
1: Lagunya. Makanya itu
0: dan
1: kita undang mereka.
0: Dan serunya masih produktif sampai sekarang
1: ya. Supaya bisa mengingatkan juga semua pendengar-pendengar kita dan mau tanya nih update-nya. Mau bikin apa sih sebenarnya?
0: Ada apa lagi nih ya? Karena usia boleh bertambah tapi dedikasi para musisinya nih terus makin kece di musik Indonesia.
1: Betul
0: gitu
1: banget.
0: Ya.
1: Gak boleh berkurang semangat berkarya.
0: Apalagi melihat sekarang banyak juga band-band senior yang akhirnya comeback ya.
1: Betul.
0: Akhirnya kayak Ungu bikin lagu baru lagi.
1: Benar.
0: Shalom 7 keluarin lagu lagi.
1: Makanya ada program ya. 100% Indonesia sesuai tagline-nya, ekspresikan karya,
0: banggakan
1: Indonesia.
0: Intinya
1: kita membuka peluang buat semua orang yang benar-benar mau mengekspresikan karyanya.
0: Yes.
1: Gitu, untuk hadir di sini. Salah satunya yang akan datang hari ini itu ada siapa sih?
0: Ada Sherry Bombshell.
1: Hai
0: kakak-kakak.
1: Halo.
2: Halo.
1: Boleh dibuka lo camnya lo, biar bisa kita ngelihat lo muka-muka gantengnya ini dan itu udah kelihatan ya.
0: Hai kak.
1: Halo kakak-kakakku.
0: Ada
1: Ini ada siapa dan di mana aja ini pada?
3: Saya Agung Pecung, panggilnya Pecung.
1: Oh, Pecung. Bang Pecung.
3: Ya, saya personil paling baru dan paling muda karena saya adalah pendiri band ini dari tahun 95.
1: Oh, paling Tuhan. Baru ya dan paling muda ya. Muda. Pecung ini siapanya Pet apa Picung? Picung.
0: Apa?
1: Apa maksudnya Pitung?
0: Si Pitung. Aduh, ya.
1: Si Pecung kalau yang ini.
0: Pecung. Bang Pecung. Bang Pecung.
1: Sebagai pendirinya.
3: Ya.
0: Okay.
1: Jadi benar-benar pendiri si Sherry Bombshell. Sedangkan Bombshell. Di sebelahnya ada siapa ini abangku? Bang Arif.
2: Saya Arif.
1: Sebagai main apa drum. Bang? Oh drummer. Pemain drum. Oke.
0: Okay. Yang paling baru juga. Kedua, Bang Arif. Atau justru yang paling senior nih.
1: Atau yang kayaknya dia yang paling tua deh.
2: Saya karena... drummer ketiga.
0: Oh, drummer ketiga.
1: Oh, tunggu, drummer ketiga. Emang ada perubahan personil kah, Bang Pecung? Oh, ya. Oke, okay. Kalau gitu nih kita sambil ngobrol-ngobrol aja, Bang Pecung sehat ya tapi ngomong-ngomong.
3: Alhamdulillah, harus selalu sehat.
0: Alhamdulillah. Berarti Bang Pecung sama Bang Arif lagi di mana nih lokasinya?
1: Mm-mm.
3: Saya
0: Bandung.
3: Di Bandung. Oh. Saya di rumah.
1: Mm-hmm. Kalau
0: Bang Arif, tapi dua-duanya di Bandung ya, berarti ya.
3: Betul.
1: Oh, berarti nah, memang Sherry Bombshell ini
2: di luar, jadi agak maaf kalau berisik ya.
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
0: Enggak, itu earphone-nya bagus kok, enggak ada noise-nya.
1: Enggak ada. Sumpah, sumpah cuman fokus ke suara Bang.
0: Iya, benar, benar.
1: Ada budget berarti itu ada earphone-nya.
0: Selain menyapa teman-teman dari Sherry Bombshell, kita juga mau menyapa semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya, Kak Ihsan ya.
1: Iya, benar banget. Apalagi yang dengerin kita lewat relay ya. Kita atau juga stasiun-stasiun tipe B, ya termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relay yang dengerin kita lewat streaming juga di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa follow media sosial kita, Instagram dan juga TikTok di @RRIPro1 Jakarta dan juga Pro 1 kalian masing-masing di kota kalian.
0: Betul. Jadi langsung aja kita ngobrol nih sama Sherry Bombshell. Tapi ini bacanya Sherry atau ada spelling lain nih?
1: Gimana?
0: Bang Pecung dan Sherry? Bang Arif. Sherry Bombshell.
1: Sherry Bombshell or apa nih gimana Bang?
3: Sudah di Indonesia kan jadi Sherry Bombshell.
0: Oh, sudah di Indonesia kan Sherry Bombshell aja.
1: Sherry Bombshell.
0: Kita mau ucapin selamat dulu tapi ya Kak Ihsan ya. Woo! Karena nih lagi rilis lagu terbaru.
1: Oh, wow. Judulnya adalah
0: Kecewa.
1: Kenapa? Kok kecewa? Baru juga mulai.
0: Atau kecewa. Mau kenalan dulu kali Kak Ihsan sebelum ke kecewa.
1: Iya, personilnya ada siapa aja sih sebenarnya? Kan ini baru ketemu sama Bang Pecung sama
0: Bang Arif.
1: Bang Arif. Mm-mm. Siapa aja Bang personilnya? Vokalisnya kayaknya cewek ya, Bang?
3: Ya, vokalisnya cewek namanya Putri Ayesa.
1: Putri.
3: Putri juga belum lama di Cherry Bombshell, baru 2 tahun.
1: Oh, jadi, gitu.
3: Ini vokalis yang ketiga juga ya, Ip ya.
1: Iya.
3: Yang keempat, vokalis keempat, lalu baru 2 tahun. Cuma lagi ada kegiatan keluarga. Satu lagi gitarisnya namanya Black. Black juga berhalangan karena beliau adalah seorang barista.
1: Oh.
2: Jadi
1: namanya Black.
3: Ya,
1: berarti putih banget ya?
0: Ya bisa, jadi kan sekarang udah bisa suntik putih, ya kan?
2: Ya, kalau sana, kan?

0: maunya.
1: Abis ini Isan belajar ya, iya. Suling.
0: Gendang.
1: Gendang. Akan gendang. Oke, kita lanjut tuh. Ada empat, iya, ya. Okay, lalu okay, kenapa okay. kecewa nih, mm-hmm. Bang?
2: Ya, kalau Cherry Bombshell itu liriknya, kebetulan ini lagunya. Lagunya ciptaan saya juga liriknya saya yang tulis. Mm-hmm. Apa namanya? Kalau Cherry Bombshell itu selalu nggak disengaja sih, maksudnya nggak dikonsepkan bahwa lirik yang kita buat itu harus dari kejadian nyata, nggak. Tapi dengan sendirinya gitu. Ya semua orang pasti pernah mengalami
0: kecewaan,
2: ya. Betul. Mm-hmm. Termasuk saya mm-hmm. dari berbagai peristiwa. Okay. Ya dengan nggak sengaja ketika bikin lagu ini. Itu terungkap lewat sebuah lagu ini, begitu.
1: Okay.
2: Dan biasanya lagu Cherry Bombshell itu pasti relate dengan semua orang, karena semua orang, karena ini kisah nyata lah ya, pengalaman hidup, jadi artinya semua orang pernah mengalami ini, dan biasanya ngena ke orang-orang yang suka dengan lagu-lagu kami tentunya ya, yang genre-nya sama gitu ya, itu sih.
1: Oke. Okay.
0: Tapi okay. boleh tahu juga nggak sih Bang Pecung? Ini kan mungkin ngingetin juga sama semua pendengar kita. Pertama kali berdiri kan tahun 95 tadi ya.
2: Betul.
0: Jadi rilis pertama kali Cherry Bombshell itu tahun 95. Boleh tahu gak sih, ini ngingetin juga, kenapa sih namanya Cherry Bombshell?
2: Kalau berdirinya itu tahun 95 ya. Tapi album pertama rilis itu tahun 98. Cuma sebelumnya kita pernah rilis EP ya, mini album, dan LP juga yang hanya dua lagu. Cherry Bombshell, kenapa namanya Cherry Bombshell? Jadi kami dulu masih kuliah ya, kami tuh semuanya mahasiswa okay. desain dari dua kampus, ada yang dari desain ITENAS, ada yang dari desain ITB gitulah. Lagi cari nama, nggak sengaja juga kami berkumpul di sebuah rumah. Di sebuah rumah di Dago nomor 347. Dago 347 itu terkenal banget lah, Dago 347. Tempat lahirnya juga clothing 347 ya, angka 347 di situ.
1: Oh,
2: okay. Di situ banyak majalah termasuk ada majalah Seventeen. Majalah luar ya.
1: Yeah. cewek.
2: Di situ, di rumah itu ada cewek yang koleksi majalah Seventeen. Lagi buka-buka lalu ngebahas tentang cat rambut. Warna cat rambut. Nah, lalu di situ ada warna biru, disebutnya electric blue, ada warna hijau apa, lalu juga ada warna merah. Nah, yang rambutnya warna merah ini, beliau adalah Mickey Bernie. Mickey Bernie itu vokalis band Lush, band dream pop dari Inggris. Nah, band Lush ini adalah band salah satu kesukaan banget Cherry Bombshell. Kesukaan kami gitu,
1: yeah.
2: kesukaan kami saat itu. Pas ngeliat, ih ada Mickey Bernie, rambutnya warna merah, merah menyala, dan disebutnya tuh warna merahnya Cherry Bombshell.
1: Oh.
2: Lalu, wah buat nama band kayaknya oke nih. Kebeneran ya yang dia dibahas rambutnya warna merahnya itu si Mickey Bernie, vokalisnya Las, yang band yang benar-benar kita suka gitu.
1: Oh, lucu. Tapi kan karena kalau dengar namanya Bombshell tuh kayaknya metal, rock gitu loh, Bang.
0: Tapi ini malah
1: sweet gitu ya.
0: Sweet. Sweet banget sih nih.
1: Sweet.
0: Gimana gitu.
1: Centil gitu, jadi centil. Ya, padahal kayak ini teh grup rock gitu ya. Ternyata enggak serock itu ya. Jauh bahkan.
0: Pakai rock aja sih vokalisnya.
1: Bener. Kita lanjut tanya-tanya deh dengan penelpon kita ya, Kaisan.
0: Baik,
1: Albert dari Bau.
0: Pak Albert. Halo Pak Albert.
1: Baik, kita ajak ke Padang dulu deh sebelum ke Bau. Halo Uncle Gazi.
3: Halo, Assalamualaikum Kak Isan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Iya, Uncle Gazi, ada iya. Roli juga sama aku di sini.
3: Iya, Kak Isan sama Kak Roli.
0: Oke. Okay.
1: Iya, Uncle Gazi. Ada Cherry Bombshell nih, silakan langsung ya, aja.
3: Oke, saya mau nanya sama Cherry Bombshell, album kecewanya terdiri dari berapa buah single?

0: Bang, ya.
1: Oh.
0: Dari beberapa buah lagu gitu. Di album
1: Oke.
0: Kecewa ini. Terus sering muncul di waktu dekat ini ada manggung di mana yang terdekat Bang gitu.
2: Oke. Sip, sip.
0: Terdekatnya mau manggung di mana gitu kan?
2: Jadwal perform ya.
0: Iya.
2: Oke,
0: nah, itu aja sih. Deh Kak Roli sama Kak Kaisan. Saya boleh titip salam buatnya Kak Kaisan?
2: Boleh.
0: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di Pos 1 Bukit Tinggi yang lagi siaran. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak lah buat semuanya Kak Isan sama Kak Ruli.
1: Thank you so much.
0: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, kita tampung dulu ya Kak ya. Aku lanjut jalan-jalan nih langsung tadi yang baru disapa sama Uncle Gazi, Bung Benijo.
1: Dari Manado, Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
1: Ih, cakep. Tumben banget ini ada jeda-jedanya. Biasanya langsung dia.
2: Satu nafas ya.
1: Terus pesan Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Isan Tarore Ruli Hutahayan. Halo gitu loh.
3: Isan harus pakai intonasi dong dikit okay, ya.
2: Okay. Harus pakai direvisi loh kamu San.
1: Iya.
2: Kurang ini ya, kurang lengkap ya Bung ini ya.
3: Baru kayak minggu depan kemana aja nggak ada ya. Oh betul-betul Maulid Nabi kan minggu depan.
2: Minggu lalu.
1: Libur kita minggu lalu.
2: Libur.
1: Bung Benijo.
3: Libur.
1: Sehat kan tapi? Ya.
3: Alhamdulillah, biar khair.
1: Apa tuh? Sehat walafiat, sehat yang luar biasa, sehat okay, gitulah.
2: Okay. Ya. Mantap ya.
1: Mantap surantap katanya.
2: Bung Benny ada Cherry Bombshell nih. Okay, waktu dulu tahun 95 dengerin enggak?
3: Berlima berempat
1: sekarang.
4: Berempat Bung Benny.
3: Dengar ada AA dari Bandung, dua orang ya AA Bandung.
1: Nah, tadi kita belum tanya sih dua lagi dari mana. Yang dua ini sih dari Bandung kebetulan.
2: Feeling saya kan tadi dari ITENA sama ITB ya.
4: Semuanya dari Bandung.
1: Semuanya dari Bandung.
2: Kumaha Damang.
1: Damang katanya tah.
5: Damang.
4: Sehat.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya.
2: Iya, let's go.
3: Ini bagian pertanyaan pertama, Cherry Bombshell menyikapi penyanyi-penyanyi milenial zaman sekarang itu bagaimana sih menyikapinya dari karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menurut Cherry Bombshell? Terus yang kedua pertanyaannya, apa sih yang membedakan penyanyi legend dengan penyanyi milenial? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Okay.
3: Bang Pican, salam ya.
1: Iya, boleh.
3: Yang menyiar di Pro 1 RRI Manado, penyiar favorit gue, ada Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada Angkel Gadi yang barusan lewat, ada Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga siapa ya, Bung Leman Lampung, Ayu, Ibu Farida Palu, ada Yosi Semarang juga, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua kayaknya disapa sama.
2: Iya. Bung ini kayak Yellow Pages ya.
1: Kayaknya dia hafal sama semua pendengar-pendengar kita ya.
2: Ini tadi mungkin yang sempat terputus nih guys nih. Ada iya, Pak Albert. Halo Pak Albert.
1: Bau-bau. Halo. Pak Albert.
2: Halo Pak Albert.
1: Halo. Okay.
2: Halo Pak Albert.
1: Nah, itu ada suaranya tuh. Halo.
6: Halo.
2: Iya, Pak Albert. Ada Cherry Bombshell nih, Pak Albert.
6: Kenapa namanya Cherry Bomb?
1: Tadi sebenarnya udah dijawab, mungkin baru bergabung, tapi enggak apa-apa.
6: Terputus tadi.
2: Oke.
6: Ganti-ganti vokal itu kenapa apa?
1: Kenapa ganti-ganti vokal?
6: Ganti-ganti itu.
1: Ada lagi?
6: Makasih banyak.
2: Oke,
1: siap Bang Albert.
2: Makasih.
1: Thank you.
2: Ada tambahan lagi Pak Albert?
6: Itu saja.
2: Terima kasih Pak.
1: Oke.
2: Boleh nih mau dari
1: langsung
2: mana dulu?
1: Langsung dari Pak Albert aja lah yang masih seger tadi masih fresh. ya.
2: Dibuat ini... dirangkum ya, dirangkum singkat ya.
1: Iya, soalnya kan tadi dibilang 4 kali ya ganti vokalis ya. Sampai iya. akhirnya ini Putri adalah vokalis keempat.
2: Tiga. Eh?
1: Yang keempat tadi.
2: Empat ya?
1: Bener kan aku ya? Nah, empat. Kenapa kok bisa ganti-ganti gitu? Setelah sekian lama dan sekarang muncul lagi akhirnya menggait Putri di tahun 2026 ini. Coba diceritakan dari mungkin Black yang cerita. Oh, enggak ada ya.
2: Bang Arif, Bang Arif, Bang Arif.
7: Putri aja.
2: Bang Arif, Putri Bang Arif aja. White. Kaosnya putih. Bang Arif White.
1: Apa? Mungkin gimana? Mau Bang Pecung atau Bang Arif?
4: Ceritain ya. Sama Pecung aja karena founder ya.
1: Oh, founder. Oke, okay, baik. Berarti Bang Pecung.
7: Jadi vokalis pertama itu namanya Alexandra.
1: Uh-oh.
7: Alexandra, Sandra, lalu ketika kami mau rekaman album pertama, Sandra harus pindah negara, harus ke Hong Kong.
1: Oh.
7: Untuk sekolah dan bekerja di sana.
1: Terus
7: lalu Kak Sandra digantikan oleh Widi. Nah, Widi itu bertahan sampai album kedua. Jadi album 1 dan album 2 itu sama suaranya Widi.
1: Okay.
7: Dan kami waktu itu rilis 2 album major label waktu itu sama PT Indo Semar Sakti atau Buletin dulu ya. Buletin. Satu label sama Naif dan lain-lain lah. Nah, udah gitu tahun 2000-an awal Widi menikah sama Ajo. Ajo tuh gitaris Cerbom juga.
1: Oh, oke.
2: Okay. Shinlock ya.
7: Mereka menikah, lalu mereka memutuskan keluar. Jadi saya ditinggalkan 2 personil sekaligus waktu itu.
1: Kurang ajar ya.
7: Gejakin. Bilangin.
1: Terus.
7: Tapi nggak ada masalah, hanya karena masalah kesibukan lah ya, prioritas mungkin ya.
1: Iya, fokusnya lalu, beda.
7: Vokalis ketiga diisi oleh Esti.
1: Esti,
7: lalu Esti juga harus meninggalkan Cerbom di 2 tahun yang lalu. Setelah beberapa tahun ya, Ip. Dan yang terakhir kemarin ya Putri. Gitu yang mengisi posisi vokal sekarang.
1: Gitu, itu. Kenapa
4: jadi tiap album itu udah, vokalisnya udah beda-beda
1: ya? Oh, tiap album itu vokalisnya beda-beda. Berarti yang kecewa ini album kah atau single?
2: Ini single, single kayaknya
7: aja. Single.
1: Aja, oke, baiklah kalau begitu. Ini langsung lagi pertanyaan berikutnya dari Uncle Gazi. Ini paling dekat manggung kemana rencananya? Udah ada jadwal kah paling dekat?
7: Rip. Mana Rip?
4: Belum ada sih, baru pitching-pitching.
1: Oke, jadi baru beberapa kali pitching-pitching ya. Baru ada beberapa offering ya.
4: Belum ada yang fix
1: ya. Belum ada yang fix. Nanti kalau ada, langsung aja mungkin buat para pendengar kita ini follow di mana nih, biar tahu nih info-infonya Cherry Bombshell ini di mana gitu.
4: Instagram cherrybombshell.id.
1: Oke, di Instagramnya ada cherrybombshell.id. Di semua
2: Cherry ya, tulisannya Cherry
1: ya,
2: Bombshell.
1: Cherry
2: Bomb
1: Shell. Oke, kayak gitu namanya ya.
2: Shell terang ya.
1: Bung Benijo, nanya dia Bung Benijo tadi, gimana sih buat kalian semua Cherry Bombshell nih, Bang Arif dan juga Bang Pecung ya, itu nanggepin penyanyi-penyanyi milenial tuh gimana menurut kalian?
7: Arif,
4: Bung Pecung dulu.
1: Ya udah deh, gue duluan deh.
2: Isan yang buka ya. Ini kayak judges ya.
1: Gimana Bang Pecung? Kan Bang Pecung kan juga
7: saya...
1: sebagai founder pasti merhatiin dong milenial ya, sekarang kalau
7: ya, gimana. Ya. Dan saya sengaja juga memperhatikan band-band sekarang dan vokalis-vokalis baru yang sekarang. Kalau saya sangat terkesan gitu ya. Bahkan saya ngasih komentar hebat-hebat ya penyanyi-penyanyi baru sekarang yang genzi-genzi gitu ya banyaknya, karena menurut saya mereka berani dan banyaknya juga mereka lagunya, selain mereka menyanyi, mereka menciptakan lagu dan liriknya sendiri.
1: Betul.
7: Yang menurut saya itu sangat berani dan brilian lah menurut saya. Jadi itu juga menginspirasi kami gitu. Maksudnya kalau dulu kan mungkin kami nggak seberani mereka gitu ya, iseng-iseng aja, tapi ternyata setelah dijalani ya terbuka jalan sampai sekarang. Tapi mereka sekarang tuh dengan beraninya untuk berkarya dan dipublish seperti itu, menurut saya itu penyanyi-penyanyi sekarang, band-band baru sekarang menurut saya bagus-bagus dan hebat-hebat. Malah kami pengen gitu collab sama mereka.
1: Oke.
2: Okay. Seru sih, seru ya. Jadi pasti ada nuansa yang baru juga. Betul, tuh tentunya. Bang Arif, ada yang mau ditambah sebelum kita ke penelpon lagi, ada Ica dan Hanafi. Aman? Masih di mute, Bang?
1: Agak lagging kayaknya.
4: Sama aja, sama.
2: Sama aja.
1: Sama aja.
2: Idem,
1: sama.
2: Idem, idem.
1: Aku gebuk juga ini pakai pentungan drum.
2: Pentungan drum, pentungan ayam enak loh pahanya, Pak Pentung.
1: Pak Pentung.
2: Yaudah, kita ke Sulawesi Selatan ya. Ica. Ada Ica. Halo, Kak Ica.
1: Halo, Ica.
8: Halo, Ekstratus Preset Indonesia, Ekstrensi Karya Banggakan Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Iksan, Karuli.
2: Waalaikumsalam.
8: Sebelum nanya sama bintang tamunya, Ica mau kasih lagu dulu dong satu.
1: Boleh, satu buat album, Ica.
2: Satu.
1: Aku mundur deh kalau gitu.
2: Isan irisan jadi penyanyi.
8: Ini September pertama. Aku menanti 100% nasional ketemu Kang Iksan bersama Karoli.
2: Iya.
1: Ica sekarang bisa ngeliat kamera enggak?
2: Keren.
1: Kalau bisa ngeliat kamera, kamu bisa ngeliat ekspresi muka aku. Iya, kamu bisa ngeliat muka aku ya. Kamu bisa ngeliat muka aku kan?
2: Eh, bagus tau lagunya.
1: Lagunya bagus, tapi dia nyanyinya enggak bagus.
2: Sabar, sabar juri, sabar. Okay. Sabar Bapak juri. Ica kok keren sih bisa bikin itu, seru deh. Itu lagu siapa ya? Itu lagu lawas kan? Itu
1: dulu, September Kelabu.
2: Oh iya.
8: Bukan, itu judulnya.
1: September Kelabu.
8: Judulnya Desember Kelabu.
1: Ah, iya. Oh iya, Desember Kelabu.
8: Gimana
2: sih? Iya, iya. Ayo Isan bikin lagu nanti ya, November AP gitu.
1: November
2: Cemba. Atau enggak Agustus AP gitu kan, ulang tahun Agustus ya. Agustus ya. Centil mungkin bisa ya, enggak ya?
1: Ica.
2: Ica ada boom share ya? Boom shell nih.
1: Oh, mau tanya apa Ica?
8: Aku mau sapa tapi aku enggak bisa sebut namanya, susah.
2: Ada Bang Arif sama Bang Pecung.
1: Iya, yang ada di sini Bang Pecung sama Bang Arif.
8: Oh, halo Kak Ica. Aku nanya ini kan judul lagunya Kecewa tuh.
2: Iya.
8: Gue banget tuh. Karena aku suka dikecewain Bang Iksan sama kamu.
1: Oke. Terus?
8: Suka dikecewain, pokoknya aku tuh kalau minta lagu sama siapa pun gitu, dimana pun Iksan telepon, aku paling bilang, aku mau dong lagunya BCL, judulnya apa? Kecewa.
2: Kecewa.
1: Sekarang bisa. Aku mau dong lagunya tuh Kecewa, Cherry Bombshell gitu.
2: Bisa.
8: Iya kan aku kan belum tahu ini lagunya.
2: Iya, nanti kita kenalin ya. Kak Ica sering dikecewain mandi kembang tujuh rupa dah. Kata gua mah.
8: Pokoknya aku apa namanya?
2: Apa?
8: Jadi lupa dong ngomong apa.
2: maaf dong.
8: Semoga bintang tamunya sukses aja. Amin. Gitu lagu-lagunya. Pokoknya aku nanti akan minta gitu ya sama sesuatu yang lain.
2: Amin.
8: Cuma salam nih Bang Iksan, soalnya Bang Hanafi sudah menunggu tuh dari tadi.
2: Iya betul, Bang Hanafi lagi ngantri.
8: Aku menyapa buat semua penyiar di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Mm-hmm. Aku mau salam buat Katami di Persatu Medan yang cuantik. Selamat siang juga Bang Iksan juga, sama-sama selamat tugas ya.
1: Terima kasih.
2: Makasih.
8: Dadah.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayo nih dari Padang Isan.
1: Oke, udah Nafi. Halo, assalamualaikum. Halo,
9: selamat siang, Pak Isan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KCI 100% Indonesia.
1: Iya.
9: September song denananin nono.
1: Ya, ada gitu. Lagi nyanyi nih gara-gara Ica nih. Aduh.
2: Judges marah.
9: Okay. Ini saya mau nanya.
2: Geleng-geleng.
1: Mau apa? Udah Nafi.
9: Saya mau nanya, ada lagu dari Sherry Bombshell yang diputerin, tapi ini ya diputerin di radio, tapi lupa judulnya sama masyarakat.
2: Ya udah coba kasih liriknya, ayo. Coba. Bang Arif sama Bang Pecung ya, coba. Bener nih. Bener gak nih? Coba tes lirik, ayo. Nyanyiin udah Nafi. Liriknya apa?
9: Song, menang, nang, Can you remember me? Can I come to with you, Mama? September song. Ya, yeah, gitu.
2: Itu lagu siapa?
4: Lagu siapa itu?
9: J.P. Cooper.
2: Ya. Kan lagunya Cherry Bombshell. Bang Anafi lucu nih ya. Ada yang mau ditanya lagi gak bang?
9: Ya ini mau nanya bagaimana menanggapi lagu-lagu sisi anak senja seperti kehadiran para suara atau band Lomba Sihir atau Sihir dan segala macamnya. Gimana tanggapan Cherry Bombshell menurut Cherry Bombshell sendiri?
2: Lagu-lagu senja gitu ya. Oke. Sip. Oke, terima kasih.
9: Itu aja Kak Seri, salam buat kali dia di
2: Roli.
1: Oke.
9: Buat Bang Isan, buat semuanya aja. Itu aja. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ih, lucu ya.
1: Lucu banget loh dia.
2: Lucu ya.
1: Tiba-tiba nyanyi lagu orang lain. Pengen aku bombshell deh dia.
2: Literally pengen kamu bom ya. Oke, penelpon terakhir sebelum kita break ya.
1: Oke.
2: Bapak Ari di Samarinda, Pak Ari, apa kabar Pak Ari?
10: Selamat siang.
1: Iya, Bang Ari ya di Samarinda.
10: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salam. Ini dari Ori di Samarinda.
2: Ori.
10: Benar.
1: Oke,
2: salam. Kita langsung mama. Nengok semua.
1: Nengok ke bagian sana tuh sebelah kanan kita tuh.
2: Maaf ya Pak Ori.
10: Siang ini Rorita dan Iksan.
2: Mm-hmm.
1: Gimana keadaan Samarinda? Masih berasap kah?
10: Di Samarinda baik-baik aja.
1: Alhamdulillah.
10: Cuma ada kabut asap di daerah Samarinda ini.
1: Oh, tapi nggak terlalu tebal gitu ya? Berarti masih bisa beraktivitas ya?
10: Iya.
2: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah.
10: Iya, mengganggu gitu. Juga. Gitu, tapi sudah, ya kalau di saran ya pakai masker aja gitu.
2: Oke. Jarak pandang masih aman berarti ya? Tapi emang agak berkabut pandang, aja ya?
10: Masih, jarak pandangnya masih aman.
2: Oke, okay, alhamdulillah. Semoga cepat reda amin. Kabutnya mulai berkurang ya, Pak Ori ya. Silakan ada Cherry Bombshell nih, Pak Ori.
1: Mau tanya apa, Bang Ori?
10: Mau menanyakan ini dengan grup band Cherry Bombshell.
1: Bombshell
2: mah kuku saya nih itu. Udah bombshell. Kuteknya udah jelek.
4: Ini Pak. Ini Pak Ori atau Pak KW nih?
10: Ini
1: Pak
2: Ori. Oh iya, Pak Ori apa Pak KW? Bang Ari bisa aja Bang Ari dibalas.
10: Baru aja ya dengan Picung dan Arif.
2: Ya.
1: Ya.
10: Bagaimana untuk dapat mencapai kenamaan terkenal grup musik ini, grup musik Cherry Bombshell nih.
1: Oke, terus.
10: Itu yang pertama, yang kedua.
4: Doa dan ikhtiar.
1: Terus.
10: Bagaimana perkembangan grup musik Bombshell ini bisa mencapai target yang diinginkan?
1: Oke. Ada lagi.
10: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
2: Dimaafin.
10: Terima kasih banyak.
4: Lina Aidin, Pak Ori.
2: Makasih Pak Ori.
4: Waalaikumsalam.
2: Ini juga jadi pertanyaan menarik nih buat Bang Pecung sama Bang Arif. Itu kan penamaannya juga lumayan susah ya.
1: Yes, betul.
2: Apakah ini baru yang pertama atau sebelumnya justru udah banyak nih yang salah
1: penyebutannya?
2: Lucu lagi Cherry Bombshell.
1: Kurang ajar emang.
4: Ini baru dengar sih kami.
1: Baru dengar katanya. Karena biasanya orang pasti bacanya
2: Cherry
1: Bombshell gitu.
2: Oke, silakan kita jawab.
7: Disingkat sih, banyak yang nyebut disingkat jadi Cherbom.
2: Lebih mudah ya. Cherbom.
1: Kayak nama Bang Arif ya, Arif Cherbom ya. Gitu ya. Maksudnya disingkat gitu ya. Oke. Berarti ini tadi barusan pertanyaan dari Kak Ori atau dia tidak KW berarti.
2: Nah, dilanjutin.
1: Iya. Itu dia nanya tadi, plannya gimana nih rencananya? Cherry Bombshell ini kan udah lama, ibaratnya udah lama nggak rilis. Terakhir tahun berapa itu berarti Bang Cepung?
7: Rilis kalau album ya, album ketiga ya, ya. Itu tahun 2005.
1: 2005 Bang Pecung, ya Allah.
2: Oke. Okay.
7: Bang Pecung. Itu album ya, banget. Album, tapi setelah itu kami sempat rilis ada lagu-lagu yang single dan untuk soundtrack kayak gitu. Sempat sih gitu.
1: Sama SD tadi itu ya.
7: Ya.
1: Itu tahun berapa
7: tuh? Sekarang kami kemarin baru rilis Kecewa dan tanggal 24 Juli kemarin baru rilis single yang baru juga, judulnya Bualan.
1: Okay. Oh, jadi ada Kecewa, ada Bualan juga. Jadi 2026 ya, ini udah dua single ya, Bang?
7: Ya, lalu kami juga
4: yang sedang proses Bualan malah baru sebulan.
2: Oke.
1: Jadi Kecewa dulu baru Bualan ya. Mm-mm. Awal ya. Tahun kemarin Kecewa, sekarang dikasih Bualan.
2: Sama, ya. Bualan dulu baru Kecewa.
4: Soalnya Bualan. Pak Alannya nggak ada.
7: Istrinya Pak Alan itu.
2: Ya, Bualan. Jadi Bualan aja. Ya kita break dulu deh kalau gitu ya. Ntar kita lanjutin lagi. Kita flashback dulu.
1: Kecewa banget aku denger jawabannya.
2: Kita flashback dulu ke tahun 97 nih, lagu pertamanya Cherry Bombshell ya. Semoga saya enggak salah, ada Langkah Peri untuk Anda. Lalu ada Bualan nih tadi yang baru kita obrol. Nanti kita kembali lagi pendengar Pro 1 ya. Silakan kalau Anda mau tanya-tanya di
1: yang pasti di 0213440696 dan juga 0213441499 dan juga di WhatsApp kita 0811797279.

0: Oke, masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
1: Rally Hutahanya dan juga The Cherry Bombshell.
0: Iya, barusan banget kita puterin lagu salah satu single terbaru juga dari Cherry Bombshell, Bualan.
1: Yes ya.
0: Tapi kalau aku denger-denger ya, dari lagu Bualan aja, sama sebelumnya tadi ada Langkah Peri ya, itu tuh menurut aku memang benar-benar Cherry Bombshell ini punya identity.
1: Iya, kuat ya identitinya.
0: Yes. Jadi ibaratnya, oh orang denger genre musik ini, oh ini Cherry Bombshell, gitu.
1: Langsung tahu ya.
0: Iya, walaupun vokalisnya beda, tapi nggak tahu kenapa sentuhannya sama. Mungkin karena memang foundernya nyarinya yang sama. Bener nggak sih Bang Pecung?
1: Benang merahnya kudu sama. Soalnya, ya Bang?
0: Kayaknya timbrenya tuh agak mirip gitu. Yang nyanyi Langkah Peri siapa Bang Pecung?
1: Alexandra tadi ya?
2: Itu Widi.
1: Oh Widi.
0: Oh Widi, vokalis kedua.
1: Vokalis kedua ya.
0: Nah, terus abis itu dilanjut sama Putri ini tadi kan Bualan, berarti Putri kan ya?
1: Yang terakhir ya.
0: Nah, itu soalnya aku pasti mendengar kayak ada sedikit
1: Widinya.
0: Kemirip-miripan gitu sama Widinya. Memang Abang nyarinya kayak gitu apa gimana?
2: Enggak sih, enggak sengaja harus cari vokalis yang karakternya sama sama vokalis sebelumnya. Cuma kami ngerasa, oh ini cocok, oke. Okay. Dan kami ngasih kebebasan ke setiap vokalis untuk
0: berekspresi, ya.
2: Berekspresi sesuai dengan karakternya. Tapi betul, mungkin karena memang selera musiknya sama, berlatar belakang genre yang sama, mungkinnya jadi punya karakter vokal yang kurang lebih gitu ya. Tapi itu bukan tuntutan dari kami dan nggak mengharuskan mereka seperti itu gitu.
0: Karena punya satu visi misi yang sama sih ya.
1: Jadi cara nggak langsung jadi
0: kebawa ya, gitu cara bernyanyinya dan segala macam. Tapi menurut aku itu jadi satu identitas yang kuat buat Cherry Bombshell-nya sendiri. Karena kalau lagu yang barusan juga Bualan itu enak banget nadanya sama musiknya, dan ada touch of Indonesia-nya gitu di situ. Aku sih ngerasanya gitu, ada kayak aransemen Indonesia-nya gitu.
1: Racikannya nggak hilang tuh pakemnya ya.
0: Ada, malah tadi aku malah ngerasanya kayak Jawa-Jawa sedikit gitu.
1: Gending-gending.
0: Ada sedikit
1: gitu,
0: tapi
1: ya,
0: kecil banget.
1: Bang Pecung, kita secara singkat tadi ada yang belum sempat terjawab.
0: Betul
1: ya. Kak, sebelum kita nanti angkat telepon dari Palapa dan juga dari Bogor.
0: Betul, ada Teh Dinda dan juga Bang Ilham ya. Itu ini ada Bang Hanafi tadi nanya. Ini kan sekarang kan era-era musik senja gitu ibaratnya, itu yang santai, yang banyak bercerita. Terus Abang berani mengeluarkan Cherry Bombshell dengan karakternya Cherry Bombshell ini, itu gimana menurut Abang tanggapannya sama penyanyi-penyanyi yang banyak ngeluarin lagu-lagu senja sekarang?
2: Oke, jadi kalau saya sih tanggapan saya positif lah ya, dalam pengertian banyak keluar band-band baru yang katanya senja-senja itu justru ngasih pilihan atau warna baru terhadap selera musik di Indonesia ya. Dan beberapa band di Bandung, teman-teman saya, bahkan mahasiswa-mahasiswa saya juga pada ada yang bikin grup seperti senja-senja itu dan sukses. Jadi saya seneng banget gitu, semakin berwarna lah ya. Tapi walaupun begitu, Cherry Bombshell tetap mempertahankan karakternya.
0: Nah, itu
2: dari dulu sampai sekarang nggak pernah mau berubah, nggak akan pernah terpengaruh dengan perkembangan musik seperti apapun, karena ya kunci dari Cherry Bombshell tuh konsistensi itu.
0: Identitasnya itu yang dipertahankan terus ya.
2: Karakternya menurut orang kuat, makanya kata Bang Ican juga tadi, siapapun vokalisnya udah tahu ini Cherry Bombshell, karena banyak yang bilang juga lagunya kuat. Cerbom karakter lagunya kuat, jadi siapapun yang nyanyi udah akan orang ngeh bahwa ini Cerbom gitu.
0: Karakternya kuat, makanya tadi tarikan-tarikannya tuh seru gitu ya. Oh, Cherry Bombshell banget ini. Tapi ngomong-ngomong, Bang Pecung, sebelum lanjut juga ke penelpon, ini berarti semua pencipta yang nyiptain lagunya siapa? Bang Pecung kah atau memang ada andil dari anak-anak personil yang lain?
2: Kalau dari album 1 sampai 2 kami rata-rata semuanya rata punya lagu dan lirik ya. Tapi kalau aransemen harus selalu bareng, karena semua harus menyumbangkan idenya di situ dan harus mengekspresikan sesuai dengan karakter masing-masing. Nggak ada yang saling atur. Main bassnya harus begini, main drumnya harus begitu, enggak. Tapi kita ya tetap kompromi lah ya.
0: Yeah,
2: kalau enggak cocok buat karakter Cherry Bombshell, jangan deh misalnya gitu. Lalu saling diskusi. tapi semua rata. Tapi pas di album ketiga itu lagunya ciptaan saya semua.
0: Ah, oke oke oke.
2: Satu album itu ciptaan saya semua karena kebetulan waktu itu ya mm-hmm. pas lagi peralihan personil semua, tinggal saya satu-satunya personil lama, fosil mm-hmm. yang tersisa gitu.
0: Jadi, ya, fosil yang tersisa.
1: Oke. Okay.
2: Jadi saya satu album itu ada sih satu lagu yang ciptaannya Aji, mantan gitaris Cerbom, mm-hmm. tapi hanya musiknya aja, dan itu saya aransemen total dan liriknya tetap saya semua yang bikin gitu.
1: Oke.
0: Oke oke Bang Pacul.
1: Sip, kita mau lanjut ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang nih Pak Ilham. Betulkah?
0: Iya. Halo.
3: Halo.
1: Ya.
0: Ini dengan siapa?
1: Halo.
3: Dengan Johan Palapa.
1: Johan.
0: Oke, agak jauh ya ke Ilham ya. Oke, nggak apa-apa tapi nggak apa-apa.
1: Yang angkat telepon lagi nyari Ilham mungkin. Pak Johan, silakan Pak, singkat Pak.
3: Ya, buat albumnya yang albumnya itu sudah berapa album lagunya yang sudah dirilis sampai nyanyikan.
1: Oke, udah punya berapa album sampai sekarang ya?
3: Ya, terus lagu barunya ada belum?
1: Udah.
0: Oke, oke, oke. Lagu baru ada apa belum? Ada lagi, Pak Johan?
3: Ya. Saya ini ya Johan Palapa dari Provinsi Lampung.
0: Oke, okay, Johan Palapa dari Provinsi Lampung. Oke, oke. Okay, memang namanya Johan Palapa ya?
3: Iya, ya. Salamnya buat pendengar RRI berjaringan di seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Papua.
0: Baiklah kalau begitu. Pak Johan, makasih.
3: Oh ya, yang di Sulawesi sana ada Mbak Talinta yang di sana sering monitor ya.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dapat salam, Mbak.
3: Di Garut, di Bandung ada Opi.
0: Mm-hmm.
3: Di Aceh ada Rika.
0: Oke, okay. Ada lagi?
3: Ya, udah gitu aja buat okay, semuanya. Baiklah.
1: Makasih Pak.
0: Makasih Pak Johan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh Dinda, halo Teh Dinda.
0: Halo Teh.
4: Halo juga.
0: Iya.
4: Bon kita ya.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Teh Dinda ada Cerbom.
0: Kenapa Teh?
4: Cherry bomb, cherry bomb apa cherry bomb bacanya?
1: Cherry singkatnya cherry bomb.
0: Cherry bomb, cherry bomb shell.
1: Cherry bomb shell, yes.
4: Cherry bomb shell.
1: Cherry bomb shell panjangnya.
4: Cherry bomb shell. Halo.
2: Halo.
4: Sampurasun.
0: Sampurasun, rampes.
2: Rampes.
4: Di Bandung, di Bandung kudu ikutan dong bahasa Sunda. Yeah.
1: Betul.
0: Abilier, oke terima kasih.
4: Iya. siapa namanya Bang Pecung dan
1: Bang Arif.
0: Betul.
4: Ya. Bang Arif suaranya malu-malu.
0: Iya karena kata Bang Arif lagi di luar, dia takut noise, takut berisik.
4: Oh, takut noise. Iya.
1: Okay. Lanjut Teh.
4: Kita sempat dengar tadi story-nya bagaimana Cerbom dulu gitu kan. Bertahannya gitu ya, karena udah lama juga. Yang jadi pertanyaan 98. Gini, apakah setiap single, terutama single yang rilis terbaru atau yang dulu lah ya, itu selalu vokalisnya harus nona-nona.
0: Okay, harus perempuan ya, harus teteh-tetehnya.
4: Harus perempuan, kayak teteh, kayak Rolly gitu kan.
0: Oke.
4: Apakah itu memang sudah jadi track marknya Cherry Boom Cherry gitu Boom. Ya?
0: Oke.
4: Nah, terus pertanyaan yang menarik. Kedua terus. Di rumah 347 selain memang terinspirasi atau ngefans sama si rambut merah, apakah ada pohon cherry?
0: Oh, oke, okay. Apakah ada pohon cherry sampai
1: di luar cat rambut ya?
0: Di luar warna ya.
1: Warna cat rambut.
4: Di luar warna rambut, iya. Sepertinya itu dari Teteh Roli okay, Utahaya.
1: Makasih Teh.
4: Oke. Okay. Juga ikan Karole dilanjut. Thank you, selamat siang. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Teteh.
1: Yuk, aduh, singkat gas singkat berangkat kita.
0: Ada, apa satu lagi tapi ada penelpon. Oh, ada Rahma di Batu Sangkar. Oh, Sangkar.
1: Baik, baik, baik.
0: Ada satu lagi.
1: Halo Kak Rahma.
0: Halo Kak Rahma.
5: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya Kak Rahma, mau tanya apa nih sama Cherry Bombshell?
5: Tapi sebelum tanya nih ada nih buat Isman nih sebentar boleh enggak nih?
1: Boleh.
0: Boleh dong.
5: Kira-kira 11 hari yang lewat ya.
0: Heeh.
5: Waktu itu kan enggak ada berjaringan waktu itu udah.
0: Heeh.
5: Selamat ulang tahun.
0: Ay Allah, ya, terima kasih Kak Rahma.
5: Sehat sebagai selalu.
0: Amin Kak Rahma.
5: Mengalas semanis juga yang di Ciputat ya.
0: Terima kasih, usaha aku main-main nanti kalau lagi datang dari Batu Sangkar main ke Ciputat.
5: Udah juga di TikTok masalahnya.
0: Harus datang langsung, cobain langsung.
5: Insya Allah kalau datang ke Jakarta nanti akan berkunjung di sana.
0: Oke, baiklah Kak Rahma. Terima kasih. Oke, mau tanya apa sama Cherry Bombshell?
5: Pertanyaannya gini deh. Mm-mm. Karena pertanyaannya udah ada yang bertanya tadi tentang vokalis yang CW44 kan?
0: Mm-hmm.
5: Ini pertanyaan Kak Rahma ini.
0: Apa Kak?
5: Sekarang kan musim-musimnya AI kan?
0: Mm-mm.
5: Nah, AI ini kan udah banyak diminta-minta sama pendengar radio diminta request lagu di radio.
0: Betul.
5: Bagaimana tuh trik-triknya untuk menghadapi AI ini buat grupnya Cherry Bombshell ini ya?
0: Oke. Okay. Menarik.
5: Doanya semoga sukses kedepannya buat grup band Bombshell, Cherry Bombshell.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Rahma di Batu Sangkar. Apa tuh?
5: Salamnya buat grup Ketawa Kitiwi di Denpasar, buat Survio Dila di Bukit Tinggi,
0: mm-hmm,
5: buat sahabat di Tanjung Pinang, buat di Padang, dan buat spesialnya buat Kencana Kita Misa selalu dalam diri Allah SWT. Terima kasih
0: amin,
5: banyak.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rahma. Lengkap loh dia.
1: Lengkap ya.
0: Ngucapin kayak semuanya dia babat semuanya. Oke bang, gimana tuh dijawab bang semua pertanyaannya bang. Ini kenapa sih Cherry Bombshell ini, apakah memang harus awewe kah vokalisnya, apa kumaha? Iya
2: ya, harus awewe dong.
0: Harus awewe dong.
2: Karena memang konsepnya begitu. Jadi kenapa harus cewek? Karena sebelum kami membuat lagu sendiri, kami dulu suka bawain lagu band luar dulu, khususnya band Inggris. Kami sukanya band-band Inggris, band
0: siapa Rico. Itu bang?
2: Las yang tadi ya, yang vokalisnya Mickey Bear-nya rambutnya merah, Cherry Bombshell tuh Las.
1: Britpop ya?
2: Velocity Girl, lalu band Cocteau Twins, Pelsen yang nggak terkenal sih kalau di Indonesia ya, gitu. Jadi nggak
1: niche ya Kang ya,
0: niche banget. Udah kayak perfume ya.
2: Makanya Cherry Bombshell juga rasanya sangat segmented, nggak semua orang bisa dengar lagu Cherry Bombshell gitu karena
0: punya
2: taste ya,
0: sendiri, punya pasarnya ya, sendiri.
2: Betul, betul. Pasar kami nggak luas, tapi mereka sangat loyal, gitu.
0: Ah, itu yang penting, loyal kan ya. Oke, okay, tadi ada pertanyaan.
2: Jadi penonton Cherry Bombshell yang dulu masih SMP, SMA, terakhir manggung, pada datang lagi udah bawa 2-3 anak, kayak gitu masih pada nonton.
0: Ah, itu dia. Aku suka banget tuh yang kayak gitu tuh, artinya memang mereka memperhatikan dan juga masih terus menikmati semua karya-karya dari Cherry Bombshell. Nah ini Cherry Bombshell ini juga ada pertanyaan tadi. Ini selain dari warna, apakah ada motivasi lain nih Cherry Bombshell nih, kenapa namanya juga Cherry Bombshell?
2: Enggak sih, semata karena ya itu aja. Karena kita gak sengaja ngeliat majalah itu, lalu nemu nama itu, menurut kami
0: menarik.
2: Keren namanya. Ya keren menurut kami waktu itu ya. Ya udah kita pakai, karena kami gak mau terlalu berfilosofi sih nama band gitu.
0: Nice.
2: Karena kan
0: nice,
2: suka gini ya, nama bandnya, begini, keren. Baru satu album udah bubar gitu.
1: Jadi, tapi lucu lagi nyari nama dari nama cat rambut, lucu sih.
0: Iya. Tapi aku pikir namanya Cherry Bombshell, warnanya dari cat rambut. Tapi sekalian semua rambutnya nggak merah.
2: Oh,
1: dulu pernah.
2: Oh, bukan merah lagi, gonta-ganti terus.
1: Oh, emang penikmat cat rambut dulu tuh okay. Ya.
2: Makanya okay. Kami antusias waktu zaman kuliah dulu, waktu kuliah S1 dulu, apalagi yang namanya hari Ajo itu ya. Mm-hmm. Itu ganti rambut, ganti cat rambutnya tiap hari banget.
1: Astaga.
0: Allahu Akbar itu rambut.
1: Kan capek cat rambut ya, Kang?
2: Sebelum ini, sebelum cat rambut itu populer dalam pengertian dulu susah banget nyari cat rambut yang warna-warni gitu ya. Nah, waktu itu ibunya mamahnya Hari itu sering keluar negeri kan, sering keluar negeri. Oh. Jadi
1: lumayan bisa bawa dari sana ya.
2: Iya, karena di Indonesia belum ada yang kayak gitu-gitu. Oh, jadi
1: pantas excited karena, tuh dia ganti cat mulu.
2: Setiap warna dibeli, setiap hari ganti, pulang kuliah cat lagi, besok kuliah udah warna apa lagi.
1: Astaga.
0: Tapi seru ya, ekspresif seru. Gitu. Sama ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Rahma di Batu Sangkar. Gimana nih nanggepin AI gitu? Gimana caranya? Kan banyak orang-orang juga sekarang udah banyak yang menikmati AI. Gimana nih Cherry Bombshell bersaing dengan AI?
2: Sejauh ini kalau Cherbom belum tersentuh dalam pengertian masih menggunakan cara-cara lama rekaman, karena menurut kami itu organik ya. Kami masih menggunakan cara yang organik. Kami nggak anti dengan AI. Mungkin AI kalau itu bisa membantu dalam proses secara teknis oke, tapi teknologinya ya. Tapi kalau dalam penciptaan lagu enggak, karena kalau saya pribadi saya nggak suka lagu yang dibikin sama AI gitu, robot banget gitu.
0: Karena nggak ada feelnya, ada rasanya ya.
2: Nggak ada rasanya gitu. Jadi tetap itu harus diciptakan
1: oleh human ya. Pakai feel ya.
2: Secara organik dan ya dengan cara konvensional, karena ya lagu kan pasti bicara rasa ya.
1: Iya.
2: Ya kalau kita bikinnya dari hati, pasti orang menerimanya juga dengan hati kan begitu.
0: Nah, oke. Itu. Jadi menghadapinya adalah ya udah face it, kan dia robot. Kita kan human, manusia. Berarti kita pakai perasaan. Kan mendengarkan musik dengan perasaan.
1: Rasa enggak bohong gitu.
0: Rasa
1: ya.
0: Rasa enggak bohong.
1: Tapi sebelum kita jeda lagi ya, kita mau menyapa dulu nih San untuk teman-teman di RRI seluruh Indonesia, dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, kemudian Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
0: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Begitupun untuk teman-teman di Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Palangkaraya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Palu, Padang ya.
0: Iya, ada juga teman-teman dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, terus ada juga Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
1: Dan semua yang lagi relay di studio produksi ya, pendengar Pro 1. Dan ini nih, kita akan putarkan sebuah lagu dari Cherry Bombshell dari tahun 2005. Ini judulnya Satu di Antara Seribu.
0: Oh, berarti ini vokalisnya beda lagi nih kalau
1: 2005.
0: Betul.
1: Dan kita akan kembali setelah ini ya. Untuk ST, Anda ya, pendengar Pro 1, kalau mau bertanya boleh 0811-7972-7912 atau kalian telepon kami.
0: Iya, di 0213440696 dan juga 0213441499.

0: 100% Indonesia Nasional ekspresikan karya banggakan Indonesia. Wah, ternyata kita kayak udah lama banget ngobrolnya ya.
1: Enggak kerasa udah di penghujung loh ini.
0: Udah di penghujung. Tapi sebelum berakhir ya Bang Pecung, aku punya pertanyaan gitu ya. Mengingat juga Sharebom ini kan udah di era 90-an gitu ya.
1: Yes.
0: Dan sampai sekarang masih konsisten gitu ya. Gimana ngerasanya ngelihat ya, perjalanannya ngelihat hampir 3 dekade yang seperti Insan bilang gitu.
2: Jadi kalau saya sih seneng kalau perkembangannya bagus ya, banyak band yang bagus. Mm-mm. Kayak misalnya khususnya di Bandung aja ya. Mm-mm. Kita pernah ada yang nanya, ini band Bandung, saya bukan lagi muji band Bandung ya. Cuma band Bandung banyak yang keluar bagus-bagus, Sharebom merasa tersaingi enggak gitu kan. Justru saya bilang, justru harus bagus. Supaya apa, nama Bandungnya ikut ke bawah bagus. Kalau band Bandung yang keluar baru-baru jelek kan, masa Bandung kayak gini sih gitu.
1: Jadi, aku sih bukan abang bilang bukan ngebaik-baikin band Bandung, tapi memang orang Bandung kreatif-kreatif, mau lagu kek, mau seniman kek, mau apa kek, semuanya tuh
0: benar-benar artis gitu ya. Gitu.
1: Makanya
0: seniman.
1: Makanya di Bandung itu orang datang ya bukan hanya karena kotanya, tapi karena memang anak-anak sana tuh kreatif, welcome juga. Makanya orang mau datang ke Bandung untuk wisata. Sama halnya sama musik gitu. Jadi buat aku keren, Sharebom menurut aku keren, punya identitas. Bangga aku malah.
0: Dan tapi, konsisten ya.
2: Menurut saya sekarang wah udah rata banget band Jogja, banyak yang bagus, Malang, Surabaya.
1: Betul.
2: Bahkan band Kalimantan, Sulawesi, dari Lampung, dari Sumatera juga itu menurut saya udah keren-keren banget, walaupun mungkin katanya ya Bandung barometernya, tapi mereka juga berhasil melampaui band-band Bandung juga sih kalau menurut saya, jadi keren banget. Jadi
0: semakin beragam ya Bang ya,
1: bersaingnya secara sportif.
2: Merasa tersaingi nggak dengan band-band yang justru harus bagus supaya wah band Indonesia bagus-bagus. Kalau jelek malu-maluin justru kan.
1: Setuju banget sama Bang Pecung.
0: Oke, sebelum kita tutup nih Bang, dan sebelum kita puterin lagu Kecewa, apa yang mau disampaikan dari teman-teman Sharebom lewat Bang Pecung sendiri nih, lewat lagu Kecewa dan juga pastinya karya-karya kedepannya.
1: Betul.
2: Sebelumnya kami dari Sharebom saya makasih dulu ya.
1: Sama-sama dong.
2: Kesempatan buat sharing seperti ini. Lalu Arif juga pamit duluan karena harus ngajar.
1: Gak apa-apa.
2: Oke, jadi kalau saya sih suka ada yang nanya, mau sampai kapan Sharebom? Saya kan tinggal sendiri. Saya bilang, saya bakal terus berkarya selagi bernyawa. Saya bilang,
1: soalnya
2: begitu.
1: Gak apa-apa Bang, pikir, kan harus omongan yang baik-baik, biar yang terjadi yang baik-baik.
2: Oke, jadi sedikit banyak tuh Sharebom tuh banyak ngasih pengaruh buat orang lain. Banyak yang merasa hidupnya terselamatkan oleh lirik-lirik lagu Sharebom. Jadi itu sesuatu yang gak bisa dibayar dengan apapun gitu, sebuah kebanggaan. Jadi terima kasih kalau Sharebom udah dianggap banyak menginspirasi band-band baru yang terinspirasi oleh Sharebom. Jadi intinya ya kita harus tetap aktif.
1: Betul.
2: Produktif, berkarya, yakin dengan apa yang kita lakukan, nggak peduli dengan omongan orang, oh Sharebom lagunya gini-gini. Ya kami tujuan main band itu untuk mengekspresikan diri, aktualisasi diri. Jadi apa yang mau kami keluarkan ya kami keluarkan sesuai dengan hati kami. Jadi harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita yakin, orang lain juga akan bisa menerima. Kalau kita nggak yakin, orang juga ya kan yakin, produktif dan pede lah gitu bahwa apa yang kita lakukan ini baik.
0: Oke. Bang Pecung, terima kasih banyak udah bergabung.

0: teman-teman Jerwin. Aduh, emang nih orang Bandungnya kelihatan banget ya kan. Emang gak bisa dipuji bisa langsung dia.
1: Itu bukan orang Bandung juga, ketahuan nih umurnya enggak usah bohongin.
0: Ada aja idenya loh.
2: Tadi Bang Johan, tadi saya mau ngomentarin Bang Johan itu singkatan jodoh di tangan Tuhan.
0: Oh, ini lagu terbaru nanti ya kayaknya ya.
1: Terserah kau lah
0: Bang, terima kasih.
1: Thank you Bang Pecung.
0: Sehat selalu, sampai ketemu ya.
2: Teh Ruli.
1: Ditunggu karya-karya berikutnya.
2: Terima kasih.
1: Sukses selalu.
0: Sukses Kang. Dan pendengar Pro 1, ini dia lagu terbaru dari Cherry Bombshell dengan Kecewa. Ini juga menjadi penutup kami ya dari 100% Indonesia Nasional. Terima kasih untuk semua RRI di seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Rolly Hutahayan pamit.
1: Isan Taruli juga pamit. Bye bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama kita buka dengan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengapresiasi dedikasi polisi wanita atau Polwan dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat di Jawa Timur. Kofifa menyampaikan apresiasi tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Polisi Wanita Republik Indonesia yang mengusung tema One Police Woman Extraordinary Impact. Ia menilai kehadiran Polwan memiliki peran strategis dalam menciptakan rasa aman sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Menurutnya, pengabdian Polwan tidak hanya tercermin dalam pelaksanaan tugas kepolisian, tetapi juga melalui pelayanan yang humanis. Ketegasan dapat berjalan beriringan dengan empati, kepekaan sosial, dan kepedulian terhadap persoalan masyarakat. Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, tim voli putra Universitas Wiraraja akan mengikuti Liga Voli Mahasiswa atau LVM 2026 Regional Jawa Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026 di GOR Universitas Negeri Surabaya UNESA. Keikutsertaan tersebut melalui UKM Volleyball Putra Universitas Wiraraja menjadi kesempatan bagi tim voli putra untuk mengukur kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding dengan menghadapi sejumlah tim perguruan tinggi di Jawa Timur. Wakil Rektor 3 Universitas Wiraraja, Nur Dodi Zaki, mengatakan pihaknya menyambut baik keikutsertaan tim voli putra dalam kompetisi tersebut. Dodi menilai turnamen LVM menjadi salah satu kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sekaligus membawa nama baik perguruan tinggi. Ia mengatakan Universitas Wiraraja memberikan dukungan terhadap tim yang akan berlaga di kompetisi regional tersebut. Dukungan tersebut diharapkan dapat menambah motivasi pemain untuk tampil maksimal dan tetap mengedepankan sportivitas. Pendengar dengan Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, 1 September tahun 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Romianto Binsari, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, dahulu bertempat tinggal di Jalan Bulak Banteng Tengah, RT 002 RW 007 Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, Nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 16 September tahun 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2324/PDT.G/2026/PA.SBY antara Qoribah binti Qawi sebagai penggugat dan Romianto Binsari sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, 1 September tahun 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Abdul Malik bin Sa'rui, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh serabutan, dahulu bertempat tinggal di Jalan UK, RT 07 RW 02 Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, Nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 17 September tahun 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2322/PDT.G/2026/PA.SBY. Elisa binti Tarjo sebagai penggugat dan Abdul Malik bin Sa'rui sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

Ada masih bersama kami di rangkaian Surabaya sore ini ya. Gimana kabarnya semua pendengar Pro 1 Surabaya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Dio Pratama yang bahkan menemani Anda di rangkaian Surabaya sore ini edisi hari apa ini? Selasa ya. Hari Selasa 1 September 2026 ya. Tentunya nanti saya akan menemani hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat ya di Surabaya sore ini. Nantikan program-program terbaik persembahan Pro 1 di Surabaya sore ini tentunya ya. Ini kita pukul 15 ini kita isi dengan musik dan informasi yang menarik. Kemudian nanti pukul 16 seperti biasa kita hadirkan info prima ke ruang dengar Anda ya, atau warta berita daerah ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari reporter-reporter kami di Jawa Timur. Kemudian selepas info prima 16.30 kita akan hadirkan kentongan. Oh ini, tapi ini hari Selasa ya, harusnya nggak ada kentongan karena nggak ada dialognya juga. Jadi nanti kita isi pakai informasi-informasi kebencanaan ya, yang bermanfaat tentunya. Kemudian nanti Surabaya sore ini pukul 17 waktu Indonesia Barat kita lanjutkan dengan musik dan informasi yang menarik menemani sore hari Anda ya. Mungkin yang sedang perjalanan pulang ya, naik mobil ataupun sudah di rumah sedang bersantai ya, di Surabaya sore ini kita nikmati lagu ya nanti, dan juga informasi yang menarik. Untuk azan maghrib wilayah Surabaya dan sekitarnya akan ada pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk azan isya untuk wilayah Surabaya sekitarnya akan ada pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa pukul 19 kita akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral ya, untuk Anda bisa mendapatkan informasi terkini dari Indonesia, beberapa informasi mancanegara, informasi olahraga, dan juga informasi seputar cuaca untuk esok hari dari BMKG Pusat tentunya ya. Nanti kan di Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kemudian selepas Warta Berita Sentral, karena ini hari Selasa, jadi kita akan hadirkan 19.30 Mimbar Agama Katolik ya, di 19.30 nanti. Kemudian nanti rangkaian Surabaya malam ini Anda akan bersama Celia Cahyani yang akan menemani Anda di Surabaya malam ini hingga nanti pukul 24 dini hari nanti ya, mengawali jumpa kita di Surabaya sore ini ya. Tadi sudah sempat ada info kalau hari ini ya, tanggal 1 September itu bertepatan dengan hari Polwan ya, hari polisi wanita ya. Tapi tahu nggak Anda pendengar ya, selain sekarang ini bertepatan dengan hari Polwan, nah ternyata hari ini juga bertepatan dengan hari menulis surat sedunia atau World Letter Writing Day ya, yang juga diperingati setiap tanggal 1 September. Ini merupakan momen global ya untuk merayakan kehangatan dan seni berkirim surat dengan tulis tangan. Ya, apakah masih ada Anda yang menulis surat dengan tangan ya? Ya, kayaknya sedikit ya. Ngirimnya juga masih pakai pos ya. Berkirim surat dengan tulisan tangan di tengah serbuan komunikasi digital sekarang ya, sudah ada media sosial ya. Harusnya berkirim surat itu sudah sangat jarang ya, apalagi surat yang ditulis manual ya. Nah, tanggal peringatannya ini jelas setiap 1 September ya, setiap tahunnya. Sementara pencetusnya sendiri adalah Richard Simkin ya, seorang penulis, seniman dan fotografer asal Australia. Dan ini sejak kapan sih dimulainya ini World Letter Writing Day ini, atau menulis surat sedunia ini? Ini diperingati sejak tahun 2014 ya. Ya, cukup baru, berarti enggak terlalu lama ya. Dari 2014 ya. Sementara ini fokus utamanya peringatan hari ini itu menghidupkan kembali
tradisi tulis tangan ya, melatih mindfulness dan mempererat hubungan emosional tentunya ya. Untuk sejarahnya singkatnya ya, nah gerakan ini lahir dari pengalaman pribadi Richard Simkin pada akhir 1990-an ya, saat itu ia rutin mengirim surat fisik ya. Oh iya, tahun 90-an masih kirim surat ya. Kepada dia ngirim surat fisik ya kepada tokoh-tokoh terkemuka di Australia yang dia kagumi. Antusiasme dan rasa hangat saat menerima balasan surat ini berbentuk fisik ini membekas kuat di dirinya ya. Menyadari bahwa budaya ini perlahan tergerus oleh surel dan pesan instan, Simkin resmi mendeklarasikan hari menulis surat sedunia pada tahun 2014 untuk mengajak masyarakat dunia meletakkan gawai sejenak dan meraih pena. Ini luar biasa berarti ya. Ini Richard Simkin ya, bisa mendeklarasikan satu hari penting ya. Ini siapa dia? Siapa kalau saya mendeklarasikan mungkin ya siapa peduli ini. Misalnya tanggal apa itu saya bikin hari apa gitu. Ini enggak ada yang peduli gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kita akan kembali setelah beberapa komposisi berikut ini.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Sekdes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
1: Oh iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul Pak. Jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia, Pak.
0: Wah, luar biasa RRI. Ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali, Pak Kades. rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Surabaya sore ini. Ya, tadi kita membahas seputar World Letter Writing Day atau menulis hari menulis surat sedunia yang juga diperingati setiap tanggal 1 September ya. Dan juga tanggal 1 September itu tadi juga bertepatan hari polisi wanita di Indonesia ya, Nusantara ya. Nah, dan 1 September itu ternyata juga merupakan World Letter Writing Day atau Hari Menulis Surat Sedunia yang tadi dicetuskan oleh Richard Simkin ya, seorang penulis seniman, fotografer asal Australia ya. Dan ini dia mulai mencetuskan ini sejak tahun 2014 dengan maksud itu menghidupkan kembali tradisi tulisan tangan, melatih mindfulness dan mempererat hubungan emosional. Nah, tapi kalau kita bicara, kenapa sih surat tangan ini masih dirasa sangat berharga ya sampai saat ini? Ya, ini kenapa? Nah, karena satu, koneksi emosional yang otentik ya. Karena tulisan tangan itu menyimpan karakter kepribadian ya. Karena kan setiap orang ini kan tulisannya DDW, CJ ya, ada karakternya masing-masing gitu. Mungkin ada beberapa kemiripan, tapi pasti ada karakter spesifik ini. Orang ini, kamu ini tulisannya begini karakternya, terus yang lain tulisannya begini. Nah, terus ada intonasi emosi juga dan wujud nyata dari waktu serta usaha yang dicurahkan pembuatnya ya, karena menulis itu agak effort ya. Apalagi kalau panjang kira atau capek gitu. Kemudian yang kedua, ini kenapa masih berharga di surat tangan ini, menulis surat tangan ini, karena ini merupakan terapi dan mindfulness ya. Proses menulis secara fisik ini memperlambat alur berpikir ya, jadi tone down, jadi di slow relax kita, membantu merapikan emosi dan memberi jeda dari kecanduan layar ya, atau kita istilahnya yang beken sekarang itu genzi-genzi ngomongnya screen detox ya, detox screen lah apa gitu. Kemudian yang ketiga, ini kenapa masih sangat berharga menulis surat tangan itu, karena itu merupakan kenang-kenangan fisik ya, atau tangible artifact ya. Berbeda dengan pesan singkat yang mudah tertimbun atau terhapus, ini surat fisik ini dapat disimpan di dalam kotak memori ya, atau terus disentuh juga dan dibaca ulang bertahun-tahun kemudian ya, beda ya, jadi ada fisiknya, bisa dipegang ya. Oke, kemudian buat Anda para pendengar ya, atau kita ya semua yang pengin memperingati nih tanggal 1 ini. Ini kan tanggal 1 ini diperingati hari menulis surat sedunia. Ini Anda bisa ini ngerayainnya itu dengan cara-cara sederhana ya, seperti coba ini apresiasi orang terdekat Anda ya, dengan mencoba menulis surat ucapan terima kasih atau ucapan kasih sayang spontan untuk pasangan, orang tua juga boleh, ataupun sahabat ya, di kantor boleh lah, ini sebelah meja juga boleh kirim surat gitu. Kemudian boleh juga seperti surat untuk diri sendiri di masa depan. Nah, ini bagus, bagus. Ini buat istilahnya letter to my future self, atau ya yang berisi mungkin harapan, kekhawatiran dan juga refleksi hidupmu saat ini, lalu disimpan untuk dibuka mungkin dibuka 5 atau 10 tahun mendatang ya, jangan dibuka minggu depan. Enggak pate bedo lek dibuka minggu depan gitu ya. Siapa tahu ini kan tujuannya ada nyari perbedaan ya. Misalnya ada perbaikan karakter ya dari diri kita ya. Jadi dibukanya 5 atau 10 tahun ke depan. Ya 3 tahun juga boleh lah. Siapa tahu ada perubahan ya. Kemudian boleh dengan mencari sahabat pena atau penpal. Ini memanfaatkan komunitas ya, pasti banyak ya komunitas di Indonesia maupun global juga ya. Kalau bisa yang global, jadi biar nulisnya itu bahasa Inggris juga tambah pintar ya. Ini ada komunitas global seperti
pos crossing ya, untuk saling tukar kartu pos dan surat fisik dengan orang asing ya dari belahan dunia. Ya ini jangan jangan main Ume TV terus. Coba ini main pos crossing. Ini ya, ini surat menyurat tapi sama orang asing ya. Jadi ini kayaknya random gak sih? Jadi kamu kita ngirim surat ini diterima sama orang di Korea gitu ya. Terus kita dapat kiriman surat dari mana Jepang gitu ya. Mungkin seperti itu. Tapi bisa menarik, bisa dicoba ya. Nah, itu ya ada beberapa tips ya buat Anda yang pengen merayakan tanggal 1 ini ya, yang merupakan hari menulis surat sedunia atau World Letter Writing Day. Ya, terima kasih Richard Simkin ya sudah mencetuskan salah satu hari yang indah ya menurut kita semua ya, karena mengingatkan kembali ya tradisi tulis tangan ya, dan juga melatih mindfulness ya. Jadi kayak memperlambat pikiran dulu, karena nulis itu kan mikir ya, jadi nggak harus kesusu, dan mempererat hubungan emosional juga, karena kita surat menyurat ini kan pasti berhubungan dengan orang lain ya. Ya memang ada menyurat dengan korporasi juga ada. Tapi kan ini lebih ke surat menyurat tulis tangan dengan person ya, dengan orang kerabat ya ini ya. Gimana, Anda sudah tertarik dengan untuk menulis surat ini? Boleh dimulai dengan mungkin rekan di sebelah Anda ya, ditulis surat ini. Terima kasih gitu. Terima kasih aja tulis gitu, terus dikasih gitu ke dia. Atau mungkin itu ditulis sih, hei sauran utangmu, nah iku, nah sudah tanggal 1 sudah cair sauran utangmu. Nah jadi kan biasanya lewat WA nih, hei sauran utangmu, lah sekarang lewat surat menyurat. Boleh ya dicoba ya pendengarnya. Kita akan kembali setelah beberapa komposisi berikut ini. Saya mau dengerin The Massive dengan Nyaman.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia kembali mengudara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter, membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Selamat datang di frekuensi terbaik Anda, Radio Republik Indonesia. Hari ini kita merayakan sesuatu yang sangat spesial, Hari Radio Sedunia. Ya, tanggal 13 Februari diperingati sebagai hari di mana kita menghargai peran besar radio dalam menyebarkan informasi, menghubungkan dunia, dan tentu saja menghibur kita semua. Dari zaman siaran berita pertama hingga era digital seperti sekarang, radio tetap menjadi sahabat setia banyak orang. Dari musik berita hingga kisah-kisah inspiratif, semua bisa kita nikmati hanya dengan sekali putar tombol atau klik di aplikasi streaming RRI Digital. Tak peduli dimanapun kita berada, di mobil, di rumah, atau bahkan di tengah perjalanan jauh, radio selalu hadir menemani. Tidak hanya itu, radio juga berperan besar dalam menyebarkan informasi penting, terutama di saat darurat atau bencana. Hari Radio Sedunia mengingatkan kita bahwa di balik setiap siaran ada suara yang membawa perubahan, ada cerita yang menyatukan kita, dan ada melodi yang menghidupkan hari-hari kita. Jadi, mari kita rayakan Hari Radio Sedunia dengan terus mendukung radio favorit kita RRI. Karena di balik setiap frekuensi ada kisah yang layak untuk terus didengar. Selamat Hari Radio Sedunia. Tetap setia di gelombang ini, karena suara Anda adalah bagian dari cerita besar radio di dunia.
1: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
2: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
1: Ah, serius? Bisa gitu?
2: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
1: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
2: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
1: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
2: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
1: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini ya. Setelah ini jangan kemana-mana karena pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama warta berita daerah atau info prima ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari rekan-rekan reporter kami di Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di 99,2 FM. Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia menyampaikan info prima dari Jalan Candi Panggung nomor 58. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Menko Pemberdayaan Masyarakat menyebut UMKM masih perlu penguatan teknologi dan kemudahan akses bahan baku. Karhutla di kawasan Gunung Semeru hingga Selasa pagi masih menyisakan sejumlah titik api. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Arga Saputra.

0: Kita buka kabar pertama sore ini. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi pelaku UMKM, khususnya terkait teknologi dan akses bahan baku. Berikut laporan Rizky Darmawan.
1: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar menyebut masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi pelaku UMKM, terutama terkait teknologi dan akses bahan baku. Hal tersebut disampaikan saat meninjau perkembangan UMKM dalam rangkaian program Perintis Berdaya Connect di Kota Batu. Muhaimin mengatakan, pelaku UMKM perlu terus meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung perkembangan usaha. Selain itu, Muhaimin mengapresiasi adanya kemajuan dalam kemudahan akses permodalan bagi pelaku UMKM. Menurutnya, persoalan bahan baku yang mudah diakses dan berkualitas masih menjadi salah satu pekerjaan yang perlu terus diupayakan pemerintah. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sebagian bahan baku yang dibutuhkan pelaku UMKM masih berasal dari produk impor.
2: Ya, tentu banyak sekali yang harus terus kita upgrade ya dalam konteks teknologi. Misalnya, kita juga bersyukur ada kemajuan dalam dan akses permodalan itu juga sangat kita syukuri. Nah, tugas Kemenko ini agar bahan baku yang mudah diakses dan berkualitas itu kerjaannya masih terus kita upayakan.
1: Muhaimin juga menjelaskan pemenuhan kebutuhan bahan baku tidak hanya menjadi tugas Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Koordinasi dengan kementerian lain termasuk sektor perdagangan dan cukai diperlukan untuk memastikan akses bahan baku bagi pelaku usaha. Sejumlah persoalan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan UMKM tidak hanya berkaitan dengan permodalan tetapi juga peningkatan teknologi dan ketersediaan bahan baku yang mudah diakses serta berkualitas. Perbaikan pada aspek-aspek tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem UMKM. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Hanum Oktavia selanjutnya mengabarkan bahwa puluhan peserta siap mengikuti audisi Bintang Radio RRI Malang 2026. Berikut informasi selengkapnya.
3: Puluhan peserta siap mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026 yang digelar RRI Malang pada 3 September. Hingga pelaksanaan technical meeting, sekitar 30 peserta telah melengkapi persyaratan untuk mengikuti tahapan audisi. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Malang Anandia Novarika mengatakan, peserta yang telah melengkapi persyaratan diantaranya sudah mengirimkan lagu yang disesuaikan dengan nada dasar masing-masing, biodata, serta dokumen pendukung lainnya. Untuk saat ini sudah ada sekitar 30 peserta yang melengkapi persyaratan. Di antaranya mengirim lagu yang sudah dikonvert sesuai nada dasar masing-masing dan biodata lainnya yang dibutuhkan. Technical meeting digelar untuk menyampaikan berbagai ketentuan teknis yang harus dipahami peserta sebelum mengikuti audisi. Salah satunya berkaitan dengan mekanisme audisi yang akan dilakukan dalam bentuk rekaman. Pada audisi 3 September, peserta akan menampilkan kemampuan vokalnya dalam satu kali pengambilan rekaman. Peserta tidak mendapatkan kesempatan untuk mengulang penampilan karena hasil rekaman tersebut akan menjadi bagian dari pertunjukan yang disiarkan kepada publik. Hasil rekaman nantinya akan disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Malang Official serta siaran terestrial RRI Malang. Penampilan peserta dinilai oleh 3 juri, yakni Dr. Zandra, dosen seni Universitas Negeri Malang, Olivia Magdalena Mampu, penyanyi dan penyiar profesional, serta Hendro Budi Laksono, pimpinan Sanggar Seni dan Miladiri Cangkruan Teras Melodi. Dari seluruh peserta, nantinya akan dipilih 2 orang terbaik. Keduanya akan mewakili RRI Malang pada tahapan seleksi di tingkat Korwil.
4: Sudah ada sekitar 30 mungkin yang sudah melengkapi untuk pengisian persyaratan ya, diantaranya mengirim lagu manajemen yang sudah ditampak sesuai nada dasar masing-masing dan biodata lainnya yang dibutuhkan adiknya
3: untuk melanjutkan kiprah di tingkat yang lebih tinggi. Hanum Oktavia, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Malang berjejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita, silakan.
5: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Bulog Ponorogo menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada ratusan ribu keluarga penerima manfaat atau KPM di wilayah Ponorogo, Magetan, dan Pacitan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
6: Perum Bulog Cabang Ponorogo menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada ratusan ribu keluarga penerima manfaat KPM di wilayah kerjanya. Khusus di Kabupaten Ponorogo, sebanyak 141.935 KPM tercatat menerima bantuan beras. Pemimpin Cabang Perum Bulog Ponorogo Budiwan Susanto mengatakan, penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan instruksi pemerintah yang mencakup tiga alokasi sekaligus, yaitu Juli, Agustus, dan September.
7: Di bulan Juli kemarin, sudah memberikan instruksi kepada kami, Perum Bulog, untuk menyalurkan bantuan pangan tiga alokasi, yaitu Juli, Agustus, September. Di mana nanti untuk penyalurannya dilaksanakan sekaligus, karena memang batas waktunya ada di, kita targetkan pertengahan September sudah selesai. Untuk Kancah Ponorogo sendiri, kami mendapatkan penugasan, yaitu sejumlah yang mendapatkan adalah 315.000 KPM.
6: Budiwan menyebut untuk wilayah kerja kantor cabang Bulog Ponorogo, pihaknya mendapat penugasan menyalurkan bantuan kepada 315.000 KPM, meliputi Ponorogo, Magetan, dan Pacitan. Sementara itu, jumlah penerima bantuan di Kabupaten Ponorogo sendiri mencapai lebih 141.000 KPM. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan alokasi sebelumnya yang hanya sekitar 139.000 KPM. Bantuan pangan yang diberikan berupa beras sebanyak 10 kg untuk setiap KPM dalam setiap alokasi. Dengan tiga alokasi sekaligus, maka setiap penerima mendapatkan total 30 kg beras tanpa minyak goreng. Budiwan berharap penyaluran bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat, terutama bagi warga di wilayah yang terdampak musim kemarau dan membutuhkan beras untuk kebutuhan konsumsi. Sementara itu, salah seorang penerima bantuan pangan, Samidi, warga Ponorogo, bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut. Seperti diketahui, penyaluran bantuan pangan di tiga kabupaten wilayah kerja Bulog Ponorogo kini masih berjalan. Magetan menjadi daerah yang lebih dulu melakukan penyaluran, sedangkan Pacitan dan Ponorogo dilaksanakan bersamaan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
5: Selanjutnya, reporter Imam Malik melaporkan, saudara, harga sejumlah komoditas sayur di Pasar Besar Ngawi mengalami kenaikan. Berikut informasi selengkapnya.
8: Sejumlah komoditas sayuran mengalami pergerakan harga di Pasar Besar Ngawi, di antaranya sawi putih dan cabai. Kenaikan ini dirasakan langsung oleh sejumlah pedagang di pasar tradisional ini. Seorang pedagang di Pasar Besar Ngawi, Samsuri, mengungkapkan harga sawi putih mengalami kenaikan dari sebelumnya berkisar Rp7.000, kini menjadi sekitar Rp10.000 per kilogram. Lebih lanjut, menurut Samsuri, harga jual sawi putih di tingkat pedagang bergantung pada permintaan dari penjual mie. Apabila menggunakan tambahan sayur putih, harga jual bisa sedikit lebih mahal, yakni di kisaran Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram.
9: Untuk sawi putih, Mas, itu harganya naik dari Rp7.000 ke Rp10.000. Ya, dikarenakan dari petani panennya agak berkurang, Mas. Sawi putih di sini, Mas, itu tergantung bakul-bakul mie itu seperti itu, Mas. Kalau pakai sawi putih, ya harganya itu agak mahal, sekitar 10 sampai 12.
8: Sementara itu, pedagang lain, Suprapto, menyampaikan kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai. Harga cabai terpantau merangkak naik secara bertahap dalam beberapa hari terakhir, suku hingga Rp2.000.
10: Harga cabai itu naiknya sedikit-sedikit, Rp2.000, Rp1.000, tapi sekarang acaranya Rp65.000. Ya, 3 hari naiknya Rp2.000, Rp3.000.
8: Suprapto melanjutkan, akibat tren kenaikan yang terjadi selama beberapa hari terakhir, harga eceran cabai di Pasar Besar Ngawi mencapai angka sekitar Rp65.000 per kilogram. Meski harga cabai naik, Suprapto mengungkapkan pasokan cabai dari petani tergolong lancar, sebab pasokan sayur diambil dari luar kota. Imam Malik, RRI Madiun.
5: Demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Haryo Pratama. Silakan, Haryo.
11: Baik, terima kasih Prita. Kebakaran melanda kantor Balai Taman Nasional Meru Betiri. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kita ikuti laporan Gia Debora berikut ini.
12: Kebakaran melanda kawasan kantor Balai Taman Nasional Meru Betiri, Jalan Sriwijaya nomor 53 Jember, Jawa Timur, Senin malam 31 Agustus 2026. Api membakar bagian sisi luar gedung yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak terpakai, sebelum kemudian merambat ke bagian dalam bangunan. Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri RM Wiwit Widodo mengatakan kebakaran diketahui sekitar pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat saat sejumlah pegawai masih melakukan kegiatan di dalam kantor. Menurutnya kobaran api pertama kali diketahui oleh pegawai yang berada di bagian belakang gedung. Mereka kemudian berlari menyampaikan adanya kebakaran di sisi luar kantor.
13: Tepatnya di sisi luar kantor ini sebenarnya ada tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak dipakai. Artinya ada kertas, ada kursi, ada barang-barang aset yang sudah tidak dipakai. Sekarang alhamdulillah masyarakat bisa kooperatif berada di luar sehingga tidak merubah apa-apa. Ini sedang menghubungi Polres ya.
12: Sementara itu, Wakil Danro PT Damkar Jember Gucero Yudi mengatakan proses pemadaman hingga pendinginan berlangsung sekitar 1 jam. Petugas menerima informasi kebakaran sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dan langsung mengerahkan 2 unit kendaraan pemadam ke lokasi.
14: Untuk masalah pemadaman, kurang lebihnya 1 jam baru padam, cuman langsung pendinginan. Jamnya tadi terima informasi itu jam 7-an habis sholat isya. Itu langsung luncur 2 unit setelah ke TKP kelihatan besar, langsung kita menghubungi ke posko Rambi, Rambi Buji. Kita sudah meluncur Rambi Buji, alhamdulillah ada bantuan dari WWD yaitu tanki sama personilnya, juga ada bantuan dari TNI, kepolisian, sumber.
12: Terkait penyebab kebakaran, Kepala Taman Nasional Meru Betiri Wiwit mengatakan pihaknya masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Dirinya juga menegaskan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
11: Selanjutnya kita ke Sumenep bersama Ahmad Waris. Silakan.
15: Reporter Rukaya Zen melaporkan, seni Majapahit sebagai warisan budaya Sumenep menghadapi tantangan regenerasi di tengah perkembangan zaman. Pelaku seni dan pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda serta penguatan pembelajaran Macopat di sekolah. Berikut informasi selengkapnya.
16: Warisan budaya Macapat di Kabupaten Sumenep dinilai semakin tergerus perkembangan zaman. Pelaku seni Macapat Sumenep Abdul Ghani menilai Macapat semakin langka akibat minimnya regenerasi dan sulitnya mempelajari pakem-pakem tembang. Ia terus berupaya mengenalkan Macapat kepada generasi muda melalui pembelajaran di sekolah dan festival. Ghani berharap ada langkah konkret dan pelatihan bagi guru agar Macapat dapat diajarkan lebih luas di sekolah. Ghani juga mengajak generasi muda mempelajari dan melestarikan Macapat sebagai warisan budaya agar tidak hilang.
17: Sudah bisa dibayangkan nih kalau misalnya tidak ada langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah yang maksimal untuk perkembangan dari Macopat itu sendiri, saya tidak tahu lagi bisa habis ini Macopat. Karena yang sekarang ini yang ikut terutama komunitas saya, itu ke Macopat itu sudah usianya sudah di atas 60 tahun.
16: Sementara itu, Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disput Porapar Kabupaten Sumenep menegaskan pelestarian Macapat membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Pengenalan budaya lokal kepada pelajar dan anak muda dinilai menjadi langkah penting agar warisan leluhur tetap lestari. Hal ini diungkapkan PLT Kepala Bidang Kebudayaan Disput Porapar Sumenep Agus Hendriono. Hendri berharap program pelestarian budaya terus diperkuat sehingga nilai-nilai tradisi tidak hilang ditelan zaman.
18: Jadi program ini perlu kita dukung secara bersama dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Kalau di Sumenep barangkali seperti halnya Macopat, saya berharap bahwasanya budaya lokal seperti ini bisa berkembang dan juga dikenalkan ke para pelajar dan anak-anak muda.
16: Hendri menambahkan, melalui sinergi pemerintah, pelaku budaya, lembaga pendidikan, dan masyarakat, seni Macapat diharapkan dapat terus diwariskan kepada generasi penerus sebagai bagian dari identitas budaya Kabupaten Sumenep.
15: Pendengar dan pemirsa dari Sumenep, kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan, Dio.
19: Terima kasih, Waris. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, hingga Selasa pagi masih menyisakan sejumlah titik api. Berikut laporan Ani Hasana.
20: Karhutla di kawasan Gunung Semeru terjadi sejak Rabu 26 Agustus 2026, terpantau di kawasan Ranu Kembang, jalur pendakian Semeru, Gunung Kepolo, dan Kalimati. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 598 hektar dan masih akan bertambah. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS telah menutup sementara seluruh aktivitas pendakian Gunung Semeru sejak 26 Agustus hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan, tim gabungan terus melakukan pemadaman manual dan membuat sekat bakar untuk mencegah api meluas.
21: Masih ada kebakaran di Jawa Timur yang berlokasi di Semeru. Di Semeru hingga hari ini masih ada dua titik, di Ranu Kumboho sama di P29. Dan lokasi tersebut memang sangat jauh dan juga kondisinya sangat curam sehingga tim darat belum bisa menjangkau ke lokasi tersebut.
20: Para pendaki berharap karhutla Gunung Semeru segera padam, salah satunya Rido, sehingga aktivitas pendakian dapat kembali pulih.
22: Harapan utamanya pasti api segera padam, dan pastinya yang kedua itu ekosistem segera kembali bertumbuh lagi, kembali ke hutan yang alami dan asri lagi gitu. Dan yang ketiga pastinya kita bisa segera mendaki gitu.
20: Hingga kini belum ada laporan korban jiwa. Penanganan terkendala medan yang terjal serta angin cukup kencang yang membuat api cepat merambat. BPBD Jawa Timur, BPBD Lumajang, TNBTS, Manggal Agni, TNI Polri, serta relawan masih terlibat dalam penanganan kebakaran. Ani Hasana melaporkan.
19: Karang Taruna Surabaya bersama Bulog salurkan 800 kantong beras di Kemayoran. Ermina Jen melaporkan.
23: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di Kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
24: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
23: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
25: Ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, dan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
23: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto, mengatakan Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
26: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
23: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
19: Reporter Witra Adila membawa kabar atasi kekeringan RRI SP Tuban selenggarakan kegiatan RRI Peduli melalui penyaluran bantuan air bersih di Kecamatan Grabagan. Berikut informasi selengkapnya.
0: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI Surabaya bersama dengan RRI Stasiun Produksi Tuban menyelenggarakan kegiatan bakti sosial berupa penyaluran air bersih. Aksi kemanusiaan ini difokuskan bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Gerabakan Kabupaten Tuban yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau berkepanjangan. Kepsta RRI Surabaya Unggul Supriyadi menyampaikan bahwa penyaluran air bersih ini merupakan wujud kepedulian sosial lembaga penyiaran publik terhadap masyarakat yang menghadapi kendala pemenuhan kebutuhan air. Ia berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih.
1: Dapat terlaksana dropping air bersih untuk masyarakat Kecamatan Gerabakan. Jadi saya kira ini adalah tugas kemanusiaan ya, tugas kepedulian dari RRI khususnya RRI Tuban untuk bagaimana meringankan beban masyarakat terutama yang memang kekurangan air saat ini.
0: Camat Gerabakan Suwoto mengatakan bahwa penyediaan air bersih ini masih menjadi PR bagi pemerintah kecamatan mengingat kondisi geografis Kecamatan Gerabakan yang terletak di kawasan kering dan didominasi lahan berbatuan sehingga tidak ditemukan titik sumber air.
2: Memang di Kecamatan Gerabakan ini yang khususnya Desa Ngantung ini merupakan PR kami ya, karena memang setiap tahun ini kan selalu musim kemarau di pasukan kami. Program-program seperti ini tetap untuk kolaborasi bersama-sama dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan air bersih.
0: Salah satu masyarakat Dusun Ngandong, Sri Asjumiati, menyampaikan rasa terima kasih kepada RRI atas bantuan air yang telah diberikan.
3: Dengan adanya bantuan air bersih dalam ulang tahun RRI hari ini, kami sebagai warga juga dari pemerintahan Desa Ngandong mengucapkan sangat-sangat terima kasih atas bantuan ini karena sangat membantu bagi warga kami.
0: Melalui penyelenggaraan bakti sosial ini, RRI berkomitmen untuk tidak hanya menjalankan fungsi informasi dan edukasi saja, tetapi juga hadir secara aktif memberikan solusi terhadap permasalahan sosial di tengah masyarakat, khususnya saat musim kekeringan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
19: Bergeser ke Sidoarjo, pemerintah Kabupaten Sidoarjo siapkan renovasi rumah warga Desa Bluru Kidul yang diduga terbakar akibat konsleting listrik. Berikut Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
4: Pemkab Sidoarjo menyiapkan renovasi rumah warga Desa Bluru Kidul yang terbakar. Kebakaran yang menghanguskan bagian atap rumah diduga akibat konsleting listrik. Bupati Sidoarjo Subandi meninjau lokasi bersama BPPD, pemerintah desa dan Forkopimda. Renovasi menggunakan anggaran belanja tidak terduga melalui BPBD dan ditargetkan segera dimulai pekan ini.
6: Akan terjadi memudahkan kita kebakaran, apalagi warga-warga kita ngadem bakar sampah dan lain. Kadang ada depan rumah ada supir dan lain, saya minta tolong dengan kondisi cuaca yang ekstrim panasnya ini jangan ada pembakaran dan lain ya. Apalagi hari ini kita sudah berkunjung dalam satu minggu ini dua, kemarin di pengiriman, hari ini di Luru ya. Kita menunggu sebelum berangkat, tolong berhati-hati terutama dampak lingkungan yang ada ya. Kalau besok ya nanti dalam minggu besok kita hari Selasa sudah ada pengiriman material ya. Mereka nanti pakai kaca ringan, setelah itu atapnya pakai spandek.
4: Pemkab Sidoarjo juga memastikan kebutuhan dasar keluarga korban terpenuhi serta membantu pengurusan kembali dokumen penting yang ikut terbakar termasuk ijazah. Subandi mengimbau warga memeriksa instalasi listrik secara berkala dan memastikan kabel serta saklar memenuhi standar PLN dan SNI untuk mencegah kebakaran akibat korsleting listrik. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
19: Akademisi Universitas Airlangga menyebut keberadaan perguruan tinggi dan sekolah berbasis seni di Indonesia dinilai bukan sebagai ancaman bagi pelestarian budaya, namun justru menjadi penyemangat untuk terus mengembangkan dan melestarikan budaya Nusantara. Berikut laporan Oni Arianto.
5: Keberadaan perguruan tinggi dan sekolah berbasis seni di Indonesia dinilai bukan sebagai ancaman bagi pelestarian budaya. Sebaliknya, keberagaman institusi seni dapat menjadi penyemangat untuk terus mengembangkan dan melestarikan budaya Nusantara. Pembina Unit Kegiatan Tari dan Karawitan Universitas Erlangga UNER Surabaya Widyo Raharjo Selasa siang mengatakan persaingan dalam berbagai kompetisi seni merupakan hal yang wajar. Namun persaingan tersebut harus dimaknai secara positif sebagai upaya peningkatan kualitas dan kemampuan para pelaku seni. Menurut Widyo, perguruan tinggi seperti Universitas Negeri Surabaya UNESA maupun sekolah berbasis seni memiliki keunggulan karena secara khusus mendidik peserta didiknya dalam bidang kesenian. Namun ia menegaskan bahwa persaingan tersebut tidak dimaknai secara negatif. Keberadaan institusi pendidikan seni justru menjadi motivasi bagi kelompok seni dari berbagai perguruan tinggi untuk terus berkembang.
7: UNESA dan sekolah-sekolah yang berbasis seni itu pastilah merupakan satu pesaing yang utama, tapi bukan berarti secara negatif. Kita tahu bahwa mereka memang dididik untuk itu. Seperti Mawi UNESA kan ada sekolah, terus sekolah tari,
8: SPKW.
7: Iya. SPKW di isi Jogja, isi Jakarta. Yo, mereka memang mereka seperti itu. Saya pikir itu Mas, hal yang wajar sih di dalam pertandingan-pertandingan itu.
5: Video menekankan bahwa tujuan utama dari berbagai aktivitas dan kompetisi seni bukan sekedar meraih kemenangan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga serta melestarikan kekayaan budaya Nusantara. Uni Arianto laporkan.
19: Kita beralih ke kabar olahraga. Persebaya Surabaya segera melengkapi kuota pemain asingnya dengan mendatangkan pemain asing ke-11. Presiden Persebaya Azrul Ananda memastikan pemain tersebut sudah mencapai kesepakatan dengan klub dan segera bergabung dengan tim. Agustin Irdiani melaporkan.
9: Persebaya Surabaya segera melengkapi komposisi pemain asing untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Green Force dipastikan akan kedatangan pemain asing ke-11 yang telah mencapai kesepakatan dengan manajemen klub. CEO Persebaya Azrul Ananda mengungkapkan proses negosiasi dengan pemain tersebut telah selesai, namun manajemen masih memilih untuk merahasiakan identitas pemain dan belum memperkenalkannya kepada publik. Menurut Azrul, pemain tersebut sudah berstatuskan deal dan perekrutan tinggal menunggu tahap berikutnya sebelum bergabung dengan tim. Meski memastikan perekrutan telah selesai, ia belum membuka informasi mengenai posisi maupun juga asal negara pemain.
10: Yang penting jawabannya sudah satu, kita punya pemain ke-11, dia segera di sini, dan dua, suaranya tadi kita sudah dengar. Kita tunggu saja.
9: Azrul juga meminta publik untuk bersabar menunggu pengumuman resmi. Kehadiran pemain asing ke-11 akan menambah opsi Persebaya dalam mempersiapkan skuad menghadapi persaingan musim 2026-2027. Sebelumnya, manajemen juga telah melakukan sejumlah perubahan dan penambahan pemain untuk memperkuat tim. Yang memastikan pemain tidak membutuhkan waktu lama untuk bergabung, setelah proses selesai, pemain dijadwalkan segera tiba di Surabaya dan bergabung dengan tim. Agustin Irdiani melaporkan.
19: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Arga Saputra. Arga, silakan.
13: Baik pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi Jejaring Jawa Timur sore hari ini. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
14: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Topik utama yang kami hadirkan adalah Menko Pemberdayaan Masyarakat menyebut UMKM masih perlu penguatan teknologi dan kebudayaan.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, 1 September tahun 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Suryadi bin Iskandar dahulu bertempat tinggal di Jalan Tanjung Sari 3, RT 003, RW 002, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, Nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2312/PDT.G/2026/PA.SBY antara Hana Juwaria bin Josro sebagai penggugat dan Suryadi bin Iskandar sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, 1 September tahun 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Muhammad Farid Ardiansyah bin Muhammad Ikhwan, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Dahulu, bertempat tinggal di Jalan Semampir Tengah 4A, nomor 30, RT 002, RW 007, Kelurahan Medoan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 15 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2303/PDT.G/2026/PA.SBY antara Dewi Mustikasari binti Ngadiman sebagai penggugat dan Muhammad Farid Ardiansyah bin Muhammad Ikhwan sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan reporter Anik Hasanah yang melaporkan Gubernur Kofifa apresiasi 7 wakil Jawa Timur yang meraih penghargaan Wana Lestari tingkat nasional. Silakan laporan rekan Anik.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengapresiasi keberhasilan 7 wakil Jawa Timur yang menorehkan prestasi pada penghargaan Wana Lestari tingkat nasional tahun 2026. Capaian ini menjadi bukti bahwa upaya menjaga kelestarian hutan di Jawa Timur tidak hanya dilakukan pemerintah, tetapi telah tumbuh menjadi gerakan bersama yang melibatkan masyarakat hingga kelompok pengelola hutan. Menariknya, dari 7 wakil Jawa Timur yang meraih penghargaan ini, 3 berhasil meraih predikat terbaik 1, 3 lainnya terbaik 2, dan 1 wakil memperoleh predikat harapan 3 tingkat nasional. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa keberhasilan ini menunjukkan bahwa pelestarian hutan semakin berkembang dari sekedar upaya menjaga kawasan dan sumber daya alam menjadi gerakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hutan yang terawat dapat menjadi sumber penghidupan, ruang konservasi sekaligus fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Nah, 3 wakil Jawa Timur yang meraih predikat terbaik 1 nasional masing-masing adalah Johan Prasetyo Eshut dari Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jabal Nusra untuk kategori Polisi Kehutanan atau Polhut. Kemudian ada nama Hendro Supeno dari Desa Wringin Putih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi pada kategori Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat serta Kelompok Tani Hutan Sumber Lestari yang diketuai Sungkono dari Desa Samar, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Dan Hendro Supeno dinilai berhasil menunjukkan dedikasi dalam mendampingi masyarakat mengelola ekosistem mangrove di Teluk Pangpang Banyuwangi secara lestari. Sementara KTH Sumber Lestari mendapatkan penghargaan atas keberhasilannya mengembangkan pengelolaan hutan rakyat secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat. Sementara itu, 3 wakil Jatim lainnya berhasil meraih predikat terbaik 2 nasional, yaitu diraih Rudianto pada kategori kader konservasi alam, kelompok pencinta alam, Pelita pada kategori kelompok pencinta alam, serta Lembaga Desa Wili Sejahtera dari Kabupaten Madiun pada kategori pemegang persetujuan pengelolaan hutan desa. Kemudian 1 penghargaan lainnya diraih Kapel Sunggemilang Sejahtera yang memperoleh predikat harapan 3 nasional pada kategori pemegang persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan. Demikian laporan Ani Hasanah.
1: Baik, terima kasih rekan Ani Hasanah, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi dari rekan reporter Ani Hasanah yang mengabarkan Gubernur Kofifa apresiasi 7 wakil Jawa Timur yang meraih penghargaan Wana Lestari tingkat nasional. Kita akan kembali di Surabaya sore ini.

Tsunami adalah rentetan ombak besar yang disebabkan oleh gempa di dasar laut. Nama tsunami berasal dari bahasa Jepang, su, yaitu pelabuhan, dan nami, yaitu ombak. Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab tsunami. Gempa. Gempa yang terjadi di bawah laut bisa menyebabkan tsunami. Saat lempengan samudra bertemu dengan lempengan benua atau lempengan samudra lain, bisa menyebabkan tsunami terjadi. Tsunami bisa terjadi jika gempa yang muncul berada di atas 5,5 skala Richter. Gempa juga merupakan gempa dangkal yang berjarak kurang dari 70 km dari daratan. Longsoran. Penyebab tsunami bisa berasal dari longsoran di dekat pantai. Longsoran tersebut akan mendorong air laut. Dari dorongan tersebut tercipta gelombang besar yang bisa menyapu daratan. Longsoran di bawah laut juga berpotensi menyebabkan tsunami. Erupsi gunung berapi. Selain gempa, erupsi gunung berapi juga bisa memicu gelombang tsunami. Muntahan erupsi yang masuk di laut menyebabkan air laut terdorong. Dorongan dari air laut kemudian menciptakan gelombang besar yang berbahaya.

0: Lama juga ya antrinya. Kadang aku suka gak sabar kalau harus antri seperti ini.
1: Iya nih, aku juga. Tapi aku jadi mikir, kalau kita bisa sabar antri seperti ini, mungkin kita juga bisa sabar dalam hal yang lebih besar, seperti mewujudkan Indonesia yang adil.
0: Hah? Maksudnya gimana lah nih?
1: Jadi gini Joko, dalam Asta Cita Presiden ada cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Itu bukan cuma soal ekonomi, tapi juga bagaimana setiap orang mendapatkan hak yang sama. Misalnya dalam antrian ini, meskipun kita berbeda-beda, kita semua punya hak yang sama untuk dilayani.
0: Oh, jadi kita bisa belajar dari antri ini ya? Kalau kita bisa menghormati giliran orang lain, itu bagian dari menciptakan keadilan. Di masyarakat juga harus begitu, saling menghormati hak masing-masing.
1: Betul banget, Joko. Jika semua orang bisa sabar dan menghargai satu sama lain, kita bisa

0: mewujudkan masyarakat yang lebih adil, di mana hak-hak setiap orang dihargai dan dipenuhi.
1: Mewujudkan Indonesia yang adil dimulai dari saling menghormati dan menjaga hak setiap orang.

0: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 ya hingga sampai saat ini. Saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita hadirkan Cek Fakta edisi 1 September 2026 bersama rekan Nita.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial yang diklaim untuk mendaftar sebagai penerima program bantuan bibit ayam tahun 2026 dari pemerintah. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Tautan tersebut adalah modus pencurian data pribadi atau phishing. Tautan tersebut telah dibantah oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen PKH Kementerian Pertanian. Masyarakat dihimbau waspada dengan tawaran bantuan, hibah, rekrutmen, atau program tertentu mengatasnamakan Kementan maupun Ditjen PKH.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini ya. Kita akan update informasi-informasi dari Surabaya dan Jawa Timur ya di rangkaian Surabaya sore ini. Dan mengingatkan sekali lagi nanti untuk azan maghrib ya, untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya akan ada pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat ya, dan juga sementara untuk azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya akan ada pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat ya. Masih sama ya seperti kemarin-kemarin ya, belum ada pergeseran ya, masih maghribnya 17.30, Isanya 18.40, masih sama seperti kemarin ya. Kita update informasi dari Bangkalan ya. Sekolah rusak, yang dampak sekolah rusak di Bangkalan ya. 3 murid UPTD SD Negeri Pakaan Lauk 1 melintas di depan salah satu bangunan sekolah yang rusak di Bangkalan. Sekolah yang memiliki murid sebanyak 86 tersebut melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan membagi satu ruangan untuk dua kelas akibat salah satu bangunan sekolah rusak selama bertahun-tahun dan tak kunjung diperbaiki karena status lahan tak jelas. Sejumlah murid kelas kiri dan kelas 3 dan kelas 4 UPTD SD Negeri Pakaan Lauk 1 mengikuti kegiatan belajar di dalam satu ruangan di Bangkalan, Jawa Timur pada hari Selasa 1 September 2026. Sekolah yang memiliki murid sebanyak 86 tersebut melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan membagi satu ruangan untuk dua kelas akibat salah satu bangunan sekolah rusak selama bertahun-tahun dan tak berkunjung diperbaiki karena status lahan yang tidak jelas. Kita akan update informasi berikutnya dari Kota Situbondo, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mengalokasikan anggaran untuk belanja tidak terduga atau BTT sekitar 26 miliar rupiah pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau PAPBD tahun 2026 untuk penanganan bencana khususnya banjir. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Mahbud Junaidi di Situbondo Selasa menyampaikan akan mencermati pertimbangan pemerintah daerah setempat yang menambah alokasi anggaran di BTT pada PAPBD 2026. Dalam penyampaian rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2026, penambahan anggaran di belanja tidak terduga itu untuk mengantisipasi dan kekhawatiran terjadi bencana banjir. Selain itu, penambahan anggaran di BTT juga dalam rangka untuk penanganan bencana kekeringan karena anggaran penanganan bencana kekeringan yang sebelumnya ditetapkan di APBD Induk telah habis. Sementara itu, Bupati Situbondo Yusuf Rio Rahyu Prayogo mengemukakan bahwa dana BTT pada APBD 2026 habis untuk penanganan banjir bandang pada awal tahun 2026 di Kecamatan Besuki, Bayu Glugur, dan kecamatan lain yang terdampak banjir.

0: Bu, kenapa sih kok ayah juga bantu masak?
1: Ya karena di rumah ini, tanggung jawab bisa dilakukan bersama, nak. Nggak semua pekerjaan rumah tangga itu ibu yang mengurus. Ayah juga bisa bantu-bantu ibu.
0: Berarti kalau misalnya ayah nyuci mobil, aku boleh ikut juga?
1: Tentu dong, pekerjaan rumah tangga itu bukan soal laki-laki atau perempuan, tapi soal saling membantu. Kamu bisa bantu ibu masak, kamu juga bisa bantu ayah cuci motor.
0: Jadi untuk belajar dan bercita-cita pun aku bebas memilih juga ya, Bu?
1: Ya tentu saja, kamu bisa bebas belajar dan bercita-cita tanpa dibatasi gender. Dengan begitu, kamu bisa belajar menghargai diri sendiri dan orang lain sejak dini.
0: Oh gitu ya, Bu?
1: Iya, nak. Kesetaraan di rumah membentuk keluarga yang adil dan saling menghormati. Dan dari rumah juga lahir generasi yang siap membangun masyarakat yang lebih baik.
2: Kesetaraan dimulai dari rumah untuk masa depan inklusif dan berkeadilan.
3: Pendengar, saat lagi pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu, kita ajak Anda menyimak renungan agama Islam dengan topik mengingatkan sholat. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Perlu diketahui oleh kita semuanya bahwa dalam menjalankan salat itu ada manfaat-manfaat yang diberikan oleh Allah kepada orang yang melakukannya. Di antaranya adalah dalam sabda Rasulullah Muhammad SAW, "Idza kabbarul abdu li salati yaqulullahu ta'ala lil malaikati irfa'u dunuba abdi an raqabati." Idza kabbaru, ketika mengucapkan takbir atau melakukan takbiratul ihram seorang yang sedang mengerjakan salat, maka Allah berfirman kepada para malaikat, "Irfa'u dzunuba 'abdi an raqabati." Wahai malaikat, ambillah dosa-dosa hamba saya yang sedang melakukan salat, atta ya'buduni tahiran, sehingga ketika hamba saya melakukan salat itu sudah dalam keadaan suci. Artinya, seorang ketika melakukan salat sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka di saat takbir Allah mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan salat. Sehingga ketika salat itu orang yang melakukannya sudah dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Fatakhudzul malaikatu dzunuba kullaha. Malaikat melaksanakan perintah Allah dengan mengambil dosa-dosa orang yang sedang melakukan sholat, dimulainya dengan takbiratul ihram itu. Fa idza faraghal 'abdu minas salati taqulul malaikatu. Ketika hamba menyelesaikan sholatnya dan malaikat sudah melaksanakan tugasnya mengambil dosa-dosa orang yang sedang sholat, maka malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Rabbana anu'iduha alaihi." Lalu malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, hamba yang sedang sholat telah menyelesaikan sholatnya dan dosa-dosanya sudah saya ambil sehingga dia menjadi bersih. Tetapi apakah ketika selesai sholat dosanya saya kembalikan lagi?" Itu pertanyaan malaikat kepada Allah. Lalu Allah menjawab, "Fayaqulullahu ta'ala ya malaikati la yaliku bikarami illal afa." Malaikat, kata Allah, tidak patut untuk dikembalikan dosa-dosanya karena kemuliaanku. Aku telah menghapuskan atau mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi begitu selesai sholat dilakukan, maka orang yang melakukan sholat itu telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan diambil dosanya oleh para malaikat dan tidak dikembalikannya. Oleh karena itu di dalam melakukan sholat hendaknya diperhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah dalam sholat itu harus punya sikap tawadhu, merendahkan diri bahwa kita sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berkomunikasi pada Allah, maka tunjukkanlah sikap yang hormat kepada Allah, namanya tawadhu. Kemudian dalam salat itu seorang harus khusyuk. Sikap hati harus khusyuk. Semua ingatan dan perasaan-perasaan yang lain ditinggalkan atau dihilangkan. Kita sadar bahwa kita sedang di hadapan Allah SWT. Jadi semuanya dilupakan, semuanya ditinggalkan, urusan duniawi kecuali hanya sholat saja. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, itu diantaranya yang harus kita lakukan. Kemudian kita tentunya berharap untuk senantiasa mendapat taufik dari Allah agar dalam hidup kita ini
bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, sehingga kita kembali kepada hadirat Allah dalam keadaan mendapatkan ampunan dan bersih dari kesalahan dan dosa dalam hidup kita, sehingga kita selamat fid dini wa dunya wal akhir. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian yang perlu saya sampaikan. Saya Hidayatullah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka ia menebarkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, dan dilahirkan apa yang ada dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka.
1: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
2: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
1: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
3: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
1: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
4: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asrei Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
1: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
6: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
1: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
7: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
1: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya sore ini. Kita update informasi dari unit donor darah PMI Kabupaten Kediri. Persediaan darah di unit donor darah atau UDD PMI Kabupaten Kediri mencapai 453 kantong pada 1 September 2026. Jumlah tersebut terdiri atas berbagai produk darah dari golongan A, B, O, dan AB yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan transfusi pasien di sejumlah fasilitas kesehatan. Berdasarkan data stok per 1 September 2026, darah golongan A tersedia sebanyak 88 kantong, terdiri atas 22 whole blood atau WB, 37 packet red cell atau BRC, 5 leusodepleted, 10 trombosit concentrate, 9 fresh frozen plasma atau FFP, dan 5 liquid plasma atau LP. Sementara itu, stok darah golongan B menjadi yang terbanyak dengan total 208 kantong. Untuk golongan O, PMI Kabupaten Kediri mencatat persediaan sebanyak 217 kantong.

0: Kamu kok sering banget sih makan kue sama minum minuman manis?
1: Hehehe, enak sih. Lagian cuma sedikit kok. Emangnya kenapa?
0: Sedikit, tapi kalau sering ya tetap aja kebanyakan. Kamu tahu nggak? Terlalu banyak gula itu bisa bahaya loh buat kesehatan.
1: Hah, bahaya gimana maksudnya?
0: Bisa bikin risiko penyakit, kayak diabetes, gigi rusak, sampai berat badan naik.
1: Waduh, aku kira aman-aman aja selama masih muda.
0: Justru dari sekarang harus dijaga. Lebih baik kurangi gula, perbanyak minum air putih, dan makan buah.
1: Iya juga ya. Aku jadi harus mulai ngurangin nih dari sekarang.
0: Bener banget. Yuk mulai hidup sehat dari sekarang. Kurangi makan makanan manis,

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, bagi petani tebu, menghasilkan tebu berkualitas menjadi kunci untuk memperoleh hasil panen yang optimal. Melalui penerapan prinsip MBS atau manis, bersih, dan segar, petani dapat menjaga kualitas tebu sejak dari kebun hingga dikirim ke pabrik gula. PT Sinergi Gula Nusantara atau SGN ya, atau Segarko sebagai pengelola PG Prajekan terus memperkuat sinergi dengan petani tebu melalui pengelolaan bahan baku dan proses pengelolaan yang optimal. Pabrik gula Prajekan di Bondowoso, Jawa Timur menjadi mitra petani dalam mengelola tebu menjadi gula. Tebu yang manis, bersih, dan segar memiliki peran penting dalam menentukan kualitas bahan baku yang diterima pabrik. Tebu yang dipanen pada tingkat kemasan optimal, minim kotoran, serta segera dikirim setelah ditebang dapat membantu menjaga kualitas tebu dan mendukung proses pengelolaan yang lebih optimal di pabrik. Bagi petani, kualitas tebu tidak hanya berkaitan dengan hasil produksi, tetapi juga berpengaruh terhadap nilai yang diperoleh. Semakin baik kualitas tebu yang dikirimkan, semakin besar peluang untuk mendapatkan hasil pengelolaan dan rendemen yang optimal. Informasi selanjutnya dari dunia olahraga. Atlet muda binaan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumenep terus mengukir prestasi gemilang di tingkat regional hingga nasional. Kabar terbaru, atlet asal SMPN Batu Putih, Mesya Sri Anggraini, sukses meraih medali emas nomor lari 80 meter putri SMP pada kejuaraan East Java Youth dan Kids Athletic Session 2 tahun 2026 yang berlangsung di lapangan atletik Untung Pujadi di Universitas Aiyah Surabaya yang berlangsung 29 hingga 30 Agustus. Capaian ini melengkapi kesuksesannya setelah sebelumnya meraih juara 3 nasional pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional jenjang SMP di Jakarta. Ketua PASI Sumenep, Abdul Mujib, mengapresiasi tinggi perjuangan dan konsistensi yang ditunjukkan oleh para atletnya di tengah padatnya jadwal kompetisi. Menurutnya, kesuksesan yang diraih Meisha merupakan hasil dari proses latihan yang terukur serta dukungan kuat dari lingkungan sekolah. Selain Meisha, kontingen Sumenep juga berhasil mengamankan medali emas kedua melalui aksi Asmi Baktitah Nur dari SMA N2 Sumenep pada nomor lempar lembing sehingga menegaskan dominasi pembinaan atlet pelajar di Madura. Pendengar dengan Mien, Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Eval, kamu jadi beli game kemarin itu nggak?
1: Nggak jadi, Zah. Mahal banget. Lagi diskon aja harganya masih bikin dompet teriak. Mana story-nya gitu-gitu aja.
0: Kenapa nggak coba mainan game ini? Buatan developer Indonesia loh.
1: Yah, game lokal. Emang sebanding sama buatan studio besar di luar sana? Paling grafisnya juga burik.
0: Eh, jangan salah. Hari gini masih ngeremehin karya anak bangsa. Lihat nih visualnya. Ini buatan studio Bandung sama Surabaya, Val. Udah menang penghargaan internasional, dapat skor tinggi, bahkan dimainin sama influencer luar negeri loh.
1: Bentar, ini serius buatan kita? Detailnya bagus banget sih. Musiknya juga enak banget didengar.
0: Serius? Dan harganya jauh lebih masuk akal buat kantong kita. Dengan kita membeli game asli buatan mereka, kita bukan cuma dapat hiburan, tapi kita bisa bantu industri kreatif kita buat makin gede. Bayangin, kalau mereka punya modal lebih, mereka bisa bikin game yang jauh lebih bagus lagi.
1: Wah, benar juga ya. Selama ini aku bangga-banggain produk luar, padahal di sini ada yang gak kalah keren loh.
0: Nah, itu dia. Yuk beli game buatan anak bangsa. Jangan hanya jadi penonton di negeri sendiri. Beri dukungan nyata dengan membeli dan mengapresiasi karya mereka. Ayo dukung industri kreatif lokal.
2: Halo pendengar, punya informasi seputar jalan rusak, lampu penerangan jalan mati, listrik di rumah padam, jalanan yang setiap hari macet, atau bahkan laporan seputar keamanan lingkungan Anda? Langsung saja laporkan masalah Anda di Halo RRI Surabaya. Program yang akan membantu Anda mendapat solusi terbaik dari instansi yang berwenang.
3: Lampu PJU dekat Lapindo kadang mati, kadang hidup di malam hari.
4: Ada sisa pengerjaan box culvert yang belum tuntas. Belum lagi itu ditambah adanya pengurukan jalan.
2: Halo RRI, on air setiap Senin dan juga Jumat pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Anda bisa melaporkan masalah Anda melalui telepon di 031-534-5474 atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Di mana laporan Anda dapat melalui WhatsApp call, WhatsApp text, WhatsApp foto, WhatsApp video, atau WhatsApp voice note. Halo RRI Surabaya, hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini, kami akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah mini dokumenter audio dengan topik RRI Surabaya Pekik Takbir Bung Tomo yang akan dipandu oleh rekan Benny Hermawan. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Takbir Bung Tomo yang menggelegar seolah membawa kami ke masa perjuangan. Masa-masa di mana 79 tahun lalu, arek-arek Surabaya waktu itu memberikan perlawanan di pertempuran 10 November 1945. Orasi berdurasi 4 menit 21 detik yang diperdengarkan ini menjadi penyemangat. Di Museum 10 November inilah saksi perjuangan itu ada. Bung Tomo adalah pahlawan nasional. Lewat kalimat-kalimat patriotiknya, ia terus membakar spirit perjuangan rakyat, khususnya warga Surabaya.
2: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat segaris dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
1: Asal suara rekaman pidato Bung Tomo ini berasal dari sebuah radio, pihak pengelola museum sengaja menempatkannya tidak jauh dari pintu masuk. Di museum inilah berbagai benda-benda sejarah terkait pertempuran 10 November tertata api.
3: Bung Tomo itu kan salah satu tokoh yang waktu itu sangat berperan besar dalam peristiwa Revolusi Surabaya. Nah, di Museum November, konten itu ada di zona Surabaya pada masa pasca proklamasi. Artinya, konflik-konflik yang pernah terjadi di masa itu memang diawali mulai masa proklamasi sampai titik klimaksnya di puncak peristiwa pertempuran 10 November 1945. Dan di situ, di Museum November itu ada kita tunjukkan, kita rekonstruksi yang namanya pidato asli dari Bung Tomo, ya. Ini sebagai sebuah spirit yang harus didengar oleh pengunjung. Pengunjung bisa menikmati atau mendengarkan isi pidato tersebut.
1: Bagi kurator Museum 10 November, Agus MT, Bung Tomo menjadi penyemangat. Tidak hanya sejarah akan kiprah seorang Sutomo, dalam Museum 10 November dipamerkan beberapa barang peninggalan pertempuran besar yang berlangsung selama 3 hari itu. Terdapat foto-foto dokumentasi, senjata-senjata milik pejuang Surabaya kala itu, serta senjata yang digunakan tentara Sekutu.
3: Jadi secara keseluruhan kan Museum 10 November itu merupakan jendela dan etalase untuk melihat sejarah peristiwa pertempuran 10 November 1945 yang pernah terjadi di kota Surabaya. Artinya secara storyline yang kita bangun di sini itu mulai awal proklamasi sampai pasca pertempuran itu sendiri itu kita ceritakan secara historikalnya di Museum 10 November. Termasuk puncaknya adalah sejarah pembangunan Tugu Pahlawan itu sendiri.
4: Itu pidato pastinya.
5: Yang bikin tugu itu
4: ya, karena beliau sebagai wali kota penerus.
1: Saksi bisu akan perjuangan pertempuran 10 November ini juga mendapatkan apresiasi pengunjung. Salah satunya Ata, ia tidak menyangka Tugu Pahlawan mempunyai kisah sejarah kelam akan perjuangan.
6: Sebenarnya tidak salah kalau memang bahwa sebutan Kota Pahlawan itu disematkan di Surabaya, karena memang di dalam museum ini cukup menegaskan bahwa ternyata titik-titik peperangan itu bukan hanya di satu titik, misal nih di pusat kota atau berbagai macam yang memang dijadikan monumen, tapi ternyata banyak juga titik-titik di pinggir-pinggir Surabaya, arah ke Sidoarjo, Gresik dan lain sebagainya itu yang memang menunjukkan, dan memang di sini ada buktinya bahwa titik-titik itu hampir merata dan menunjukkan bahwa kenangan-kenangan peperangan itu memang ada.
7: Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu.
1: Sejarawan Surabaya Aminuddin Kasdi menjelaskan, adanya radio dengan bingkai suara menggelegar Bung Tomo di Museum 10 November bukan tanpa alasan. Menurutnya, lewat radio pemberontakan waktu itu, suaranya yang lantang mampu membawa pengaruh besar dalam menggerakkan pertempuran di Surabaya.
5: Dengan radionya Radio Pemberontakan Republik Indonesia, itu Bung Tomo sudah mulai siaran-siaran yang mempropagandakan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa besar 10 November dari Pahlawan itu adalah terjadi pada tanggal 10 November tahun 45. Tapi sebelumnya itu kan sudah ada peristiwa-peristiwa yang mendahului, yaitu misalnya dengan terjadinya insiden bendera di Tunjungan atau Hotel Yamato, yaitu pada tanggal 19 September tahun 45. Dan ini juga tidak lepas dari Bung Tomo, perhatian Bung Tomo.
1: Aminuddin menyebutkan, radio pemberontakan di Jalan Mawar, Surabaya punya andil dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Lewat radio inilah, kabar-kabar terkait kemerdekaan dan orasi Sutomo atau yang disebut dengan Bung Tomo mengudara.
5: Jadi karena era Bung Tomo itu juga sendernya itu ya bikinan sendiri, milik sendiri, ya seadanya lah kemudian pinjam dari RRI. Dulu tempatnya di Imbang Malang sana, di Imbang Malang. Namanya sebelumnya Nirom. Netherlands India Radio Group itu, jadi organisasi Radio Belanda.
7: Kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian.
1: Putra Bung Tomo, Bambang Sulistomo menjelaskan, Kota Pahlawan mempunyai cerita masa lalu akan perjuangan. Tidak hanya keberanian arek-arek Surabaya, semua menjadi satu. Hal inilah yang harus dijaga oleh generasi penerus untuk selalu membawa Indonesia lebih baik.
8: Mereka dulu itu tanpa mikir hidup atau mati, bawa bambu runcing, bawa keris, bawa tombak, nyerbu londo. Nggak mikir hidup atau mati. Berjuang habis-habisan, pokoknya lontoh diusir. Pidatonya bapak saya, sebagai tentara nasional, saya memilih tetap bersama rakyat jika bangsa ini akan dipecah belah. Dan ini pidato sangat-sangat legendaris sekali.
1: Jejak sejarah di kota Surabaya yang masih dilestarikan ini bukan hanya menghormati jasa perjuangan pahlawan. Namun lebih dari itu, bagaimana generasi penerus terus mengembangkan nilai positif dari sejarah panjang perjuangan bangsa.

Masih ingatkah Anda dengan BEMO, transportasi jadul warga ibu kota yang populer di tahun 1960-an? Jenis kendaraan mungil roda tiga ini sempat menjadi moda andalan warga Jakarta kala itu. BEMO yang merupakan singkatan dari becak motor mulai digunakan di Indonesia pada awal tahun 1962. Awal mula pengoperasian BEMO terkait dengan penyelenggaraan Asian Games keempat 1962 di Jakarta. Dan BEMO disiapkan sebagai moda pengangkut masyarakat untuk menyaksikan perhelatan pesta olahraga Asia ini. BEMO lahir pada tahun 1957 dari rahim pabrikan otomotif asal Jepang Daihatsu yang diberi nama Midget. Daihatsu Midget ini disebut memiliki arti kerdil karena memang desainnya yang cukup mungil dengan sedikit moncong ke depan mirip bajai. Kendaraan ini kemudian menjadi sangat populer dan banyak yang menggunakan BEMO sebagai transportasi umum meski harus duduk berdesakan. BEMO tidak hanya hadir di Jakarta, melainkan juga di kota-kota lain. Seperti di Bogor, Bandung, Surabaya, Malang, Padang, dan juga Denpasar. Karena kendaraan ini sangat praktis dan mampu menjangkau jalan-jalan yang sempit, bahkan dapat melaju jauh lebih cepat daripada becak. Salah satu tujuan utama BEMO diciptakan sebagai transportasi umum saat itu agar bisa menjadi alternatif dari becak. Seperti yang kita ketahui, bahwa becak tidak bisa mengangkut penumpang dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat. Sebaliknya, BEMO bisa melakukan keduanya. Hal ini juga yang membuat BEMO sangat digemari dalam waktu singkat setelah kemunculannya.

0: Berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: Pendengar, saat lagi tepat pukul 18.40 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata walfadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Setelah ini, jangan kemana-mana karena pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda akan kami ajak bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Nusantara, Indonesia, beberapa informasi mancanegara, informasi olahraga, dan juga informasi cuaca untuk esok hari dari BMKG. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 Surabaya 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan
2: yang terbaik.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
3: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
4: Kita review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya pun ke Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif ya teman-teman.
3: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Dalam kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Festo. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
5: Dan kami menyediakan dukungan biaya hidup.
2: Total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Festo dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
6: sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholik Khomas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Taba dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholik Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama Ad Interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler. Namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Puat Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
8: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman, karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
0: Baik.
8: Itu aja.
7: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
9: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
8: Tidak ada hubungan apa-apa.
9: Lelah ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
8: Iya, saya tidak melihat dia sebagai pribadi tapi sebagai...
9: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
8: Tidak ada.
9: Tidak pernah?
8: Tidak.
9: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
8: Mansur?
9: Tidak. Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik tidak. Bapak maupun keluarganya Bapak?
8: Tidak ada.
7: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholik Khomas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
10: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
11: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
10: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
12: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk ke Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
10: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
13: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
10: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
0: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
14: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
15: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
14: Harus memastikan ketersediaan khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Dibeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
16: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
15: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
18: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan Angkatan Bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung. Tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
19: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun bagi warga negara asing di Rusia jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Hal itu dimungkinkan. Jadi ini merupakan keputusan pribadi mereka.
18: Di sisi lain, Tolchanov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
19: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
18: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Ivan, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: But well, maybe sometimes it's happened.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaan yang...
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita tahu

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.

Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak Mimbar Agama Katolik edisi Selasa 1 September 2026 dengan topik Memperingati Bulan Kitab Suci Nasional bersama Romo Budi Prasetyo. Dari Studio Persatu Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Mengawali perjumpaan Mimbar Agama Katolik ini, saya Romo Budi Prasetyo akan berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber dan asal segala yang baik. Bangkitkanlah dalam diri kami, kasih akan Dikau, dan tambahkanlah iman kami. Semoga Engkau memupuk benih-benih yang baik dalam diri kami, dan memeliharanya sampai menghasilkan buah. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, bertepatan dengan pembukaan Bulan Kitab Suci Nasional, bulan September, dalam Mimbar Agama Katolik ini, saya akan menyampaikan renungan dengan tema Tiga Pilar Utama Orang Kristen. Untuk itu, sebagai permenungan, saya akan membacakan Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai dengan 27. Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai dengan 27. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia dengan keras, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah, iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, setiap perutusan, apapun bentuknya, pasti memiliki risiko dan konsekuensi. Atas segala risiko dan konsekuensi tersebut, seorang utusan harus membuat pilihan, berhenti atau terus. Hanya orang terpilihlah yang akan tetap setia menjalankan keputusan, meskipun risiko yang dihadapi demikian berat. Menyerahkan segala perkara kepada Tuhan adalah jalan terbaik ketika beban yang harus ditanggung terasa berat. Pada hari Minggu ini kita merayakan Hari Minggu Kitab Suci Nasional yang disingkat dengan BKSN. Semoga di bulan Kitab Suci ini kita rajin membaca Kitab Suci dan merenungkan untuk hidup iman kita. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, Injil pada hari ini berbicara tentang tiga pilar utama seorang murid Kristus. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Maka tiga pilar utama itu adalah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Ini adalah patokan kemuritan dan kekristenan. Seorang murid pertama-tama harus menyangkal diri. Menyangkal diri adalah memenangkan sesuatu bagi Allah. Suatu pilihan untuk menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Yakni segala sesuatu yang menyangkut kesenangan duniawi atau kesenangan badani. Itu semua adalah daya tarik dunia yang jauh atau bertentangan dengan kehendak Allah. Pilar kedua adalah memikul salib. Memikul salib adalah jalan orang Kristen yang memampukannya untuk secara sempurna mewujudkan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Dengan cara rela berkorban demi kebaikan dan keselamatan. Kita dipanggil untuk mempersembahkan hidup kita kepada Allah dan mempersatukan diri kita dengannya. Maka, memikul salib adalah cara dan sarana bagi kita untuk bersatu dengan Allah dan sesama dalam iman, harap, dan kasih. Memikul salib di sini jelas bukan merupakan tujuan atau hakikat orang Kristen, tetapi adalah sarana yang terbaik yang mesti ditempuh agar dimampukan untuk memberi diri bagi Allah. Mengapa demikian? Karena lewat salib, orang dimampukan untuk menyangkal diri, untuk berkorban, untuk mengungkapkan komitmen pilihan pada Allah. Maka, memanggul salib adalah suatu keputusan untuk memberikan diri sepenuhnya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Dan itu hanya bisa ditempuh lewat suatu pengosongan diri atau penghampaan diri kita, yang kita sebut dengan satu kata, pengorbanan diri bagi Allah. Pilar yang ketiga adalah mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus mengarahkan orang kepada suatu kedekatan dan kesatuan dengan Yesus. Dalam kesatuan itu, Yesus adalah pilihan satu-satunya hidup kita. Kita tidak mengikuti arah dan gaya hidup dunia. Kita mengikuti Yesus berarti kita memandang Yesus sebagai model kehidupan kita. Yesus tak hanya menjadi contoh dan teladan, tetapi menjadi arah hidup kita. Artinya, hidup, karya, dan pelayanan Yesus menjadi hidup, karya, dan pelayanan kita. Impian, harapan, cita-cita, serta perjuangan Yesus juga menjadi komitmen kita. Singkatnya, Yesus adalah patokan kehidupan kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menerangkan tentang hal itu dengan lebih jelas. Ia berkata, "Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Kita tidak memilih dunia, melainkan mengikuti pilihan kita untuk melakukan kehendak Allah. Itulah artinya mengikuti Yesus. Rasul Paulus berkata, "Aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati." Mempersembahkan tubuh adalah bagian dari menyangkal diri dan memanggul salib. Nabi Yeremia juga mengalami artinya memanggul salib. Lewat derita dan kesulitan yang dialaminya dalam setiap hari sampai ia harus mengeluh. Tetapi Tuhan lebih kuat dari segalanya dan memampukan untuk melaksanakan misi kenabiannya. Bulan Kitab Suci Nasional yang jatuh pada setiap bulan September menjadi tantangan bagi kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen. Semoga sabda Tuhan yang tertulis dalam Kitab Suci memberi inspirasi dan menyemangati kita. Moto kita adalah tiada hari tanpa membaca Kitab Suci. Ayo tetap semangat sebagai pengikut Kristus. Semoga kita setia membaca Kitab Suci, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus.

Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, demikian tadi mimbar agama Katolik bersama saya, Romo Budi Prasetyo, dengan tema Tiga Pilar Utama Orang Kristen. Terima kasih perhatian Anda, dan perjumpaan ini saya akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami telah Engkau segarkan dengan sabda kehidupan pada pembukaan bulan Kitab Suci Nasional, bulan September. Semoga sabdamu berkema di hati kami. Tiada hari tanpa membaca kitab suci. Buatlah kami rindu dan bergairah menjadi pengikut Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah turun atas kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini, Surabaya malam ini, Anda akan melanjutkan dengan rekan saya, Celia Cahyani, ya, yang akan menemani hingga pukul 24 dini hari nanti. Akhir kata, saya Dio Pratama pamit, selamat malam, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk Surabaya so malam ini mendengar ya. Dan sebelum nanti ada ruang rindu dan juga ngobras, selalu informasi ter up to date pendengar, kita dengarkan dulu untuk malam hari ini ya. Ada mini drama yaitu judulnya Teman Takkan Mati. Kita hadirkan untuk mini drama pada malam hari ini.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Ah, sudahlah. Jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony? Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku... ya... seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Hus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos. Terusin aja, Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali. Angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: Tiara. Coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul. Itu Sony. Sony teman kita.
2: Iya betul. Itu Sony. Ya ampun Son.
0: Hey Sony.
2: Hey
0: Sony.
2: Sony.
0: Son.
2: Sony.
0: Sini.
2: Son.
0: Ayo sini.
2: Sini. Sini.
3: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga. Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
2: Iya, Son. Benar kata Siska.
3: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia. Sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih dia sudah pindah.
0: Sudahlah teman-teman, ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
3: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama ndak mampir.
3: Bener nih.
0: Makasih, Son.
3: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: Jos, sedang apa kamu? Apa kita tak salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy. Yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah. Sony saja sudah oke. Apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

Bruno, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi kita telah mengikuti mini drama pendengar ya untuk malam hari ini. Dan kita ngobrol-ngobrol malam hari ini pendengar ya terkait dengan doom scrolling ataupun apa sih yang namanya doom scrolling itu. Doom scrolling itu pendengar ya, itu kebiasaan yang terus menggulir di media sosial atau berita secara berulang-ulang, terutama untuk melihat berbagai informasi yang sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan ya. Nah, yang sering terjadi pendengar ya, kita membuka handphone itu hanya untuk dengan tujuan tertentu, misalnya membalas pesan, tapi setelah itu melihat satu video ya, lanjut ke video lain, itu membaca komentar, pindah platform lainnya, dan akhirnya waktu berlalu begitu saja. Nah, pertanyaannya nih pendengar ya, apakah kita yang mengendalikan HP atau justru HP yang mulai mengendalikan waktu kita? Nah, ini nih pendengar ya, terkait dengan doom scrolling yang saat ini menjadi bahan obrolan ya, bukan cuma membuat habis waktunya tapi juga bisa membuat kita sulit untuk fokus yang akhirnya banyak pekerjaan tertunda. Lalu bagaimana cara menguranginya, kebiasaan doom scrolling, pendengar, kita bahas di Ngobrol Santai pada kok sore terus ya, karena jarang siaran malam nih pendengar ya, dibahas di malam hari ini.

0: Lihat promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh, iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya ya. Untuk di Surabaya malam ini, pendengar ya. Dan lagi-lagi nih, kalau kita ngomongin tentang doom scrolling, pendengar ya. Doom scrolling itu mengurangi cara kita untuk membuka handphone ataupun juga memastikan bahwa tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sering mengendalikan HP atau justru HP yang mengendalikan kita. Yang pertama, tentukan tujuan sebelum membuka handphone. Biasanya kita lupa, awalnya mau balas pesan ternyata balas-balas yang lain, scroll yang lain, buka aplikasi yang lainnya. Lalu yang kedua adalah matikan notifikasi yang tidak penting, karena notifikasi yang terus bermunculan itu bisa menjadi pemicu kita kembali membuka handphone dan pilih hanya notifikasi yang memang penting. Itu ya, kalau senangannya WA ya WA aja, kalau senangannya yang lain jangan aja. Dan yang ketiga adalah buat batas waktu, misalnya alokasikan waktu tertentu untuk media sosial, jangan biarkan aktivitas scrolling itu mengambil waktu untuk belajar, untuk bekerja, beristirahat, atau berkumpul dengan keluarga. Itu jangan, pendengar ya. Jadi tiga dulu nih, tentukan tujuan sebelum membuka handphone, lalu juga matikan notifikasi yang tidak penting, lalu juga buat batas waktu. Bukan untuk anak-anak aja pendengar, tapi orang dewasa juga memerlukan batas waktu itu. Supaya apa? Supaya kita tidak terlalu lama ya, tidak terlalu lama untuk membuka handphone, karena lama-lama juga capek tahu pendengar.

0: Din, kamu lihat pengumuman kemarin gak? Ada yang protes loh hasil keputusan pemerintah lagi.
1: Iya Rin, padahal setiap keputusan itu kan lewat proses panjang, banyak pihak terlibat.
0: Betul, kita itu boleh ya berbeda pendapat, tapi kan tetap harus menghormati hasil prosesnya.
1: Kalau kita menghargai proses, berarti kita ikut menjaga persatuan dan stabilitas negara.
0: Menghormati hasil proses dalam pemerintahan adalah wujud kedewasaan berdemokrasi. Mari kita jaga persatuan dengan sikap bijak. Kita Indonesia menghargai.

di Surabaya malam ini ya, dengan obrolan kita tentang doom scrolling. Nah, ini pendengar ya, kalau kita bisa menjaga batasan waktu, tidak mengaktifkan notifikasi yang tidak penting, jangan langsung membuka

Untuk hari ini ya, belajar mengatakan cukup untuk hari ini selalu itu poin yang paling penting ya. Karena pendengar ya, di media sosial itu banyak mengetahui hal banyak, takutnya nanti malah kepikiran kalau kita terus-terus melihatnya berulangan. Nah, karena media sosial itu tentu bukan sesuatu yang harus kita tinggalkan. Kita tetap bisa mendapatkan informasi, hiburan, dan juga berkomunikasi dengan orang lain di melalui media sosial. Yang penting adalah jangan sampai waktu itu kita habis hanya untuk menggulir layar tanpa tujuan. Mulai saja dari hal yang paling kecil, pendengar, kurangi berapa menit hari ini, matikan notifikasi yang tidak penting, dan beri ruang untuk melakukan aktivitas di dunia nyata. Karena waktu yang sudah terlewat tidak bisa di-scroll kembali. Itu momen yang paling penting yang harus kita ingat bersama. Pendengar, setelah ini kita akan hadirkan Ruang Rindu edisi hari ini. Lagu Indonesia dari tahun 90 sampai 2000. Tahun 90 sampai 2000 ya. Jadi nanti bisa di line telepon ataupun di WA Pro 1 RRI Surabaya.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

0: saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RS Surabaya. Malam hari ini kita hadirkan Ruang Rindu ya. Banyak yang nyari Mas Jo. Mas Jo hari ini libur pendengar. Kalau Mas Jo gak siaran ya berarti libur. Gitu aja. Mas Jo kan juga butuh istirahat, butuh bersama keluarga ya. Jadi aman-aman aja pendengar, maksudnya sehat-sehat aja kok ya. Oke, malam hari ini Ruang Rindu lagunya Indonesia tapi di tahun 90 sampai 2000. Diingat ya, 90 sampai 2000. Jangan melebihi. Ya, Anda nanti bisa di line telepon ataupun juga di WA Pro 1 RRI Surabaya. Halo, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Apa? Bang?
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Ini Mbak Celia lah.
1: Benar.
2: Alhamdulillah. Wong Mas Jojo ya perlu
1: istirahat.
2: Kumpul keluarga.
1: Betul.
2: Kumpul istirahat.
1: Betul. Nah,
2: hari ini wong saiki kumpul perlu healing-healing.
1: Betul.
2: Nah, Pak Mulyono perlu melaku-melaku wong biyen iku.
1: Betul. Tuh.
2: Wali Mbak.
1: Wali yang apa Pak?
2: Cari berkah.
1: Cari berkah. Oke.
2: Ya.
1: Salam.
2: Oke.
1: Oke. Hey.
2: Ya.
1: Salam buat
2: saya.
1: Siapa?
2: Aku tak kirim salam ya boleh ya?
1: Boleh boleh boleh.
2: Untuk Ibu Dewi, Pak Suruan, Bu Siti, Pak Idris, Bu Nur Fadila, Bu Nana, Bu Si, siapa itu? Bu Tat. Titik Damianti, Bu Wati Ramli, yang Ciperek itu siapa Mbak? Bu siapa?
1: Waduh, gak apal Pak.
2: Aku lupa ya. Terus Pak Bandi, Pak Idris, Abah Awi, Bang Kobar, selamat malam Bang, gimana punya kabar Bang? Terus Bu Yani Jaya, Bu Dian, tidak ketinggalan Bu Istiharo. Terus ada lagi Mas Toto, sampai jumpa. Yang di Cemangkalan itu siapa?
1: Bu Sinten Pak.
2: Oh iya iya sudah ya Bu Istiharo ya lupa. Terus Bu alah Bu Wira sama Pak Pak siapa Bu Wira ibu? Kok lupa aku Mbak Mbak. Kalau suaminya tuh kok lupa aku Bu Wira itu. Terus ini yang di yang sering pantun itu siapa Mbak?
1: Siapa Pak?
2: Yang sering pantun kalau masuk itu yang di mana tuh? Ah, kok lupa aku. Ah, ya. Terus ini siapa? Bapak Predi sekeluarga yang di Merauke. Untuk semuanya saja selamat malam dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Celianya selamat bertugas dan terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul. Lagunya ini ya berarti ya Wali Cari Berkah ya. Boleh, boleh berapa? Boleh satu lah, boleh berapa lagi. Silakan untuk Anda yang mau request lagu ya di line telepon. Sebelum itu pendengar kita coba untuk angkat dulu. Halo, selamat malam. Duh, hilang duh. Kenapa tuh? Sebentar Bu, sebentar Ibu, sebentar ya Bu, sabar ya Bu. Halo. Halo, selamat malam. Duh. Halo. Ini enggak nyambung, Bu Wati. Telepon lagi aja, nggih. Ini masih tidak nyambung ke udara. Jadi, Bu Wati, boleh ulangi terlebih dahulu ya. Halo, Ruang Rindu.
3: Malam.
1: Iya, mau request lagunya apa, Pak?
3: Jangan salah menilai. Tagor
1: yang jelas Pak. Jangan salah menilai.
3: Yang nyanyi Tagor Pangaribuan.
1: Ini tahun berapa, Pak?
3: 2000 ke atas.
1: Pagol?
3: Tagor.
1: Oh, Tagor.
3: Pangaribuan.
1: Oke, silakan salamnya buat siapa kalau udah salam?
3: Udah semuanya dah.
1: Oke.
3: Jun.
1: Yuk, sama-sama. Kita sapa selanjutnya ada siapa yang mau bergabung di malam hari ini ya. Halo, Ruang Rindu. Halo. Halo, Ruang Rindu. Ini kenapa ya kok tidak terhubung ya? Saya heran nih pendengar nih. Kita coba dulu ya. Coba dulu untuk yang lainnya telepon di 0315345474 ya. Halo, Ruang Rindu.
4: Halo, Ruang Rindu.
1: Iya.
4: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Mau request. Lagunya Indo ya, Mbak?
1: Iya, tahun 1990 sampai 2000.
4: Mentok 2000?
1: Mm-mm.
4: Oh, itu aja. Siapa itu?
1: Siapa itu?
4: Satu boleh, satu nggak boleh ya?
1: Satu?
4: Satu-satu. Satu dewa.
1: Satu, itu tahun berapa lo mas?
4: 60-an, gak tahu.
1: Ya boleh aja sih kalau misalnya masih terbaru.
4: Oh yaudah, satu Ari Lasso ya.
1: Oh oke, okay. Salamnya?
4: Salamnya pada Mayanti, Bu Wardini, Bu Mimi, Bu Sibubawa, Bu Yanisaya,
1: mm-hmm.
4: Bu Estrani, Bu Yanisaya, Bu Sidromia, Mama Yu, Bu Wati Ramli, Bu Nana, Bu Siti, Bu Isti, Bu Titi, Awandi, Mas Bandi, Solikin Sakti, siapa itu? Pak Budi Sukisno, Pak Freddy, Pak Uwi, Ahmad Irwan, dan semuanya lah. Buat Mbak Mayadira, terima kasih banyak. Semoga Mbak Mayadira sehat walafiat.
1: Amin.
4: Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Terima kasih
4: Mbak Mayadira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oh, ya.
4: Halo. Pak Mariano sama Pak Erul udah lupa aku Mbak Maya.
1: Oke, ya, terima kasih.
4: Terus pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu ya pendengar ya. Ini kenapa ya? Sebentar, sebentar. Pendengar Pro 1, sabar, sabar. Halo. Bentar Ibu, bentar, ini belum bisa menyambung ke udara Ibu, bentar G, bentar. Nanti coba telepon di 0315345474 aja Ibu, ini masih ada kendala. Oke, halo. Apa ini sudah masuk, mau dengerin lagunya siapa? Apa?
5: Lagu dari Ega Mawarni, Kasmaran.
1: Salamnya?
5: Salamnya untuk Pak Mul yang barusan

0: Bawa
1: Mm-mm.
0: wadene wirani wijaya aba awi mas bandi pak tua ma babu di kaltara pak presiden ibu utri punena kusiti pasurua kusiti situban kusiharo Bu Dewi Pak Idris. Bu Nunung sama Bu
1: Oke, Bu.
0: Fadila.
1: Sampun.
0: Terima kasih
1: Sampun.
0: ya Mbak Selia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ada siapa lagi? Halo, musik kita.
2: Kok musik kita?
1: Eh, hey, ya Allah. Ruang rindu. Astagfirullah.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Sinyo Jasmine.
1: Waalaikumsalam. Ya, Bu, sampai lali. Mau apa ya ini? Allah.
2: Ingat kamu.
1: Yang nyanyiin siapa, Bu?
2: Dina Mariana.
1: Dina.
2: Dina Mariana.
1: Dina Mariana. Silakan salamnya, Bu.
2: Salamnya buat Umi yang di Queen, Umi Gusti Pondok Maritim.
1: Mm-mm.
2: Nama Mbak Rika Herlin, Mama Yu, Bu
1: Mm-mm.
2: Siti Rumia, Cik, Bapak
1: Cek,
2: namanya?
1: cek, pin, cek, cek.
2: Putri Suhartini, terus Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damianti, Bu Rameli. Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musdiati Wibowo, Bu Hartini, Pak Iku, Pak Mariono, Pak Kennedy, Pak Mul, Pak Wandi, Bang Kobar, Bang Predi, Mas Ali, Mas Dio, dan
1: Dan
2: Bu Dewi, Pak Idris, dan semuanya. Terima kasih banyak Mbak Selia Cahyani.
1: oke, Ibu. Terima
2: Assalamualaikum
1: kasih.
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Kita sapa selanjutnya pendengar ya. Halo, musik kita. Eh, musik kita Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kok gopo-gopo, Mbak Seri?
1: Mboten gopo, Pak. Saya lupa kalau programnya malam, kebiasaan siaran siang.
3: Iya.
1: Oke.
3: Mau request lagu dari Ungu demi waktu, Mbak Seri.
1: Boleh, Ungu.
3: Ya, salamnya buat Pak Mulyono, Pak Mariono, kemudian Bu Istiharo, Ning Siti semuanya, Bang Kobar, dan semuanya tanpa terkecuali. Mbak Seli matur nuwun.
1: Nggih, Bapak.
3: Selalu sehat.
1: Amin.
3: Banyak rezeki.
1: Amin.
3: Tetap semangat.
1: Amin.
3: Dan selalu mendengar Allah Subhanahu taala.
1: Oke, Pak. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Sampai jumpa. Terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Saya lupa-lupa ingat ya. Kebanyakan program musik kita pendengar ya. Jadi di awal-awal musik kita terus aja. Kita dengarkan dulu ya lagu yang sudah masuk nih pendengar ya, karena sudah lumayan nih. Oke, ada Wali Cari Berkah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar masih di Ruang Rindu barengan sama saya Lia Cayani yang masih menemani Anda malam hari ini. Pendengar ya, lah tadi sudah ditemani lagunya dari Ari Lasso. Oke, kita untuk selanjutnya bacakan dulu ya yang ada di WA Pro 1 RRI Surabaya nih. Ada pesannya siapa yang sudah mampir. Dari bawah dulu ya pendengar ya, ada Pak Mariono. Request lagunya Ruang Rindunya diputarkan lagunya Kartika versi Ahmad Albar featuring oleh Gita Rolis. Salamnya buat Bu Wira, Bu Isti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mul, Pak Toto, Mas Ali, Bang Ali, dan semua pendengar Pro 1 dari Surabaya. Podcastnya selamat bertugas. Oke, kita catat dulu ya pendengar ya. Lalu ada siapa lagi yang masuk? Ini ada Pak Bambang, Beruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Malam Mbak Celia dari Pak Bambang PBI Benowo. Oke, request lagunya Elemen Cinta Sejati. Salamnya buat semua semua pencinta Ruang Rindu. Oke, Pak Bambang ya. Kita sapa selanjutnya ada Bu Siti Rumia. Hai Bu Siti Rumia, selamat malam. Baik, request lagu dari Andi Liani, judulnya Antara Kita. Bu Siti Rumia ini kalau di Tuban dengerinnya lewat frekuensi apa Bu? Boleh dong? Atau lihat dari, atau lihat gak tuh kalau mendengarkan dari RRI Digital atau di frekuensi berapa. Salamnya buat Bu Hartini, Bu Titi, Bu Wira, Bu Dewi, Bu Nur Fadila, dan salam untuk semuanya. Terima kasih Mas Elia, selamat bertugas. Terima kasih. Oke, bentar. Kita bacakan lagi, ada Marika Herlin request lagunya. Dengerin syair. Oh, Bintang 14 Hari dari Kangen Band. Oke. Happiness Day buat kesehatan selalu. Oke, terima kasih ya. Kita putarkan dulu ya. Yang telepon tunggu ya. Kita sedang bacakan yang ada di WA. Jadi kita gantian terlebih dahulu.

0: Kasian, kok kamu gak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang gak kerasa banget loh.
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Gak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, gak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Pendengar masih di Ruang Rindu malam hari ini, langsung saja pendengar Pro 1 RS Surabaya ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang terbagi rindu memori lewat lagu. Mm-hmm. Assalamualaikum Mbak Sulia.
0: Waalaikumsalam Ibu.
1: Mbak, Ibu minta lagu dari Fanny Fabiola boleh?
0: Fanny?
1: Fabiola.
0: Yang apa ya Bu?
1: Yang jangan salah menilai.
0: Oke, salamnya
1: ya, Mbak.
0: Ya.
1: Tadi aku dengar Pak Mariono. Terima kasih Pak Mariono, Pak Tumus, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bunda Dewi, Pak Idris, Mas Asa, Pak Awi, Bang Kobar, Pak Toto, sampai jumpa Pak Mulyono, Bu Fredy di Merauke, Bunda Pati Ramli, Bunda Siti Rumiah, Mama Yu. Terus iku Mbak.
0: Sinten Bu.
1: Apa iku? Bunda Yani Jaya, Bunda Esther, dan semuanya Mbak tanpa terkecuali Bunda Hartini juga. Buat Mbak Celia kalau pulang hati-hati ya Mbak.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Oke pendengar, kita coba untuk kemana nih? Kita lihat ya yang ada di WA ya. Ada siapa? Oke. Ada Pak Khairul Huda. Selamat malam Pak Khairul Huda. Selamat Ruang Rindu. Oke, semoga diberi kesehatan. Amin. Request lagunya Poppy Mercury, Terlambat Sudah. Terlambat Sudah. Nah, nah, nah. Itu bukan sih Pak. Kok aku hafal ya? Oke, lagu ini kupersembahkan untuk Mas Ali, Pak Toto, Bu Artini, Bu Titi, Bu Siti, Bu Dian, dan semua pendengar Pro 1 RS Surabaya dimanapun Anda berada. Oke, pendengar ya. Ruang Rindu dari Pak Budi Katara, request lagunya Titi Sandora, Dunia Belum Titik Sandora yang Dunia Belum Kiamat. Oke, salamnya untuk Mas Jebet Eko. Untuk Basila terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga pendengar ya. Kita putarkan lagi aja ya untuk selanjutnya ya. Karena lagunya banyak banget yang belum saya putarkan pendengar ya. Untuk malam hari ini di Ruang Rindu.

0: Ya, Bu Siti, Pak Pak Uki, Pak Mul, Pak Tua, juga Pak Idris, Bu Selvi, Bu
1: Ya.
0: Selvi, Bu, Pak Giman. Terima kasih Mbak Sela, paling sehat selalu, berkah rezeki yang melimpah ruah. Amin.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa selanjutnya. Halo, musikit. Kok musikit? Ruang rindu.
2: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam.
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Bu.
2: Kakak Farizah ya, baik sehat ya.
1: Baik.
2: Ya, boleh tanya kalau boleh dijawab ya. Kalau besok Kakak Sari Cahyani ini dinasnya jam berapa di Pro 1 RRI Surabaya?
1: Saya dinasnya malam, Ibu.
2: Oh, malam lagi.
1: Iya.
2: Jam 8 sampai 00.24.
1: Betul, Ibu.
2: Oke. Kalau saya ini dibalas ya.
1: Mau lagu apa, Bu?
2: Enggak, saya tidak request. Cuman boleh ya, saya kasih komentar ya. Yang barusan Bu Istikaro request itu, Fanny Fabiola. Saya kan punya rekaman ya, tadi saya rekam. Jangan salah menilai, ini kan sama dengan Pak Bambang. Cuman Pak Bambang itu Tagor ya.
1: Iya, betul.
2: Tagor Pangeribuan itu 2015 loh, Kakak Sali.
1: Iya, betul.
2: Nah, kalau Fanny Fabiola lagi 2020 berapa, 20 sekian itu. Kalau Hari Bintang aslinya ya 2021.
1: Iya, nanti Bu Istiharu saya ganti.
2: Maaf ya. Kalau tadi yang satu Ari Lasso, kalau Ari Lasso-nya itu 2023. Tetapi kalau dari Ahmad Dhani Lautan Cinta itu 2007. Kalau album Republik Cinta Once 2025. Ini sekedar masukan Kakak.
1: Boleh Bu, ya? Tidak apa aja.
2: Buat semuanya selamat bertugas, jaga kesehatan, barokah sehat, barokah selamat, rezeki melimpah. Saya tunggu besok Kakak Sali ya.
1: Baik, terima kasih Bu.
2: Enggak libur kan?
1: Tidak cuci. Ibu, tidak.
2: Subhanallah, mudah-mudahan sampai ketemu besok ya. Terima kasih Kakak.
1: Ya.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Ya, itu koreksi dari Oma mendengar ya. Terima kasih Oma sudah mengingatkan supaya pendengar-pendengar lainnya juga kalau di tahun 90 sama 2000 harus sesuai. Karena saya juga lupa-lupa ingat ya tahunnya berapa, kalau harus ngecek satu-satu kayaknya juga ngecek sekarang, besok request lagi juga lupa ya. Kita lanjutkan untuk mendengarkan lagu selanjutnya pendengar ya. Tentunya ada elemen ya, yang elemen ini pastinya enak lagunya, yaitu Cinta Sejati.

Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

Pada terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Pak Budi Kaltara, ini lagunya Titik Sandora yang judulnya Dunia Belum Kiamat. Itu bukannya lagu dangdut ya Pak? Atau saya yang nggak tahu nih, coba ya Pak komen lagi atau ganti lagunya ya. Takutnya kita salah muterin. Wow ya. Ini ada Bu Hartini request lagunya Rumantir Hatiku Masih Rindu. Oke. Salamnya buat Mas Ali, Pak Khairul, Bu Siti, Bu Wira, Bu Mus, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Bu Nana, Om Mayanti. Buat Basilia terima kasih banyak. Oke, Ibu, terima kasih kembali ya. Nah, sambil menunggu dari Pak Budi Kaltara ya, takutnya soalnya lagu dangdut ya, Pak ya. Jadi bingung nih dangdut atau enggaknya nih ya. Oke, lalu selanjutnya kita lihat sudah di ada Bu Nur Fadilah request lagunya Hakikat Sebuah Cinta Iklim. Salam buat Om Yanti, Bu Dewi, Bu Sri Hartini, Bu Nanda dan semuanya. Salam salam sehat selalu buat penyiarnya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga. Oke, pendengar ya. Kita coba untuk apa namanya, kita catat dulu ya pendengar ya. Tadi Peter Pan belum, lalu juga ada ini, berarti kita putarkan dulu lagu Peter Pan Bintang di Surga. Bagai bintang di surga gitu ya pendengar ya. Nanti yang lainnya boleh ya pendengar ya, sambil menunggu punyanya Pak Budi nih dangdut atau enggak nih, takutnya saya bingung dan salah. Kalau dangdut kan ada di Pro 4.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 WRW Surabaya. Terima kasih Pak Budi Kaltara atas responnya ya. Dan nanti saya putarkan ya sebentar lagi ya setelah ini. Semua sudah terbacakan pendengar dimanapun Anda berada. Kurang satu nih lagunya Hakikat Sebelum. Oh, Hakikat Sebuah Cinta. Oke, sama tadi punyanya Pak Budi ya kita putarkan. Untuk malam hari ini di Ruang Rindu pendengar ya. Terima kasih untuk Anda dimanapun Anda berada tentunya ya. Kita coba untuk melihat WA dulu ya pendengar ya. Ternyata sudah saya bacakan semuanya ya. Berarti kita langsung saja pendengar ya untuk memutarkan lagu dari Titik Sandora dan Muksin Alatas pendengar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Tuntas Sudah untuk program Ruang Rindu di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah request lagu di Ruang Rindu, pendengar ya. Di tanggal 1 September bulan 9 nih pendengar. Wah, bentar lagi udah mau ganti tahun. Belum. Baru aja masuk di bulan yang belakangnya ber-ber November, Desember ya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah stay tune di hari Selasa ini ya. Di program Ruang Rindu. Kita masih menemani Anda tentunya dengan lagu-lagu dari pop Indonesia di tahun 90 sampai 2000 pendengar ya, yang pastinya ya. Oke, jadi Anda bisa terus bergabung di Pro 1 RRI Surabaya, tetap bersama kami di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.
1: Telah kita ikuti Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar masih di Surabaya malam ini bareng sama Stella Cahyani, pendengar yang masih memberikan informasi terupdate untuk Anda ya. Terima kasih Bu Nur Fadila, sehat-sehat ya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya yang pastinya. Dan kita masih ada beberapa komposisi lagu sebelum menjelang tutup siaran tentunya ya pendengar ya, jelas dong. Lagunya itu pasti banyak pendengar ya. Tapi kita kembali hadirkan untuk lagu pop Indonesia untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Nanti kita informasikan informasi terupdate pendengar. Sekarang tuh banyak ya terkait ini loh, parkir digital dan lain sebagainya. Beberapa hari yang lalu juga di kota Surabaya dan sekitarnya ini kan ada demo ya pendengar ya, ini terkait digitalisasi parkir. Semoga semuanya berjalan dengan baik, semoga berjalan dengan sesuai dengan rules-nya ya, tidak ada oknum-oknum yang mengatasnamakan A, B, C, D, F, G, akhirnya dampaknya kemana-mana ya. Itu yang bikin banyak gelisah orang pendengar ya tentunya. Jadi kalau misalnya pendengar ada yang mengetahui hal tersebut ya, bolehlah untuk diberi masukan ataupun dikasih informasi terupdate tentang parkir itu seperti apa. Kadang-kadang kita tuh sudah mentaati peraturannya pendengar ya, ada aja yang resek. Apapun itu ya, terkait bukan terkait parkir aja, tetapi dengan hal-hal yang lainnya.

0: Kamu kok kelihatan seger sih pagi-pagi gini?
1: Iya dong, habis jalan kaki keliling kampung sebentar.
0: Serius? Kirain olahraga itu harus ke tempat khusus?
1: Enggak juga lah. Jalan kaki, senam pagi, atau main bulu tangkis di lapangan dekat rumah juga udah cukup kok.
0: Berarti enggak perlu mahal-mahal ya? Atau enggak perlu ribet-ribet?
1: Iya benar, yang penting badan bergerak dan dilakukan rutin.
0: Pantesan, sekarang banyak warga yang suka olahraga bareng.
1: Selain sehat, jadi makin akrab deh, iya kan?
0: Olahraga bisa dilakukan siapa saja dan di mana saja. Aktivitas sederhana yang dilakukan secara rutin membantu menjaga kesehatan dan kebersamaan.

Dari BCL pendengar malam hari ini menemani Anda kalau di dunia ini kita mau sendiri. Semuanya ya pendengar ya, semuanya gak mau sendiri, semuanya pengen ada pasangan. Kok curhat ya. Oke, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kalau tadi kita membahas sedikit tentang parkir pendengar ya, parkir digital ataupun jukirnya dan sebagainya. Sekarang itu lagi ingin dapat kejelasan terus transparansi yang tentunya yang ingin didapatkan dari pihak manapun pendengar ya. Semoga dapat jalannya, semoga dapat hal-hal baiknya ya pendengar ya. Dan ternyata nih pendengar ya, hari ini tuh ada kejadian yang mungkin tidak mengenakan, yaitu keracunan MBG lagi-lagi ada di daerah Sidoarjo dan sekitarnya. Dan itu juga menjadi perhatian khusus untuk kita semua, para orang tua juga, ataupun juga para yang memberikan MBG untuk selalu memperhatikan nutrisi olahannya juga yang paling penting sebelum diberikan kepada anak-anak. Ini kalau secara informasinya dari Ponpes pendengar ya yang ada di Sidoarjo, belum tahu nih bagaimana hasil berapa anak dan tentunya penyebabnya apa masih dicari tahu ya. Kita masih menemani Anda tentunya di Surabaya malam ini.

0: kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Semakin malam semakin syahdu ya lagu-lagunya yang disiapkan untuk malam hari ini. Pendengar, kalau melihat cuaca kota Surabaya malam hari ini ya, kadang panas, kadang dingin ya. Ini membingungkan. Oke, kalau kita pantau malam hari ini sebelum masuk di tanggal 2, diperkirakan cerah, pendengar ya, berpeluang terjadi udara kabur, dan diperkirakan cerah berpeluang terjadi kabut asap ya. Jadi untuk Anda pendengar, jangan boros-boros pakai air ya. Yang pastinya itu harus dijaga juga kegunaan air-airnya pendengar, supaya tetap aman ya, tetap tidak kekurangan, kekeringan. Ada beberapa titik memang pendengar yang harus diperhatikan ya, di wilayah-wilayah di Indonesia yang ternyata itu masih membutuhkan perhatian ataupun juga air banyak, yaitu di kategori 3T pendengar ya, kalau kita lihat ya itu ya. Jadi ya itu harus sabar, harus banyak-banyak tidak menggunakan air berlebihan.

0: Sekdes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
1: Oh iya iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul, Pak. Jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia, Pak.
0: Wah, wah, luar biasa RRI. Ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali, Pak Kades. rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani

digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi. RRI.co.id. Sumber terbaik.

Ketekunan di dalam kesunyian adalah pondasi terkuat dari keberhasilan yang nantinya akan disaksikan oleh dunia.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Selasa 1 September 2026 kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini bawa diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM, 99,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 2 September 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan hari Rabu 2 September 2026. Kembali, kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda. Tentunya sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan kebersamaan kita di pagi hari ini, saya Sari Julia, temani Anda di perjalanan Surabaya pagi hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya akan kami hadirkan sejumlah program seperti biasa sebelum Anda kembali lagi menjalani rutinitas keseharian. Kami ajak Anda untuk mengikuti program kajian Islami dalam program Mutiara Pagi. Berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini adalah Maqasid Asy-Syari'ah. Nanti kita akan dengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita, ada Ustadz Hefsi LC, Mudir Pesantren Persis Bangil Pasuruan. Kemudian juga nanti Anda boleh berinteraksi melalui line telepon untuk sesi tanya jawab. Kemudian juga berkaitan dengan program acara kami lainnya, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Buletin Warta Pagi berisikan sejumlah kabar dari rekan-rekan reporter di wilayah Jawa Timur yang dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Surabaya. Berisikan kabar diantaranya, dosen ekonomi Universitas Negeri Surabaya mengatakan sensus ekonomi 2026 dinilai beresiko hanya menjadi kumpulan data apabila hasil pendataan tidak segera ditindaklanjuti pemerintah. Pelaku UMKM Surabaya berharap dengan adanya sensus ekonomi mampu menghadirkan kebijakan yang relevan dengan kondisi dan tantangan ekonomi di tahun 2026, serta kabar lainnya. Kemudian juga, jangan lewatkan dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jutaan usaha didata, lalu apa yang berubah? Nanti kita akan berbincang bersama dengan Ibu Nurul Andriana, statistisi ahli madya ketua tim Nerwilis BPS Jawa Timur, dan juga Ibu Dr. Titi Inayati SEMM, Kepala Pusat Penjamin Mutu Eksternal dan dosen tetap FEB UIKS. Dan tentunya Anda boleh berinteraksi bersama kami. Kemudian juga dilanjutkan dengan program Halo RRI, aduan pelayanan publik yang kemarin juga sudah masuk kepada kanal aduan kami dan ditanggapi oleh sejumlah dinas, nanti akan kami hadirkan juga untuk Anda. Program acara kami lainnya tentunya masih akan tetap temani Anda. Ada program Momins juga ya, nanti Anda boleh ikut bersama dengan rekan Dini Wardani bersama narasumber Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Timur, ada Dr. Mamuhdi. Kemudian juga nanti program selanjutnya ada program Musik Kita 100% Indonesia, ada Beranda Asa Cita, kemudian juga ada Info Prima Berjaringan RRI Korwil 10 Jatim, ada program Kentongan, kemudian juga program Mini Drama, Ngobras, dan juga Ruang Rindu. Jadi apapun aktivitas Anda pendengar, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran kami hanya di Pro 1 RRI Surabaya. Sesaat lagi, kami ajak Anda untuk mengikuti program Mutiara Pagi.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan kali ini di edisi hari Rabu 2 September 2026 dalam program Kajian Islami Mutiara Pagi. Dan sebelum nanti kita akan membahas tema di edisi kali ini sembari mendengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Al-Humasah berikut ini.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Al-Humasa. Pendengar, kami juga mengingatkan Anda nanti dalam sesi tanya-jawab dan juga interaktif, Anda boleh menggunakan line telepon 5345474 atau mengirimkan pesan teks via WA 081-3314-992. Kolom live chat juga ya, untuk Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital, itu juga boleh Anda gunakan untuk berinteraksi bersama kami. Berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini adalah Maqasid Asy-Syariah. Di ujung telepon saya sudah bersama dengan Ustadz Hefsi LC, Mudir Pesantren Persis Bangil Pasuruan. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jumpa lagi di kesempatan kali ini. Kabar baik dan juga sehat ya Ustadz.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Berkaitan dengan tema kita, sebelum nanti kita membuka sesi tanya jawab bersama para pendengar, saya beri kesempatan kepada Ustadz Hefsi untuk bisa menyampaikan tausiah dan juga mukadimahnya. Silakan Ustadz.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wala rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Alhamdulillah, pendengar RRI, semoga kita semua di pagi hari ini selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Ta'ala, sehingga kita masih menyempatkan waktu untuk lebih menggali ataupun lebih memahami syariat ataupun kewajiban yang kita harus lakukan sebagai hamba di muka bumi ini, yaitu melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Tentu saja mungkin kita bertanya-tanya, tema kita pada hari ini yaitu maqasidus syariah. Ya, maqasid itu jamak dari maksud, ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Jadi tujuan syariat. Kenapa ada sholat, kenapa ada puasa, kenapa harus berbuat baik kepada orang tua, kepada tetangga, kemudian aturan-aturan lainnya yang mengatur kita mulai bangun tidur sampai tidur, mulai lahir sampai meninggal, itu Islam membuat aturan-aturan bagi para pemeluknya. Nah, itu tentu saja ketika kita membicarakan syariat, maka kita juga harus ataupun minimal kita penasaran kenapa ada sholat, kenapa ada puasa, dan lain-lainnya itu. Jadi ada 5 tujuan dari syariat atau maqasidus syariat ini, sehingga manusia itu ketika hidup bisa tahu mana prioritas yang harus diutamakan, mana yang harus bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Secara urutan, yang pertama, maqasidus syariat itu yang pertama adalah hifdzuddin atau menjaga agama. Karena kita tahu adanya syariat itu menunjukkan ada aturan-aturan dalam agama tertentu. Jadi dengan adanya syariat ini, maka yang pertama adalah menjaga agama. Karena kita tahu ayat yang sering dibaca para khatib ataupun dai-dai, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman di surat Az-Zariyat ayat 56, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu melainkan tujuannya supaya mereka menyembah kepadaku. Jadi tujuan awal ataupun tugas utama kita itu adalah menghamba kepada Allah. Tentu saja ini bukan kemudian melarang kita kemudian melakukan aktivitas duniawi, cuman kita menggunakan aktivitas kita yang duniawi pun itu juga dalam rangka ibadah yang ghairu mahdhah. Bekerja pun tentu saja tetap ada aturan-aturan yang diatur oleh agama. Kemudian juga ayat yang lain yang berkaitan dengan menjaga agama ini seperti apa, itu tentu saja dengan menghidupkan kewajiban-kewajiban sunnah-sunnah yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Karena dalam surat An-Nisa 165 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rusula mubasyirina wa mundzirin, para nabi atau utusan-utusan itu adalah pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Tujuannya apa? Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Supaya manusia nanti itu tidak punya alasan di hari penghisaban membantah kepada Tuhan atau kepada Allah sesudah diutusnya rasul. Jadi tidak ada alasan, belum ada orang-orang ataupun nabi-nabi, rasul-rasul yang mengingatkan kami. Karena ternyata semua kaum itu sudah diutus rasulnya masing-masing. Bahkan dalam rangka menjaga agama itu juga ada larangan seseorang itu mengganti agamanya. Kalau ditakdir seseorang itu Islam, kemudian dia berpindah agama, ini kalau memang satu tempat itu menerapkan syariat Islam, itu harus diminta kembali. Jadi tidak boleh keluar dari agamanya. Apalagi sering berganti agama, ini seakan-akan keyakinannya itu tidak yakin. Namanya keyakinan itu kan harus yakin. Nah, kemudian juga yang jelas seperti ibadah sholat, puasa, zakat, mengatur kita, ada yang harian, puasa itu juga ada yang mingguan, sholat harian, zakat, ada yang ketika sudah memenuhi syarat-syaratnya wajib mengeluarkan. Kemudian tentu saja Islam juga menekankan untuk menjalankan toleransi dan saling menghargai dengan agama yang lain. Nah, tentu saja ada koridor-koridor di mana toleransi itu kita tahu secara bahasa itu bukan mengikuti agama lain, tapi justru membiarkan. Jadi ada orang melakukan amalan ibadahnya ataupun syariat yang dengan agama lain, maka tidak ada wewenang kita untuk memaksa dia masuk Islam. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Kemudian juga ada hadis yang mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi dalam rangka menjaga agama pun itu Islam juga menjaga kemurnian agamanya. Karena kalau ibadah sudah tercampur dengan hal-hal yang bukan agama, nanti hifduddin atau menjaga agama ini justru tidak terpenuhi. Karena semua orang akhirnya boleh melakukan amalan yang dia anggap baik. Padahal kalau kita mengatakan sesuatu itu baik dalam urusan agama, bukan urusan keduniaan, maka yang punya wewenangnya atau otoritas tertinggi itu adalah Allah dan Rasulnya. Bukan kita, bukan manusia, bukan ustadz, bukan ulama, tapi hanya Allah dan Rasulnya. Jadi hanya ada qala Allah dan qala Rasul. Ini kalau urusannya dengan menjaga kemurnian agama. Kenapa? Karena ini adalah tujuan dari syariat. Maka membuat syariat hanya Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, setelah tahu tadi prioritas utama itu adalah menjaga agama, yang kedua adalah menjaga jiwa. Jadi menjaga jiwa ini tentu saja nyawa setiap orang itu berharga. Kan dalam Islam kita tahu ada ayat itu membicarakan bahwasanya barang siapa yang melakukan atau menghilangkan satu nyawa itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Kebalikannya, barang siapa yang menghidupkan atau menolong seseorang, maka seakan-akan dia menolong kemanusiaan itu sendiri, seluruh manusia. Nah, tentu saja berarti kita dalam beragama ini juga kepentingan kedua itu adalah menjaga jiwa seseorang. Contoh ayat lainnya itu di surat Al-Baqarah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dalam kisos ataupun dalam hukum yang setimpal yang sudah sesuai syariat itu hayatun, ada kehidupan bagi orang-orang yang berakal. Nah, kita tahu di Indonesia ini bukan menerapkan hukuman Islam atau syariat Islam. Meski ada hukum-hukum yang memang tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan mungkin sesuai, seperti adanya hukuman mati. Nah, masalahnya dalam Islam hukuman mati ini wajib diterapkan. Tidak ada misalnya alasan seseorang itu di bawah umur misalnya. Nah, di Indonesia mungkin di bawah 18 tahun dianggap di bawah umur, sehingga hukumnya beda. Tapi dalam syariat kita sebenarnya selama orang tersebut itu sudah baligh ataupun sudah dewasa secara bukan secara hukum Indonesia tapi secara syariat, maka dia wajib mempertanggungjawabkan hukumannya. Seperti ada anak SMP, SMA membunuh, itu dalam syariat Islam harus dibunuh. Dan terbukti ketika hukuman mati ini benar-benar dipraktekkan, maka tingkat kejahatan, kriminalitas itu pasti menurun. Ada satu studi yang mungkin mengatakan bahwasanya kejahatan di satu tempat yang mempraktekkan syariat Islam, seperti misalnya Saudi, itu pembunuhan mungkin setahun sekali dua kali. Nah, berbeda dengan negara kita misalnya. Itu kalau kita mau jujur, kita melihat di koran, setiap hari ada kasus pembunuhan. Alasannya karena memang jarang pembunuh yang mendapatkan hukuman sesuai dengan yang diinginkan Allah. Nafsa binafsi. Jiwa itu ganti jiwa. Sehingga orang-orang itu takut untuk membunuh orang lain. Karena dia tahu pasti konsekuensinya nyawanya yang hilang. Makanya ketika kita mengatakan inna lillahi wa inna ilahi roji'un, itu menunjukkan bahwasanya diri kita itu bukan milik kita sendiri. Kita itu milik Allah dan kepadanya lah kita kembali. Sehingga Islam pun dalam menjaga jiwa ini, itu juga mengharamkan bunuh diri. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung atau tempat yang tinggi, maka dia nanti di akhirat dihukum, yaitu hukumannya dia akan melemparkan dirinya selama-lamanya. Nah, ini menunjukkan jiwa pun itu harus terlindungi, bahkan dari diri kita sendiri. Karena tidak boleh membunuh diri sendiri. Jadi Islam itu dalam rangka menjaga seseorang pun itu juga seperti itu. Kemudian contoh lainnya juga dalam rangka menjaga jiwa ini, ada kita perintah untuk makan minum. Tentu saja itu karena sebagai syarat untuk orang bertahan hidup, tentu saja ada yang dia konsumsi. Karena manusia itu badannya membutuhkan zat-zat yang memang diperlukan dalam kehidupan. Kemudian juga ada larangan untuk mendzalimi, menyakiti orang lain, membahayakan jiwa. Bahkan juga Islam membicarakan tentang ya masalah kesehatan juga. Oleh karena itu, hifdud nafas ini, menjaga jiwa ini, posisinya ada di bawah menjaga agama. Sehingga, jadi nanti kalau kita tahu maqasid syariah ini lima, itu urutannya tadi jelas yang pertama adalah menjaga agama. Yang kedua, menjaga jiwa. Urut ini ya. Jadi ditakdir orang mementingkan agamanya, maksudnya dia itu menghilangkan atau hilang nyawanya, misalnya berperang ketika dalam keadaan perang, ketika dulu kemerdekaan, membela agama dan negara, itu kehilangan jiwa, tapi demi menegakkan yang lebih tinggi, menjaga agama, itu diperbolehkan. Kemudian yang ketiga itu hifdul akal. Syariat, adanya syariat Islam itu adalah menjaga akal manusia. Jadi kita tahu di surat Al-Alaq misalnya alamal insana malam ya'lam. Ya Allah itu yang mengajari manusia apa-apa yang dia tidak ketahui. Jadi menjaga akal itu dengan memberikan porsi ataupun kita mencari ilmu. Misalnya juga ada surat di surat Thoha itu Robbi zidni ilman, ya salah satu doa yang diajarkan itu ya Allah berikanlah atau tambahkanlah aku ilmu. Juga banyak hadis-hadis yang menekankan pentingnya mencari ilmu. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu bidin, ya barang siapa yang Allah inginkan kebaikan itu Allah pahamkan dia ilmu agama. Kemudian khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, hadis yang dibaca di awal tadi, sebaik-baik manusia atau sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim pun juga barang siapa yang menempuh jalan masih dalam mencari ilmu, ilmu apa saja, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, dia dipermudah jalannya ke surga. Jadi menjaga akal ini tentu saja dengan menggunakan fungsi otak ini, dengan mengisinya dengan nutrisi, yaitu tentu saja kalau tubuh dengan nutrisi seperti gizi, vitamin, dan mineral, sedangkan akal itu nutrisinya adalah agama atau ilmu agama, juga ilmu-ilmu secara umum. Bahkan syariat pun demi menjaga hifdzul akal manusia ini, itu juga mengharamkan khamr dan judi. Ataupun maksudnya khamr itu minuman keras sama judi. Ini disebutkan dalam ayat yang sama, yas'alunaka anil khamri wal maisir, kul fihi ma ismun kabirun wa manafi ulin nas, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi memang disebutkan khamr dan judi ini dalam satu ayat yang sama, itu mungkin kita bingung ataupun mungkin belum tahu kenapa kok dalam satu ayat yang sama. Ulama mengatakan ini adalah syariat menjaga akal manusia itu dari khamr dan judi, karena dua perbuatan itu, minuman keras dan perjudian atau sekarang ada judol pun, itu mempunyai efek adiktif atau ketagihan. Sehingga orang yang sudah ketagihan itu kan akalnya rusak. Maksudnya dia diberikan alasan apa saja itu sulit menerima. Kenapa? Karena dia sudah ketagihan itu tidak bisa meninggalkan. Jadi harus ada konseling, harus ada peristiwa yang bisa merubah dari kebiasaannya itu. Orang tahu, minum itu tidak ada manfaatnya. Judi itu pasti kalah, tidak mungkin menang, jarang. Itu ketika misalnya judi 100 kali itu paling menang sekali, kalahnya itu 99. Tapi kenapa orang masih melakukan? Itu karena akalnya sudah tertutup, akalnya sudah rusak. Bukan berarti dia itu otaknya tidak normal, bukan. Tapi rusak itu sudah tidak bisa menimbang dengan sehat apakah perbuatannya itu baik atau tidak. Kemudian yang keempat, tujuan dari syariat itu hifdzun nasl, menjaga keturunan. Atau ada yang mengatakan di beberapa kesimpulan yang lain itu hifdzul ard, atau menjaga ird, ya. Menjaga kehormatan, nah, tapi menjaga nasl ataupun nasab keturunan ini maksudnya syariat itu juga demi keberlangsungan umat itu menekankan untuk pernikahan ataupun menikahi. Misalnya surat An-Nisa, fankihu ma tabalakum minan nisa, nikahilah wanita yang kamu senangi. Atau ya masyarakat sabab manis tato amin kumul ba'a fal yatazawaj, siapa saja yang mampu menikah maka menikahlah. Nah ini tentu saja supaya umat Islam terutama, karena kita membicarakan agama kita, itu terus ada. Jadi bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah juga membanggakan banyaknya umatnya. Nah, tentu saja banyaknya umat ini memperbanyak tidak mungkin tidak kecuali dengan pernikahan. Sehingga yang dari satu pasangan, suami istri, berdua itu bisa misalnya jadi lima, jadi enam, dan seterusnya. Itu karena adanya pernikahan. Ini termasuk juga hifdzun nasl. Jadi fungsi syariat dengan mengadakan perintah pernikahan itu supaya umatnya semakin banyak, semakin ada. Karena kita tahu Islam ini termasuk salah satu agama yang penyebarannya atau jumlah banyaknya itu salah satunya juga didukung karena banyaknya anak, gampangnya segitu. Di saat mungkin agama lain membatasi satu dan dua, di kita justru sebenarnya anjurannya itu banyak ya, tentu saja tetap melihat dengan kemampuan dohir. Maksudnya kalau memang secara ekonomi kesulitan, ya lebih baik tidak terlalu banyak karena nanti menyulitkan. Nah, tentu saja ini bukan paten ya, boleh. Jadi dianjurkan untuk menikahi dan memiliki anak yang banyak. Nah, kemudian juga dengan hifdzun an-nasl ini, menjaga nasab, menjaga keturunan ini, juga diharamkannya ikhtilat, diharamkannya perzinahan. Karena kenapa? Karena nanti perzinahan ini merusak yang namanya nasab atau keturunan. Jadi dia itu tidak sesuai dengan syariat. Bapaknya siapa, akhirnya dinisbahkan, dinasabkan ke ibu. Jadi zina itu dilarang dalam Islam karena ini termasuk ajaran syariat untuk menjaga kesucian ataupun bagusnya keturunan. Kemudian tentu saja tidak lepas dari kewajiban seseorang untuk berbuat baik kepada pasangannya dengan memberikan nafkah, kalau kepada anak juga pendidikan, kasih sayang, itu semuanya adalah hadis-hadis dan ayat-ayat yang berkaitan dengan hifdzun nasl, menjaga keturunan. Kemudian yang terakhir itu adalah hifdzul mal. Jadi prioritas kita ketika mengetahui syariat itu adalah menjaga harta kita atau orang lain dari kedoliman. Misalnya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah berfirman, janganlah memakan, saling memakan harta di antara kalian itu dengan cara yang batil. Maksudnya dia menipu, dia melakukan pencurian, perampokan, bahkan boros pun itu termasuk ikhwanas syayatin dalam Al-Quran. Jangan, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, ya. Sungguhnya orang-orang yang berlebih-lebihan atau mubadir melakukan pemborosan itu juga temannya setan. Ini ingin menjaga harta itu supaya penggunaan dan pengeluarannya, pendapatannya itu juga di dalam koridor syariat. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan juga berlebih-lebihan karena Allah itu tidak suka orang-orang yang berlebih-lebihan. Bahkan secara khusus dalam hadis Bukhari itu, setiap umat itu ada ujiannya. Dulu sebelum umat kita ada Bani Israel, itu ujiannya di wanita. Sedangkan ujian umat ini, kata Rasulullah, adalah mal, harta. Jadi banyak orang itu justru gagalnya, karena memang disebutkan oleh Rasul, fitnah yang paling banyak itu bagi umat Muhammad itu adalah urusan harta. Bahkan Rasulullah secara khusus dalam hadis Bukhari dan Muslim, itu aku tidak khawatir umatku itu musyrik, menyekutukan Allah. Jadi Rasul, ya percaya kita itu jarang yang musyrik, jarang yang kemudian tauhidnya itu tercemari dengan syirik. Tapi kata Rasulullah, justru yang aku takutkan itu ad-dunya antana fasuha. Justru kalau Allah itu membukakan pintu rezeki langit dan bumi, di maksudnya itu orang itu gampang dapat uang, gampang dapat rezeki, karena nanti kalian akan berlomba-lomba memperebutkan dunia, dan nanti kalian juga akan hancur sebagaimana umat-umat sebelum kalian yang juga mengejar harta. Nah, tentu saja dalam rangka ini Islam itu juga menekankan apabila seorang itu sudah masuk Islam, maka hartanya itu terjaga, jiwanya terjaga, kehormatannya juga terjaga. Tidak boleh seorang itu mengambil harta orang lain, jiwa orang lain, ataupun melukai kehormatan seseorang, itu kecuali dengan nanti ada hal-hal yang memang diperbolehkan syariat. Nah, dalam rangka menjaga amal ini, Islam juga menekankan untuk umatnya itu tidak berpangku tangan, selalu beramal dan berusaha. Sebagaimana kita tahu, para sahabat zaman Nabi itu juga banyak yang pedagang, petani, semuanya itu juga kerja. Nah, Kemudian juga di samping kewajiban mencari harta itu juga ada kewajiban wa'anfiku juga untuk bersedekah. Karena kita tahu sedekah, infak, zakat itu fungsinya adalah mensucikan diri kita, juga mensucikan harta kita. Karena di situ ada hak-hak orang-orang yang membutuhkan. Kalau dalam surat At-Taubah itu supaya uang itu tidak berputar hanya di kalangan orang-orang yang mampu saja. Kemudian tentu saja Islam juga melarang untuk melakukan pencurian, melakukan pengambilan harta secara dolim, riba, dan seterusnya. Nah, tentu saja ini dalam rangka menjaga hifdul mal. Kemudian setelah kita tahu tadi ada lima, menjaga urut ya, prioritasnya, menjaga agama, kemudian menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Ini supaya kita itu bisa menimbang ketika ada satu kejadian. Misalnya seperti ini, ada ditakdir kita dibegal. Ini ya naudzubillah min dzalik. Cuman kalau bisa memang ada orang misalnya memaksa kita dengan senjata tajam untuk mengambil kendaraan kita. Maka ini kalau kita ukur dengan maqasid syariah, apakah menjaga nyawa kita atau menjaga harta? Maka yang lebih tinggi otomatis menjaga nyawa. Maka kalau memang dia tidak bisa melawan karena mungkin kita lemah, tidak bawa senjata, kemudian terancam jiwa, maka serahkan saja hartanya. Kenapa? Karena menjaga jiwa itu posisinya lebih tinggi daripada menjaga harta. Harta bisa dicari, sedangkan nyawa itu tidak ada gantinya. Kemudian, misalnya, dia bekerja di satu tempat, misalnya di luar negeri, mungkin ada beberapa hal, ada beberapa laporan, tapi dia karena kerja itu, dia kesulitan karena mungkin perusahaannya bukan muslim ya, non-muslim, sehingga mereka tidak ada waktu istirahat untuk misalnya sholat. Sehingga dia tidak bisa mengerjakan sholat pada waktu-waktu yang memang diperbolehkan agama. Maka dia harus melihat maqasid syariah. Lebih tinggi mana menjaga pekerjaan itu kan kaitannya dengan harta. Hifdzul mal. Dengan menjaga agama. Tentu saja lebih tinggi menjaga agama. Maka seharusnya dia lebih memilih agama dengan cara keluar dari pekerjaannya tersebut. Kemudian ada misalnya orang-orang yang memang ditakdirkan tidak punya keturunan nasab. Nah, sedangkan dalam dunia kesehatan itu ada prosedur yang namanya misalnya pembuahan di luar yang mungkin sekarang biayanya agak mahal. Mungkin anggap aja kita anggap 50 juta. Nah, dia mungkin bingung, apakah saya menghabiskan uang saya supaya bisa punya anak melakukan usaha-usaha, atau saya tidak. Nah, kita bisa mengukur dalam maqasid syariah, menjaga keturunan itu lebih tinggi daripada menjaga harta. Jadi boleh dia menghabiskan hartanya supaya dapat anak. Atau kan misalnya dengan pernikahan, menghabiskan uang banyak, itu boleh. Kenapa? Karena tujuan menjaga keturunan nikah itu lebih tinggi daripada menjaga harta. Misalnya sama juga seseorang yang sakit, kemudian tentu saja menghabiskan harta juga, ya meskipun ditakdir dia pakai asuransi kesehatan dan lain-lain, tetap ada uang yang keluar. Apakah boleh? Ya jelas boleh. Kenapa? Karena menjaga jiwa seseorang, misalnya penyakit yang membahayakan jiwa, sama harta itu lebih tinggi menjaga jiwa. Jadi uang habis demi kesehatan itu secara maqasid syariah benar. Bahkan di zaman Rasulullah itu ada ini Ammar bin Yasir, itu dia disuruh murtad, dia tidak mau, disiksa sampai mati. Kenapa? Dia memilih menjaga agama daripada menjaga hartanya, daripada menjaga jiwa. Itu boleh, karena menjaga agama itu nomor satu. Mati atau meninggal syahid dalam membela agama dan tidak mau murtad itu juga lebih baik. Kenapa? Karena menjaga agama itu lebih tinggi daripada menjaga jiwa. Sedangkan nanti, oh itu bukan Amar bin Yasir ya, Yasir ya. Kalau Amarnya, nanti memang tetap ada pengecualian. Jadi Amar ini tidak kuat disiksa, akhirnya dia terpaksa mengucapkan kalimat kemurtadan, tapi dalam hatinya dia tetap beriman. Nah, ini diperbolehkan. Jadi makosid syariah ini 5, tapi nanti memang tetap ada pengecualian-pengecualian yang misalnya ditakdir kita mau menjaga harta kita, karena kita mampu, misalnya kita juga bawa senjata, perampoknya mungkin kita anggap dikit, sehingga kita di atas angin pun bisa menang, ataupun bisa melawan, itu juga nggak apa-apa. Nah, tapi kalau kita melihat makosid syariah tadi, tetap prioritasnya yang paling tinggi 2 itu adalah agama, kemudian jiwa, kemudian bawahnya baru akal, keturunan, dan harta. Ya, semoga kita dari penyampaian ini bisa memberikan gambaran kepada kita prioritas apa yang kita lakukan dalam urusan syariat ini. Iya, saya kembalikan.
0: Baik, terima kasih kepada Ustadz Hefzi untuk tausiahnya. Ada 5 poin tadi ya secara berurutan disampaikan. Nah, bagaimana ketika dalam menjalani kehidupan, nah ini agaknya bisa menjadi kunci begitu ya, agar kita juga mengetahui poin-poin mana. Tadi ada contoh-contoh juga yang relate dengan kehidupan. Saya buka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung mendengar 5345474 atau 081331414992. Langsung saja Ustadz, ada pendengar yang ingin bertanya untuk pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sari, Mutiara Pagi.
0: Iya, Bu Utri, silahkan.
2: Oke, saya menyapa dulu ya untuk Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz Helvi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz sudah menjelaskan ada 5 poin yang untuk apa menjaga
1: tujuan syariat.
2: Iya, tujuan syariatnya ada 5. Tapi ada satu pertanyaan untuk Pak Ustadz, yaitu menjaga agama berdasarkan dalam konsep tujuan hukum Islam. Bagaimana umat khusus menjaga agama Islam itu sendiri, dan tadi Pak Ustadz juga menjaga keturunannya. Itu sekarang ini kan di zaman gengsi Pak Ustadz, bagaimana kita menjaga kita punya keturunan yang baik di zaman sekarang ini atau zaman gengsi. Mungkin itu saja Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Bu Utri. Nah, bagaimana menjaga agama dan juga menjaga keturunan di era seperti saat ini? Bagaimana Ustadz?
1: Ya, tentu saja ini memang bisa digabung ya, kebetulan. Jadi di samping menjaga keturunan juga menjaga agama. Ya. Jadi ketika kita diserai tanggung jawab oleh Allah, misalnya punya anak, tentu saja kita bertanggung jawab juga dalam pendidikannya. Kalau ditakdir kita mungkin memasukkan anak ke sekolah yang berbasis Islami, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, berarti ya tetap kewajiban orang tuanya untuk mengajari di rumah. Jadi, karena kita tahu anak ini secara syariat juga termasuk amalun soleh. Jadi, anak itu adalah amal soleh kita. Maka ketika kita berhasil mendidik anak, maka kita juga kecipratan ataupun mendapatkan kebaikannya. Sehingga tadi caranya adalah pendidikan agama. Yang itu tanggung jawab orang tuanya. Kalau memang tidak mampu, bisa diajak dimasukkan ke sekolah-sekolah yang berbasis Islam. Kalau memang tidak ada atau kesulitan, maka kita bisa mengajarkan di rumah. Atau kalau sore bisa ada TPQ dan lain-lain. Nah, itu adalah termasuk menjaga keturunan dan plus menjaga agama. Jadi bisa dilakukan dalam satu waktu yang berbarengan. Ya.
0: Ya, baik. Saya geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Istiharo, silakan.
3: Assalamualaikum Mbak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
3: Ustadz menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan amal soleh itu menggampangkan kita jalannya ke surga. Apakah menuntut ilmu kayak gini juga sama kita tahu apa yang dilarang, apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, itu juga namanya menuntut ilmu, Pak Ustadz. Terus kalau anak empat, Pak Ustadz, ya seumpama ada yang satu aja kok susah dibilangin, yang tiga itu sudah nurut, apakah juga kita bebannya masih bagaimana, Pak Ustadz? Tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Isiharo. Nah, ini bagaimana Ustadz menjawab apa yang disampaikan Bu Isiharo?
1: Iya, tentu saja menuntut ilmu di sini kan bukan hanya pendidikan formal ya. Mm-hmm. Ya seperti membaca ataupun mendengarkan ceramah agama baik radio ataupun di media lainnya, itu juga termasuk dalam rangka menambah keilmuan. Ya tentu saja harapannya dimudahkan jalannya ke surga. Nah, bagaimana dengan misalnya ada anak atau keluarga yang memang mungkin sudah kita usaha nasihati atau kita berikan jalan. Nah, kita tahu juga tapi memang dalam ayat Al-Quran itu juga anak itu termasuk fitnah. Fitnah itu bukan fitnah bahasa Indonesia ya, tapi maksudnya itu adalah ujian. Ya, ada yang keluarga itu memang yang diuji memang mungkin bapaknya. Ya. Ada yang diuji anaknya, ada yang diuji istrinya. Ini semua itu pasti ada ujiannya masing-masing. Nah, tapi kewajiban kita itu innama anta mundirun. Jadi tugas kita, bahkan Rasulullah pun itu sebenarnya tidak bisa innaka la tahdi man ahbabta. Kata Allah, wahai Rasul, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, orang yang engkau sukai. Walakin Allah yahdi may yasha. Jadi kewajiban kita cuma ngasih tahu. Kemudian tentu saja kita berdoa supaya hatinya dibuka, karena yang berhak memberikan hidayah itu Allah. Jadi kita tetap menjalankan kewajiban menasihati. Perkara orang, perkara anak kita itu nanti mungkin tidak mau ikut ataupun tidak nurut, itu sudah di luar kekuasaan kita. Jadi kita serahkan, tentu saja dengan harapan kita memohon kepada Allah supaya hatinya dibukakan, mau menerima nasihat kita. Jadi kewajibannya itu sebenarnya selesai kalau sudah. Jadi kita memang tidak bisa memaksa.
0: Ya, baik. Ini juga ada WA. Kita coba jawab karena waktunya terbatas. Ada Ibu Hartini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Apakah Maqasid Asy-Syari'ah menurut Al-Ghazali dan juga Al-Syatibi? Apa bedanya? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara menerapkan Maqasid Syari'ah dalam kehidupan sehari-hari? Katanya begitu. Bagaimana Ustadz?
1: Ya, jadi memang ulama memang urutan-urutan ini ada perbedaan di beberapa ulama ya. Jadi memang ada yang misalnya menempatkan nasl tadi di bawah atau keturunan itu di atasnya akal ada. Nah, tapi semuanya itu setahu saya yang saya baca itu sepakat yang paling tinggi itu memang tetap agama, yang paling rendah itu harta. Nah, yang tiga bawahnya ini memang ada beberapa urutan yang di prioritasnya itu dibalik. Tapi tetap yang pertama dan yang terakhir itu tidak. Nah, jadi tujuannya apa? Supaya kita itu ketika berhadapan dengan satu masalah, kemudian kita tidak tahu mendahulukan yang mana. Tadi contohnya misalnya sakit sampai harus menghabiskan harta, ya tentu saja. Maka otomatis itu diperbolehkan syariat. Kenapa? Karena tadi posisi menjaga jiwa itu lebih tinggi daripada harta. Jadi yang penting tetap harta. Jadi harta habis tapi demi menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga keturunan itu diperbolehkan oleh syariat. Jadi tujuannya supaya kita tahu prioritas mana yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, contoh lain itu dia menikah dengan seseorang. Kemudian karena menikahnya itu ada yang kasus ini, kemudian suaminya misalnya ya, ini dua-duanya muslim, tapi semua suaminya kemudian dia berpindah agama. Nah, otomatis dia harus memilih antara kewajiban menjaga agama atau menjaga pernikahan. Ya, termasuk nasl tadi berarti ya, menjaga keturunan. Maka otomatis dia harus memilih menjaga agama. Maksudnya dia harus terpaksa cerai karena memang lebih tinggi menjaga agama. Atau misalnya ada pernikahan yang mungkin suaminya suka pukul tangan, sehingga itu membahayakan jiwa, ini maka diperbolehkan untuk bercerai. Kenapa? Karena menjaga jiwa, karena mungkin takut suaminya mungkin emosinya meledak-ledak. Dia bingung antara menjaga pernikahan atau menjaga jiwanya. Tentu saja diperbolehkan oleh syariat untuk menjaga jiwanya, karena itu prioritas yang kedua setelah agama. Nah, seperti itu. Jadi, tentu saja maqasid syariah itu diterapkan ke sehari-hari, cuman mungkin semua orang sudah menerapkan ini. Saya lebih milih ini. Ya. Tapi kan ukurannya itu seperti apa? Ya, kita bisa melihat dari tadi, prioritasnya itu tadi. Jadi, sebenarnya kita sudah sering menerapkan, cuman mungkin diistilahkan baru tahu sekarang gitu. Tapi sebenarnya prakteknya sudah tiap hari. Ya. Jadi, milih ngaji atau jalan-jalan. Oh, milih ngaji dulu. Ini kan berarti kan dia lebih memilih agama daripada memilih jalan-jalan, mungkin anggap aja kita anggap Idul Malah. Ya, jadi seperti itu.
0: Oke, baik. Kemudian juga ada Ibu Nurfi Laila. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Sedikit berbeda dari topik katanya. Saya punya tetangga, dia jual beras lebih murah dari harga pasaran. Terus saya beli, apakah itu halal? Itu beras panen sendiri. Dan sering juga minta uang dulu ke saya, tapi barangnya belum ada. Sekarang sering seperti itu. Apakah halal ya Ustaz? Apakah termasuk memanfaatkan? Katanya begitu. Mohon pencerahan.
1: Gimana tadi? Bayar dulu baru barangnya belakangan? Atau gimana?
0: Jadi beli beras dari tetangganya itu harganya di bawah harga pasaran karena panen, hasil panen sendiri. Gitu kan? Terus Bu Nurfi Laila ini bilang bahwa tetangganya ini sering minta uang dulu tapi barangnya belum ada. Apakah itu halal?
1: Oh iya, iya, iya. Biasa. Jadi karena memang sudah langganan, yang pertama memang harga di bawah pasar, itu sebenarnya di dalam syariat, itu harga di bawah pasar, itu sebenarnya boleh ya, maksudnya nggak terlarang, atau harga di atas pasaran pun boleh. Tapi intinya tidak ada unsur horor atau tidak jelas, atau tidak ada unsur penipuan. Jadi misalnya kebiasaan ya di satu tempat, nasi bungkus 15 ribu ya, kalau Surabaya mungkin segitu, kalau Bangil masih 10 ribu masih dapat. Kemudian dia setelah orang makan tiba-tiba harganya tidak wajar 100 ribu. Nah ini kan ada unsur penipuan. Ini nggak boleh. Tapi kalau harganya di bawahnya, saya kira orang lebih seneng. Nah, kemudian karena sudah langganan itu minta dulu. Ini jual beli itu sebenarnya intinya antarodin. Jadi saling ridho. Maksudnya sudah apa ya? Atau kebalikannya, ada orang itu naruh duit dulu, ntar barangnya belakangan. Nah, sama ini sebenarnya kita kayak beli online itu kan ada COD yang di, barang dikirim dulu, itu kan barang sudah jadi milik kita di jalan itu. Dibayar. Ada yang kebalikannya, kita transfer dulu, baru barang dikirim. Ya, dua-duanya itu sebenarnya diperbolehkan. Asal tadi tidak ada unsur kedoliman atau penipuan. Jadi minta uangnya dulu, tapi kemudian nanti barangnya memang benar-benar dikirim dan tidak ada penipuan. Ditakdir tidak dikirim pun sebenarnya yang salah nanti kan berarti yang penjualnya. Jadi si ibu ini bayar dulu itu nggak apa-apa sebenarnya. Secara syariat nggak apa-apa. Asal memang nanti jelas diantar misalnya awal bulan ketika berasnya habis. Ya, jadi tahu jelas. Jadi bukan dibayar kemudian kapan-kapan, bukan. Tapi ditentukan. Karena memang dalam hadis ini contohnya kasus ini sebenarnya kasus apa jual beli buah-buahan yang masih di pohon itu boleh asal takarannya jelas berapa kilonya, duit segini dapat berapa kilo, itu harus jelas di awal, jangan dibayar nanti dikasih berapa nggak tahu. Tapi harus kalau di kita misalnya ikut fluktuasi harga pasar berarti ya ikut itu. Kemudian kapannya harus jelas juga kapan, terus berasnya yang mana juga, yang kualitas A atau B, nah itu juga harus jelas. Jadi boleh asal tidak ada penipuan dan spesifikasinya jelas. Nah, seperti jual beli online itu kan sudah tertulis misalnya bahannya ini, berasnya seperti ini, beratnya segini ya. Jadi asal tidak ada unsur penipuan dan keterangannya jelas sesuai dengan yang dicantumkan, maka bayar dulu pun itu boleh.
0: Oke, baik. Semua pertanyaan sudah kami sampaikan dan dijawab oleh Ustadz Hefsi karena waktu juga terbatas begitu ya, bertujuan dengan berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini. Tentu kita berharap gitu ya bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita mentaati adanya syarat-syarat yang sudah ditetapkan agar tadi hidup kita jauh lebih tertib, jauh lebih aman, terhindar dari persoalan dan lain sebagainya. Sebagai penutup, apa Ustadz yang bisa disampaikan?
1: Oh ya, jadi memang maqasid syariah itu supaya kita tahu prioritas mana yang kita dahulukan dalam kehidupan, dan kita tahu ya tadi yang paling tinggi tentu saja menjaga agama, yang kedua jiwa. Nah, dan yang paling rendah itu semua sepakat itu adalah harta. Sehingga kita memprioritaskan menghabiskan harta untuk hal-hal yang di atasnya, untuk kesehatan, untuk pendidikan, kemudian untuk memberikan nutrisi bagi tubuh dengan makanan yang sehat, bahkan untuk infak nyumbang demi menjaga agama, itu juga semuanya diperbolehkan. Oleh karena itu, kita tadi setelah mengetahui prioritasnya, jadi ketika kita menimbang sesuatu, kita bisa lihat, oh ini lebih penting yang mana. Nah, itulah tujuan syariat itu, supaya kita juga melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, tapi juga kita melindungi orang lain dari mungkin kedoliman yang kita lakukan. Jadi akhirnya tercipta masyarakat yang memang hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu terjaga dengan baik. Ya, semoga kita semua minimal bisa menerapkan kepada diri kita dan keluarga kita. Ya.
0: Baik.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Sefsi untuk tausiahnya di pagi hari ini. Semoga ini menambah ilmu agama kita dan mengetahui, apa sih yang menjadi prioritas dalam kita menjalankan

0: Sari Berita, dosen ekonomi Universitas Negeri Surabaya mengatakan sensus ekonomi 2026 dinilai beresiko hanya menjadi kumpulan data apabila hasil pendataan tidak segera ditindaklanjuti pemerintah. Pelaku UMKM Surabaya berharap dengan adanya sensus ekonomi mampu menghadirkan kebijakan yang relevan dengan kondisi dan tantangan ekonomi di tahun 2026. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 2 September 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, dosen ekonomi Universitas Negeri Surabaya mengatakan sensus ekonomi 2026 dinilai beresiko hanya menjadi kumpulan data apabila hasil pendataan tidak segera ditindaklanjuti pemerintah. Oni Arianto melaporkan.
2: Sensus ekonomi tahun 2026 dinilai beresiko hanya menjadi kumpulan data apabila hasil pendataan tidak segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dosen Ekonomi Universitas Negeri Surabaya UNESA Heri Cahyo Bagus Setiawan Selasa siang mengatakan data sensus harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang tepat sasaran. Menurut Heri Cahyo, resiko tersebut dapat muncul setelah proses pendataan selesai tanpa adanya tahapan lanjutan yang lebih substansif. Ia menjelaskan proses terpenting setelah pengumpulan data adalah menerjemahkan informasi tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan.
3: Kalau kita bicara tentang apakah sensus ekonomi di tahun 2026 itu berisiko hanya menjadi kumpulan data, maka menurut saya risiko itu tentu ada. Ya, risiko itu tentu pasti ada kalau setelah pendataan selesai, itu tidak segera untuk ditindaklanjuti atau dilanjutkan dengan proses yang jauh lebih penting, yaitu apa? Untuk menerjemahkan data itu kemudian menjadi sebuah kebijakan. Nah, di dalam perspektif akademik, data itu kan sesuatu yang sebenarnya adalah baru, kemudian itu menjadi sebuah input ya.
2: Sementara itu, salah seorang warga Surabaya, Aura, mengaku pernah menerima kunjungan petugas pendataan sensus ekonomi di rumahnya. Ia menemukan informasi mengenai usaha keluarganya yang telah tercatat sebelumnya tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
4: Saya kan pernah didatengin sensus ekonomi di rumah. Nah, itu tuh udah kayak apa ya, data-datanya tuh ada yang udah ter-upload di situ.
2: Sensus ekonomi tahun 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai kumpulan angka dan informasi semata. Hasil sensus perlu menjadi pijakan pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang berbasis bukti dan memberikan dampak nyata. Oni Arianto melaporkan.
0: Pelaku UMKM Surabaya berharap dengan adanya sensus ekonomi mampu menghadirkan kebijakan yang relevan dengan kondisi dan tantangan ekonomi di tahun 2026. Informasinya disampaikan Faiz.

0: Saputra.
1: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Surabaya berharap dengan adanya sensus ekonomi mampu menghadirkan kebijakan yang relevan dengan kondisi dan tantangan ekonomi di tahun 2026. Sensus ekonomi tahun 2026 kali ini dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik mulai tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Dari adanya pendataan rutin 10 tahunan tersebut, salah satu pemilik UMKM, Boys Laundry, Septiarini Irianti, saat dihubungi RRI Selasa 1 September 2026, berharap ada suatu kebijakan dan regulasi yang tepat guna bagi para pelaku UMKM ke depannya. Selain itu, dirinya menyampaikan bahwa saat ini pelaku UMKM sedang dihadapkan oleh suatu tantangan, yakni menurunnya pangsa pasar. Menurutnya, kondisi yang ada, khususnya di kota Surabaya, yakni lebih banyak produsen daripada konsumen, sehingga penjualan jauh lebih sulit jika dibandingkan dengan 10 tahun lalu.
2: Jadi, yang pertama itu pangsa pasar 5 tahun terakhir ini itu mengalami perubahan yang sangat signifikan dari sekitar 10 tahunan yang lalu. Kenapa? Karena jujur dengan beberapa kebijakan dari pemerintah yang terus berinovasi untuk memperbaiki ya perekonomian Indonesia, beberapa kebijakan tersebut tuh mempengaruhi daya beli masyarakat ya. Baik itu lifestyle, kemudian food and beverage, dan lain-lain gitu. Ya itu sih tantangannya sebenarnya marketnya sih mas, karena daya beli sangat jauh berkurang.
1: Sementara owner UMKM Resep Bunda Fian, Fian Seftria, mengapresiasi langkah pemerintah untuk mendata kondisi ekonomi masyarakat di lapangan, namun ia berharap perlu adanya sosialisasi yang lebih intens kepada para pelaku usaha agar lebih siap menerima petugas sensus.
3: Setidaknya mungkin pihak kayak RT, RW atau kelurahan itu kita tuh diberi arahan dulu, nantinya akan ada sensus gitu ya. Sebelumnya mungkin diadakan pemberitahuan atau informasi terkait mereka yang mau akan mendata.
4: Selama ini terus terang itu nggak ada kata-kata seperti itu ya dari pihak masyarakatnya itu ya, sehingga mungkin para pelaku ekonomi kalaupun kedatangan tamu seperti itu mungkin ngapain sih, tujuannya apa? Nah mereka kan pasti bertanya-tanya ya kak ya, seperti itu.
1: Selain itu pelaku UMKM juga kerap mengeluhkan soal tingginya harga bahan pokok dan tarif pajak. Melalui sensus kali ini harapannya pemerintah mampu membuat kebijakan yang lebih ramah bagi para pelaku UMKM agar stabilitas ekonomi di level kecil dan menengah tetap aman. Faiz Putra melaporkan.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah provinsi terus mematangkan rancangan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Selengkapnya berikut laporan Ani Asana.
6: DPRD Jawa Timur bersama Pemprov Jatim terus mematangkan Raperda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Raperda tersebut juga mengubah paradigma perlindungan penyandang disabilitas dari pendekatan belas kasihan menjadi berbasis hak asasi manusia atau HAM. Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari Bisowarno menegaskan, Pemprov Jawa Timur dan BUMD harus menjadi pelopor pemenuhan kuota tenaga kerja disabilitas minimal 2%. Menurutnya, penyesuaian bidang kerja bagi penyandang disabilitas sangat memungkinkan dilakukan sesuai kompetensi masing-masing.
7: Makanya teman-teman difabel juga saya minta untuk mempersiapkan diri. Cara mempersiapkan diri itu bisa juga dibantu oleh pemerintah. Nah, program persiapan diri mereka itulah yang dibutuhkan. Misalkan menjadi juru ketik kan bisa. Kalau misalkan dia tunarungu tapi tangannya enak kan masih bisa. Kalau misalkan dia tulisannya bagus tapi kemudian dia hanya tidak bisa berbicara saja kan bisa dengan bahasa isyarat. Artinya mereka bisa bekerja di bidang-bidang administrasi, ya jangan dikasih yang berat-berat. Maka yang dibutuhkan itu adalah open mind.
6: Masyarakat menyambut baik inisiatif DPRD Jatim tersebut. Salah satunya Fatimatu Zahro. Menurutnya dengan perda ini kelompok disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam bekerja dan berkarya.
8: Sangat mendukung karena banyak sekali disabilitas itu yang kesusahan untuk mendapatkan pekerjaan karena keterbatasan yang dimiliki. Ketika ada kuota atau semangat yang didukung dengan aturan atau regulasi, maka setiap penyedia lapangan kerja akan berlomba untuk memenuhi kuota tersebut.
6: Raperda juga memuat sanksi administratif berjenjang bagi instansi BUMD maupun perusahaan swasta yang tidak memenuhi ketentuan. Sanksi tersebut meliputi teguran lisan, teguran tertulis, hingga pencabutan izin usaha. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memprioritaskan perbaikan infrastruktur dan akses jalan menuju koperasi Desa Merah Putih KDMP Ngingas, Kecamatan Waru, agar lebih mudah dikunjungi masyarakat. Yanuar Fahmi melaporkan.
9: Pemkab Sidoarjo memperlebar dan melakukan pavingisasi akses akses menuju KDMP Ngingas, Kecamatan Waru, sepanjang 400 meter dengan lebar 6 meter. Pembenahan ini dilakukan untuk meningkatkan aksibilitas dan aktivitas ekonomi koperasi. Bupati Sidoarjo Subandi menyebut perbaikan akses penting dilakukan agar lebih mudah dikunjungi oleh masyarakat. Pemkab juga menata akses dari Perumahan Delta Sari serta menyiapkan Pujasera sebagai fasilitas pendukung.
10: Di depannya KDMP, ya. Kalau nanti ini sudah bagus, ya jalan sudah bagus, terus papingan bagus, ya saya pikir KDMP-nya akan jalan. Cuma kalau kondisinya ini belum kita benahi, saya takutnya nanti kita namanya usaha perlu satu adalah tempatnya bagus, jalannya bagus, masyarakat untuk.
9: Sementara itu, Kepala Dinas P2 CKTR Sidoarjo Muhammad Bahruni Aryawan menegaskan pekerjaan ditargetkan terlaksana tahun ini melalui anggaran perubahan. Sebelum paving dipasang, jalan akan melalui proses pengurukan dan pemadatan tanah.
11: Nanti paving sudah terpasang, tapi tentunya yang menjadi kebijakan kita penahan jalan harus betul-betul settle. Kalau penahan jalan yang belum dijalankan, saya khawatir nanti paving dipasang, terjadi kembali ke bawah. Nah, yang dimau juga sampaikan akan diurut-urutin, kita setelkan perutalahnya, dan kita lakukan
9: pembangunan. PMK berharap pembenahan akses dan fasilitas pendukung mampu meningkatkan kunjungan sekaligus mendorong KDKM Ngingas menjadi pusat kegiatan ekonomi desa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, guna menekan pernikahan anak, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri menyatakan bahwa pemohon harus melengkapi sejumlah tahapan penting guna memperoleh surat rekomendasi dispensasi pernikahan. Anu Kusuma melaporkan.
12: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Perencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri terus memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak, salah satunya dengan memperketat proses pengajuan dispensasi pernikahan melalui pendampingan dan konseling bagi pasangan yang mengajukan. Kepala DP2 KBP 3A Kabupaten Kediri, Nurwulan Andadari, mengatakan bahwa terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui oleh pemohon sebelum proses pengajuan dispensasi pernikahan. Pemohon harus melalui tahapan psikotes, tes kesehatan, serta konseling bersama dengan orang tua. Berdasarkan data DP2 KBP 3A. Pada periode Januari hingga Agustus 2026 ini, pemohon konseling dispensasi pernikahan tercatat sebanyak 85 pemohon. Jumlah ini menurun dibandingkan pada periode yang sama di tahun sebelumnya, yang terdapat sebanyak 151 pemohon.
13: Kabupaten Kediri sendiri, berdasarkan data dari teman-teman pengadilan agama, memang sebagian besar memang adalah karena sudah terjadinya kehamilan pengajuan dispensasi ini. Nah, sekarang apa yang kita harus kerjakan? Sebetulnya basicnya kalau kita lihat adalah dari keluarga itu sendiri. Bagaimana keluarga ini mampu menjadi pelindung untuk anak-anaknya, baik dari sisi kesehatan dan produksi maupun pelindung mereka terhadap pergaulan dan lingkungan yang ada di luar, ini yang tentunya harus dikuatkan dulu.
12: Menanggapi upaya tersebut, Ketua Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Kediri, Rahajeng Siti Nurrahmawati, mendukung penuh penguatan pendampingan untuk menekan angka perkawinan anak di Kabupaten Kediri. Ia juga menilai pencegahan pernikahan dini memang memiliki urgensi dari sisi kesehatan. Hal ini juga untuk menekan angka kematian ibu dan juga bayi, serta mencegah terjadinya kasus stunting.
14: Dengan mengupayakan penundaan usia pernikahan yang pernikahan dini, jadi kita berharap nanti untuk remaja-remaja bisa menunda pernikahannya sehingga mereka nanti sudah siap betul-betul menikah di usia yang sudah siap secara reproduksi.
12: Melalui penguatan konseling, psikotes, pemeriksaan kesehatan serta keterlibatan orang tua, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapan sebelum menikah dapat meningkat sehingga hal tersebut juga dapat menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
0: Universitas Katolik Dharma Cendika Surabaya merayakan Disnatalis ke-40. Ketua Yayasan Dharma Cendika berharap Universitas Katolik Dharma Cendika Surabaya terus bertumbuh dalam kebenaran. Farida Usnia melaporkan.
15: Yayasan Dharma Cendika memberikan bibit pohon durian dan alpukat kepada Rektor Universitas Katolik Dharma Cendika UKDC Surabaya. Bibit pohon tersebut merupakan bagian dari 40 pohon yang ditanam sebagai perayaan 40 tahun UKDC Surabaya kemarin. Ketua Yayasan Dharma Cendika, Luki Wijaya, berharap UKDC Surabaya terus bertumbuh dalam kebenaran.
16: Tidak hanya ditanam aja, kalau menanam aja kan mudah ya. Semua orang banyak bisa menanam sendiri. Tapi merawatnya itu yang susah. Meskipun tadi sebutkan Bapak Rektor, ya Bapak tidak hanya menanam tapi merawatnya. Masing-masing yang menanam tolong menjaganya sampai bertumbuh. Meskipun kita yang sudah senior sudah tidak ada, tapi mungkin ada warisan dari lain-lainnya bahwa kita ada warisan, yaitu warisan pohon. Pohon itu kan bertumbuh ya, bukan mati saja. Jadi harus kita rawat seperti kita manusia dan hewan pelihara.
15: Sementara itu, Rektor UKDC Surabaya, Dr. Victor Immanuel Williamson Nale mengatakan, kampus swasta ini akan melakukan gerakan penghijauan ke depannya.
17: Ya, ini sebenarnya juga penggunaannya dari dana yayasan juga sebenarnya untuk pengadaan 40 pohon ini. Dan sebenarnya nanti ke depan akan kami juga lakukan gerakan dalam penghijauan. Kami juga punya komitmen untuk memberikan tanaman-tanaman herbal ya. Karena kami di sini punya prodi akupuntur dan pengobatan herbal, yaitu itu bagian dari pembelajaran, maka kami juga akan menyediakan tanaman-tanaman herbal di sekitaran kampus.
15: Dari 40 bibit pohon yang ditanam, 2 diantaranya merupakan pohon sakura dan rombusa. Farida Husnia melaporkan.
5: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini mendengar PB Indonesia Pickleball Federation mendorong olahraga pickleball semakin dikenal dan bisa dimainkan masyarakat dari berbagai kalangan. Pengembangan dilakukan dari tingkat desa hingga kompetisi internasional, termasuk dengan memperkuat kepengurusan dan memperbanyak turnamen di berbagai daerah. Agusin Irdiani melaporkan.
18: Pengurus Besar Indonesia Pickleball Federation, PBIPF, mendorong pickleball berkembang sebagai olahraga yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pengembangan dilakukan dengan membangun ekosistem olahraga mulai dari tingkat desa hingga kompetisi internasional. Ketua Umum PBIPF, Muhammad Nazaruddin, mengatakan popularitas pickleball dalam 2 tahun terakhir meningkat pesat di berbagai daerah. Kondisi tersebut mendorong IPF untuk memperkuat struktur organisasi sekaligus memperbanyak agenda kompetisi. Menurutnya, pembangunan ekosistem pickleball akan dimulai dari level paling bawah. Kepengurusan di tingkat desa disiapkan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penguasaan struktur di kecamatan dan kabupaten.
19: Kita memperbaiki juga kepengurusan di tingkat kecamatan. Turnamennya nanti sekitar bulan Maret sampai Mei. Habis itu kepengurusan di tingkat kabupaten. Nanti Juni sampai Agustus. Baru nanti semua Pemprov. Baru habis itu ada kita lagi nyiapkan 5 turnamen nasional. Dan nanti kita targetnya juga untuk mengikuti turnamen-turnamen di tingkat Asia dan mungkin nanti ikut yang di dunia.
18: Sementara itu, Ketua Pengprov IPF Jawa Timur Syakif Konstantin Arsalan mengatakan di Jawa Timur telah terbentuk di 38 kabupaten kota. Infrastruktur pendukung juga terus bertambah dengan setiap pemerintah kabupaten kota yang memiliki sedikitnya 4 lapangan pickleball.
20: 38 kota kabupaten.
21: Sudah ada semua,
20: ya, dan setiap Pemkot-Pemkotnya sudah ada minimal 4 lapangan pickleball. Sudah terbangun.
18: Turnamen tingkat desa dijadwalkan akan berlangsung pada Januari sampai Februari 2027, kemudian tingkat kecamatan pada Maret hingga Mei, kabupaten mulai Juni hingga Agustus, dilanjutkan ke tingkat provinsi. Setelah rangkaian kompetisi daerah tersebut selesai, PBIPF menyiapkan 5 turnamen nasional untuk menjaring sekaligus meningkatkan kualitas atlet sebelum diarahkan ke kompetisi tingkat Asia dan dunia. Agustin Erdiani melaporkan.
0: Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti berharap pemain mengeluarkan kemampuan terbaiknya dalam mengarungi kompetisi championship musim 2026-2027. Farin Regi melaporkan.
22: Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti menaruh harapan besar kepada para pemain mudanya untuk mampu menunjukkan kemampuan ketika dibutuhkan dalam kompetisi championship musim 2026-2027. Hal itu disampaikan Bima Sakti setelah melihat perkembangan skuad Persela yang dinilainya semakin komplit. Masuknya Ivan Nanda juga memberikan opsi tambahan bagi Persela. Pemain tersebut dinilai mampu bermain di 2 posisi, yakni sebagai gelandang bertahan maupun bek tengah. Bima juga mengaku puas dengan penampilan Suwan Ilham, Zidane, dan Avani pada laga uji coba melawan PSPS Pekanbaru beberapa waktu lalu.
23: Ya, yang pasti setelah masuknya Ivan Nanda, otomatis kita ada perubahan. Terutama Ivan Nanda bisa 2 posisi, gelandang bertahan maupun di center back. Ya, saya puas ya dengan Towam Ilham. Ya, dari Bayangkara U20 tampil di Liga 2. Kemudian Zidane masih perlu kita perbaiki lagi. Avani juga. Tadi saya sengaja masukkan Fajar. Fajar juga anak lokal. Ya, menggantikan Sosa. Tapi tadi mungkin waktunya tidak terlalu mepet karena bagian dari taktikal juga. Tapi biar agak biar ada waktu buat si Fajar juga bisa ke depannya bisa lebih baik lagi.
22: Dengan materi pemain yang semakin komplit, Bima menegaskan target Persela tetap sama, yakni membawa tim berjuluk Laskar Joko Tingkir kembali ke Liga 1. Farin Raki melaporkan.
5: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
5: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Saya Sari Julia temani Anda di perjalanan Surabaya pagi ini di edisi hari Rabu 2 September 2026. Sudah siapkah Anda berkutat lagi dengan kesibukan Anda? Tentunya pagi ini harus dimulai dengan sesuatu yang membuat kita ini bersemangat. Kalau pagi harinya udah dimulai dengan kemurungan gitu ya, keluh kesah, wah gak bisa dibayangin gimana sepanjang hari ini. Karena tentu itu akan membuat kita merasa terbebani ya untuk menjalani aktivitas keseharian. Pagi ini dibuka dengan senyum, dengan keceriaan dan kebahagiaan. Mudah-mudahan itu menjadi modal utama kita, kekuatan kita untuk melanjutkan perjuangan kita lagi di edisi kali ini. Dan tentunya kami di Pro 1 RRI Surabaya akan temani Anda selain dengan informasi namun juga komposisi-komposisi yang bisa menambah semangat Anda. Sudah sarapan kah? Menu sarapan apa pagi ini? Sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya sudah cukup cerah untuk pagi hari ini. Kalau Anda masih punya waktu sekitar 1 jam, boleh ya dimanfaatkan untuk sekedar olahraga, jogging tipis-tipis atau stretching lah ya, untuk bisa memulai hari, baru dilanjutkan dengan kegiatan lain seperti halnya sarapan pagi dan menyiapkan segala sesuatu sebelum nanti berangkat. Ataupun bagi Anda yang sudah mengaspal di jalanan kota Surabaya, tetap hati-hati dan waspada. Banyak kabar kita dengar begitu ya. Selain tentunya informasi tentang peristiwa kebakaran, waduh ini banyak sekali. Kemarin di kawasan Gersik, nanti coba saya hadirkan informasinya juga ya. Tapi kita terus dengar begitu, tidak saja kebakaran hutan dan lahan, tapi juga kebakaran bangunan, banyak. Musim kemarau ini ya, jadi ayolah hati-hati, memang tidak memunculkan api gitu ya dengan adanya suhu panas dan sebagainya, tapi aktivitas manusialah yang mungkin kita lupa atau bisa menimbulkan korsleting dan sebagainya. Ini yang harus diperhatikan agar tidak terus bertambah. Teman-teman damkar tentu akan berjibaku juga membantu gitu ya hal-hal tersebut. Namun dengan begitu banyaknya peristiwa ya tentu akan membuat kita ini harus benar-benar fokus gitu ya, membantu juga agar teman-teman damkar ini juga nggak kelimpungan dan nggak kesusahan juga, meskipun itu tugas mereka juga, tapi bagaimana dengan kita? Oke, kalau tadi saya informasikan sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya cukup cerah begitu ya, kita coba cek juga untuk perkiraan cuaca hari ini. Memang sih pagi tadi saya masih berangkat dari kawasan Surabaya Utara menuju Surabaya Pusat masih ditemani dengan adanya kabut begitu ya. Namun pagi ini BMKG Juanda menyatakan bahwa Jawa Timur kondisinya diperkirakan cerah, namun ada peluang terjadi udara kabur. Sementara siang hingga sore hari nanti kondisinya pun sama, cerah namun berpeluang terjadi awan tebal. Kondisi malam dan dini hari esok pun juga diperkirakan sama. Suhu udaranya nih yang harus jadi perhatian kita. Cukup terik ya kalau siang gitu ya. 7 hingga 37 derajat Celcius. Kelembapan udaranya 35 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 37 km per jam. Masih sangat kencang anginnya. Makanya nih teman-teman tim untuk pemadaman kebakaran di beberapa kawasan itu selalu mengeluhkan kendalanya adalah angin kencang. Itu kan seolah kayak berkejar-kejaran gitu kan ya. Ini yang akan sangat menyulitkan. Tapi kita berdoa lah ya, semoga bencana di Indonesia ini tidak terus bertambah dan bisa ditangani dengan baik. Untuk arus lalu lintas pagi ini biasanya di beberapa kawasan seperti di Mer, kemudian juga Ahmad Yani, posisi dua arah dalam dan luar kota, kemudian di sekitaran Kedung Coe itu biasanya kondisinya macet dan juga padat begitu kan ya. Harus hati-hati dan waspada. Dominasi tentu kendaraan roda dua, karena wah kalau jam-jam sibuk ini apalagi berhenti di traffic light, Anda udah bisa melihat ya banyak sekali tuh kendaraan roda dua gitu kan ya. Ayo tetap hati-hati dan waspada gitu ya. Etika berkendaranya harus diperhatikan. Utamanya bagi Anda yang melintas di sekitaran Panglima Sudirman, Embong Sawu, Embong Gayam, Basuki Rahmat. Nah, kemarin sore, ini informasinya sebelum sudah pernah saya hadirkan juga ya. Karena uji coba rekayasa arus lalu lintas ini diberlakukan pada bulan September. Dan kemarin sore, ketika saya pulang dari Studio Pro 1 RRI Surabaya gitu ya, biasanya saya melintas di sekitaran Panglima Sudirman sisi kanan untuk depan hoki itu belok ke Embong Sawu untuk menuju Basuki Rahmat. Sekarang nggak bisa, dibalik kondisinya. Saya harus melewati hoki dulu, setelah hoki baru belok ke kanan Embong Gayam baru masuk ke Basuki Rahmat. Sementara arah yang dari Basuki Rahmat untuk menuju Panglima Sudirman lewatnya di Embong Sawu. Kalau Anda nih ya warga Surabaya yang aktif lewat di sekitaran Jalan Basuki Rahmat, mulai dari sebelum Diandra Convention Center ya, sebelum Kombes Pol M. Duriat, itu sudah terpasang water barrier. Cukup panjang, sempat dikeluhkan tuh sama pendengar dalam program Halo RRI gitu ya. Karena waktu itu nggak ada penandanya, habis itu cukup panjang juga, khawatir nanti kalau malam hari nggak kelihatan itu bisa menimbulkan kecelakaan. Dilengkapi loh teman-teman di sub gitu ya, cukup panjang. Lepas dari itu terputus juga nanti sampai di sekitaran apa ya itu ya, sekitaran pokoknya arah dekat Polsek Tegal Sari itu ada lagi water barrier yang dipasang sampai lepas dari Hotel Tunjungan gitu kan ya. Ya diharapkan itu tadi nggak ada yang crossing sih, biasanya dari Kombes Pol M. Duriat itu langsung ke kanan belok gitu kan ya untuk menuju ke paling masuk Sudirman. Sering terjadi crossing itu yang mengakibatkan kecelakaan sehingga dipasanglah water barrier itu. Kemarin ketika ada rekayasa lalu lintas lagi uji coba gitu ya dari Basuki Rahmat untuk ke dari Panglima Sudirman untuk ke Basuki Rahmat lewatnya Embong Gayam. Sementara dari Basuki Rahmat ke Panglima Sudirman lewatnya Embong Sawu. Macet sih kemarin. Belum lagi kalau pas di Basuki Rahmat itu ada crossing juga. Jangan dibilang ketika dipasang water barrier enggak ada crossing. Ada, dan kondisinya jauh lebih padat dan macet. Saya pulang sekitaran jam-jam 4:30 kemarin ya. Ini yang kemarin juga ada seorang pendengar yang nanti kita coba bacakan ya dalam aduannya di Halo RRI. Ini bagaimana dengan pengaturannya? Karena meskipun mungkin masih baru, ini bisa menimbulkan kemacetan. Bahkan ada kemungkinan crossing. Karena lepas dari pemutusan water barrier itu, dimanfaatkan orang juga untuk langsung belok ke kanan, langsung ke Embong Sawu. Bahaya itu katanya. Oke, Anda yang melintas kawasan tersebut, hati-hati ya. Jadi Dinas Perhubungan Kota Surabaya mengembalikan arah lalu lintas di Jalan Embong Gayam dan Embong Sawu seperti semula. Karena sejak beberapa tahun yang lalu itu sudah ada. Ini diharapkan bisa mencegah crossing berbahaya di Jalan Basuki Rahmat. Beta Ramadhani, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surabaya menyebut, uji coba rekayasa ini berlaku satu arah di Jalan Embong Gayam. Kendaraan bisa melintas dari Jalan Panglima Sudirman menuju Jalan Basuki Rahmat. Sementara dari Jalan Embong Sawo, dilintasi kendaraan searah dari Jalan Basuki Rahmat ke Jalan Panglima Sudirman. Dibalik aja gitu loh ya. Salah satu pertimbangannya kata Beta ya, karena sering terjadinya kecelakaan senggolan antara kendaraan di titik-titik itu. Yaitu tadi karena ada crossing gitu ya, cukup padat juga. Ini bahaya. Dan hampir setiap hari memang ya peristiwa senggolan itu. Jadi salah satu upayanya tim gabungan dengan Polrestabes Surabaya ini memberlakukan rekayasa arus lintas ini yang diuji cobakan kemarin gitu ya. Jadi dari Kombes Pol M. Duriat itu enggak tiba-tiba langsung motong ke Jalan Embong Gayam yang dulunya gitu kan. Dan rekayasa ini dicoba kemarin 1 September jam 9 pagi dan akan terus dievaluasi soal dampak lalu lintas di titik lain. Termasuk adanya barir yang saat ini terpasang perlu dikurangi atau dihilangkan. Nah ini perlu masukan juga dari masyarakat. Mungkin nanti ya ini adalah salah satu masukan juga yang dikirimkan oleh pendengar. Evaluasi sementara sejak pagi hingga sore, kata Beta, rekayasa lalu lintas berjalan dengan lancar. Ada teman-teman di sub yang disiagakan di sana, petugas di sub gitu ya. Dan memang di keempat titik menuju dari Jalan Embong Gayam dan juga Embong Sawo, itu sudah ada petugas yang kemudian membantu mengarahkan dan mengurai kepadatan ataupun kemacetan. Dan Beta menyebut rekayasa lalu lintas di titik ini bukan hal baru, tapi pengembalian seperti arah semula. Jadi dulunya memang seperti ini kondisinya gitu ya. Kemudian sekitaran tahun 2010 kalau nggak salah, itu diubahlah jadi yang terbaru sebelum dikembalikan lagi. Ya pengaliannya dari Embong Gayam searah dari Jalan Basuki Rahmat ke Jalan Panglima Sudirman, sementara Embong Sawo dari Jalan Panglima Sudirman ke Basuki Rahmat. Dibalik aja 2010 gitu ya. Jadi ini yang mungkin Anda yang belum tahu ketika melintas, nah Anda kaget, loh ada apa gitu ya. Itu ya, jadi bisa jadi perhatian juga untuk Anda apalagi di jam-jam sibuk, di jam-jam padat, biasanya khususnya sore hari harus diwaspadai. Harapannya tadi tidak ada crossing yang dilakukan masyarakat karena bisa menyebabkan kecelakaan senggolan.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Muhammad Khairul bin Sarmin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Semampir Selatan 2, nomor 6, RT 1, RW 6, Kelurahan Medokan, Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 24 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2428/PDT.G/2026/PA.SBY antara Arika Wahyuningsi binti Radimin sebagai penggugat dan Muhammad Khairul bin Sarmin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
2: Motivasi hari ini. Jangan hanya terus bermalas-malasan setiap hari. Jadikan hidupmu jauh lebih bermakna dengan bekerja lebih giat.

0: Satu kabar akan kami hadirkan juga untuk temani pagi Anda begitu ya. Kalau Anda ada di sekitaran kawasan Sidoarjo, nah kemarin malam kalau Anda begitu ya mendengarkan kok kenapa banyak sekali ambulans yang warna-wiri gitu kan ya. Nah ini juga informasinya sudah didapatkan masyarakat beredar luas di media sosial dan juga media-media lainnya begitu ya, berkaitan dengan lagi-lagi dan lagi dugaan kasus keracunan berkaitan dengan makan bergizi gratis. Jadi pemerintah Kabupaten Sidoarjo ini kemarin juga sudah langsung melakukan pengecekan begitu ya terkait keberadaan SPPG yang memasok makanan dalam program makan bergizi gratis ke pondok pesantren Manbaul Hikam di kawasan Tanggulangin. Setelah lebih dari 100 santri itu diduga mengalami keracunan, pendengar. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan pemeriksaan terhadap SPPG akan dilakukan untuk mengetahui penyebab kejadian yang membuat ratusan santri mengalami keluhan seperti mual dan juga muntah setelah mengkonsumsi makanan MBG. Dan Subandi mengatakan Pemkab Sidoarjo telah melakukan penanganan terhadap seluruh santri yang mengalami keluhan. Jadi Selasa petang selepas maghrib para santri ini diarahkan untuk bisa mendapatkan perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan. Subandi juga menegaskan bahwa Pemkab Sidoarjo memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap operasional SPPG. Jika dalam pemeriksaan ditemukan persoalan perizinan, ya ia meminta kegiatan SPPG tersebut dihentikan sementara. Sebelumnya memang ya kabar yang beredar luas, ini lebih dari 100 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam Tanggulangin Sidoarjo diduga mengalami keracunan setelah mengkonsumsi makanan program makan bergizi gratis pada hari Selasa 1 September 2026. Sementara itu Kiai Haji Abdul Wahid Harun, pengasuh sekaligus ketua Yayasan Pondok Pesantren Manbaul Hikam, ini menjelaskan dugaan keracunan itu bermula setelah para santri menyantap makanan MBG selepas sholat duhur. Jadi ini sejak siang hari begitu ya, dan menurutnya gejala tersebut awalnya dialami oleh beberapa santri. Namun jumlah santri yang mengalami gejala itu seperti mual, muntah, dan sebagainya terus bertambah begitu ya. Satu persatu diantar ke rumah sakit, jumlahnya terus banyak dan semakin bertambah. Hingga Selasa malam kemarin, jumlah santri yang mengalami keluhan diperkirakan sudah lebih dari 100 orang. Dan mereka merupakan santri tingkat SMP dan SMA atau setara Madrasah Tsanawiyah dan juga Madrasah Aliyah. Jumlah tersebut berasal dari total sekitar 1.000 santri yang tinggal dan mengikuti kegiatan pendidikan di Pondok Pesantren Manbaul Hikam. Para santri ini mengeluhkan kondisinya, kemudian dibawa ke sejumlah rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Situasi di rumah sakit itu juga semakin ramai karena sejumlah wali santri datang untuk memastikan kondisi anak-anak mereka. Gus Wahid juga belum mengetahui secara rinci menu makanan yang dikonsumsi para santri sebelumnya muncul gejala itu apa sih gitu kan ya. Dan dia menyebut Dinkes Sidoarjo masih melakukan pendataan untuk mengetahui kondisi dan penyebab kejadian tersebut. Jadi memang ya dari video yang diunggah di media sosial, wah nampak kepanikan, ambulans juga lalu lalang gitu ya. Wali santri juga terus berdatangan di rumah sakit gitu ya. Total ada sekitar 100 santri lah yang kemudian mengeluhkan hal tersebut begitu ya. Jadi ini diawali dengan mengkonsumsi MBG selepas sholat duhur. Dan mulai dari situ, ini setelah sholat itu anak-anak udah mulai ngerasakan ada gejala-gejala mual, muntah dan sebagainya begitu ya. Dan itu secara bergantian terus bertambah jumlahnya begitu ya. Dan sampai malam kemarin itu ada sekitar 100 lah ya. Dan itu dari total sekitar 1.000 santri yang mengikuti kegiatan pendidikan di Pondok Pesantren Manbaul Hikmah. Dan ini masih akan terus dilakukan upaya pemeriksaan dan penyelidikan begitu ya, berkaitan dengan menu apa sih yang mereka konsumsi gitu kan ya. Kok sampai bisa seperti ini, ada apa dan kenapa begitu kan ya. Ini yang terus nanti kita coba hadirkan informasinya ya. Ada update mungkin dari juga teman-teman reporter begitu ya. Bagaimana dengan kondisi terkini begitu, berkaitan dengan dugaan keracunan MBG di salah satu pondok pesantren yang ada di Sidoarjo. Terkait hal tersebut juga, ini Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elisianto Dardak langsung meninjau korban keracunan di RSUD Notopuro Sidoarjo pada Rabu dini hari tadi. Insiden keracunan massal diduga akibat menyantap program makan bergizi gratis di Pondok Pesantren Manbaul Hikam Sidoarjo dipastikan berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin. Jadi itu sudah disampaikan begitu ya bahwa SPPG Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin. Dan temuan itu didapat sesudah adanya kesamaan konsumsi makanan pada para korban yang berasal di pondok pesantren maupun sejumlah sekolah. Emil Elisanto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur menyebut selain santri pondok pesantren Manbaul Hikam, ini juga terdapat siswa di sekolah lain yang mengalami keluhan serupa. Oh, ternyata tidak hanya di pondok pesantren itu, tapi ada sekolah lain yang sudah mengkonsumsi makanan dari dapur SPPG Kali Tengah, gitu ya. Dan sekolah tersebut juga mengalami keluhan yang sama setelah mengkonsumsi makanan dari SPPG itu. Dan hingga saat ini, penyebab pasti keracunan massal tersebut masih ditelusuri oleh pihak BGN. Pasalnya SPPG tersebut diketahui sudah mengantongi sertifikat Light Hygiene Sanitasi atau SLHS dan tercatat memiliki sarana-prasarana yang memadai. Nah, kalau udah gini gimana? Kemarin-kemarin, kasus keracunan itu akibat mereka nggak punya SLHS dan mereka sarana-prasarannya juga nggak memadai. Tapi ini punya loh. Meski demikian, Emil menilai kepemilikan SLHS tidak otomatis menutup kemungkinan terjadinya insiden keracunan. Menurutnya, sertifikat tersebut hanya menilai sistem kerja dan kelengkapan fasilitas. Sedangkan penyimpangan dalam proses operasional bisa saja menjadi faktor. Karena kalau kemarin kan harus punya SLHS dong, sarannya harus memadai dong. Nah kalau sudah, apakah itu akan menjamin? Nah ini ditegaskan oleh Emil Dardak bahwa semuanya itu nggak menjamin. Ini hanya menilai sistem kerja dan kelengkapan fasilitasnya saja. Sedangkan penyimpangannya dalam proses operasional tentu masih bisa menjadi faktor. Sementara itu, Dr. Laksmi Herawati Wanita, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, ini menambahkan ada 3 syarat utama agar SPPG itu bisa mengantongi SLHS. Antara lain, penjama makanan wajib mengikuti pelatihan, kemudian memenuhi pemeriksaan inspeksi kesehatan lingkungan, serta memiliki sarana-prasarana sesuai standar BGN. Kemudian penggunaan kualitas air dalam operasional dapur, itu juga menjadi salah satu faktor penilaian. Dan Laksmi menyebut, dari hasil pemeriksaan awal, sumber air yang digunakan SPPG Kali Tengah berasal dari PDAM. Masih terus ya, dilakukan upaya penyelidikan dan juga pemeriksaan apa yang salah dari sini dan menunya apa sih? Karena tadi SPPG-nya sudah punya SLHS, sarana-prasarannya pun memadai. Tapi nanti kita coba kawal dan juga update informasinya ya, karena ya tentu akan muncul traumatis begitu ya. Satu peristiwa yang juga menarik perhatian publik begitu ya, keracunan MBG di sekitaran Sumatera itu sampai ditemui salah satu korbannya, siswa SMA begitu ya, oleh Bapak Sudaryono, Kepala BGN, itu sampai dia memohon dengan sangat karena saking traumanya, sudah dihentikan saja dan saya tidak mau makan MBG. Ya agaknya peristiwa semacam ini tidak boleh terulang lagi lah ya, harus ada evaluasi yang secara benar-benar menyeluruh dan ketat. Kasihan juga begitu ya, anak kalau udah trauma mengalami sakit itu kan gak enak. Jadi ya ini yang terus dikawal juga oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Apa yang salah? Dilakukan upaya penyelidikan. Kita akan update kabarnya tentu nanti bersama rekan-rekan reporter.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Dobi Prasmita Sari Hardoto SE umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Semolowaru, Blok R nomor 19, RT 1, RW 6, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 24 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2400/PDT.G/2026/PA.SBY, antara Nevi Rahmi Alfiasari binti Insinyur Alwi Junaidi sebagai penggugat, dan Dobi Prasmita Sari Hardoto SE sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
0: Upaya evaluasi dan perbaikan berkaitan dengan program makan bergizi gratis memang kita tahu terus dilakukan. Kita kala itu ya terus mengajak Anda juga mengikuti sesi diskusi dan obrolan bersama narasumber dan masyarakat juga turut andil berkaitan dengan program MBG gitu ya. Ya memang ada upaya penertiban dari kepala BGN Bapak Sudaryono untuk bisa menertibkan berkaitan dengan persyaratan ataupun hal-hal semacam ini. Jadi ini yang memang masih menjadi perhatian serius begitu ya, bahwa masih banyak nih agaknya kasus-kasus serupa gitu ya, lagi dan lagi gitu ya, tentang kasus keracunan. Yang terbaru memang dinyatakan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil, tidak ada korban meninggal dalam keracunan ratusan santri di Sidoarjo begitu ya. Data terbaru yang dihimpun oleh Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo itu ada sekitar 75 pasien yang telah masuk dan mendapatkan penanganan dari rumah sakit. Menurut Dr. Iqbal Faizin, Direktur RSI Siti Hajar Sidoarjo, total 75 pasien tersebut, sebanyak 35 pasien harus menjalani rawat inap, sementara 32 pasien lainnya telah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan penanganan medis, sedangkan sisanya masih menjalani observasi di rumah sakit. Karena tadi sekitar 100 ya total gitu kan ya, cukup banyak. Kita terus pantau begitu ya berkaitan hal tersebut agar tadi kasus-kasus serupa tidak terulang kembali dan menjadikan anak-anak kita sebagai korbannya begitu ya. Oke, lain telepon 534-5474 atau WA 081-331-4x992 boleh Anda akses. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Cik Gu.
0: Selamat pagi, Bu Dian lah. Kok lemes? Kenapa nih?
2: Kenapa-napa?
0: Duh, harusnya semangat dong. Biar yang lain juga ikutan semangat.
2: Emang sengaja. Kok belum balik, suaranya masih agak serak-serak
0: bete. Iya, masih agak serak-serak bahasa. Udah, ya mungkin cuaca ya. Agak sedikit iya, sensitif iya. Dengan itu agaknya.
2: Nggak menentu soalnya.
0: Itu dia. Saya juga udah nggak minum es, minum anget terus.
2: Iya, minum anget. Anget sama madu kalau bisa. Kalau nggak gitu ya jeruk.
0: Ya, saya udah ke dokter juga loh ini. Sampai, ya ampun kenapa nih suara ya gitu.
2: Dihemat.
0: Kerjaannya ngomong, Bu. Nanti kalau nggak ngomong nggak dibayar.
2: Ya, muter lagu aja yang banyak.
0: Waduh, agaknya nggak bisa kalau pagi. Siap. Gimana?
2: Lagi-lagi kecolongan lagi, nggak ada keracunan lagi.
0: Nah, ini dia.
2: Gimana ini? Salah siapa ini?
0: Aduh, ini.
2: Ini perlu ada pemeriksaan ulang ini.
0: Tapi udah punya SLAS loh tadi katanya, sarananya pun juga sudah oke, tapi dikatakan bahwa itu nggak menjamin sih gitu.
2: Iya, betul. Makanya itu harus ada pemeriksaan ulang lagi, penelitian lagi. Harus dicari apa penyebabnya.
0: Nah, itu dia. Kasihan juga soalnya ya.
2: Iya, terutama ini untuk dinas kesehatan juga pemerintah harus, apa ya, istilahnya memeriksa ulang lagi. Jangan sampai kejadian terus saja terulang, kan kasihan juga.
0: Ya betul.
2: Kasihan juga kan kalau nanti sini sudah beres satu daerah lain.
0: Satu udah kelar, nanti yang lainnya nyusul.
2: Iya. Tambah apa nanti jadinya orang itu apa ya? Wis, kamu kan ingin MBG nanti takut keracunan, takut ini ini. Padahal nggak mau MBG nanti.
0: Iya. Iya
2: itu lah makanya. Perlu pemeriksaan ulang lagi, teliti lagi apa penyebabnya, dicari sampai ketemu kalau bisa itu. Jangan sampai nanti mengecewakan konsumen lah selain, apalagi anak-anak kan
0: ya.
2: Untuk masa pertumbuhan agar sehat, gak malah sehat malah sakit. Kasian juga kan anaknya juga orang tuanya.
0: Ya betul, tapi ya itu tadi ya, selalu berharap kok kita ini bahwa ketika program itu bagus ya ayolah diimbangi juga dalam implementasinya gitu kan.
2: Ya sesuai ininya lah, kalau misalnya memang harus apa ya, kadang itu kalau lihat itu ya, kayak menunya tuh, apa ya gak cocok kayaknya tuh.
0: Iya, oke, baik.
2: Ada ayam digoreng gitu aja, ada yang dapat telur, tahu tempe, sayur pun jarang-jarang. Kebanyakan orang yang sering dapat endeknya. Malah sering nggak dimakan, kalau enak ya. Kebanyakan nggak suka kan anak-anak.
0: Baik.
2: Ya itu nggak dimakannya perlu diteliti ulang, dikasih ulang lah. Diperiksa lagi. Dicari apa sih penyebabnya, apa karena cara mengolahnya yang kurang higienis atau bagaimana. Karena kadang-kadang yang mengelola itu apa ya istilahnya ya, maaf ya, kurang bersih barangkali.
0: Ya bisa juga.
2: Ya itu perlu diinginasi lagi, diinginasi dinas kesehatan juga pemerintah. Yes, itu yang gak cari kalau
0: baik.
2: Aku
0: terima kasih. Ya, kemudian selamat pagi anak-anak. Geser lagi. Selamat pagi. Halo. Halo,
3: selamat pagi Mbak Sari.
0: Ya. Selamat pagi Pak Ardian Samalik.
3: Iya. Iya Mbak Sari, ini mau mengabarkan cuaca di kawasan Kalidahar Tulungagung Mbak Sari. Cuaca untuk pagi ini redup dan mendung tebal ini Mbak Sari.
0: Oh, moga-moga
3: turun hujan ini.
0: Wah, dan
3: dan untuk lalu lintas saat ini ramai nih Mbak Sari.
0: Oke, baik Pak Ariansa.
3: Iya. Itu aja, terima kasih Mbak Sari, waktunya mepet.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Wah, luar biasa nih pendengar saya, pengertian sekali. Mendung katanya, berawan tebal, semoga hujan katanya. Oke, baik, kita doakan yang terbaik lah ya, soal cuaca ya, apapun itu. Tahan dulu yang telepon nanti ya. Gabung dulu sama Pro 3 Jakarta untuk warta berita. Lepas dari itu nanti sesi lainnya untuk opini publik kami buka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
0: Sari berita, Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR